0: Pak Mamat.
1: Padahal kalau kita buka dari Pak Mamat Lubisto, dari rumah sampai dengan tempat kerja ki bisa langsung street lewat tol Semarang ABC loh.
0: Tapi selalu kan ngantar putra dulu.
1: Tapi selalu lewat
0: dulu.
1: Kota dulu betul.
0: Lewat apa, Simpang Lima ya Pak ya?
1: Mm-hmm.
0: Nanti baru naik
1: pengen, ke Gumbel, sekolah.
0: Ke Siranda naik Gumbel. Just.
1: Mantap ya, kayak istilahnya rela untuk mau bengsek kalau untuk ngeter ke sekolah sih. Menurutku itu spesial sih karena Ratau.
0: Telogosari langsung nanti lewat Kaligawi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kaligawi. Mas Bung Jamal. Pagi yang cerah dan segar. Jalanan di Gombel baik mau turun maupun naik juga lancar. Beberapa catatan di jalan tadi dari Mukti Harjo, rel Kaligawi hingga Dr. Cipto lancar. Di Simpang 5 tadi kami lihat petugas Dinas Perhubungan bersiap untuk menyegel kendaraan yang parkir di depan Masjid Baitur Rahman. Oh. Kasihan juga yang punya kendaraan ya.
1: Tukang parkir
2: sudah menghilang. Kemudian di perempatan Dr. Cipto dan Citarum, proyek pembolongan jalannya sudah selesai. Nanti fotonya kami lampirkan di bawah ini. Pater Sun, selamat pagi semuanya. Pak Rosika, selamat beraktivitas.
0: Oke, hotel.
1: Pater Sun, Pak Mamat Lubis. Oh, ini dia nih situasi di perempatan Dr. Ciptonya yang kemarin terpasang partisi.
0: Sudah enggak ada.
1: Setelah kalau gitu, Pater Sun, Pak Mamat Lubis, nih Pak Agung Hananto juga perjalanan 651.
0: Magelang gimana?
1: Sudah sampai Cangkiran, Pak Agung Hananto kok.
0: Agung Hananto dari Sukorojo ya.
1: Yes, sudah sampai Cangkiran. Di depan masjid itu ada tumpahan solar, di jalan ada sepeda motor yang tiba.
0: Waduh, ini harus disiram sama
1: okay,
0: air
1: sip.
0: Dulu nih.
1: Mantur suan Pak Agung, kita laporkan ke 112 Kota Semarang.
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
4: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.
3: Jam 7 pagi, waktu di Rasika.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
6: Sebuah lokasi wisata alam di perbatasan Desa Lerep dan Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, mendadak ramai dikunjungi wisatawan dalam 3 pekan terakhir. Destinasi ini menawarkan daya tarik utama berupa aliran air sungai yang sangat jernih dan sejuk yang mengalir langsung dari kawasan lereng Gunung Ungaran. Ketua Karang Taruna Desa Lerep Ahsanul Ahsan menjelaskan, lokasi ini menjadi populer setelah konten video rekreasi bersama mahasiswa KKN viral di berbagai platform media sosial. Ahsan menambahkan bahwa debit air yang deras ini sebenarnya merupakan berkah pasca terjadinya bencana longsor di kawasan Watu Kelir yang berada dalam satu aliran dengan Sungai Curug Lawe dan Curug Indrokilo.
7: KKN kemarin kalau nggak salah itu dari UGRIS sama UNES. Terus saya ajak ke sini untuk membentuk lokasi ini. Terus kita pura-pura nge-camp di situ, Pak Tenda ya cuma buat konten gitu aja, cuma dari sore terus malamnya pulang gitu. Terus kita share, terus paginya itu sudah ada beberapa yang datang ke sini. Terus akhirnya banyak orang yang ke sini, kayak dokumentas kayak drone itu ikut sering ke sini juga.
6: Melihat tingginya antusiasme pengunjung, pengelola bersama pemerintah desa kini mulai menyiapkan penataan kawasan, seperti pembangunan fasilitas warung, gazebo, hingga kolam terapi ikan. Selain itu, guna menjaga kebersihan dan perawatan lingkungan, pihaknya mulai memberlakukan retribusi parkir sebesar Rp2.000. Pengelola juga sudah berkoordinasi aktif dengan pihak di kawasan hulu sebagai bentuk sistem peringatan dini guna memastikan keselamatan wisatawan jika sewaktu-waktu debit air meningkat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ingin mengubah kawasan Candi Borobudur menjadi pusat wisata bersama yang saling terhubung secara aglomerasi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bilang, strategi ini akan menyatukan 5 daerah, yakni Kebumen, Purworejo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Temanggung atau Keburejo, Gelang Manggung. Konsep ini mencontoh negara Turki, di mana wisatawan yang datang ke destinasi utama akan langsung diarahkan ke objek wisata penyangga sekitarnya. Nantinya, turis yang datang ke Borobudur bisa langsung diajak menikmati pantai indah di Kebumen maupun wisata alam di Temanggung. Untuk mendukung rencana tersebut, Pemprov kini sedang memperbaiki jalur infrastruktur sekaligus meminta setiap Pemda untuk memperbanyak agenda festival karena sektor pariwisata terbukti menjadi penggerak ekonomi yang kuat dan tidak mengenal resesi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
5: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Ya, as you guys know, Kawan Rasika, hari ini kita disambut dengan hari baru, energi baru, dan harga baru. Di mana PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax dan Pertamax Green, per Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan harga BBM non-subsidi yang dilakukan oleh Pertamina tersebut meliputi harga Pertamina RON 92 yang naik menjadi Rp16.250 per liter. Berdasarkan keterangan resmi Pertamina kemarin, Kawan Rasika, Selasa 9 Juni 2026, harga BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green RON 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Dalam press release-nya, Pertamina mengatakan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green ini dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green diputuskan telah berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar perekonomian. Pertamina menyampaikan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan harga jual tersebut diputuskan dengan koordinasi bersama pemerintah. Saat ini, Pertamina memastikan keamanan pasokan BBM di seluruh jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di seluruh Pertamina di seluruh Indonesia dalam kondisi yang cukup dan dalam kondisi yang aman. Perusahaan menyampaikan bahwa harga produk bahan bakar Pertamina selain Pertamax dan Pertamax Green tidak ada perubahan. Dan informasi ke depan, penyesuaian harga nanti tetap akan terus dilakukan oleh Pertamina bersama pemerintah sebagai regulator. Apakah akan ada penyesuaian-penyesuaian lanjutan terkait harga BBM? Sampai dengan saat ini, fluktuasi terkait harga BBM masih terkonsentrasi di harga BBM non-subsidi. Untuk harga BBM subsidi seperti Pertalite dan juga Solar Subsidi masih tetap normal, tidak ada perubahan dan penyesuaian tarif.
1: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Akhirnya kita dapat info di Kendal.
2: Iya nih, di Kendal baru ada info. Yeah. Infonya BBM naik.
0: Bukan.
2: Aku jengkelnya BBM naik. Sesuai aku harap gawe bahan bakar dewi.
0: Apa?
2: Bahan bakar sendiri.
0: Dengan bahan?
2: Dengan bahan AI. Aku lagi mikir nanti tak hubungi Prof Indra Siato. Wah, ini gimana nih pokoknya? Pokoknya ngerti-ngerti buka keran metu BBM.
0: Iya ya, Universitas Dianuswantara aja bisa bikin air bisa minum dari udara kok.
2: Nah ya, ini maksud BBM mesti bisa. Nanti AI yang akan membantu mengolah, tiba-tiba keran dibuka wis ono bahan bakar yang bisa digunakan untuk segala macam kendaraan. Tolong Pak, nanti Pak di
0: teman, kanu, tolong gerakkan. Teman-teman Universitas Dianuswantara ya.
2: Ini change dari saya.
0: Challenge. Berarti ini kawan-kawan Udinus lu siapa?
2: Tapi pola pikirnya kan paling tidak sudah mengarah ke AI. Gawe BBM DW. Jengkel.
0: Oh, motormu tuh pakai Pertamax toh? Motormu tuh pakai Pertamax?
2: Motor. Kalau motornya Pertalite.
0: Oh, mobil. Mobil Pertamax.
2: Mobil Pertalite. Cuman kan kadang kan harus beli ketika butuh cepat kan. Nggak antri-antri lama kan yo. Pertamax.
0: Oh, bisa gonta-ganti gitu toh?
2: Iya, kalau Pertalite ke Pertamax bisa. Tapi kalau sudah dinyatakan ini harus Pertamax.
0: Kudu. Jadi
2: ganti Pertalite ya nanti tenaganya ora metu.
0: Oh, berarti kalau kendaraan Pertalite oke, ganti Pertamax campur-campur bisa. Oh iya,
2: lebih bagus.
0: Tapi kan kalau kendaraan kudu Pertamax, gak boleh campur-campur Pertalite.
2: Pertalite kurang bagus, kadang kan mesinnya jadi letoy.
0: Aku tuh baru tahu.
2: Jadi kurang-kurangan, kalau memang harusnya isinya Pertamax, ya Pertamax terus. Kalau di bawahnya, RON yang di bawahnya, nanti gak keluar tenaganya.
0: Oke. Okay.
2: Kurang sip.
0: Bu Swastika, ini memberikan info di Brangsong ya. Selamat pagi untuk Brangsong Kendal. Jam 7.15 sih belum kontraflow, cuma antriannya pendek aja masihan.
2: Tapi sudah ada antrian ya Bu ya, jam 7 tadi.
0: Ini Bu Ismasi kan ngasih info jam 7 lebih 10. Belum ada kontraflow, cuma antriannya pendek aja sih di kawasan Brangsong.
2: Oke.
0: Sip, matur suwun Bu Ismasi kan.
2: Dari arah barat.
0: Yes, dan ini menyusul ada Pak Ragil, Prio Jatmiko. Untuk kendalnya bagaimana?
3: Nah, siap Pak Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kan yang melewati anulan kendal ya Mas. Catatan di ujung jembatan Kaliputri ya Mas. Ada truk dan truk ban kanan depannya yang gembes Mas. Jadi di ujung persis tapi nggak ada sedatas yang lancar. Yang kedua nyeroti ini Mas, aspal yang menggelembung, menggunung Mas. Yang di depan sentral ya Mas. Sebenarnya nek kalau ini motor bahaya, mobil bahaya juga Mas. Mau tak video lupa kemarin. Tadi.
0: Oke.
3: Mungkin dulu tambalan dulu pas yang banjir itu terus mungkin ke planet terus menggunung ke sisi sebelah kanan Mas, pinggir gitu Mas. Jadi jendol. Itu sih Mas mungkin bisa jadi perhatian sebelum ada korban lah Mas, gitu. Karena jendol tinggi Mas.
0: Terus Pak Rakhil, Pria Jadmika sama Bu Swastika. Guys, yang mau ke Semarang, Kendal sampai dengan Weleri, informasinya so far masih baik ya Kawarasika, jalur ya, panturanya.
2: Tersendatannya ini sedikit yang ke arah Semarang.
0: Betul sekali, di Brangsong. Yang arah menuju Semarangnya tersendatnya pendek saja.
2: Yang ke arah baratnya lancar.
0: Wah lancar, jadi itu kondisi pantura Semarang Weleri. Kalau Anda mau masuk tol, wah lebih lancar lagi.
2: Iya, wis rasa tengok-tengok.
0: Rasa tengok-tengok, fokus langsung menentang di depan, lancar.
2: Kali kangkung langsung bablas, wis.
0: Betul sekali. Nah ini Pak Kistanya, saya mau ke Comal. Kalau Wiradesa tuh perbaikan jalannya sudah selesai belum ya? Belum.
2: Tapi aman. Di sana nggak begitu berkembang kayak di kota-kota di Semarang gitu. Perbaikannya tetap lancar dan santun.
0: Belum kok Pak Kis, pekerjaan jalannya masih di kawasan Wiradesa ya. Kondisinya di sana masih berlangsung di jalur arah ke Semarang atau arah menuju ke Pekalongan dari Comal atau dari Pemalang. Situasinya kontraflow tapi ya kondisinya baik aja sih.
2: Lancar Pak, masih lancar. Dari kawan-kawan melaporkan lancar ke timurnya.
0: Beberapa waktu kemarin sempat ada ketersendatan cukup lumayan, itu karena truk mogok.
2: Nah, kalau tidak ada truk mogok, tidak ada kendala yang lainnya, masih lalu lintasnya, volumenya pun sedikit Pak.
0: Yes, itu matur suwun informasinya kawan-kawan dari Semarang, Kendal. Ini dilanjutkan sama Pak Akis, sekalian kita update di jalan Pantura Wiradesa Pekalongan yang sedang berlangsung perbaikan ya. Peningkatan mutu jalan yang sedang berlangsung di sana. Masih Pak Akis belum selesai ya. Cuma kondisi arus lalu lintasnya ya masih oke aja sih Pak Akis. Kalau mau jelas menghindari ya tol. Udah langsung bus. Ngasir, lancar. Nggak ada hambatan, nggak ada kendala signifikan. BBM juga pasti selalu ada. Karena SPBU di kawasan tol Trans Jawa itu kan lokasi prioritas. Kemudian juga warung juga selalu ada di rest area.
2: Selalu ada pokoknya.
0: Betul sekali, jadi nyaman perjalanannya. Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah berlaku hari ini kawan 10 Juni 2026. Dari rilis BMKG Ahmad Yani Semarang pagi sampai dengan siang nanti, cuaca cerah hingga cerah berawan saja. Tidak ada potensi hujan di pagi sampai dengan siang nanti ya. Lanjut di siang sampai dengan awal malam nanti, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Tidak ada potensi hujan merata, hanya di daerah pegunungan saja intensitasnya ringan dan dataran tinggi. Selain wilayah pegunungan dan dataran tinggi, di Jawa Tengah cuaca diperkirakan cerah berawan saja, tidak ada potensi hujan sepanjang hari. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 34 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, ketinggian maksimalnya mencapai 0,9 ya, di jam 14, 15, dan 16.00. Ketinggian maksimal perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang rilis BMKG Maritim Tanjung Mas 0,9 di jam 14 sampai dengan jam 16.00. Itu kawan, informasi perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini 10 Juni 2026. Pak Bibit Satsu.
2: Selamat pagi, sudah sampai mana ini?
0: Presensi saja ya. Tadi aku di klakson Kamarasika pun di Sayung.
2: Oh ya paling Pak Adrian.
0: Pak Ardi, Pak Andika.
2: Pak Andika paling. Indin toh.
0: Yang kaya ini sudah jelas tau welo-welo jam segini masuk tol Semarang Demak seksi 2 ya kaya ini Pak Andika ya. Gitu,
2: biasanya di belakang Anda tumben nih.
0: Kok Wendy?
4: Pukul 6 lebih 55 untuk perjalanan saya sampai di kantor di mana kawan bawa atau pekerja di Kudus ya guys. Masih terpantau lancar, cuaca cerah, matahari semlorot.
0: Ih, mantap sekali lancar kabeh.
4: Mas Bahlil Gandeng.
0: Oke, matur suwun Koh Wedi ya, matur suwun. Ini bahkan sudah sampai Pati waktu siaran ini dimunculkan katanya Koh Wedi. Yes, mantap Semarang Pati guys, benar-benar Semarang Pati dengan nada seperti itu kan tanda lancar.
2: Iya, Koh Wedi Gandeng, yes.
0: Pak Sat, selamat pagi.
5: Selamat pagi Bang Kuda, Bang Jamal.
0: Pagi Pak.
5: Saya perjalanan dari Semarang, Rogosari sekitar jam 6 pagi.
6: Kabupaten Brebes, terkendala dengan
5: cuaca. Sudah sampai di Karanganyar Stabus. Mau menuju ke Tayu. Perjalanan relatif lancar-lancar saja. Lancar saja. Betul yang dikatakan teman-teman, matahari sangat cemplorot. Mohon infonya Mas untuk yang di Lingkar Kudus, apakah sudah aman?
0: Wah, belum.
5: Sudah lancar?
0: Belum.
5: Masih mending lewat kota saja.
2: Ya, lewat belum saja. Yang tadi-tadi lewat kota yes. Kawan-kawan kita, Pak.
0: Semua kamaras kayak yang pada lewat bahagia
2: Simpang
0: banget.
2: Simpang
0: 7. Betul. Itu sudah pada langsung masuk ke dalam kota Kudus, Pak. Karena belum ada notam kalau perbaikan jalan di Lingkar selesai, Kudus selesai.
2: Masih berlangsung.
0: Gih, lewat kota dulu aja, Pak. Itu tadi ada Koh Wendy, Pak Bawa Artanto sudah sampai Kudus Pati lancar sampai saja.
2: Lihat-lihatlah, Pak, di betul. Kota.
0: Jalan Lingkar Kudus belum selesai perbaikan jalannya. Lagi Pak Andika langsung muncul.
2: Halo, Pak Andika. Betul sekali.
0: Betul.
2: Kadani, yo. Kadani feeling kita terhadap Pak Andika itu selalu tepat.
0: Apal ya sama nek dalane jam semene lewat.
2: Betul sekali ya, saya yang tadi ngelakson lo. Salam kenal itu buat Pak Bibit Satsu dari Mahkamah sampai bengok-bengok aku.
0: Ketemu ratau ngobrol ya ratau kok iso apal dalane
2: pemangkatane ya. Lo. Pak Bibit Satsu di Pak Bibit Satsu di kling-kling sama Pak Andika. Gembira lo ki aku Pak. Cedakane benar.
0: Ah, Semarang Jeporo lancar tuh katanya. Wis mantap kalau gitu Semarang Demak Kudus dua arah lancar asalkan kalau Anda mau ke Patinya masuk ke kota Kudus dulu ya karena di Jalan Lingkar Kudus masih ada perbaikan. Honestly sih belum ada laporan langsung di sana ya bagaimana kondisinya saat ini.
2: Datanya juga belum ada info.
0: Ya karena sudah kita tekankan sejak lama naik perbaikan jalan belum selesai masuk Kudus aja. Ya wis deh pada masuk Kudus dan lancar.
2: It's okay. Ya Pak Andika ya.
0: Pak Ernawas Indu.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Om Jamal.
2: Selamat pagi.
7: Buntutin Pak Rizky Septa ya, ini udah sampai Pasar Buah Pingit. Update perjalanan ya, masih sangat lancar, cenderung lebih sepi daripada kemarin. Cuman tadi ada obstacle satu di Pingit itu, yang deretannya jualan oleh-oleh souvenir itu arah Magelang ada.
0: Total intep ya?
7: Tronton mogok ya, tepat di tengah jalan arah Magelang. Menghalangi jalan, karena tepat di tengah jalan tapi tidak mengganggu lalu lintas. Begitu. Terima kasih. Oh ya Mas Yud, Om Jamal. Dolar 18.000, Pertamax 16.000, mobilku kompresinya 10,8, oktan minimal 91, harus isi Pertamax, piye iki.
2: Ya wis tuku Pertamax, Pak.
7: Tepuk jidat.
2: Ganti mobil. Iya, ya. Ganti mobil listrik.
0: Mungkin istilahnya kalau dolar yang dirasakan adalah tempat kerjanya kan. Dolar yang dirasakan tempat kerjanya perusahaan, sementara. Ya. Sekarang BBM yang dirasakan individunya, pribadinya. Lah ya, contoh ibaratkan kayak Pak Bawa Artanto deh. Yang aku berani ya. Contoh Pak Bawa Artanto bergerak di bidang plastik. Tempat usahanya ya istilahnya terdampak dolar dan pengiriman. Lalu pribadinya terdampak BBM-nya yang harganya ada penyesuaian. Ibaratnya perusahaannya diantem duas. Terus pribadinya diantem lagi harga BBM. Duas.
2: Double ngeluh.
0: Diantem kanan kiri istilahnya. Perusahaannya ya diantem. Individunya ya diantem dengan berbagai hal yang ada saat ini. Ya. Dan aku yakin kalau ini bukan cuma Pak Bawa Artanto aja, itu cuma satu contoh ya.
2: Semua.
0: Makanya. Rasika juga sama.
2: Sing diantem.
0: Betul. Wah, ini kita sedang mencari istilahnya ya, dalam tanda petik mencari pendanaan, mencari sponsor juga, wah sulitnya sudah luar biasa sekali ya.
2: Aduh.
0: Ini kayaknya semua lini deh, semua lini, semua sektor tuh benar-benar kayak lagi diantem, duas kanan diantem, kiri diantem, perusahaannya diantem, dia.
2: Wes ngawingan wae nggae bensin saka udara wae wis. Nganggo AI. Pak Indra tolong Pak Indra.
0: Niki Pak Bawa Artanto ini muncul. Ini contoh aja ya, dan yang aku berani karena udah cedak banget nek karo Pak Bawa Artanto kan.
2: Iya, tapi memang begitu kenyataannya.
0: Iya, makane.
2: Saudaraku.
7: Masih nyimak lho, masih nyimak. Iya. Ya, katanya kan orang desa ndak perlu dolar, Mas. Enggak. Jadi perlu. Kan orang desa ndak terdampak dolar, tapi terdampak harga-harga yang naik. Matur nuwun
0: Pak Bawa Artanto.
2: Maksudnya, Laos,
0: sekelas Pak Bawa Artanto aja merasakan dampaknya, apalagi yang nyuwun sewu ya, aku, iya, kamu yang istilahnya jauh di bawahnya Pak Bawa Artanto.
2: Nah, tadi Bapak Pak Haji tadi yang dari Cianjur ada terdampak kok.
0: 200 miliar.
2: 200 miliar terdampak. Apalagi kita yang di kantong cuma 2 juta.
0: Pak Bagus Aditya.
8: Seperti biasa ya, kemana lagi pun. Kemana lagi kalau bukan ke Jatenglen via GT Trondol, keluaran Tembak Mukti, Kali Gawi, Genuk, Sayung, landing nanti di Jatenglen. Pukul 06.59 ya, meluncur ke Jatenglen. Nanti saya kabar lanjut, minta infonya ya, terutama untuk arus ke arah timur. Matur suwun.
0: Lancar, Pak. Informasinya tadi sudah banyak info nggih. Enggak ada kendala dan hambatan signifikan Semarang Demak Kudusnya. Pak Rizky Sapta. Oh iya, ini Pak Rizky Sapta tadi juga ke Magelang kok ya.
2: Ke Purworejo malah.
0: Iya, betul.
9: Oke, Bu. Nanti ke arah Magelang saya info lagi ya, biar yang info terbaru. Kalau Pak Bibit Sacu kan info terpagi ya, karena dari Magelangnya udah jam 4, udah sampai Sayung. Kalau saya info terkini aja, nanti saya info lagi. Ini tuh sebenarnya emang kawanan pun kawanan. Tadi pagi itu jam 3 udah bangun saya sebenarnya. Tak kira itu dalam mimpi saya itu saya sudah mandi, sudah mau berangkat. Ternyata malah kok di goyok-goyok gitu loh, pun kayak naik motor kok digoyang-goyang istri motornya. Ternyata itu saya masih tidur pun dibangunin istri jam 4:15, jadi akhirnya kesiangan gitu pun ya nggak apa-apa, jalan santai
2: Uru
9: aja
2: apa topo,
9: walaupun kesiangan tapi nggak masalah lah nanti. Okay. Kalau kesiangan pulangnya agak kemalaman dah gitu tok kalau saya. Okay. Sih pun
0: lancar
9: kalau
0: ya,
9: berangkatnya pagi gak sih, pulangnya agak gak sih, kalau berangkatnya kawanan ya pulangnya kemalaman gitu tok. Pukul 7:15 ini udah sampai di Payaman ya, Payaman Magelang. Kita melipir sarapan dulu ya, Bun. Untuk Lalin tidak ada ketersediaan sama sekali kedua arah, hanya ada di itu sebelum Pingit. Setelah rumah makan yang gede itu loh, Bun, apa namanya saya lupa. Dulu sering banget buat berhenti bis wisata di situ.
2: Oh.
9: Terus setelah tikungan ada truk trouble sebelum Pingit. Arah ke Magelang truknya. Untuk cuaca di Kota Magelang cerah. Oke pun ya,
0: kita
9: nyarap dulu
0: lancar
9: di
0: ya,
9: batas ini, di warungnya Emae, warung hijau. Mungkin kawan Rasika yang di...
2: Iya.
9: Apa namanya? Bergerak di bidang...
0: Ayo ledang di Nintani Mongokah.
9: Apal ya, karena warung legend.
0: Iya.
9: Begitu pun.
0: Yuk.
9: Makasih.
0: Nah, itu ya informasinya kawan, dari Pak Ernawa Sindo dan Pak Rizky Sata Al-Fajar dari Semarang Magelang, kendala dan juga hambatan so far nihil, walaupun ada truk mogok di kawasan Pingit. Kabupaten Pingit itu Temanggung ya?
2: Pingit Temanggung, yes. Perbatasan Magelang.
0: Betul sekali. Pak Ragil Priyo Jatmiko.
10: Ini yang di Brangsong, Ketapang mas, dilewatkan kontraflow mobilnya mas.
0: Oh sudah kontraflow. Brangsong.
10: Berhenti ini yang di sisi utamanya sebelum kali Blorong ini udah berhenti mas. Sama nge-highlight ini mas, banyak bapak polisi ya mas, banyak jalan ya mas, nggak tahu ada yang mau lewat kali. Jadi mulai dari saya tadi
3: piring itu banyak bapak polisi yang biasanya nggak dijaga tempat perempatan atau keluar gang gitu, ini depan pom bensin itu sudah dijaga mas, mungkin ada yang mau lewat.
0: Matur suwun. Matur suwun. Eh, itu perkembangannya kawan, Pantura Brangsang sudah ada kontraflow, sudah dijaga polisi yang katanya lebih banyak dibanding kemarin-kemarin. Situasinya di Pantura Brangsang.
2: Berarti ini butuh ekstra pengawasan.
0: Nah, betul. Brangsang sudah kontraflow kawan, tapi waktu tadi dari jam 6 sampai jam 7 waktu tidak kontraflow pun juga masih pendek kok ya, antriannya normal.
2: Enggak ramai banget.
0: Betul. Nah, ini tadi ada kawan yang bertanya Wira Desa kan? Pak Manu dari Rasika Pekalongan lancar, langsung keluar.
2: Lancar gimana? Lah
0: ya. Langsung keluar
2: oh,
0: studio.
2: Sepi, Wira
0: Wah, sepi
2: Desa.
0: Ini berarti
2: Pak Manu.
0: Ini Pak Manu yang operator di Rasika Pekalongan langsung keluar dan memfotokan situasi Pantura ya, Wira Desa.
2: Masih sepi, hanya kendaraan laju bandar di yes, arah Pemalang Pekalongan.
0: Betul. Tadi kawan yang bertanya Wira Desa kawan, meski perbaikan jalan masih berlangsung tapi antriannya masih kondusif, masih cenderung lancar bahkan. Berarti kalau dari laporannya Pak Ragil Priyo Jatmiko tadi, Semarang Weleri baik, landai, lanjut sampai dengan Pekalongan hingga Wira Desanya Sanyana juga lalu lintas masih cukup lancar, landai kedua arahnya.
1: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
11: Bu Nana.
12: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
11: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
11: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
12: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
11: Berarti satunya 2.500.
13: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
11: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
13: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila. Seorang pria berinisial RHR, 42 tahun, warga Kecamatan Singojuru ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di sebuah gudang milik warga di wilayah Pengantigan, Kecamatan Rogo Jampi. Pada Senin 8 Juni 2026, sekitar jam 6:30 malam. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui setelah korban yang sebelumnya berpamitan kepada seorang saksi berinisial SP tidak kunjung kembali dalam waktu yang cukup lama. Kanit Reskrim Polsek Rogo Jampi, Ibda Oki Prasetyo, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan awal dan pemeriksaan medis, korban diduga kuat meninggal dunia akibat gantung diri.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo mengabarkan. Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Kiai Haji Raden Azzaim Ibrahimi, mengingatkan pentingnya menjaga ukhuwah nahdliyah serta memperkuat konsolidasi internal organisasi. Momentum akbar ini dinilai sangat krusial untuk melahirkan sosok pemimpin, baik di jajaran syuriah maupun tanfidziyah yang benar-benar tulus berkhidmat kepada umat Nusa dan bangsa. Guna mengawal kelancaran seluruh tahapan muktamar, Kiai Azzaim mengajak seluruh warga Nahdiyin untuk memperkuat spiritualitas melalui doa dan munajat bersama. Di tengah berbagai dinamika organisasi yang berkembang, kekuatan doa dinilai menjadi benteng utama yang akan memberikan kemudahan dalam mengambil langkah-langkah terbaik.
3: Saya Dina Tidar Sakti membawa kabar. Dinas Pendidikan Kota Batu menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti melakukan manipulasi data pada jalur zonasi dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjaga proses penerimaan siswa baru tetap transparan, adil, dan sesuai aturan. Pengawasan diperketat melalui verifikasi data domisili dan koordinasi dengan berbagai pihak guna mencegah praktik kecurangan. Dindik juga mengingatkan orang tua dan calon peserta didik agar tidak mencoba memalsukan dokumen demi mendapatkan sekolah tujuan. Selain sanksi administratif, pelanggaran yang mengarah pada pemalsuan data dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dindik berharap seluruh proses SPMB berjalan jujur dan berintegritas, sehingga hak setiap siswa dapat terpenuhi.

Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Lama sekali aku tidak mendengarkan tune ini. Karena kemarin ramai banget ya, makanya sekarang karena mumpung situasinya landai, lancar,
1: sampaikan lagu-lagu masa lalu.
0: Menghibur Anda-anda semuanya, kawan Rasika yang pagi-pagi menyalakan kendaraan mau ngisi BBM ke SPBU buka regone berita.
1: Bedo.
0: Loh, regone kok beda.
1: Tapi tubuhnya istiqomah. 20.000.
0: Aduh, kita munculkan lagu pilihan di lagu legenda Indonesia pagi hari ini untuk Anda di Kelana Kota.

0: Aku suka kamu. Kawan Rasika lagi suka siapa?
1: Suka kamu?
0: Suka dia. Suka kebijakan? Suka atau dia. Suka pemerintah?
1: Suka kenaikan.
0: Suka kenaikan? Emang ada orang yang suka kenaikan? Oh ada, spekulan.
1: Spekulan dan juga para kaum pemborong.
0: Iya, kaum spekulan dan pemborong suka nih kalau naik-naik kayak gini.
1: Nah ini, untuk mumpung lagi BBM naik.
0: Wah ini kita buka komentar dari kawan-kawan Rasika macam-macam sekali Allah. Terkait kenaikan ya. Dari arep tadi jam 6.
1: Piye arep guyu kudu piye? Kan di sini negaraku koyo ngene kok.
0: Kalau katanya Ibu Selvi cukup satu kata turut berduka cita aja untuk negara ini.
1: Kita sudah tidak bisa lagi apa menolak, hanya bisa menikmati, Bu.
0: Menikmati dengan teriris-iris dan berdarah-darah.
1: Nek kuat ana duit ya lunga, tuku BBM, nek ora kuat ya ora asal lunga-lunga. Wis ngono wae lah.
0: Kamu sekarang lagi suka siapa? Menikmati.
1: Hah?
0: Apa yang kamu sukai sekarang?
1: Yang aku sukai sekarang ya membaca sosial media itu.
0: Walaupun di sini beritanya ngene-ngene iki kabeh iki.
1: Iya. Ya wis untuk pembanding dan bisa kita lebih arif dan bijaksana. Iya. Menyikapi suasana hidup saat ini. Nek kuat ya di tatai, nek ora kuat dinikmati wae wis. Kemarin saya ke dokter di rumah sakit juga gitu. Jangan terlalu banyak pikiran, Mbak, ya nanti tidurnya ndak terganggu. Pokoknya kalau ada dilawan, kalau sakit, kalau enggak bisa sudah tahap-tahap tertentu dinikmati, menikmati rasa yang ada, rasa sakit yang ada itu. Anda tidak apa-apa, ucapkan terima kasih untuk kesehatan di masa lalu, dan sekarang sedang Anda badan tidak enak, dinikmati, disyukuri ya.
0: Rak mandi, tetap mumet nih kalau katanya Ibu Selvi langsung balesin lagi ya. Lah aku penglajon ya, kudu rak gelem, kudu berangkat dan mahal pun tetap kudu dibeli.
1: Lah pakainya Pertalite aja, biasa.
0: Lah mobilnya Bu Selvi ya Dewi aja yang atasnya bisa dibuka kok, masa nunggu Pertalite.
1: Pertama ya nanti kita buat pakai AI. Pokoknya ujung-ujung buka keran, ono. Pertama.
0: Dan udah rame kan tuh yang pada udah pengumuman UKT. Nah. UKT-nya rata kanan semua toh yang kemarin masuk lewat seleksi nasional pun. Anaknya petani, anaknya wong dodol ning warung, UKT-nya golongan 7, golongan 8 aku wis mbaten
1: rame itu.
0: Kan berarti mesti iki.
1: Golongan 7, golongan 8 gitu sampai segitu berarti nilainya tumpuk undung dibanding golongan 1, golongan 2 ya.
0: Makane aku udah mbaten wis mesti engko rame iki. Apa setelah pengumuman UKT di beberapa perguruan tinggi negeri yang seleksi nasional kemarin SNBP dan SNBT ya. Untuk yang SNBP kan informasinya pengumumannya sudah kemarin awal Juni tuh, pengumuman UKT-nya di beberapa perguruan tinggi negeri. Kita rame toh, anaknya petani, anaknya wong dodol warung, bapak ibunya tukang ojek, ibunya ra kerja, untuk UKT sing golongan 7 dan golongan 8, golongan 9.
1: Sampai nyamplu ah.
0: Iya.
1: Lah sepiye meneh kita iso, cuma iso gede-gede karo ngelus dodone dhewe. Yes, kita dalam posisi yang sudah.
0: Sementara kalau masuk lewat SNBP nanti kalau mundur dampaknya bukan hanya ke diri sendiri tapi ke akreditasi sekolahnya juga SMA SMK-nya juga.
1: Berarti akan jelek ya.
0: Dilanjutnya juga rak duwe piye, rak mampu bayar piye menang. Nah, ya. Sementara pemerintah kok mikirnya MBG. Semalam itu Dewan Ekonomi Nasional kawan Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas bukan tentang bagaimana perkembangan ekonomi dan juga situasi yang ada saat ini, namun membahas laporan kajian mengenai program makan bergizi gratis serta pengembangan implementasi government teknologi Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan dengan implementasi government teknologi di Indonesia ini bisa menjadi penguatan keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah yang diwujudkan melalui portal nasional. Salah satunya temuan dan pengawasan untuk implementasi program MBG atau makan bergizi gratis.
2: Nanti dengan Gaptek masuk, maka UMKM yang 64 juta itu kita akan grab supaya apa mereka itu juga ikut bagian yang 0,5% bayar pajak itu terlibat. Dan kalau itu terjadi maka anu kita juga tax ratio kita akan naik dari 9% sekarang mungkin ke 12 atau 13% over time. Dan dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan, nanti Pak Dedek juga bisa membantu. Itu ada peluang kita akan menurunkan pajak nanti ke depan. dan juga ada peluang lagi untuk ciptakan lapangan kerja karena data Gaptek yang begitu lengkap, UMKM baru bisa akan dibentuk tadi sejalan yang saya jelaskan mengenai makan bergizi. Karena MBG ini memang program yang sangat baik, hanya pengelolaannya memang perlu ditata dengan rapi. Dan tadi Presiden sudah memberikan arahan, kita akan bantu dari Dewan Ekonomi untuk menata pelaksanaannya sehingga jauh menjadi lebih bagus dari waktu yang lalu.
0: Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, saat ini untuk implementasi government teknologi dan juga program makan bergizi gratis diharapkan nantinya akan dapat menyatukan layanan digital pemerintah dalam satu platform sehingga dari ekonomi di daerah, desa, serta lapangan kerja bisa semakin meningkat. Atas hasil dari pertemuan antara Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional bersama Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Jakarta. Ini ada Pak Iwan Kendal. Memberikan info. Saya melintas di kontraflow cuma 6 menit aja tadi di Brangsong. Cuma sekarang ujung kontraflownya itu di U-turn depan SMK 4 Kendal itu loh.
1: Masih di Brangsong juga ya lokasinya.
0: Yang cukup padat di situ karena kalau di bawah jam 7 kan bareng sama anak-anak SMK dan SMP yang do nyebrang-nyebrang toh. Sejak hari pertama tuh jumlah polisinya banyak kok di sana, rekayasa lalu lintasnya juga konsisten sehingga kondisinya kondusif. Sepanjang jalan Soekarno-Hatta Kendal, sehabis Polres sampai dengan Ketapang di bahu jalan juga dipakai untuk kendaraan truk. Stop!
1: Tidak boleh masuk kota dulu.
0: Yes, jadi appreciate untuk Polres Kendal. Thank you Pak Iwan.
1: Ya ini sudah jam 8, sebentar lagi mungkin baru boleh masuk.
0: Ya, betul sekali. Pak Jack, oke, matur suwun. Ini Pak Jack lagi antri di SPBU.
1: Ya Allah, pas mendengarkan berita sedih ini ya Pak. Mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf ini sedikit mengguncang jiwa.
0: Ini mohon maaf, pemerintah Wirata mohon maaf, kok kita mohon maaf.
1: Mengguncang jiwa Anda, ya saya ngasih contoh kepada pemerintah. Salah ya, memberikan guncangan kepada Anda Pak, mohon maaf ya.
0: Saya kebijakan jaluk ngapura we jan ora tahu lho
1: Pak. Jalan kok jaluk ngapura ya nih.
0: Ini katanya ya wis Mas aku sudah tidak ada perlawanan dompetku.
1: Nah ya. Tidak ada perlawanan toh Pak, menikmati ono ya lunga ora ono dana ya wis nang omah.
0: Selamat pagi semuanya katanya Pak Jack. Pak Yohanes.
3: Selamat pagi. Bun, ini di jalan Jati Ngaleh nih, kayaknya rada tersendat. Tadi ada kejadian sepeda motor, nggak tahu nih saya masih ngantri. Terima kasih.
0: Okay. Ya, ada sepeda motor senggolan tadi di sekitar underpass Jati Ngaleh yang arah ke Kali Biru.
1: Hati-hati ya, Dik ya.
0: Betul. Ada sepeda motor senggolan saja. Informasi sementara dari beberapa grup lalu lintas yang kita dapatkan. Thank you Pak Yohanes KRP ya. Mohon maaf baru kita buka. Pak Hasan. Ini melintas dari Jalan Profesor Sudarto depan Politeknik Negeri Semarang.
1: Gimana,
0: dua arah
1: gimana,
0: lancar.
1: Rao lancar, syukur.
0: Betul, gak ada agenda di Muladidum.
1: Politeknik Semarang ya tentunya dekat dengan Muladidum.
0: Muladidum gak ada agenda, jadi ya wes lancar.
1: Biasa, jadi kau yang biasa.
0: Cuma kalau katanya Profesor Harjo Muharram, ya kan saat ini di pertigaan berjajar 3 nih, rame, ada odong-odong lagi ngetem.
1: Weh. Ngapain lagi di situ ya?
0: Oh, tapi langsung ada petugas tuh. Langsung ada polisi tuh di depan tuh.
1: Ini memang peruntukannya untuk daerah-daerah di desa-desa ya. Enggak boleh masuk ke.
0: Ini yang di dalam yang utama. Masuk ke arah Dinarmas itu Dan?
1: Iya, ya ini untuk anak-anak. Ini biasanya anak-anak TK pada piknik kan kalau gini-gini ini.
0: Oh, gitu.
1: Dan sudah kelulusan atau sudah pengumuman wasana warsa atau istilahnya apa terus pada piknik naiknya odong-odong ini ya benar kan itu ada anak kecil.
0: Tapi toh aku emes kok ada polisi di sana. Berarti ya, kan sekarang rutin sudah ada ini pengamanan di sana.
1: Iya, Pak polisi ini mengamankan sama mengatur.
0: Oh, pengamanan karena mau ada agenda arah-arahan si TK-nya.
1: Mungkin mau ke Brexit atau mau ke mana gitu. Jadi pokoknya dijak muter-muter diseneng-seneng ke wong wis lulus TK.
0: Oh alah, ini kan sudah ada Pak Pol yang ngatur katanya.
1: Iya, dengan odong-odong wis gembira tuh nek cah cilik iki.
0: Di sana tuh ada TK toh?
1: Iya, TK-TK di kelurahan atau di desa-desa itu kan.
0: Oh iya iya.
1: Dia kan enggak butuh biaya banyak untuk ke Jogja, ke Solo. Wis muter sekeliling apa jenenge Semarang Timur. Nah, nanti sampai Pucang Gading balik lagi udah seneng banget. lihat TVRI, lihat apa.
0: Lu itu lu tahun 82.
1: Nah ini ya ini gitu kok, ini keliling-keliling aja ini.
0: Oke, matur suwun Pak Harjum ya untuk laporannya dari pertigaan Bejajar 3. Tapi ini yang laporannya dari dalam ya. Kalau di Jalan Imam Supartonya sih kayaknya normal aja nggak sih?
1: Ini di Jeru-Jeru.
0: Yes, betul. Yang ada informasi odong-odong berhenti di sana. Ini ada Pak Senot Banyu Aji nih. Apakah juga melaporkan halo dari pertigaan Bejajar 3? Kamu tau nggak kalau Pak Senot Banyu Aji kemarin live? Ayo ayo daftar Universitas Semarang sampai live loh Pak Senot. Aku nonton loh Pak Senot lewat soalnya.
1: Istimewa, istimewa.
0: Aku ngerata nih, Pak Sendata.
1: Uang sing iso di nggo apa ae.
0: Berarti selain pasang umbul-umbulnya Universitas nah Semarang, Pak Sendata Banyu Aji juga live promosi untuk merekrut mahasiswa pun. Ayo, menjadi ayo, ayo daftar.
1: Seorang promo, apa, tukang promo.
4: Oke Mas Yuda, Pak Kimal.
0: Yo, pagi.
4: Menginfokan itu ada truk muatan tertutup mogok di depan gacauan WSM di seberangnya. Jadi itu mengarah yang mengarah ke Pedurungan dari Citarum. Dan posisinya di sebelah kanan atau jalur kanan. Namun ada dua truk lainnya yang ikut-ikutan berhenti. Truk yang sama berhenti di depannya. Mohon hati-hati untuk pengendara yang melalui Soekarno-Hatta dari Citarum ke arah Pedurungan, biasanya itu lepas dari traffic light terus kecepatannya tinggi.
0: Okay.
4: Lepas terowongan kecepatan tinggi lah itu setelah terowongan di depan gacauan WSM. Nah, ambil jalur sebelah kiri. Hati-hati melintas, sementara lalu lintas ramai lancar. Terima kasih.
0: Terima kasih. Pak Senot Banyu Aji di kopi laporannya dari Jalan Arteri Soekarno-Hatta Kota Semarang pagi hari ini. Ini ada Pak Kodri nih. Selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal.
1: Selamat pagi.
0: Ungaran sampai dengan Kubro lancar banget ya. Tapi ya begitulah kalau sudah sampai Kubronya sudah padat. Ini dia antreannya di kawasan Kubro pagi hari ini.
1: Masih santai Pak Kodri ini.
0: Betul sekali. Ya? Nah ini memang Pak Kodrinya sudah siap menerjang Kubro kok ya. Dengan situasi antrian lalu lintasnya karena proyek yang masih terus berlangsung. Ini kalau versi Pak Kodri, BBM itu artinya beda. BBM adalah Babet Makaryo.
1: Babet Makaryo.
0: Babet Makaryo untuk beli BBM bahan bakar minyak.
1: Yo ngalah.
0: Bu Imas, Habsari.
5: Selamat pagi Pak Jamal dan Mas Yuda. Saat ini saya berada di jalur Pantura dari arah Kendal ke Semarang, tepatnya di menuju ke Brangsong yang ada pengecoran. Ini kan saya tadi memang info dari sebelumnya kan tidak ada kontraflow, tapi saya lihat ini sudah mulai kontraflow. Saya nggak ngerti sih startnya dari mana. Sepertinya startnya dari
0: depan SMK 4.
5: Aku terbalik Ketapang ya. Bank Mandiri Ketapang sepertinya seperti itu. Jadi di jalan apa di kontraflownya saya lihat sih motor ya seperti itu. Terima kasih.
0: Oke.
5: Semoga pendengar.
0: Merambatnya masih pendek aja ya.
5: Mohon maaf ada tambahan. Saya lihat beberapa tadi 1-2 mobil di apa namanya di jalur kontraflownya sudah mulai ada. Tadi saya juga lihat ada Teras Jateng satu seperti itu, tapi memang mostly motor. Terima kasih.
0: Oke, okay. Ya wis kalau gitu matur suwun. Antriannya masih pendek aja ya. Ini Bu Yeni juga ngasih info lagi antre di kawasan Brangsong ya. Kalau antrian sih masih tetap dong.
1: Ada walaupun tidak ketang sedikit,
0: Tapi secara jarak dan juga waktu masih pendek aja.
1: Dibanding kemarin ya.
0: Yes, matur suwun Bu Imas sama Bu Yeni ini ngasih info di kawasan Pantura Brangsong Kendal.
1: Charles Brangsong.
0: Ada si ride-nya enggak? Pak Eko
6: melaporkan pun jam 6:45 tadi dari Puri Anjasmoro ke kawasan industri terpadu Batang lancar pun ini sudah sampai kawasan Batang via tol tadi.
0: Pak Eko tuh ke Batang tuh, tak kira ke Jeporo loh.
6: Sepanjang sejauh mata juga lancar, tidak ada ketersendatan.
1: Batang
6: ini tadi mau kembali lagi ke Semarang pun lewat jalur biasa.
1: Ini sudah mau kembali ke Semarang.
6: Sementara itu laporannya. Terima kasih. Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
6: Sudah masuk kawasan Kendal. Brangsong sebentar lagi, Mas. aman lancar. Nah, roda berputar terus kecuali lampu merah saja.
1: Terima kasih. Roda cadangan.
0: Mm-hmm, betul. Pokoknya intinya kendaraan masih muter, kita bilangnya masih lancar,
1: belum macet ya.
0: Enggak ada hambatan, betul. Ya wis matur suwun ya Pak Eko ya. Pak Eko tanah masih lho wis PP dari Semarang sampai Batang. Kita dari tadi masih gelengkak, gelenggu, minum, ngekek-ngekek. Pak Eko ne wis PP Semarang Batang.
1: Iya, wis satu kali trip.
0: Pak Yofi.
7: Mas Yuda, Bung Jamal dari iya. Salatiga tadi berangkat jam 6.30, kondisi simpang Bawen rame lancar. Ini saya menuju ke Semarang.
0: Oke. Okay. Wah, ya wis berarti atasnya Pak Yofi menjawab pertanyaannya Bu Heni Novi ya?
1: Iya, lancar kayaknya ya, ini mulai dari Bawen.
0: Jalurnya Salatiga Bawen Semarang.
1: Bu Heni Novi, monitor.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Mitigasi bencana banjir di Kota Semarang tidak bisa hanya jumlahnya sangat terbatas. Saat ini tim pasukan bebek DPU Kota Semarang harus terjun langsung ke aliran Kali Banger kawasan Cimandiri untuk membersihkan gulma dan sawah yang menyumbat. Pekerjaan ini beresiko karena di dalam air yang keruh, para petugas seringkali terluka akibat menginjak paku, pecahan kaca, hingga ancaman ular air yang bersembunyi di balik gulma. DPU menegaskan di mana upaya mitigasi banjir ini tidak akan pernah berhasil jika warga tidak mau berubah. Sehingga jangan sampai perjuangan pasukan bebek ini sia-sia jika kesadaran warga untuk menjaga sungai masih sangat rendah. Oleh karena itu, warga diimbau untuk segera stop membuang sampah ke sungai sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras petugas yang bergaji minim tersebut. Akses jalan utama yang menghubungkan kawasan Kaliwungu menuju Boja di Kelurahan Protomulyo, Kabupaten Kendal, kini mengalami kerusakan parah setelah ambles sedalam 2,5 meter. Kerusakan ini terjadi pada lajur kiri jalan hingga mengganggu arus lalu lintas kendaraan yang melintasi di kawasan tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, Sudaryanto, bilang penyebab utama dari amblesnya jalan ini adalah tingginya aktivitas lalu lalang kendaraan berat bermuatan lebih, sekaligus dipicu oleh faktor kondisi alam. Untuk mengantisipasi kecelakaan, pengguna jalan dihimbau untuk ekstra waspada dan mengurangi kecepatan saat melintasi area tersebut, mengingat kondisi struktur tanah yang masih labil. Pihak DPUPR menegaskan akan segera melakukan perbaikan dan kini tengah berkoordinasi dengan BPBD untuk mengkalkulasikan total anggaran yang dibutuhkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Rabbana labbaik. Komitmen Kementerian Haji dan Umroh dalam menghadirkan pelayanan haji yang inklusif pada tahun ini mendapat apresiasi tinggi dari jemaah. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Puji Raharjo bilang, program haji ramah lansia dan penyandang disabilitas telah memberikan manfaat nyata sejak tahap persiapan hingga pemulangan. Tidak hanya itu, musim haji tahun ini juga mencetak rekor baru dengan keterlibatan petugas perempuan terbanyak, guna memastikan kenyamanan jemaah wanita yang menjadi mayoritas. Meski demikian, pihak kementerian tetap mencatat sejumlah evaluasi penting. Salah satunya adalah masalah ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina yang belum memenuhi harapan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan

0: Sampai dengan jam 8 pagi ini kawan, situasi arus lalu lintas yang masih jadi perhatian dan juga sorotan itu masih di kawasan Berangsong ya. Informasinya tadi, ya ada kawaris yang mengatakan macet, ada kawaris yang mengatakan aman, semua itu tergantung perspektif.
1: Dan juga bagaimana posisi dia, kalau ternyata pas suasana sepi, aman.
0: Ya, macet. Ada yang mengatakan serame, antrian di sana masih baik, secara waktu juga masih normal, ada yang mengatakan itu macet. Ya.
1: Iki aku pas pengen orang nopo-opo, ternyata dia pas sepi.
0: Ya, pokoknya monggo silahkan interpretasi Anda sampaikan masing-masing saja. Tapi untuk saat ini kondisi arus lalu lintas di area peningkatan mutu jalan di Pantura Berangsong
1: masih berjalan ya.
0: Masih berjalan ya. Dua arahnya memang merambat karena kontraflow sudah berlangsung tadi informasinya kawan Rasika di kawasan Pantura Berangsong. Kendala apalagi ini sudah jam 8 menjelang tadi jam 8 sudah mulai ramai karena truk-truk sudah pada mulai,
1: mulai
0: jalan.
1: Mengaspal.
0: Betul
1: jam
0: sekali.
1: Jam 8 menuju ke arah Kota Kendal.
0: Nah, ini ada kawan Rasika Pak Dedi Supardi Mary. Mary sama apa? Mary sama Kendal.
1: Oh.
0: Kenapa ya? Kendal pengaturan kendaraan muatannya kok bisa tertib sekali dan bisa tegas sekali. Berbeda dengan daerah lainnya. Ini saya lihat di tempat saya di wilayah Kabupaten Semarang kan. Waktu itu di Kabupaten Semarang itu pengaturan kendaraan muatannya sempat tegas loh. Cuma sampai dengan sekarang kok sudah kendo lagi. Katanya Pak Dedi Supardi seperti itu. Nih lihat nih angkutan-angkutannya nih di bawah jam 8 masih ramai sekali di sepanjang jalan Ungaran ke Kabupaten Semarang. Katanya Pak Dedi.
1: Oh ini bisa lapor gub nggak nih kalau gini?
0: Bisa. Nah, bisa kan lapor gub kemarin
1: nanti,
0: katanya
1: nanti
0: Pak
1: Gubernur
0: Lili
1: kan,
0: bilang dari, bisa bilang semua.
1: Dari sana kan dia ke apa OPPD mana
0: daerah
1: yang harus mengatasi kan?
0: Hmm.
1: Nah ini laporkan aja Pak nanti. Sambil kita coba aplikasi itu gitu loh.
0: Oh iya kemarin tuh kita melaporkan sesuatu ya. Coba nanti perkembangannya gimana.
1: Sambil dicoba biar semua orang punya hak yang sama yeah. Untuk melaporkannya.
0: Kemarin gitu. Itu kita melaporkan kayak mencoba melaporkan dari laporannya Pak Enggal yang di Kendal. Apa rekahan ya, jalan yang di Jalan Darupono Boja.
1: Oh iya betul ya sekarang. Laporkan aja yang masalah-masalah kayak gini Pak, ini kok mobil masih bisa masuk dan lain sebagainya. Nanti kan dari Komdigi akan menyerahkan kepada dinas terkait.
0: Yes, betul. Selain Berangsong Kendal kawan, ya lancar sih ya. Lancar dong, Yuten Kubro ya sudah kayak gini 3 tahun.
1: Lancar kok.
0: Iya betul, memang seperti inilah kondisinya di Yuten Kubro kali
1: sementara
0: gawe.
1: Sementara masih dalam proses pembangunan ya tentu akan begini masih, sabar.
0: Sampai dengan nanti April 2027 ya. Apakah Kubro tersendat? Oh iya pasti tersendat. Sejak 3 tahun yang lalu sudah tersendat. Dan sampai dengan sekarang. Tapi ketersendatannya tidak ada faktor lain kayak truk mogok atau kejadian.
1: Perbaikan aja, murni adanya perbaikan.
0: Yes, murni karena perbaikan dan proyek tol.
1: Hanya hari Jumat yang mungkin mengurangi proses ketersendatan.
0: Lalu mana lagi ya? Ya wis itu aja sih. Sementara selain itu lancar.
1: Lancar, ya, lancar kemarin.
0: Semarang Kota juga selain Kaligawe lancar.
1: Cepiring yo lancar, Berangsong lancar. Apa yang mesti kita sebut lagi?
0: Semarang Purwodadi yo lancar. Semarang Baben Solo 3.
1: Formosa lancar. Randu Acir ya, malah ora tau ono laporan itu.
0: Randu Acir Solo 3.
1: Berarti kan mereka sudah mampu menyesuaikan diri, mampu menempatkan diri dan mampu tahu kondisi sehingga sudah tidak masalah lagi. Kayak di Samban juga gitu.
0: Sama Jampiro satu lagi sih. Mangkat. Sudah mulai terbiasa.
1: Iya, menyesuaikan diri dengan situasi wis terbiasa.
0: Kalau apa istilahnya yang mungkin anyar-anyar ya. Maksudnya bukan anyar gimana-gimana, maksudnya anyar melewati lokasi tertentu. Macet total.
1: Kebingungan.
0: Macet total.
1: Lama-lama kan sudah bisa ngiri sithik. Bahkan sampai di Formosa itu nganan okeh, benjang lancar. Walaupun itu juga berbahaya.
0: Ya.
1: Nanti lama-lama akan timbul suatu formula di mana mereka tahu kondisi yang harus dilakukan di jam berapa, bagaimana harus berangkat, dan bagaimana memposisikan diri kendaraan di jalan. Wisto. Samban contohnya, sekarang udah gak pernah ada laporan atau ketersendatan di Samban.
0: Karena udah pada terbiasa, kalau gak pengen antre di sana ya masuk tol.
1: Maka tegasi, masuk tol, pokoknya ngopie, nengkono, bisa diantisipasi gitu ya. Ya itulah yang bisa kita sampaikan.
0: Pak Arnawas Indu.
2: Selamat pagi lagi, Mas Yuda Umjama.
1: Selamat pagi.
2: Update perjalanannya udah sampai RS Suroyo.
1: Ya,
2: barusan papasan sama armadanya Pak Rizky Septa.
0: Tenane.
2: Biar sepertinya lagi isi BBM jenis sego ya.
1: Berarti enggak sepapasan dong. Sebelum
2: Kapuras datang ke Tama Gelar.
1: Oh ya itu, dong.
2: Lalu lintasnya lancar. Terima kasih.
0: Oke. Matur suwun Pak Zuri Al-Bukhari.
3: Selamat pagi Kak Yuda dan Kak Jamal.
1: Oke, Kak Yuri.
3: Pengarang sampai Serondol alhamdulillah lancar nggih.
1: Nggih.
3: Kemudian cuaca cerah sekali.
1: Alhamdulillah.
3: Begitu, ini langsung mau menuju ke
1: Kendal.
3: Nasmuko Pemuda.
1: Oh, Pemuda.
3: Tidak di Kendal, nggih.
1: Iya, iya.
3: Siap. Terima kasih. Yuh. Salam sehat, salam nyes.
1: Salam sehat, salam.
0: Matur suwun. Pak Zuri Al-Bukhari menambahkan lagi.
3: Mas Yuda, Bang Jamal, Eksitol Muktiharjo wis macet ya. Wis dinikmati aja.
1: Iya, iya.
3: Maka togasi ya podo wae ngene iki ta ya.
0: Ya udah tahu macet Bandino kok ya lewat kono.
1: Kan Dani kan lewat Gayam Sari kok.
3: Palang Spur sama terbalikan itu.
1: Oke. Gimana
0: ya, lah. Matur suwun Pak Zuri Al-Bukhari, Pak Dedi Iswanto.
4: Selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak Dedi.
4: Mau tanya Lalin ini dari arah Solo Tigo mau ke Pedurungan.
0: Oke, langsung saja ya. Solo Tigo menuju arah Semarang so far lancar saja. Keluar Pedurungan keluar Gayam Sari enggak ada kendala atau hambatan signifikan. Tol Semarang Solo lancar atau jalur Semarang Bawen juga masih ramai lancar saja kedua arahnya. Pak Michael Arka.
5: Selamat pagi Mas Yuda pun
0: pagi.
5: Dan Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
5: Rasika. Pagi ini berdinas sebagai ekspedisi Mas Yud.
1: Ngantar ke apa?
5: Mohon info Lalin.
0: Kepo.
5: Semarang atau Ungaran menuju ke Rembang. Wah. Sebagai pengiriman.
1: Oh, pengiriman.
5: Barang-barang.
1: Oh iya nih.
0: Oh.
5: Ke rumahnya ibu.
1: Oh.
0: Oh alah.
1: Sembako.
5: Iya ki Mas Yud, pertamak muda Bayuh. Ah. Turing durung, munda uwes.
1: Bayo. Beh.
5: Buat Mas Yud.
1: Bayo.
0: Ajak ke pria nek ngene kuwi muda kabeh.
5: Mas Yud, mohon info dong nek gak salah. Dulu bukan dulu nek gak salah ada kawan Rasika yang punya usaha sarapan di ini ya, deket apa area-area.
0: Ada Pak Andi.
5: Semarang situ itu ya, Bupati di Lampu Merah atau mana itu. Mohon info dong Mas.
1: Oh, Pak Aris Megono.
0: Oh, alah.
1: Pak Aris Megono.
6: Aku suka pemerintahan ini Mas Yud.
0: Alhamdulillah
6: suka
0: kalau
6: sekali.
0: Gitu.
6: Efisiensi.
1: Oke, Pak Aris Megono bisa Anda parani di samping kiri rumah dinas Bupati dengan mobil bertuliskan Megono dan stiker Rasika.
0: Tapi nih Pak Michael Arka jam 7 ke atas ya wis entar.
1: Tapi kalau yakin
0: jam 5, jam 6.
1: Mungkin yakin ya wis mau pulang nih, udah pulang.
0: Lah iya.
1: Tapi besok-besok lah.
0: Iya maksudnya Pak Michael Arka kawan Rasika Pak Aris Megono betul.
1: Yang di dekat rumah dinas Bupati Pak Aris.
0: Yang jual Megono. Tapi gak sih ya Pak Michael Arka ya. Jam 7 aja sudah habis kok. Besok dicoba. Pak Eko Y, ini situasi di Menteseh ya. Lanjut Mas Jamal.
1: Oh, di pertigaan berjajar 3 di sana.
0: Oh, ini tadi kalau dari Profesor Harjum kan dari dalamnya tuh yang ada odong-odong anak TK. Ya,
1: ini keluar ke jalan utama.
0: Nah, ini di jalan Kolonel Imam Supartonya nih. Rame nih.
1: Ketawa lagi.
0: Betul sekali. Yes, berarti kayak ini biasa ya kayak ini Pak Eko ya.
7: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi ini Pak Eko.
7: Info update 7.50 dari perempatan atau pertigaan Metese ini. Macetnya luar biasa ini. Sampai panjang banget. Nggak bisa dilewatin. Jalurnya dipenuhi pemotor ya. Untuk yang mau ke arah melintas di area Meteseh ini ya, ini bisa cari alternatif lain karena ini benar-benar luar biasa pagi ini macetnya di area Meteseh. Oke, update informasinya ya Mas Yuda, itu dari pertigaan persis, jadi alternatif lain untuk yang pengen ke arah melewati Meteseh cari alternatif lain. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Ini dari Meteseh, Tembalang, Kota Semarang ya, Kawan Rasika yang barusan disampaikan. Ternyata bukan hanya di area dalamnya saja yang tadi dapat informasi ada agenda anak-anak TK. Betul, ternyata di Jalan Imam Supartonya sendiri juga ramai ini. Kayaknya di bulan Mei dan Juni ini baru ini deh informasi antrian di pertigaan Bejajar 3 yang sampai signifikan gini.
1: Iya, kemarin-kemarin jarang. Man.
0: Makanya. Matur suwun, Pak Eko Y, laporannya. Pak Warsito.
8: Assalamualaikum Mas Yuda, Mas semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, seperti biasa saya laporkan bahwa tadi di Jalan Tirto Agung pukul 7 lewat 29 menit kondisi lalu lintas lancar, tidak ada keterlambatan. Dan ini seperti biasa saya sudah OTW pulang. Kondisi lalu lintas di Tirto Agung, di Prasarjo Meladidom juga masih lancar, tidak ada keterlambatan. Dan Mas, matur nuwun. Dan sehat selalu.
1: Amin.
0: Amin, matur suwun Pak Warsito. Pak Hari Ratmoko, wah mantap sekali. Perjalanannya juga lancar ya, ini berarti koinnya Pak Hari Ratmoko.
1: Menemani Rasika dan Rasika menemani Pak Hari Ratmoko.
0: Pak Iwan, Krapyak, Hanoman, Kali Banteng, Pamularseh, Kali Garang, Dr. Sutoma, saya balik lagi ke Tugu Muda, ke Kali Banteng, Krapyak, Jerakah, masuk tol Kaliwungu, soalnya saya mau ke Tegal.
1: Oh, berarti ngantar dulu balik ke Tegal.
0: Tadi waktu jam 8 lebih 10, itu ada laka di gardu pembayaran exit tol Kaliwungu, ada truk ankle box es krim menabrak gardu paling kiri. Rusak truknya cukup lumayan loh itu, tapi untungnya kondisi supirnya nggak tahu karena tadi ketutupan banyak petugas sudah ada evakuasi di sana. Gardu kedua yang kanannya masih normal berfungsi.
1: Di gardu mana nih? Kaliwungu.
0: Kaliwungu. Oh, iya. Di gardu tol Kaliwungu informasinya dari Pak Himawan Kendal guys, jam 8 lebih 10 katanya ada truk box es krim menabrak gardu gerbang tol Kaliwungu Kendal.
1: Paling kanan. Paling kiri.
0: Paling kiri. Katanya Pak Iwan. Tapi untungnya ya kondisi di sana masih baik ya. Masih ada satu gardu yang terpantau berfungsi dengan normal. Ngomong-ngomong insiden, tadi juga kita dapat info dari Pak Ridwan. Tadi ada informasi laka melibatkan sepeda motor kan di underpass Jatingaleh, Kota Semarang.
1: Tadi ya,
0: dan betul. Nah ini laporannya Pak Ridwan tadi jam 8 lebih 5 sudah ada ambulans dan evakuasi. Katanya mengenai insiden yang melibatkan motor. Betul tadi informasi kita dapatkan di sana. Pak Eri, Mas selamat pagi. Anak saya juga lagi wisuda ya.
1: SD.
0: Wisuda SD. Siap-siap nanti masuk SMP negeri.
1: Pakai jasi ya, Dek.
0: Pakai jas SD saiki, coy ya.
1: Kalau di sini namanya Wasana Warsa ya. Ya tapi bagus toh.
0: Bagus ya?
1: Pakai jas rapi.
0: Oh.
1: Ganteng-ganteng pakai dasi.
0: Oh, wis sudah SD nih Pak Eri. Langsung dikirim tuh mengenai website untuk informasi SPMB Kota Semarang terutama untuk SMP negeri ya.
1: Ini SD mana nih?
0: SD di Bukit Semarang Baru katanya okay. Pak Eri. SMP negeri nanti untuk jadwal pendaftaran SMP negeri di Kota Semarang akan berlangsung ya Kang Warasika. Jadwalnya itu nanti pendaftaran online-nya 22 sampai 26 Juni 2026. Tuh sudah dikirim websitenya.
1: Okay. Penaanku ya wis untuk SMP.
0: Negeri.
1: SMP Negeri 3, Kabupaten Ungaran Barat.
0: Oh di Kabupaten Semarang SMP Negeri sudah ini toh?
1: Ini
0: sudah proses?
1: Katanya udah dapat. Udah SMP mana? SMP 3. Spiga ya wis.
0: Masa toh? Nah, SMP Negeri di Kabupaten Semarang kok ini juga masih?
1: Ya mungkin anunya apa namanya dia sudah
0: mendapatkan. Udah manifesting.
1: Apa akun
0: ya. Oh.
1: Tapi sudah dapat nih.
0: Yo yo nek sampeyan rumahmu di situ ya SMP 3 udah pasti klebune.
1: Jemputnya cedak
0: kan. Lah ya. Pak Wawan Sasuke.
9: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Yuda Pak Jamal. 748 melaporkan dari jalur Timur Tengah Godong menuju ke arah Purwodadi. Terpantau ramai lancar ya untuk pagi hari ini. Dominasi kendaraan truk-truk muatan karena hari ini hari Rabu ya. Jadi hari truk nasional banyak melintas di kawasan jalur Timur Tengah. Demikian cuaca cerah tidak ada catatan atau nihil di kawasan jalur Timur Tengah. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Wawan Sasuke dari Kudus Purwodadinya. Pak Astohar.
10: G.
1: Gimana nih, Pak?
10: Bung Jamal dan Mas Yuda. Selamat pagi kawan Rasika dimanapun sudah berada.
1: Wah, wong digawe.
10: Di depan Bangunrejo, Kecamatan Tubun Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sedang memantau ya atau melakukan liputan Bupati Demak ngantor di Desa Bangunrejo ya. Ini banyak kegiatan di sini ya. Ada atras pendudukan, cek kesehatan gratis, samsat keliling, pembayaran pajak, BPJS,
1: tak kira ini orang punya gawe, Pak.
10: Dan lain sebagainya. Jarang-jarang Ibu Bupati ngantor di desa di wilayahnya ya.
1: Bonagung.
10: Mungkin tidak banyak ya. Ini untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat sekitar atau terutama di wilayah Demak. Jadi bagi teman-teman yang mau ketemu Bupati di kantor Bupati Demak, untuk saat ini sampai jam 1 ditunda dulu ya, karena Ibu di sini nanti sampai jam 1-an ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wah. Dari depan balai desa Magonten, Kecamatan Kebun Agung, Kabupaten Demak, Astuar mengabarkan. Tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tak kira tuh ada pameran atau ada
1: Orang punya gawe
0: festival atau duwe gawe. Ternyata makanya ini Pak Astohar kawan melaporkan dari Balai Desa Bangunrejo, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak, dalam program Bupati Demak Keliling.
1: Wah, bagus ini.
0: Di mana terjadwal Bupati Demak Estiana itu keliling berkantor itu di hari-hari tertentu itu ngantor di Balai Desa,
1: Kali ini di Bangunrejo, Kebon Agung.
0: Betul sekali. Bangunrejo.
1: Itu Bangun.
0: Bangunrejo.
1: Oh, Bangunrejo, Pak Mangun. Wah, luar biasa nih Ibu Bupati ngantornya di desa-desa ya keliling.
0: Oh, dan ini hari ini katanya Pak Suara hari ini mau ngantor di Desa Bangunrejo, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak.
1: Sampai sehari aja.
0: Sampai ya, jam 1 tuh tadi laporannya Pak Suhar.
1: Iya, iya.
0: Di sana. Aja. Makanya ini, sampai ada itu. Emang maksudnya kerjanya bisa fokus kalau ting dungling-dungling gitu?
1: Enggak tahu itu. Makanya kok serumpet kayak
0: gawe. Tak kira kion duwe gawe atau festival pun.
1: Iya kan, kasihan lo berbek lo Pak.
0: Makane, maksudnya kok emang bisa fokus kerjone kuwi kayak kalau speakernya teng glondeng kayak gitu.
1: Itu nanti di dalam ada solo orgennya enggak, Pak?
0: Tapi matur suwun, Pak Star. Keren nih Bupati Demak nih, ada terjadwal ngantor di kepala desa.
1: Biar dekat dengan
0: ngantor di balai desa, dengan Stino jadwal tertentu. Kene,
1: nanti dino opo neng kono. Jadi kenal semua warga masyarakatnya dengan Ibu Bupatinya.
0: Betul sekali. Pak Arifin.
11: Pak Jamal, jam 7.45 ini sampai di exit Gayam, perjalanan dari Gunung Patri di tol Manyaran. Arah lancar Mas Yuda, Jamal. Cuaca cerah. Kita berbela sungkawa, berduka cita atas hancurnya negara ini. Bang Yuda, Bang Jamal.
0: Baik, matur suwun, Pak.
12: Melaporkan jam 8.01 flyover Jatinggaleh masih ada ketersendatan karena ada motor senggolan dan ini udah ada ambulans sih.
0: Okay.
12: Yang datang. Tapi masih ada ketersendatan karena akhirnya satu jalur ditutup.
0: Satu lajur.

0: laporan aja yang dibuka. Begini tuh laporan pandangan mata dari saya. Terima kasih.
1: Okay. Terima kasih, Bang.
2: Lajur adalah bagian dari jalur. Nah, kalau ditutup satu jalur berarti nggak bisa lewat. Kan tertutup KB ya. Ini nah, sementara kalau tertutup satu lajur, lajur kanan atau lajur kiri yang tertutup.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
2: Thank you, Pak Wisnu.
3: Kayak Port Jatinggalek masih macet. Tuh, ada...
1: Masih okay. Jalan itu, Pak.
3: Yang ngecerahkan, ada ambulannya juga. Kayaknya serius nih, kayaknya.
1: Tadi-tadi kayaknya ketutup, serius nih.
0: 803 sudah melewati titik lokasi kecelakaan. Dan sudah dibuka sih sepertinya. Ini ambulan juga sudah jalan.
2: Iya, oke, okay, sip. Kalau kita sudah ada penanganan mulai. Ya.
0: Okay. Terima kasih.
2: Sami-sami kita yang meneruskan Pak Wisnu untuk informasinya di Jalan Tengku Umar, Jatinggalek sekitar underpass ya, yang tadi disampaikan ada kecelakaan melibatkan motor, tapi penanganan evakuasinya cepat. Tadi pertama kali 7.20 kita dapat laporan, jam 8 sudah selesai evakuasinya. Pak Vicky, Puji.
4: Selamat pagi, Rasika.
2: Pagi.
4: Mohon info jalur dari Kudus
2: ke Semarang.
4: Arah Batang.
2: Oke, langsung aja. Kudus Semarang lancar, Semarang Batang antri di Brangsong. Dah, selain itu lancar. Silakan kalau mau menghindari bisa lewat tol. Pak Prayitno. Ini Pak Prayitno ngasih info ada bus mogok. Di Jalan Ketileng Raya, Kota Semarang, tepatnya di depan rumah sakit
1: Wongsonegoro.
2: Betul, karena ada bus Trans Mogo. Semarang mogok katanya Pak Prayitno.
1: RSKRT Wongsonegoro.
2: Yes, Pak Gewer.
5: Demak ke Semarang lancar ya.
2: Yuk.
5: Tidak ada ketersendatan. Jalan terus tidak berhenti.
2: Nah, itu ya Pak Vicky Puji terjawab Demak Semarang ya.
1: Enggak ada ketersendatan, jalan terus, enggak yes. Berhenti.
2: Kudus Demaknya lancar, Demak Semarang barusan muncul, Semarang menuju arah Batang sedikit antre di Brangsong saja karena sudah kontraflow. Pak Dedi, Setia Masjid Mas Jamal, aku berpasrah dengan kebaikan alam yang pasti aku percaya alam dan Tuhan masih baik dengan kita semua. Mencintai profesiku, pulang ketemu anak istri, ono duit jalan-jalan, rano ya kuruntelan bareng neng kasur. Katanya Pak Dedi.
1: Menikmati suasana ya Mas Dedi ya.
2: Iya, sama Pak Dedi, kita juga teman-teman jurnalis, teman-teman media massa sekarang sudah interupsinya luar biasa sekali untuk mendapatkan pendapatan ya.
1: Iya, wis pokoknya tingkat kepasangan super dewa.
2: Iya, inovasi-inovasi. Makanya aku yakin juga teman-teman dari Kompas Group juga kan juga inovasinya luar biasa kencang banget kan di sana.
1: Iya, wis.
2: Makanya kita pun Rasika juga kadang terinspirasi dari teman-teman di Kompas Group kok bagaimana caranya membuat agar mengolah media massa tetap bisa bertahan. Jadi bertahan, betul.
1: Iya, pertama bertahan, yang kedua inovasi sedikit lah.
2: Nah, betul, inovasi-inovasinya kita juga terinspirasi banyak dari kawan-kawan di Kompas Group.
1: Bertahan, menikmati apa yang ada juga.
2: Yes,
1: tingkat kepasarannya sudah setinggi itu.
6: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
11: Teteh, itu teh siapa?
10: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
11: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
10: Untung itu, bos.
11: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
10: rasa bos tehnya. Favoritku Tejus Gula Batu.
11: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tejus Lemon, Tejus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tejus.
10: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
12: Kan minum es Tejus, Bang.
10: Tejus!
12: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es Tejusnya.
10: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
13: Makanya ganti es tehmu dengan Tejus.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

0: Kas. Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Tri Wahyuni 0813-2829-7788.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Siaran Kelana Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Raska Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Kita memantau situasi di kawasan Pekalongan ya kawan Raska, karena kepulangan jamaah haji kloter 14 dari Pekalongan itu diwarnai duka kawan. Dimana disampaikan, yes, kepulangan jamaah haji kloter 14 asal kota Pekalongan diwarnai duka. Di tengah kembalinya 210 jamaah haji ke tanah air setelah menunaikan ibadah haji 40 hari, satu jamaah dilaporkan meninggal dunia dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Jamaah yang berpulang tersebut bernama Ibu Hajah Nur Janah binti Kaprawi, berusia 68 tahun, warga Kradenan, Kota Pekalongan. Kemarin rombongan kloter 14 sudah tiba di Pekalongan dan disambut di Gor Jetayu Selasa 9 Juni 2026. Wali Kota Pekalongan Ahmad Aflan Junaid mengatakan turut berbelasungkawa atas berpulangnya satu jamaah haji tersebut, dan menurutnya seluruh masyarakat Kota Pekalongan juga turut berduka dan mendoakan agar almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kloter 14 dari Kota Pekalongan itu berjumlah 210 orang dapat kembali ke Kota Pekalongan dengan lancar, namun disampaikan satu jamaah yang berpulang itu saat perjalanan pulang ke Indonesia. Kepulangan jamaah berlangsung lancar meskipun diselamati suasana duka, dan pemerintah Kota Pekalongan akan mendampingi proses mulai dari persemayaman hingga pemakaman. Dan saat ini jenazah almarhumah sudah dijemput oleh keluarga dari RSUD Bendan yang sudah dijemput langsung ya dari Asrama Haji Dono Hudan untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Jadi untuk Kota Pekalongan sendiri, kloter 14 itu ada 210 jemaah yang kemarin sudah pulang, dan kloter 15 itu ada 133 jemaah. Situasi di kawasan Pekalongan dan sekitarnya lancar ya kawan Rasika. Kendala hambatan di kawasan Pekalongan area lancar. Pekalongan Batang, Pekalongan Pemalang lancar, tol lancar.
1: Satu apapun lancar. Ya,
0: ada perbaikan apa? Perbaikan jalan di Pantura Wiradesa aja juga kondisinya wah. Nah, Pekalongan kok perbaikan ya lancar-lancar aja ya.
1: Ya, bos, pokoknya volumenya juga sedikit dan juga tertib di sana.
0: Betul ya, sekali. 88,9 FM normal ya, Bapak Ibu?
1: Sudah oke ya.
0: Enggak ada gangguan listrik toh?
1: Juga di 99,7 kita bisa di
0: 99,7 juga.
1: Di Citra FM Kendal. Nah, itulah.
2: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: ini ada Pak Sukarjo nih, yang kawan-kawan di camat. Pemerintah Kabupaten Demak nih. Pak, lah, ngantor di kecamatannya Pak Guntur
1: kapan?
0: Kapan kecamatannya Pak Guntur? Kecamatannya Pak Sukarjo.

0: Di Guntur kawan Pak Soekarjo.
1: Selamat pagi Mas Jama, selamat pagi Mas Jaga. Kawan Rasika, kami informasikan kondisi lalu lintas antara Guntur, Buyaran, Demak, Wonosalam saat ini kondisinya lancar karena pukul 8:26 ini yang kerja sudah masuk, yang sekolah juga sudah masuk. Itu untuk tidak ada ketersendatan. Mengenai informasi tentang di Bali Desa Mangunrejo, Mangunrejo itu terletak antara Demak, Dempet, kemudian arah ke Godong. Nah, di depan Bali Desa Mangunrejo itu memang saat ini ada program dari unggulan Kabupaten Demak, yaitu Bupati atau Demak ngantor di desa. Itu tertentu satu bulan sekali dilakukan oleh beberapa, oleh Ibu Bupati bersama OPD untuk melayani masyarakat di sekitar. Itu Mas Jamal, sehingga untuk kemacetan ya tidak terlalu lah, karena
0: iya, enggak masuk kok, ya rame aja ya.
2: Rame aja, Pak.
1: Jalur antara Dempet sampai dengan Godong. Itu yang bisa kami laporkan, Mas Jamal. Terima kasih.
0: Nggih, matur suwun. Pak Soekarjo lah ngantor di kecamatan tempatnya Pak Soekarjo, kapan Pak Soekarjo nanti
2: di desa di kecamatan Guntur?
0: Lah ya.
2: Sudah terjadwal belum?
0: Ya aku besok kalau jadi pimpinan aku pengen gitu sih. Aku mau ngantor di sana, di sini, di sini, di sini, di situ gitu. Tapi surprise anak buahnya ora ono sing ngerti.
2: Ujug-ujug pingo ora teko malah.
0: Iya, memang tujuannya kuwi sih.
2: Masyarakatnya ora ngerti kudune diumumkan.
0: Oh gitu.
2: Bupati mau ke sini silakan urus atau ketemu di sini nah.
0: Alang kok nek sewane pengumuman-pengumuman iki dadak disuguh-suguhi, ah gething aku nek disuguhi ngono ki rasane njoan.
2: Kan hasil alam.
0: Ah gething aku jengkel kok aneh disuguh-suguhi, disubyo-subyo ngono ki.
2: Ngonek di sana menghasil telo dikasih telo, menghasil ayam dikasih ayam, menghasil gitu. Apa dikasih apa itu ya biasa.
0: Pak Jamal niki kula tasih panen telo lho Pak, kersa mboten jenengan.
2: Pun diklumukke mriki niki wonten pun kula cepakake keranjang.
0: Pak Jamal mriki mampir griyane kula tasih akeh lombok Pak metik piyambak.
2: Wah, cocok niki kula pun betul.
0: Niki kula petekke napa metik piyambak Pak Jamal?
2: Pun sak kelas mriki.
0: Melayani masyarakat, aku kerja ngono ki
2: mengicipi hasil bumi di sekitar ya.
0: Tapi bukan pemilu.
2: Ya, ini pokoknya menyenangkan digawe happy. Terima kasih Ibu Bupati sudah memberikan suasana happy kepada masyarakat.
0: Ya. Ini kayaknya program kayak gini aku baru tahu di Demak ya.
2: Iya, kayaknya begitu. Jadi tidak ada sekat yang terlalu jauh gitu ya. Meskipun tetap ada gap bupati ini siapa, tapi rasanya kayak kudu ketemu langsung ki wis. Iya. Rakyatnya seneng gembira ketemu ngono lho. Jadi diseneng ke rakyate wis ngono wae. Masalah hasilnya nanti pelan-pelan kan bisa terrealisasi.
0: Oh, ini katanya Pak Satyo nih. Mas, Pemkat Bupati Jeporo Pak Witiarso juga punya program yang sama kok katanya. Nah, Pak Satya. Ini,
2: nanti dikasih tahu Pak.
0: Oh,
2: kapan,
0: gitu.
2: Dimana,
0: gitu. Bagaimana Pak, programnya juga keliling kantor di Balai Desa, Balai Desa gitu juga Pak Satya. Bupati Jeporo Pak Witiarso Utomo.
2: Ya, biasa anu kasih info aja supaya masyarakat betul. Pendengarnya kawan-kawan kita ini kalau mau ketemu Pak Bupati sekarang ada di desa ini. Bisa sampaikan pesan dan salam Anda.
0: Iya, mau ketemu tok, mau foto tok gitu
2: ya,
0: kan boleh enggak?
2: Ya boleh. Tapi kalau foto kan terus anunya apa? Kegiatan yang bisa diambil apa cuma gambar.
0: Ya foto tuh ketemu bupatine kan ya seneng.
2: Ya ora apa-apa,
0: nah,
2: tapi
0: ya.
2: Kan kalau misal foto
0: karo nyuwun sewu kula ajeng foto tok.
2: Foto karo usul.
0: Kan apa mboten?
2: Bu, ini kok trotoar di sana itu kok banyak sekali apa namanya pot-potnya, Mbok tolong di bersihkan ini.
0: Berarti kita tergantung pancingan bupatine.
2: Foto ya foto.
0: Pripun, Bu? Keluarga sehat toh, Bu? Putra-putrine sekolah lancar napa mboten? Mboten nenten pungli toh?
2: Sekolah teng pundi?
0: Sekolah teng pundi? Putra-putrine sekolahnya nenten keluhan mboten? Mboten nenten tarian-tarian LKS toh?
2: Nggih, putrane bodho napa pinter? Nek pinter, wah mangke masuk kuliah nang mriki mawon. Nah, ini supaya menjadi anak yang berkualitas.
0: Oh, keren keren. Demak Jeporo nih berarti nek jarene Pak Satya nih Bupati
2: yang
0: Jeporo
2: lain
0: juga
2: boleh
0: punya.
2: Kasih info di mana gitu.
0: Pak Gusoro, assalamualaikum, selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rasika Pakalongan ada kok normal, katanya, nggak ada kendala. Ini menyapa dari Karang Jompo, Pekalongan.
3: menyusuri jalan raya di Central Java bersama Rasika, Rasika Kelana Kota.
0: Pak Setiadi.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Mohon info ke arah Pekalongan, Tegal, Cirebon.
0: Dari Semarang ya. Ini sudah sampai mana, langsung saja aku buka atensi di bawahnya.
5: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi
5: Bung Jamal. Menginfokan ada ketersendatan di depan Rumah Sakit Wongsonegoro ke arah Jalan Fatmawati. Ini banyak juga yang putar balik, cuman tidak tahu ada.
0: Oke, ada bus mogok ya, Pak Setiadi.
2: Bus BRT mogok.
4: Betul. Mas Yuda, Bang Jamal, ternyata ketersendatan disebabkan adanya Trans Semarang. Ya. Mogok di halte depan Rumah Sakit Wongsonegoro. Setelah itu yang ke arah Fatmawati lancar, namun sebaliknya yang ke arah Meteseh atau ke Klipang masih terjadi kesendatan.
0: Oke, menuju arah ke Kendal, Weleri, Batang Pekalongan ya, hanya berangsong saja ya Pak Setiadi. Untuk informasi yang jadi perhatian saat ini, setelah berangsong, situasinya baik dan lancar sampai dengan Kendal, Batang, bahkan hingga kawasan Pekalongan, termasuk di area Pantura, Wiradesa yang masih ada perbaikan jalan
2: masih
0: di sana.
2: Masih lancar.
0: Betul. Pak Pur, ini Pak Pur bilang gini, kalian itu kalau guyon kayak gini tuh sudah sarapan belum sih? Mau jawaban jujur Pak Pur.
2: Jujur apa enggak jujur?
0: Jujur apa enggak jujur?
2: Ya kadang belum.
0: Tapi seringnya belum.
2: Tapi kan kita gembira-gembirakan Pak. Benura muni kemruyuk Pak.
0: Ah, jujur belum. Jujur belum.
2: Emang kenapa sih Pak? Ada mau kirim.
0: Ya tante kali.
2: Tanteni lho Pak.
0: Ini Pak Jamal ras sudah mulai lho ki jam 09.00 lho ki.
2: Oh ya tak rewangi tetap mulai setelah sarapan.
0: Pak Tejo Goblin, selamat pagi. Wah, iso lo tiga nih.
6: Selamat pagi.
2: Indahnya.
6: Masih juga pendengar pemandangan radio. Kota dimanapun berada, kali ini saya mencoba mode CCTV ya Mas Yud, Bung Jamal.
2: Nggih. Mantap ya.
6: Mencoba mode CCTV untuk wilayah persimpangan Terminal Tingkir yang saat ini terpantau sepi atau ramai, lancar nih Mas Yud.
0: Wah, lancar banget iki, Pak. Ya, lancar pakai bingit.
6: Untuk cuaca
2: gunungnya ya Allah,
6: lumayan cerah. Lumayan terang sekali dari kemarin ya. Dan betul, Pak. Sedikit berangin. Walaupun di Gunung Merbabunya ada
2: sedikit awan,
6: penampakan kabut sedikit. Seperti biasa Mas Yud, Bung Jamal dan juga pendengar Rasika Kelana Kota dimanapun juga, arus lalin terpantau sangat sepi ya. Untuk hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 ini terpantau sepi untuk segala arahnya. Demikian
0: barat sepi. Swanting lagi puncak rame ini, cerah sepi ini kok.
2: Enggak ada selamat kendaraan pagi yang berlebihan ya. Tuh.
0: Makanya. Ya wis, kalau sudah cuaca cerah kayak gini kan pendakian Merbabu kan favorit banget toh. Itu informasinya katanya swanting sampai nutup-nutup.
2: Makanya yang naik banyak.
0: Iya. Nah, ngomong-ngomong Solo Tigo, ini Pak Tejo Goblin kan memantau dari mana? Simpang Tingkir Kota Semarang. Nah, ini ada laporan dari Arif Syarifuddin memantau apa? Memantau SPBU.
2: Pasca kenaikan harga BBM. Bola Bali munda.
0: Pantauan reporter Arif Syarifuddin kawan, pasca kenaikan harga BBM non subsidi, sekali lagi dari tadi nonnya aku tekankan biar Anda tidak salah dengar ya. Jadi harga penyesuaian Jangan kenaikan pun penyesuaian.
2: Iya, kenaikan lah, tapi naiknya disesuaikan dengan kebutuhan.
0: Setelah penyesuaian tarif BBM non subsidi jenis Pertamax dan juga Pertamax Green 95, ini pantauan dari reporter Arif Syarifuddin di Salatiga di SPBU 4450704, di mana SPBU ini adalah anak usaha milik BUMD Kota Salatiga.
7: Masih, Mbak.
0: Isinya pertama setelah Arif Syarifuddin ya, reporternya Rasika. Makane. Gimana Arif? Berkurang ya. Berkurang.
7: Selamat pagi Kang Rasika.
0: Pagi.
7: Dari kawasan depan SPBU Tingkir 4450704 di Tingkir Salatiga, pasca pertama naik menjadi 16.250. Ini pembelian pelanggan pertama ini tetap terlihat, bahkan sepeda motor yang sisi besar juga namanya tidak terpengaruh dan tetap harus membeli pertama meskipun naik semalam. Tidak ada
0: motor-motor gini ya, tetap kutu
7: pertama berarti
0: ya.
7: Hanya antrian ini di ke atas solar dan juga pertalite.
0: Oh, berarti PCX sama NMAX itu harus pertama?
2: Kalau di atas 200 pertama. Oh. Tapi kalau di bawah 200 kayaknya enggak.
0: Tapi kalau memang istilahnya, kalau itu kan motornya tahta tertinggi di sepeda motor kan, berarti kan istilahnya sama kayak apa, kayak kalau mobil tuh P sama F yang mungkin secara ekonomi tidak akan goyang toh.
2: Kalau mengisinya itu tetap Pertalite itu tenaganya kurang sip. Harus pakai Pertamax. Aku kalau enggak Pertamax ya kedua.
0: Pertama. Oke, Matrusun. Itu kawar Rasika ya. Pak Tejo memantau dari Simpang Tingkir Lengang. Arif Syarifuddin memantau dari SPBU di Kota Salatiga. Lengang, betul sekali. Cuma tadi sempat ada kiriman foto, kalau sekarang istilahnya ya jumlahnya, oh ini dia nih kirimannya nih. Mengisi dengan harga 16.250.000.
2: Masyaallah.
0: Ya Allah, ini Arif Syarifuddin ngisi BBM 65.000.
2: Sakit mentah iki.
0: Orang mesti kok Arif, kok iso ya ngisi BBM 65.000 lah. Arif, kita tuh bayarannya podo loh.
2: Dia mau naik.
0: Kok lu mampu sih ngisi BBM 65.000 motor loh?
2: Oh, motor dia 65.000 ya, istimewa banget ini sudah. Wis ora tuku meneh.
0: Enggak, lu BBM seminggu berapa?
2: Oh, ya enggak mesti, gak tapi mesti. Kalau aku kan Pertalite biasa.
0: Oh, aku 20.000 sih seminggu.
2: Ya kurang lebihnya aku tak penuhin
0: 30 ribu seminggu.
2: Iya,
0: oh ya aku 20 ribu 30 ribuan sih.
2: Tapi ya seminggu lebih 10 hari lah.
0: Sumpil?
2: Iya.
0: Oh ya.
2: Kan jaraknya cuma deket.
0: Iya sama, iya bener sih.
2: Situ sini situ sini.
0: Lu 30 ribu 10 harian ya. Aku juga kayaknya 20-25 ribu seminggu sih untuk bensin.
2: Iya. Nah, kalau pergi jauh lah baru kita.
0: Baru apa?
2: Mutang.
0: gak expect Pak Didik Sigit Setiawan.
8: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan
0: Mas Singa. Kita diguyung Pak Pajero BBM seminggu rong puluh hari.
8: Mas Yuda untuk ke arah Semarang ya, tersendat di KIW, di TLKIW. Itu ekornya sudah sampai di pintu KIW sebelah barat ya. Jadi dari pintu gerbang utama di timur, ekornya di barat, pintu barat. Itu Mas Yuda, arah sebaliknya lancar dan cuacanya tetap cerah sekali.
2: Cerah sekali.
8: Mas Yuda, apakah benar ya untuk per pagi ini pertama 16.000, apakah benar ya?
0: Oh, betul.
8: Kalau benar ya alhamdulillah, menyala dompetnya.
0: Kok menyala ya, kosong ra Pak?
2: Ya kobong duit.
0: Kobong lah ya. Nek menyala akeh isine baru menyala bra abang kabeh. Lah iki entek.
2: Menyala kobong mergo nggo tuku BBM kuwi.
0: Pak Eko tanah Mas.
9: Tadi jam 8 lebih 3 menit mulai antri dari Berangsong ke arah Semarang ya, Mas. Ini 8 lebih 18 menit sudah lepas. Ini tadi saya lewat jalur kontraflow. Selama 3 atau 4 menit tadi yang di awal berhenti Mas. Terus setelah itu jalan terus sudah lancar. Enggak tahu mungkin tadi di depan ada truk atau apa yang manuver. Jadi butuh waktu lebih lama. Nah, kalau di jalur yang tidak kontraflow itu sebetulnya mobil bisa lewat, Mas, dan
0: polisi ya ini
9: tidak nganu sih, tidak melarang dia. Cuma nggak ada yang lewat, memang jarang banget. Mungkin taunya semua roda 4 dilewatin di kontraflow tadi. Sementara itu laporannya, Mas. Ini sudah masuk lingkar Kaliwungu.
2: Oke.
9: Selamat pagi. Gimana? Selamat pagi, Mas Yuda. Selamat pagi, Bung Jamal.
0: Dewe diguyu karo wong lho, ngomong do numpak Innova, do numpak iki BBM mak seminggu
2: 30.000. Iya. 30.000 istimewa to, Pak. Kadang
0: iki kita dadi apa dibocorke iki penyiar kelana kota BBM seminggu 20.000.
2: Lho, lha ora apa-apa lah nyatane kita naik motor. Naik roda 2, Pak ya.
0: Iya
2: itu
0: sih.
2: Pun sudah speknya spek tertinggi lho.
0: Tapi aku mau pembelaan ya, walaupun BBM ku seminggu cuma 20.000, tapi kalau Anda lihat history history Bluebird ku atau history apa ojek ku akeh lho.
2: Aku enggak nganu sih apa jarang sih pergi-pergi jauh-jauh sih. Sini situ aja.
0: Ngisin-ngisin banget ya, masa penyiar kelana kota BBM seminggu 20.000
2: iki lho jarene. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan apa yo SPBU ora gelem tak tukoni 20.000. Lho Pak, enggak boleh minimal yo enggak tetep.
0: Yo ora ngono, maksudnya kan orang bayangannya lu kan artis ben minggu MC kan mesti tetep honor ini, masa yo bensin seminggu 20.000.
2: Kalau itu kan ya enggak tak catet itu kan insidental. Kalau yang naik motor ini naik motor ya begitu.
0: Kilo Pak Kotri kilo ya. Wah, aku pertelat iki seminggu 300.000
2: ya. Ya, cuma untuk 300.000
0: telung dino lho kok kalian berdua 20.000 wis 20.000 iki critane
2: piye? Lah numpak motor, Pak. Numpak motor Beat.
0: Ah, maksudnya apa kuwi?
2: Honda Beat.
0: Oh, Beat.
2: Ya. Tulisannya Beat.
0: Aku enggak Beat.
2: Ya enggak apa-apa.
0: Ray.
2: Ngirit
0: itu. Betul sekali.
2: Demeh nang endi meneh. Wong wis kene kono arep maksa lunga to.
0: Dah, aku malu ah. Ini Pak Kotri udah sampai Demak. Lancar katanya, lancar banget.
2: Alhamdulillah lancar. Tetap bijaksana di dalam berkendara, bijaksana di dalam menggunakan BBM. Hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan sejumlah catatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2025. Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara 5 BPK, Widi Hidayat, mengungkapkan ada kelebihan pembayaran pada bantuan operasional kendaraan BRT Trans Jateng pada Dinas Perhubungan. Selain itu, BPK juga menemukan kekurangan penerimaan daerah akibat denda keterlambatan proyek fisik yang belum dikenakan pada kontraktor di 4 instansi daerah. Atas temuan ini, BPK merekomendasikan agar gubernur segera memerintahkan para kepala dinas dan direktur rumah sakit daerah untuk menarik kembali uang kelebihan tersebut ke rekening khas daerah. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika kini menyentuh angka Rp18.000, berdampak pada anjloknya tingkat huni atau okupansi hotel di Kota Salatiga. Penurunan drastis tersebut diperkirakan mencapai 40-60%. Salah seorang general manager hotel di Salatiga, Jan Titania Hendrawan, menyatakan kondisi ini membuat biaya operasional membengkak karena banyak peralatan, transportasi, serta teknologi perhotelan yang harus diimpor. Sejak 2 tahun terakhir, di sektor pertemuan resmi juga ikut sepi imbas adanya efisiensi anggaran dari pemerintah. Meskipun transaksi domestik tidak menggunakan dolar, pelaku industri perhotelan berharap pemerintah bisa segera memberikan atensi khusus lewat kebijakan yang mendukung perjalanan domestik demi menjaga perputaran ekonomi dan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau pernah mengangkat Abu Hurairah, seorang sahabat Rasul yang terkenal, untuk menjadi pemungut zakat. Setelah Abu Hurairah berhasil melaksanakan tugasnya, beliau pun kembali ke Madinah dan menyerahkan zakat itu kepada khalifah untuk dimasukkan ke Baitul Mal. Setorannya baik, tanggung jawab selesai, dan tidak ada yang mencurigakan. Tetapi di tangannya ada barang yang tidak diserahkannya. Khalifah bertanya, "Dari mana ini kau dapat?" Abu Hurairah menjawab bahwa barang itu adalah hadiah dari salah seorang pembayar zakat untuk dirinya. Dengan tegas khalifah memerintahkan supaya barang itu pun diserahkan. Karena kalau bukan dia diutus memungut zakat, tidaklah ada suatu sebab baginya menerima hadiah itu. Kiranya kisah tersebut di atas dapat menjadi teladan bagi kita yang menganggap hadiah atau komisi yang disebabkan karena jabatannya sebagai suatu hal yang legal.

0: guys, bentar, klarifikasi dulu ya. Ah, kok dadi rame. Tapi emang benar ya, benar. Aku honestly BBM seminggu cuma maybe 20 ribu atau 25 ribu, begitu pula Bung Jamal. Tapi klarifikasi sih ya, satu Jamal ya, Jamal tuh kalau pergi dia lebih baik bayar orang atau bayar sopir Kawarasika. Dia punya mobil, cuma kalau pergi-pergi atau mungkin kayak ada pekerjaannya dia kan, Jamal toh setiap minggu di acara-acara tuh dia lebih bayar supir, kemudian juga bayar supir lah, pokoknya dia nggak nyetir sendiri lah gitu. Nah, begitu pula aku ya. Iya betul, aku juga BBM seminggu 20 ribu, 25 ribu aja, tapi aku lebih suka naik transportasi umum, aku lebih suka naik ojek online gitu. Kalau aku butuh roda 4 juga aku milih naik taksi gitu kan. Jadi memang BBM ku sama BBM yang Jamal ngisi-ngisini ya, seminggu 20 ribu. Tapi pengeluaran kita untuk perjalanan tuh bisa jadi sama kok dengan Anda. Ya Allah, komentari jangan ono wae ya, aku buka nih. Tapi memang bener sih Kawarasika, aku isi BBM ini paling seminggu 25 ribu, paling tidak ya. Revo 25 ribu tuh sudah seminggu punjul PP dari, paling tidak dari rumah Rasika udah, yang jaraknya mungkin cuma sekitar 4 atau 5 kilometeran saja. Wes itu toh, kalau mau pergi-pergi jauh juga naik transportasi umum atau naik ojek online atau naik taksi kalau memang butuh mobil. Kalau aku, nah kalau Bung Jamal juga pengeluarannya dia, walaupun BBM-nya cuma 30 ribu kurang lebih 10 hari, tapi sekalinya dia pergi, dia masuk bayar supir, kemudian juga bayar kendaraan gitu, Kawarasika. Ojo-ojo digawe nelongso banget lah kita berdua guys, tenang, podo lah istilahnya. Ya walaupun tetap jauh Anda ya, tetap beda jauh sama Anda. Tapi aku ngekek banget sih baca respon Anda semuanya, kawan-kawan Rasika. makasih. Mosok sampe ono, tenane ono wong pengisi BBM seminggu mikrong puluh hewu, sampe ono yang gumun kayak gitu. Tapi bener kok, tapi kan pengeluaran di untuk perjalanan selain itu kan ono tetepan ora ming pure jebret seminggu ming 20 ribu tuh enggak gitu guys. Kayak artis we aku klarifikasi ya, karena komentarnya akeh banget ini tadi menanggapi aku sama Bung Jamal sebelum tutupan jam 9. Guys, ojo kandak ke sapa-sapa ya. Walaupun kelana kota Rasika yang denger sak Jawa Tengah, tapi nek ketemu aku aja digasake nek BBM ku seminggu cuma 25 ribu ya. Gue aku ketemu di mana, ketemu di jalan sama Kawarasika, ketemu di mall atau ketemu di event atau ketemu di tempat makan. Oh ini Mas Yuda ya, Rasika ya, yang BBM-nya seminggu selawewu ya. Ojo digesak ya guys, ojo omong ke siapa-siapa, awas lo. Kapan ono wong sing ngerti berarti Anda sing wadul. Dah, by the way lalu lintasnya menyenangkan banget ya, sampai dengan jam 9 ini. Wes rasa komentar ah guys, kita ke jalan raya aja. Stop dengan komentar Anda ya. Kilo tak duduk ke history bluebirdku, kalau Anda ben aku rak di EC ini wae ya. Nih tak duduk ke history bluebirdku sampai dengan sekarang di bulan Juni ya. Kalau rasanya aku langsung buka tab iki aku. Aja wis lah, ora usah lah. Malah tambah rame. Lalu lintas lancar, wis pokoknya kondisinya baik di Brangsong. Di Brangsong arah mana? Semarang yang sedang perbaikan, walaupun lalu lintasnya kontraflow juga kondisinya oke. Baik saja. Menurut kita tidak perlu dihindari si Brangsong. Oke-oke saja. Kemudian juga yang sudah mulai rising ya tadi di kawasan Kubro ya. Di kawasan Kubro saja yang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terutama ya biasa Yuten Kubro ya, Kawarasika. Terus mana lagi? Udah itu aja. Jadi kalau Kawarasika dari Semarang menuju arah Kendal Batang Pekalongan kayaknya menurutku belum perlu lewat mana-mana sih. Titik-titik perbaikan jalan juga masih berlangsung, di Meleri pun juga masih, tapi kalau yang arah barat juga lancar aja. Banyu Putih sama kawasan Tulis koyone yang di Banyu Putih tuh infonya sudah selesai. Kita dapatkan info minggu lalu. Dua minggu yang lalu, deng, sorry. Dua minggu yang lalu di Banyu Putih itu sudah selesai dan lalu lintasnya sudah normal kembali. Makanya Banyu Putih dan Tulis tuh Tulisnya jujur aja belum ada sih. Coba nanti kita tanyakan yang ditulis ya. Sementara di Banyu Putihnya informasinya sudah selesai, untuk yang ditulisnya nanti kita cek deh informasinya bagaimana. Oke, kalau gitu matur suwun. Untuk serasa dikomentari guys, yuk kita ke jalan raya ya. Tapi sebelumnya kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini? News Flash.
1: Militer Amerika Serikat melakukan serangan balasan terhadap target-target Iran pasca jatuhnya helikopter tempur Apache milik Amerika di perairan dekat Selat Hormuz. Insiden saling balas di jalur maritim strategis ini memperparah risiko pecahnya perang terbuka berskala besar yang dapat mengancam stabilitas pasokan energi dan ekonomi global lebih lanjut. Demikian News Flash.
0: Oh, tadi masih ada atensi di bawah jam 9 toh. Oh alah, iya, aku barusan dikode. Kalau ada atensi tadi, aku menyimpan satu atensi di bawah jam 9 itu dari Pak Rizky Septa Al-Fajar yang ngasih informasi sudah sampai mana. Ini tadi, by the way, Pak Rizky Septa Al-Fajar ke Magelang ya, kawan?
2: Lebih 26 menit nih melintas di alun-alun kota Magelang ya, Bun.
0: Lalu, Gardena.
2: Melancar. Tidak ada insiden atau apa ya, nyaman-nyaman saja ini. Sampai di alun-alun kota Magelang. Cerah banget cuaca pagi ini, asik. Tapi rasanya masih dingin pun di sini pun. Tadi aja berhenti sarapan sebentar itu ban saya sudah mulai agak sedikit benjol-benjol. Karena habis panas terus adem, kayak oval dulu pun yang kena aspal itu ibaratnya ngempes gitu loh. Ya pun ya, lanjut ke arah rumahnya Bung Jamal lagi. Yo. Bung Jamal tak mampir ya. Ada siapa di rumah? Terima kasih.
0: Ada Simbah. Ya wis matur suwun ya Pak Rizky Sapta ya untuk laporannya. Siapa yang menyusul ke arah Magelang? Lancar ya guys informasi sepanjang jalurnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi kita dapat atensi dari Pak Michael Arka toh. Pak Michael Arka kan mau ke Rembang tuh. Rembang bagaimana situasinya? Wah, Pantura Timur sih baik saja ya guys. Literally dari jam 6 sampai dengan jam 9 sih di Pantura Semarang Demak Kudus lancar. As long as Anda tidak masuk ke Lingkar Kudus saja.
3: Pak Sinten niki nggih, kawan Rasika, ada stikernya di box.
0: Pak Bibit Satsu.
3: 8336SH.
0: Pak Bibit Satsu itu pasti.
3: Selamat pagi Chelsea, Mas Yuda pun dari JLK ya, Mas. Antrine yang ke arah Semarang. Peh, tahu apa nih? Gak entek-entek masih gigit mau. Untuk kawan Rasika yang dari arah timur mengarah ke barat ke arah Demak Semarang, hindari JLK nggih. Okay. Masuk Kota Mawon kalau kendaraannya kecil. Dowo soalnya.
0: Padahal yang arah Jenengan tuh juga dowo sih Pak sakjane. Tapi ya wis matur suwun itu kawan Rasika. Jalan Lingkar Kudus masih belum ada informasi selesai ya. Jadi kalau Anda mau ke Pati dan sebaliknya mending masuk dalam kota Kudus aja sampai informasi Jalan Lingkar Kudus perbaikan jalannya selesai. Betul begitu? Betul. Pak Edi Harjono.
4: Selamat pagi Mas Yuda dan pagi Mas Yuda. Mas kayaknya portal yang ada di TL Jeraka itu sudah dibenarkan ya Mas ya, sudah dibetulkan dulu. Kapan ya, 2 atau 3 hari yang lalu saya lewat sini kok
0: Jumat
4: masih roboh itu, sekarang sudah berdiri tegak lagi ya Mas.
0: Ya,
4: semoga tidak kita ditabrak lagi oleh Pak Sopir. Matur suwun Mas Yuda.
0: Kita yang matur suwun pun sudah dilaporkan situasinya dari kawasan portal Katrol yang ada di Jalan Profesor Hamka Ngalian, Kota Semarang. Jumat Pak Edi, itu kemarin yang, Kamis malam ding, ditabraknya Kamis malam jam 10 dan kemudian ramenya di hari Jumat pagi. Tapi ya wis mantap kalau gitu sudah ditangani. Pak Heru Setiawan.
5: Pagi Mas Yuda, mohon infonya perjalanan dari Manyaran sampai ke Pringapos, informasinya seperti apa? Terima kasih.
0: Nah, dari Manyaran ke Pringapos, aku langsung munculkan atensinya Pak Wavinus. Pak Wavinus tindakan dari kawasan Industri Candi toh menuju arah ke Solo 3. Nah, ini menjawab pertanyaan kawan-kawan karena di Karangjati kan masih ada perbaikan jalan tuh di Jalan Soekarno-Hatta bergas Kabupaten Semarang arah Beben. Nah, kondisinya seperti apa saat ini? Dijawab sama Pak Wavinus ya.
6: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Ratsika semua. Update pagi ini Mas, biasa perjalanan dari KIC ya, Kota Semarang menuju Klero, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Tadi via Gunung Pati, terus konvensional. Dan saat ini pukul 9.25 sudah sampai JNS, Jalan Lingkar Salatiga, tepatnya di Radu Acer ya Mas. Terpantau lalinya lancar Mas, lancir jaya. Untuk cuaca sama ya, di tempat yang lain juga cerah. Gitu saja infonya Mas, terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, kita yang terima kasih pun. Ya wis itu ya guys, bukan hanya Semarang, Karangjati, Bawen saja, tapi sampai dengan Solo 3. Sementara kita bisa sampaikan untuk jam 9 pagi ini masih lancar di wilayah Karangjati juga. Antriannya masih pendek saat ini. Nah, nanti segmen selanjutnya biasanya akan bedo tuh situasi lalu lintasnya. Tapi untuk detik ini kita menjawab sudah mulai ada antrian tapi masih pendek saja. Kemudian ada Pak Gondo. Oke, matur suwun Pak Gondo. Nah, tadi siapa yang tanya menuju arah ke Batang dan Pekalongan, guys? Ada Pak Dimas Putra nih. Ini Pak Dimas lagi antre di kawasan Gringsing. Lagi antre di kawasan Gringsing. Ini yang oh, perbaikan jalan yang
7: penyempitan jalan Mas.
0: Oke.
7: Betonisasi jalan nih Mas. Yang dari arah Seroban menuju ke Weleri, arah Semarang ya Mas.
0: Ini situasi di Gringsing tapi katanya Pak Dimas yang arah Semarang. Ketersendatan di simpang Alas Roban arah Weleri di Gringsing untuk yang Weleri ke Batangnya lancar. Sementara yang merambat adalah yang arah Semarang. Berarti bisa menjawab pertanyaannya kawan kita tadi kan posisinya arah ke Batang toh. Kalau arah Batangnya lancar ya kawan. Kayak ini jalannya juga sudah tinggi.
7: Dan pekerjaan Mas sudah.
0: Nah, di kawasan Pantura Gringsing yang tadi sempat ditanyakan oleh kawan kita, perbaikan jalan masih ada, cuma saat ini sudah geser yang arah Semarang. Kalau arah ke baratnya sudah normal ya, sudah normal, dua lajur, lancar juga, sudah tinggi juga kondisi jalannya kalau aku lihat dari videonya Pak Dimas barusan. Ya wes kalau gitu nanti kita lanjut lagi ya. Info cuaca nanti akan disampaikan setelah ini bagaimana perakiraan untuk hari ini dari BMKG Ahmad Yani Semarang.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Kabar pertama dari KG Radio Jember, saya Raffiana. Pemerintah Kabupaten Jember menyerahkan 48 armada operasional untuk mendukung Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Armada tersebut terdiri dari 23 truk dan 25 mobil pickup yang akan digunakan memperkuat distribusi hasil bumi, menjaga stabilitas harga pangan, dan mendorong kemandirian ekonomi desa. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, koperasi berperan penting dalam pemerataan ekonomi dan pengurangan ketimpangan pendapatan. Ia menegaskan, Koperasi Merah Putih tidak dibentuk untuk mematikan usaha swasta, melainkan memperkuat rantai distribusi komoditas desa. Kedepan, koperasi ini akan didorong bekerja sama dengan Bulog untuk menjaga harga gabah dan menjadi rantai pasok program makan bergizi gratis. Sementara itu, Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infantri Rifki Muhammad Syuhada menyebut, pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di 42 titik telah mencapai 100% berkat sinergi pemerintah daerah, TNI, dan desa.
1: Saya Bulan, Sidigit FM Malang membawa kabar. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKD Kota Malang Subhan menyebut, saat ini pihaknya sedang menghadapi dilema dalam merealisasikan program Koperasi Merah Putih atau KMP yang masuk dalam program strategis nasional. Pasalnya, penyelenggaraan program ini harus didukung melalui penyediaan lahan. Sedangkan sebagian besar aset lahan yang ada saat ini justru berstatus sebagai ruang terbuka hijau atau RTH dan lahan sawah dilindungi atau LSD.
2: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pada tahun ajaran baru mendatang, pemerintah Kabupaten Madiun akan melakukan regrouping atau penggabungan 38 sekolah dasar negeri menjadi 19 lembaga pendidikan. Kebijakan tersebut diambil karena sejumlah sekolah berada dalam lokasi yang berdekatan dan memiliki jumlah peserta didik yang tidak seimbang. Suparnoto, Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun bilang, penggabungan sekolah juga menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan guru di sejumlah SD. Nantinya tenaga pendidik dari sekolah yang digabung akan didistribusikan ke sekolah lain yang masih membutuhkan.
3: Saya Aprili Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya memastikan akan membayarkan gaji ke-13 bagi ASN sesuai dengan ketentuan PP Nomor 9 tahun 2026 dan juga surat edaran Menteri Dalam Negeri. Saat ini proses administrasi dan penatausahaan keuangan daerah sedang disiapkan untuk mendukung pencairan. Wiwi Widayati, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya menjelaskan, gaji ke-13 diberikan sebagai bentuk penghargaan ke aparatur negara dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Besaran gaji ke-13 mengacu pada komponen penghasilan yang diterima pada Mei 2026.
4: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Nah, ini dia Kawan Rasika, bagaimana informasi perakiraan cuaca dari rilisnya BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang untuk hari ini akan langsung disampaikan oleh salah satu perakirawannya, yaitu Mbak Ferry Oktarisa yang akan menyampaikan. Mbak Ferry Okta, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai pagi hari ini hingga awal malam nanti. Untuk Kota Semarang, pagi hingga siang umumnya cerah berawan. Sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dan tingkat kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, untuk pagi hingga siang umumnya cerah berawan hingga berawan. Sore hingga awal malam umumnya berawan. Berpotensi hujan ringan di sekitar wilayah pegunungan tengah maupun dataran tinggi dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
1: Oke. Mbak Ferry, kemarin aku baca di Kompas, Mas Harid Syahid bilang katanya fenomena cuaca dingin seperti ini akan berlangsung sepanjang kemarau. Ini berarti kemaraunya akan unik nih, siang panas malamnya dingin gitu sepanjang musim.
2: Kemungkinan iya Mas, tapi itu kan juga sudah tahunan ya Mas, tiap tahun seperti itu. Mungkin okay. Yang paling kerasa sekarang ini beberapa hari ini karena mungkin awalan musim kemarau kan. Jadi kerasa perbedaannya antara kemarin musim penghujan dan musim kemarau gitu, Mas.
1: Berarti ini

0: Kerjasama Rasika dengan BMKG.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu habis donor darah?
3: Iya.
2: Nggak takut jarum?
3: Sedikit. Tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
4: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
5: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
4: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: Ya aku cuma sampai jam 10 pagi aja ya kawan Rasika. Nanti Kelana Kota siangnya tetap dilanjut sampai jam 12 sama kawanku selanjutnya. Ternyata aku punya teman, yaitu Pak Abi Mas'ud. Pak Abi Mas'ud langsung berada di sisiku dan Jamal Boy. Tenang Mas'ud, Mas Jamal, aku BBM cuma 30.000 juga kok, dan sebulan. Soalnya kerjaku di rumah, paling keluar belanja tok, katanya Pak Abi. Sip. Pak gabung gengku ya Pak ya, geng BBM seminggu selawewu. Lagunya nanti coba setelah jam 10 ya kawan Rasika. Untuk apa? Untuk yang pada request lagu nanti coba sama Bu Haris tuh yang akan melanjutkan setelah jam 10. Ini Pak Wavinus bilang gini, saya tuh pengen update terus Mas sebenarnya, tapi kan saya menuju arah selatan itu cenderung lancar terus, jadi kata-katanya lancar toh aku ya pekewo. Heh, gak boleh gitu toh, ya lancar ke ya juga kita perlu pun. Tapi kalau saya nggak update pun tetap stay tune terus kok ya. Ibaratkan kalau nggak mendengarkan Rasika itu ibaratkan di jalan yang gelap jadi geragap atau gerambiang gitu. Teman-teman saya di kantor yang perjalanan atau yang kirim-kirim juga dengerin Rasika kok. Membantu, terima kasih semuanya Rasika ya. Dan semua yang terlibat di dalamnya. Wah, matur suwun sekali Pak Wavinus. Cuma informasinya saat ini kan tadi Pak Wavinus dari Semarang sampai Solotigonya lancar tuh kondisinya. Antrian di kawasan perbaikan jalan Karangjati masih pendek. Nah, saat ini sudah molor antreane mulai dari sekitaran U-turn depan Nasmoko Karangjati itu sudah rendet. Karena perbaikan jalan yang sudah mulai di sana. Ada perbaikan jalan ya, kawan, di jalan Soekarno-Hatta bergas ke arah Bawen. Jadi untuk antreannya katanya saat ini 9 lebih 49 sih tadi kita dapat infonya 5 menit yang lalu. Itu mulai dari U-turn Nasmoko Karangjati sudah tersendat arah menuju ke selatannya. Ini Pak Yulianto Prasetyo, selamat pagi. Rute saya dari Salatiga ke Jogja, Mas, ini. Dari Salatiga dan Jogja via entry tol Salatiga langsung keluar Prambanan. Dari Salatiga ke daerah wisata Bukit Bintang Patok. Tadi ketemu sama Laka, mobil box masuk ke selokan di tol Semarang Solo ruas Boyolali Salatiga. Sudah ada petugas dan lalu lintasnya masih lancar karena posisi truknya masuk ke selokan. Terus tadi sampai dengan kawasan Piyungan, ada buka tutup di sana karena ada perbaikan jalan antri 15 menit. Wih, mantap sekali, dilanjut ke dari Solotigo sampai dengan Bukit Patok guys, Bukit Bintang. Siapa yang mau menyusul Pak Yulianto guys? Tapi BBM-nya mundak loh. Yang mau nyusul kawan Rasika mau ke Bukit Bintang Patok. Terima kasih Pak Yulianto Prasetyo ya untuk infonya. Pak Bambang Budianto, selamat pagi, melaporkan dari dalam kota Semarang saja. Dari Telogosari kota Semarang sampai Jalan Singosari, situasinya ramai lancar, aman, sentosa. Pak Bara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon info dari Semarang menuju KITB Batang itu kalau lewat tol aman nggak ya?
0: Oh, lewat tol lancar banget. Pilihan yang tepat Pak Bara. Wis gampang, jelas, gamblang, lancar, lurus ya. Ra ono mobil nyebrang, ra ono perbaikan jalan. Kemudian juga wis pokoknya lancar Pak Bara, tol Semarang Batang saat ini pilihan yang tepat Anda masuk tol. Nggak ada kendala dan juga nggak ada hambatan yang signifikan di tol Semarang Batang sampai dengan jam 9 lebih 50 pagi ini. Kita simak headline di News Flash.
2: News Flash. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,8% hingga 6,5% pada tahun 2027 dengan mengandalkan lembaga Danantara sebagai instrumen investasi andalan. Melalui konsolidasi aset negara, Danantara diproyeksikan mampu menarik modal global untuk mengaklerisasi, hilirisasi, dan infrastruktur strategis tanpa memberikan tekanan pada ruang fiskal APBN. Demikian News Flash.
0: Oh ini Pak Kodri ternyata perjalanannya sampai Trengguli toh. Tak kira stop sampai Demak aja loh Pak Kodri ki. Ini perjalanannya Pak Kodri tadi dari Ungaran, Semarang bahkan sampai dengan Trengguli Demak arah ke Kudus lancar ya. Cuma satu saja lokasi yang Anda jadikan perhatian yaitu di mana, ya coba tebak. Inisial K, belakangnya O. Ada titik putar balik di situ. Kubrotok ya kawan Rasika. Ini sampai dengan kawasan Jalan Pantura Trengguli masih lancar situasi lalu lintasnya. Walaupun di kawasan Pantura Trengguli di lajur kirinya ada rabas-rabas ya kayak nih itu. Oh iya, ada rabas-rabas pohon ngawarasika di Pantura Trengguli arah menuju Demak, tapi lalu lintasnya masih mengalir saja. Mantap. Nah, Pak Kodri sudah sampai Trengguli. Ini Pak Michael Arka juga tadi kan meh ke Rembang toh. Sudah sampai mana ini? Pak, tadi lepas ketersendatan di Lingkar Kudus, kalau yang arah ke Pati lama nggak, Pak Michael?
3: Sementara yang ke arah timur lancar kok, Mas Yudi.
0: Oh, lancar.
3: Saya sudah sampai endingnya JLK, TL apa tuh? Ngembal.
0: Oh, oke. Okay. Baik-baik, noted. Matur suwun Pak Michael Arka. Nah, itu situasi di Jalan Lingkar Kudus ya, kawan. Antrian perbaikan yang pagi ini cukup lumayan arah menuju Semarang. Kalau arah menuju ke Patinya masih lancar. Bukan masih lancar, ding. Masih kondusif. Pak Edi Suprianto dari depan PT Hitchayo. Ada apa nih? Oh, ada truk mogok. Di depan PT Hitchayo arah menuju Demaknya ada truk mogok. Truk box warna hijau di lajur kanan. Pak, lancar toh Pak Edi? Kayaknya kalau tidak disebutkan kondisi jalannya sih aku menyimpulkan lancar ya Pak Edi Suprianto. Di kawasan Sayung meski lajur sebelah kanannya terhambat karena truk mogok. Coba ini Pak Bagus Aditya, lewat nggak? Lewat sih pasti.
4: Selamat siang pun, mengabarkan ya, menginformasikan perjalanan dari Jatenglen menuju ke daerah Embaji ya, ke kantor imigrasi. Di Kaligawe sudah mulai mundur ya. Akhirnya saya putuskan karena setirnya menggok ke kiri, ya akhirnya naik ke tol Mbak Mukti. Nanti keluar GT Kerapiak ya, lanjut ke daerah Tambak Haji. Daripada saya harus berjibaku kemacetan di Kaligawe, nanti belum lagi nanti berjibaku kemacetan di
0: Jembatan
4: Cakrawala. Mending saya masuk tol, keluar Kerapiak, nanti lanjut ke daerah Tambak Haji. Apa lanjut pun? Matusun.
0: Oh iya, ding. Bener pilihan tepat Pak Bagus. Aku kok ora kepikiran ini Jembatan Cakrawala. Ternyata Kawarasika lebih selangkah di depan dibanding aku. Wis mantap sip, pilihan yang tepat Pak Bagus Aditya. Mantap mantap mantap. Pak Soleh ini juga apakah tindakan dari Demak ke Semarang iki Pak Soleh?
5: Iya Mas Yuda, saya yuk, juga siang, bersama Pak. Kayak Pak Wafinmus. Soalnya jalur saya sudah sering dilaporkan sama teman-teman. Saya hanya nyimak aja gitu Mas Yuda.
0: Oke.
5: Mas Yuda, hari ini pertama naik. Biasanya saya juga konsumsi, kalau saya konsumsi pakai pertama Mas, berhubung ini naik, akhirnya saya update barcode lagi Mas.
0: Untuk Pertalite ya. Oke, okay. Jujur ya guys, jujur ya, walaupun aku numpaknya cuma Revo, tapi tuh aku pernah ada masa itu aku menggunakan Pertamax loh guys, tapi tak rasa-rasa ke nek nggo Pertamax sih kok kayak malah rasanya ki ngeres gitu loh kawan rasika motore. Nah, ketika balik pakai Pertalite itu halus lagi terus juga tariannya luwih enak ya, jadi ya memang kelasnya memang untuk ya Pertalite ya. Aku jujur ya, walaupun aku numpak Revo itu aku pernah mencoba kayak 2 tahunan itu, 2000 berapa ya? 2021-an kalau enggak salah. 2021 2022-an tuh aku menggunakan Pertamax Kawarasika, tapi rasanya kok malah ngeres ngeres ngono kan, rasanya aku tidak bisa menjelaskan apa maksudnya, tapi kayak rasanya itu ngeres terus ngeres aja gitu rasanya di bagian mesinnya. Nah, tapi setelah balik lagi ke Pertalite lancar lagi, halus lagi. Emang rasa cocok ke BBM larang ya kendaraannya, alhamdulillah. Kemudian ada wes rasa ditanggapi aku meh pamit Pak Mahesa.
6: Selamat pagi,
0: pagi
6: pun, dan selamat pagi kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, minta info Mas. Lalin dari Rian Jasmoro menuju ke Weleri.
0: Nah, menuju arah Weleri antriannya nihil karena berangsong ketersendatannya masih yang arah ke Semarang saja. Kalau jam 9 gini tuh kontraflownya nanti sesuai dari pihak kepolisian, dan saat ini belum. Oh, masih kontraflow. Oh, masih kontraflow, Pak. Berangsong aja masih kontraflow. Udah itu aja. kontraflow di kawasan Brangsong, baik itu yang arah Semarang atau arah baratnya juga merambat aja kok, tidak sampai macet atau antre lama. Udah Brangsong aja, Pak Mahesa Chandra yang dari Semarang menuju arah Meleri. Nah ini tadi ada Kawan Rasika yang menanyakan kawasan Pekalongan, Batang dan sekitarnya ya. Aku dibantu jawab sama Pak Didi SW. Pak Didi SW tadi melintas jam 8, itu melintas di Jalan Pantura Wiradesa Pekalongan, sudah nggak lancar lagi, sudah antre 500 meter, karena apa coba? Karena Mr. Flagman yang sudah pada mulai keluar modus meminta pungutan di area kontraflow. Kalau nggak ada para flagman-nya itu pasti malah lebih lancar. Nah, di Gringsing itu juga sama. Di sana jadi merambat lalu lintasnya karena ada para minta-minta, istilahnya peminta untuk pengatur jalan ya, laporannya Pak Didi SW. Nah, Pak Didi SW dari Pekalongan sampai dengan Weleri, laporannya cuma di Wiradesa sama Gringsingnya, berarti tandanya tulis lancar, Banyu Putih lancar. Mengaten nggih Pak Didi SW untuk update situasi lanjutan tadi dari kawan, soalnya ada yang tanya ke Pekalongan. Betul katanya Pak Didi SW, sip, mantap. Pak Hisan satu lagi, nanti setelah ini dilanjut sama kawan setelah jam 10 ya.
7: Pagi Mas Yuda, kabar sehat, kabar baik,
0: alhamdulillah, kabar bahagia terus.
7: Melaporkan saja perjalanan saya dari Solo menuju Semarang via tol, terpantau ramai lancar. Ya betul tadi ada laka bok masuk selokan ya, cuma sudah dikondisikan oleh petugas. Ini saya sudah nyampe di exit Ungaran gitu. Rencana mau lewat exitnya Jatingaleh gitu. Nah, seperti itu Mas Yuda.
0: Oke.
7: Semoga menjadi perhatian buat teman-teman yang di belakang saya. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Kolek kawan ngasih info, kawan kita yang bertugas di area jalan nasional sepanjang Semarang Bawen Solo 3. Selain di kawasan Karangjati, informasinya akan dimulai juga persiapan kegiatan peningkatan mutu jalan di sekitar jembatan Tuntang. Wah ini udah turun alat-alat beratnya nih di area Jalan Raya Tuntang, Kabupaten Semarang. Masih persiapan ya, jadi lalu lintasnya masih belum terdampak, nanti ke depan akan dipantau lagi. Jadi selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Wassalamualaikum.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan berbasis pesantren membuat persaingan masuk ke pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran, Kabupaten Semarang kian ketat. Dari total 1.600 pendaftar pada tahun ajaran baru ini, pihak pesantren hanya meloloskan 550 calon santri. Kepala Bagian Humas dan Kesekretariatan Pesantren Islam Al-Irsyad, Arifin Siregar, menyatakan ketatnya seleksi ini sebanding dengan kualitas lulusan yang dihasilkan. Pada pelepasan angkatan ke-35 ini, mayoritas santri berhasil meraih predikat mumtaz atau istimewa, serta puluhan diantaranya sukses menjadi hafidz dan hafizah.
3: Tahun ini yang diterima 550 kelasnya, SD itu 2 kelas, SMP putra 7 kelas, yang SMP putri 3 kelas, kemudian yang persiapan SMA putra itu 4 kelas, dan yang putri itu 1 kelas. Total sekitar 550. Daftarnya kemarin totalnya 1.600, yang diterima 550. Untuk sumber santri paling banyak dari Jawa Tengah dan DIY, kemudian yang kedua dari Jabodetabek.
2: Sementara anggota Dewan Pengurus Pusat Pesantren, Ustadz Torik Akbat, menegaskan jalur pendidikan yang komprehensif membuat para alumni kini banyak diterima di Universitas Islam Madinah, Mesir, hingga deretan perguruan tinggi unggulan dalam negeri. Pemerintah Kota Semarang resmi membuka sistem penerimaan murid baru mulai 8 Juni. Berbeda dari tahun sebelumnya, kini anak-anak dari keluarga perantau tetap bisa mendaftar lewat jalur domisili hanya dengan melampirkan surat keterangan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menuturkan, langkah ini diambil agar tidak ada lagi sekolah yang kekurangan murid. Tidak hanya itu, Pemkot juga mengintegrasikan 6.000 kursi swasta gratis untuk membantu siswa kurang mampu. Pendaftaran SPMB daring jenjang TK dan SD ini akan berlangsung hingga 12 Juni mendatang, sekaligus memastikan seluruh anak usia sekolah mendapatkan hak pendidikan yang sama. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Mungkin rasa dingin yang kita rasakan pagi hari atau malam hari sudah menjadi pembicaraan kita ketika kongko, ketika kita ngobrol-ngobrol di kafe, di warung. Kok dingin ya cuacanya kalau malam? Kok dingin ya pagi hari? Ya, sedingin ketika kita lewat di depan Sri Ratu Pemuda. Kan terasa tuh kalau kita jalan kaki, naik motor gitu tuh terasa. Karena AC-nya cukup dingin, sehingga keluar ke jalan. Karena memang fenomena, apa sih namanya, saya kok lupa ya. Embun upas yang diposting oleh seseorang di media sosial pada pagi hari mencapai 1 derajat, bahkan minus 1 derajat Celsius. Wow. Oke, seperti udara di drama Cina dan juga di drama Korea ya, yang suhu udara dirasakan oleh kita, tidak hanya di Dieng, tetapi juga di kota Semarang. Kota Semarang itu kan terkenal panas, itu pun sudah terasa agak sejuk, apalagi pada pagi hari dingin, apalagi di Ungaran, apalagi di Salatiga gitu. Salatiga naik motor malam-malam itu juga bikin, kalau nggak kuat dingin itu bisa menggigil gitu. Terasa dinginnya gitu lah. Karena memang musim kemarau ini betul-betul artinya memang kita sudah merasakan sejak 3 hari ini kawan. Mungkin 3 hari inilah ya terasa dingin dan kita memang sudah betul-betul memasuki musim kemarau. Dan di mana kondisinya terasa lebih dingin ya di awal bulan ini. Ya, sudah beberapa hari sih dirasakan ya. Oke. Karena memang seperti yang disampaikan oleh BMKG bahwa menyerap panas sampai ke atas dan akhirnya tanpa penghalang gitu ya, sehingga dinginnya terasa sampai ke bawah. Di samping itu juga terkena dampak dari Australia juga kira-kira gitu, dan musim kemarau. Selamat pagi menjelang siang kawan, saya Haris mengawal perjalanan Anda untuk hari ini, pagi menjelang siang, memantau situasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, semuanya lancar kata Bung Yuda. Tapi mungkin ada kepadatan yang bertambah ataupun berubah sejak pukul 10 di beberapa ruas. Silakan laporkan informasinya di WA di 081-32-585-8500 sambil mata-mata arus lalu lintas ya. Semarang Bawen lancar dua arah, hanya di sekitar kawasan Bergas saja yang masih ada pekerjaan talut air saluran yang ada di Pasar Karangjati ya. Kemarin juga antreannya cukup panjang, hari ini juga begitu kawan. Antreannya juga sudah memanjang, bahkan mungkin akan sampai Virgin barangkali nanti. Mungkin ya, tapi untuk saat ini sih sampai di setelah laksana saja.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Mantau situasi lalu lintas di Central Java dan di sepanjang jalur Pantura, mulai dari Weleri menuju ke arah Kendal. Memang beberapa titik ada pekerjaan jalan yang membuat arus lalu lintas sedikit padat di beberapa titik, terutama di lingkar Weleri dan juga di sekitar kawasan Brangsong. Oke, Brangsong itu fluktuatif ya, kadang lancar, kadang merambat gitu ya, untuk kedua arahnya. Baik, semoga cepat selesai dan masih akan berlangsung beberapa waktu ke depan. Kalau Anda mungkin melintas di kota Kendal, persiapkan saja cukup waktu gitu ya. Anda yang mungkin mau ke Kendal dari Semarang lewat dalam kota Kaliwungu saja, karena di lingkar Kaliwungunya ada ketersendatan. Itu ada kendaraan mogok di atas jembatan jembatan kayu lapis arah ke Kendal. Jadi agak melambat, jalurnya menyempit di lokasi informasi terakhir. Sementara di Tugu, di sekitar kawasan Tugu atau sebelum makam, itu ada ketersendatan setelah KIW. Arus lalu lintas cukup padat ya di jalur pintu timur di kawasan industri Wijaya Kusuma, atau di sekitar ini ya kawan ya, sebelum makam itu ya kawasan juga. Arus lalu lintas cukup padat ya di jalur ini. Mohon bersabar karena untuk keluar masuknya kendaraan yang dari dalam kawasan kawasan industri keluar juga antreannya lumayan. Sementara untuk arus lalu lintas cukup padat mulai dari Sango sampai ujungnya di timur Tugu. Gitu. Kemudian Pantura Timur kawan, dari Kaligawe menuju ke arah Sayung Demak lancar. Kudus Pati juga, Demak Kudus juga lancar. Informasi terakhir dari kawan Rasika. Siap, ini dari Pak Andika lewat bukan Pantura tapi jalur selatan ini. Dari mana nih?
2: Selamat jelang siang kawan Rasika. Ini kondisi di jalan PTP Ngobo ya.
1: Ngobo.
2: Ini sedang ada buka tutup jalan karena sedang ada sedikit perbaikan jalan, jadi yang lewat sini agak tersendat ya untuk jalan gantian. Untuk didominasi truk-truk besar.
1: Yes.
2: Oke.
1: Baik. Ngobo adalah daerah bergas Kabupaten Semarang. Kalau dari Ungaran arah ke Bawen, di sekitar kawasan Bergas belok ke kiri, itu ada PTP Ngobo. Jalur itu adalah bukan jalur utama kawan, tapi jalur dalam yang menuju ke Ungaran Timur atau dari Ungaran Timur menuju ke arah Bergas. Nah, jalurnya lewat ini atau biasa disebut juga Alaska. Alas karet maksudnya. Oke, kemudian dari 5966, selamat siang Bung Aris, ketersendatan arah Karangjati sudah mulai dari SPBU Lemah Abang nih. Dari jam 10 lebih 5 sampai sekarang ini belum lepas. Oke, baik. Mohon bersabar, sedang ada pekerjaan yang mungkin berlanjut sejak kemarin ya. Oke, jalurnya jam-jam segini. Karena tadi pagi itu jam 9-nya belum ya. Ini baru tersendat mulai jam 10. Sudah antreannya juga sudah lumayan panjang tuh yang dari Ungaran menuju ke arah Bawen. Bisa jadi nanti akan bertambah panjang. Saat ini sudah 1,5 kilo, ujung kepalanya di traffic light Bergas. Kalau kemarin itu ada pekerjaan saluran air. Nah, bagaimana dengan hari ini? Pak Purwanto, selamat pagi Rasika, melintas di Karangjati arah Ungaran, antrian terpantau sudah memanjang sampai dengan SPBU Lemah Abang. Oke, thank you. Benar ya Pak, ada pekerjaan saluran air ya Pak Purwanto, kalau Anda mungkin melintas di situ tadi. Baik, Pak Roni Sintopul, selamat siang Bung Aris. Saya ingin tanya, jalan dari Horizon Simpang 5 ke PT Hartono Istana Teknologi Kaliwungu Kudus, alternatif atau lewat tol, gimana situasinya? Oke, dari Kota Semarang menuju ke arah Kudus lancar Pak ya, lewat kota saja. Lewat kota, kemudian menuju ke Kaligawe, lancar. Menuju ke arah timurnya lancar. Mungkin beberapa titik padat ya, seperti di apa namanya, di batas kota gitu. Sebelum Sayung di apa sih itu namanya? Batas kota lah ya, di batas kota. Nanti mungkin akan tersendat di situ beberapa saat ya, untuk arus lalu lintas karena kendaraan-kendaraannya dari dalam keluar ke jalan raya menyebabkan ketersendatan. Itu saja, itu pun tidak panjang sih. Itu tadi informasinya dari Pak Yono, sekitar 200-300 meter padat di Sayung batas kota. Lepas itu lancar katanya. Baik, gitu kira-kira Pak Roni, selamat jalan. So, kemudian Pak Edi Arjono, halo.
3: Selamat siang Mas Yuli, kok Mas Yuli, Mas Haris.
1: Siap.
3: Maaf, tadi salah bicara. Mas Haris, Mas mau melaporkan, izin melaporkan untuk kawasan KIB ya, itu yang mau arah ke kota macet itu biasa karena banyak apa kendaraan yang keluar dari kawasan KIB. Bukan KIB, aduh salah tuh sih, KIC, iyalah dari kawasan KIC Mas Haris.
1: KIB kali ya,
3: Mas. Matur suwun dari kawasan KIC, kawasan industri cantik. Oh, matur suwun Mas.
1: Iya ya. Baik. Kalau ditunggu kawasan industri KIW itu kan kawasan industri Wijaya Kusuma itu kan ditunggu ya. Bener kok Pak ya. Kalau KIC kan kawasan industri candi. Dan itu apa namanya, di Jalan Gatot Subroto kan ya. Iya ya. Yang deketnya kerap ya. Bener kok Pak Edi. Oke, jadi yang tersendat itu di KIW ya, kawasan industri Wijaya Kusuma. Yang arah ke kota, biasa keluar masuk kendaraan, kemudian yang dari Semarang juga belok ke kanan, yang keluar dari kawasan juga membutuhkan ruang gerak ya. Siap, itu tadi, jadi antrian lumayan nih, ekornya sampai di Sangu kata informasi terakhir. Thank you Pak Edi. Pak Agus Wuranto, pagi-pagi sudah dikagetin dengan ini, biasanya 400 ribu udah mencep-mencep, tadi pagi kok iseh jeru tanggini. Iya, saya itu punya voucher ya Pak, voucher apa untuk BBM non-subsidi, lumayan lah ya, 200 gitu. Kemarin itu mau tak belikan gak jadi, karena beberapa SPBU tidak siap dengan voucher dari My Pertamina gitu. Nah, belum sempat saya belikan, hari ini udah naik. Yah, jadi berkurang deh. Ya kan lumayan 200 ya. Gitu. Baik. Kemudian Pak Bagus Aditya.
4: Mas Yuda, untungnya saya udah pakai Pertalite. Kemarin awal bulan Mei, saya 2 minggu pakai pertama jebol, Mas. Artinya jebolnya, kosnya, pemakaian juga lebih banyak, tapi lebih ngirit tuh Mas, sebenarnya pakai Pertamax loh Mas, daripada pakai Pertalite itu. Cuman ya itu kalau belinya sedikit ya dapatnya sedikit, biasanya beli 5 Pertalite 50 ribu ya dapatnya 5 liter, kalau Pertamax ya cuman dapat sedikit 4, berapa gitu. Ya disyukuri Mas, tapi ya kasihan yang pakai Pertamax tuh sendiri.
1: Itu resiko ya Pak ya, kosnya transportannya jadi bertambah untuk saat ini. Jadi itu kawan Bapak yang budiman, jadi ketika dolar naik itu bukan mereka yang sering keluar negeri saja yang terasa, yang terkena imbas. Kita rakyat kecil juga terkena imbas. Saya yakin pasti tahu ya, cuma kemarin kok disampaikannya demikian, tentu ini sangat membuat kita kok bisa ya menyampaikan demikian. Semoga bisa ada langkah-langkah yang konkret ya, kepercayaan masyarakat, karena trust baik masyarakat maupun dunia usaha itu sangat penting bisa menguatkan kembali ekonomi kita ya. Oke, kemudian Pak Badila, selamat siang, menginformasikan Bung Aris, traffic light Ngembal Kudus mati. dan sekarang diatur oleh Pak Gelem, Pak Ogah. Seperti inilah penampakannya. Ada beberapa pengatur masyarakat, ya. Oke, baik. Ya, ikuti saja kawan arahan dari mereka. Ya, walaupun mereka bekerja demi uang, tapi lumayan lah ya, daripada nggak ada yang mengatur gitu. Oke, sesekali kalau misalnya kita mau ikhlas memberi, is oke. Tetapi kalau misalnya jika tidak, juga mudah-mudahan si pengaturnya tidak marah. Baik, kalau kita punya uang lebih sedikit, ya kasih, nggak apa-apa. Oke, baik. Selamat jalan untuk Kamar Rasika semua yang sedang melintas di jalan raya siang hari ini. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi. News Flash.
5: Presiden Prabowo memperluas akses hunian layak bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, melalui pembenahan skema pembiayaan dan fleksibel dan pemanfaatan lahan negara. Kebijakan ini dijalankan sebagai langkah strategis untuk menekan angka defisit perumahan nasional sekaligus memacu perputaran roda ekonomi di sektor real. Demikian Newsflash.
6: Tuan CEO sudah tiba.
7: Selamat datang Tuan CEO.
6: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
8: Bukan.
7: Apakah karena orang dalam?
8: Bukan juga.
6: Lalu apa Tuan CEO?
8: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
1: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi resiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap

Di tengah ekonomi kita yang seperti saat ini kawan, pemerintah tampaknya sudah berusaha untuk melakukan berbagai upaya. Harus bagaimana coba? Terakhir Dewan Gubernur Mingguan Bank Indonesia kembali secara resmi menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,50%. Kalau kita pantau berarti ini adalah kenaikan kedua ya kawan dalam kurang dari 3 pekan. Setelah sebelumnya bulan pertengahan Mei kemarin menaikkan suku bunga secara agresif sebesar 50 basis point dari 4,75% menjadi 5,25%. Jadi total kenaikannya mencapai 75 basis point hanya dalam waktu yang sangat singkat ya. Dan pesan yang ingin disampaikan BI tidak berubah, di mana menahan derasnya arus modal keluar, memperkuat daya tarik aset rupiah, dan juga menjaga inflasi agar tetap terjaga di kisaran 2,5 plus minus 1% lah. Ya. Oke, baik. Sementara untuk Pertamax, hari ini menjadi kabar yang cukup viral kawan, di mana kenaikannya sudah kita ketahui bersama. Mencapai sekitar Rp16.250 dan ini membuat kita harus menambah kos lagi untuk BBM kita ya. Misalnya punya dua mobil ya, di atas 2.000 misalnya, 2.000 cc, yang satu diesel, yang satu bensin, jadi sama-sama harus menambah kocek lebih dalam ya untuk berkendara, bertujuan. Untungnya saat-saat ini macetnya tidak begitu parah, kecuali daerah-daerah tertentu aja ya. Kalau misalnya kayak musim hujan gitu, macetnya kan lebih parah dibandingkan musim kemarau. Kemarau kemacetan terjadi karena pekerjaan jalan, biasanya. Tetapi kalau musim hujan, karena banjir, karena rob, karena beberapa berbagai hal, itu bisa menyebabkan perjalanan waktu lebih lama dan apa ya dan kos untuk BBM lebih banyak yang harus dikeluarkan gitu. Oke, baik, berarti fix itu ya kawan, kita sama-sama mengeluh. Untungnya untuk kendaraan yang 2000-an itu adalah mereka-mereka yang secara finansial lebih mampu lah ya. Oke, kalau misalnya gaji 5 juta, mobilnya di atas 2.000, ah, itu namanya bunuh diri. Dari 5966 menambahkan terkait dengan informasi lalu lintas di Karangjati Ungaran atau Ungaran ke Karangjati. Lepas dari kemacetan di Pasar Karangjati total sekitar 25 menit. Itu adalah pekerjaan selokan. Ini saat ini sudah sampai di Polsek Bergas. Kalau kemarin kan sampai dengan Pasar Karangjati itu. Nah, sekarang ini sudah sampai Polsek Bergas. Oke. Arus lalu lintasnya padat melambat ya, ekornya sampai dengan SPBU Lemah Abang. Kemarin sempat menyentuh sampai ini Udi Waluyo kemarin. Tapi untuk saat ini masih belum begitu padat lah ya, tidak sepadat kemarin. Tapi saya nggak tahu nanti-nanti apakah nanti akan semakin bertambah. Baik, tapi mohon bersabar untuk Anda melintas dari Ungaran menuju ke Karangjati, ada pekerjaan saluran air di depan Polsek Bergas. Antriannya sampai dengan SPBU. Arah sebaliknya tidak terdampak ya. Lalu lintasnya lancar. Bawen menuju ke arah Semarang lancar. Gombel Lama, Gombel menuju ke arah kota juga lancar untuk kedua arahnya. Yang padat itu arah timur ataupun terutama barat ya, di sekitar kawasan Tugu. Itu aktivitas keluar masuk kendaraan, terutama truk-truk ya di kawasan industri. Kemudian antrean, tadi informasinya sih dari Sanggo gitu ya. Mulai dari Sanggo sampai ujungnya di kawasan industri Wijaya Kusuma setelah pengadilan agama di pintu timur. Oke, jadi antriannya hampir 3 km, 2,5 km lah yang dari arah Mangkang menuju ke arah Semarang. Sementara
ada ketersendatan di atas jembatan kayu lapis. Maksudnya jembatan di bawahnya ada jalan kayu lapis gitu. Nah, untuk yang dari Semarang mau menuju ke arah Kendal, lewat kota aja kawan. Kota karena lingkarnya cukup panjang tadi antreannya, kata kawan Rasika. Pak Dono tadi, yang kebetulan dari Boleri mau menuju ke arah Semarang, antreannya mungkin cukup panjang. Nah, hampir 2 kilo juga di jalur ini. Baik. Begitu kawan formasinya. Sementara jalur lainnya dari dunia sepak bola. Nah, tadi malam kan

0: AFF U19. Ya, ini apa namanya, kita saksikan bersama. Jadwalnya sih akan semifinal itu akan bertarung di Stadion Utama Sumatera Utara. Ya, itu akan dibuka dengan laga Thailand melawan Kamboja. Kemudian disusul malamnya itu Timnas Indonesia melawan Australia. Kick off-nya mulai jam 8.15 ya. Besok malam. Gitu. Sementara untuk informasi lainnya lagi, Boyolali Night Carnival kapan ya? Boyolali Night Carnival. Oke. Kapan tuh ya? Nah, untuk ada yang mau ke Boyolali, ya. Pak Arjun, selamat pagi menjelang siang. Melintas menuju ke arah Salatiga lancar, Bung, lewat jalan tol. Ya, siap. Oke, kemudian, oh ya, tanggal 13, berarti hari Sabtu malam ya. Itu ada Kirab Budaya dan Boyolali Night Carnival. Dan itu akan cukup ramai juga tuh di Boyolali. Sampai dengan patung Siempang Siaga namanya. Yang patung apa namanya, Arjuna plus kuda gitu. Kemudian Pak Maisa, selamat siang.
1: Dengar info dari Bung Aris di jembatan Kayu Lapis ada ketersendatan. Saya memutuskan lewat Kota Kaliwungu, Bung Aris. Untuk lalinya masih aman, kondusif.
0: Oke. Okay.
1: Dan perjalanan sekarang sudah sampai di Brangsong, tepatnya di depan pom bensin, sudah disambut dengan ketersendatan yang ke arah barat. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Ya. Thank you, selamat jalan untuk kawan Rasika yang sedang melintas di jalan raya. Oke, okay, sementara itu dulu kali ya. Ada yang mau bertanya? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Ya, dengan siapa, Pak? Ya,
2: dengan Pak Tumpak, Pak Tumpak dari Ungaran.
0: Siap.
2: Ya, Mas, saya dari Ungaran mau ngantar anak ke Tawang. Nah, ini kok begitu keluar tol Kaligawe stagnan, ada kemacetan apa, nggih?
0: Memang biasa tersendat di situ, Pak. Sudah berminggu-minggu yang lalu seperti itu, Pak.
2: Oh gitu, nggih. Tapi hanya pagi, karena kemarin saya kesini agak siang waktu jemput itu.
0: Betul, lancar. Betul, kemarin memang pas lancar gitu, Pak.
2: Oh gitu, nggih.
0: Ini berarti mau lewat mana? Lewat ke kiri?
2: Iya,
0: ke rel kereta.
2: Mau ke kota, mau ke arah Tawang.
0: Karena volume aja, Pak. Nanti setelah rel kereta udah lepas lancar kok, Pak.
2: Oh gitu, nggih.
0: Iya, siap.
2: Oh nggih.
0: Selamat jalan, monggo-monggo, Pak Tumpak. Selamat jalan. Gye, baik. Jalan. Jadi untuk arus lalu lintas memang cukup padat ya, pada saat-saat tertentu seperti saat ini di rel kereta saja karena volume kendaraan yang melintas di jalur tersebut. Mungkin butuh waktu ya nggak lepas dari 10 menit udah lepas kok, Pak. Ya. Selamat jalan untuk kawan Rasika semua yang sedang berkendara di jalan raya untuk hari ini.

Program makan bergizi gratis menjadi perhatian apalagi sejak kasus kemarin. Termasuk juga harga ayam yang turun membuat peternak rakyat gelisah karena harga jualnya jeblok sampai dengan 11.000 per liter per kilo gitu ya. Dari Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR menyampaikan bahwa mereka berharap program makan bergizi gratis itu dapat menyerap ayam-ayam mereka. Ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap serapan ayam pedaging dari peternak rakyat. Dan pihak yang paling banyak memperoleh keuntungan dari program nasional ini adalah justru mereka yang berperan sebagai middleman, kawan, atau broker. Jadi menurut PINSAR, peternak rakyat sampai dengan saat ini tidak merasakan manfaat langsung dari MBG tersebut. Supplier, broker, atau bandar yang memiliki pemotongan tradisional dengan stok yang memiliki support besar, itulah mereka yang untung. Dan para peternak rakyat saat ini sama sekali tidak siap untuk berkompetisi karena ketatnya persaingan harga di pasaran. Saat ini HPP-nya di kisaran 20.000 sampai 20.500 untuk ayam 1,8 kilo siap panen. Sementara sekarang yang di RPHU, rumah pemotongan hewan unggas, 11.000 rupiah.

0: Kemudian Pak Fakhrul, selamat siang.
1: Selamat pagi Pungaran arah ke Demak. Ini baru keluar rumah, baru dengerin radio. Terima kasih.
0: Oke, ke Demak.
1: Sayung apakah aman? Sayung apakah ada Rob?
0: Sayung apakah ada Rob? Robnya sih enggak ya Pak, cuma putar balik saja sih kendaraan-kendaraan yang melintas. Tapi saya pantau itu masih bergerak kok ya. Artinya arus lalu lintas yang ada di apa namanya di daerah Sayung itu masih mengalir ya. Jadi U-turn saja kawan seperti biasa di batas kota itu pun masih mengalir ya. Menuju ke arah Demaknya kota lancar tanpa kendala apapun. Begitu kira-kira informasinya. So, kemudian Pak Yohanes Andi, selamat siang. Ini anak di bawah umur diajari nyetir motor di Jalan Patimura, Jepang, Kudus. Di lingkar ya? Bukan. Oke. Iya. Persis seperti saya ke waktu kecil. Ya, ini kan memang belum boleh ya karena masih di bawah umur, masih kecil banget ini diajari motor. Ya, baik. Ya, tentu ini kalau jatuh bisa berbahaya ya, apalagi terjatuh kemudian kita berada di belakangnya misalnya, apes. Tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain, urusannya bisa repot ya. Tapi saya jadi teringat saya masih kecil ini Pak waktu itu. Menggunakan Vespa, saya ingat banget diajari ayah saya. Tapi waktu itu kan masih sepi gitu, aduh ngeles aja. Baik, ikut perhatiin ya, anak-anak sekarang sudah diajari motor. Pak Santoso Brikat, selamat siang.
2: Selamat siang Mas Haris, melaporkan antrian yang di Cakrawala arteri, perbaikan jembatan arteri, Cakrawala yang dari arteri ke arah kota Mas, ke arah barat. Antriannya cukup panjang Mas Haris ya, hampir menyentuh putar balikan yang di itu, pojokan Pancasmoro itu.
0: Oke.
2: Minta lagunya Mas Haris, Mas Haris itu Mas, Cerita Lalu Mas, Indra Lesmana, terima kasih.
0: Tahun berapa itu ya? Baik, lumayan panjang. Tapi tidak seperti kawasan Cipta kemarin. Baik, dan kemarin dan juga hari ini juga. Hari ini lancar ya kawasan Cipta. Kalau kemarin tuh lah, waduh macet panjang tuh di kawasan Cipta. Kita sudah sampaikan ke Satlantas dengan Kasatlantasnya. Dengan Pak Yunaldi ya. Kita melakukan komunikasi kemarin. Gimana nih Pak situasi di kawasan Cipta ini? Setelah itu terpantau ada petugas yang mengatur lalu lintas ya di kawasan Cipta kemarin untuk memperlancar arus lalu lintas. Oke, mudah-mudahan kita berharap seperti yang ada sampaikan kemarin kita sudah catat semuanya dan kita sampaikan ke Satlantas dan biar petugas akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan bagaimana solusinya nih. Perhubungan ataupun dinas apa gitu terserah pokoknya bagaimana caranya agar kendaraan-kendaraan truk ini bisa lancar masuk ke kawasan Cipta dan tidak menyebabkan kemacetan terutama masyarakat pengguna jalan ataupun warga yang ada di sekitar kawasan tersebut ya kira-kira begitu ya, biar dipikirkan oleh beliau-beliaunya ya solusinya seperti apa. Karena kalau kita yang mikir, wah gak nyanda kawan, ilmu kita gak nyampe ke situ. Catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, Pak Isnaini. Selamat siang, Rasika melaporkan tanjakan Lemah Abang merayap kemacetan di TL Laksana. Kurang tahu penyebab kemacetannya. Ada pekerjaan perbaikan saluran air sejak kemarin sampai dengan hari ini. Saya belum dapat video tentang pekerjaan jalannya ya. Barangkali kalau Anda lewat pas lo, pas sempat ya waktunya. Kalau Anda punya co-driver, kemudian memvideo, saya akan berterima kasih sekali seperti apa sih pekerjaan jalan,

0: pembukaan saluran air di apa namanya di depan Polsek Bergas itu. Pak Agus Purwanto, selamat siang. Mengomentari soal ayam potong itu sudah dikuasai kartel mereka, bisa panen per hari 50 ton, Mas. Jadi harga bisa mereka mainkan untuk menghancurkan peternak rakyat. Ya, kita amati saja, setelah peternakan rakyat jatuh, mereka akan menaikkan harga. Bumi Arti, selamat siang. Assalamualaikum. Apa namanya? Besok sudah mulai Pildun nih. Oke. Piala Dunia, ya Jumat dimulai dengan Meksiko melawan Rusia. Pak Doni, selamat siang.
1: Halo Mas, pagi Rasika, salam chat semua. Mas, mohon info Lalin dari Kudus mau ke Jalan Pemuda ke BPKAD, Mas. Terima kasih,
0: okay.
1: Mohon infonya.
0: Siap-siap. Seperti biasa kawan, di Kaligawe saja, mulai dari Unisula sampai ujungnya di rel kereta, karena volume kendaraan yang padat. Lepas rel kereta lancar. Kemudian Pak Benyamin, selamat siang Bung Aris. Cuaca siang ini panas, lalu lintas padat, tepatnya di pintu keluar KIC. Terima kasih. Ya. Tapi kalau malam dan pagi hari, dingin.

0: Kota.
1: Jam 11 siang, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Meski sudah memasuki musim kemarau, banjir rob tetap merendam permukiman warga pesisir Kabupaten Demak hampir setiap hari. Kondisi pilu ini diungkit Umiati, seorang perempuan nelayan yang mengaku aktivitas warga hingga anak sekolah kini lumpuh total. Sejak 15 hektar hutan mangrove di desanya hilang akibat proyek pembangunan, warga harus menerobos air laut setinggi lutut. Bagi warga, penanaman mangrove jauh lebih ampuh menahan rob dibandingkan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Karena itu, komunitas perempuan nelayan Demak berencana kembali menanam mangrove secara massal pada akhir Juli mendatang. Ratusan hektar tambak ikan di 10 desa Kabupaten Pati terendam banjir rob. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pati Hadi Santoso menyatakan total luasan tambak yang terdampak mencapai 430 hektar yang tersebar di Kecamatan Margoyoso dan Tayu. Padahal satu bulan lagi para petambak harusnya memasuki masa panen ikan nila salin. Namun akibat sapuan air laut tersebut, total kerugian kini diperkirakan sudah menembus angka 50 miliar rupiah. Menyikapi musibah yang sudah terjadi 2 tahun terakhir ini, pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan BPBD untuk membuat tanggul darurat, sekaligus mendata ulang para petambak agar bisa mendapatkan bantuan benih pengganti.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya syarika labbaik.
3: Berikut kabar haji. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia dijadwalkan tiba di tanah air pada 1 Juli mendatang. Proses pemulangan gelombang kedua dari Madinah akan dimulai pada 16 Juni hingga 30 Juni. Tercatat hingga saat ini sekitar 22% lebih jemaah haji sudah kembali ke tanah air. Menteri Haji menegaskan meskipun puncak haji telah selesai, seluruh petugas dihimbau untuk tetap siaga sesuai tugas dan fungsinya, guna memastikan proses kepulangan jamaah berjalan aman hingga masuk ke dalam pesawat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Masih di Kelana Kota Rasika, kawan saya Haris menjadi kawan Anda siang ini, memantau situasi lalu lintas dan memantau MPG di daerah kita. Saya tuh kok heran ya dengan sekelas menteri sekarang ini, korupsinya kok yang gampang tertebak gitu loh ya, kayak markup, kemudian apa namanya, gratifikasi, itu kan sesuatu yang mudah dilacak gitu loh. Harusnya lebih rumit lagi gitu. ya artinya sekelas kita ini memang belum canggih-canggih amat ya dalam melakukan korupsi itu. Gratifikasi itu kan mudah. Kemudian markup harga-harga misalnya sepeda motor gitu. Kan bisa dilihat, semua orang tahu harganya berapa. Kalau segitu 47 juta misalnya, semua orang tahu. Pasti akan ada sesuatu yang tidak beres. Ya ada lebih canggih sedikit lah ya, regulator capture, sesuatu yang lain gitu, fraud ataupun macam-macam lah ya, tender ataupun macam-macam lah. Kita belum canggih, termasuk juga kebijakan-kebijakan masih perlu banyak belajar. Pak Dastiawan, selamat siang. Halo. Di manakah ini?
1: Tidak ada aktivitas penggalian ini di depan Pasar Karangjati.
0: Oh. Garis. Gak ada ya? Saya dapat laporan ada pekerjaan saluran air di depan Polsek Bregas tuh, gimana? Ada. Apa karena ada truk mogok di tanjakan sama abang ya? Itu pun nggak sampai ini ya. Harusnya isi setelah tanjakan itu lancar harusnya ya. Kalau misalnya toh ada tanjak apa, ada truk mogok di tanjakan Lemah Abang. Memang ada, cuma saya pikir bukan itu penyebabnya ya. Satu karena volume, dua mungkin ada pekerjaan gitu ya, meneruskan yang kemarin. Coba Pak Isna ini. Ini Bung.
2: Oh, tambahan ini Mas Yuda. Nih, ada mobil herbal di tanjakan.
0: Oke, di tanjakan Lemah Abang ya ada truk mogok di lajur kanan. Oke. Siap. Kemudian 6642. Ini video macet di Karangjati perbaikan saluran air. Ada gitu kok. Ada kok Pak ini, jalurnya menyempit. Mungkin bukan di Polsek Bregas ya ini.

0: selesai, seluruh petugas dihimbau okay. Tetap siaga.
1: Ini di Pasar Karangjatinya, jadi belum sampai bergas. Kebetulan tadi waktu di Polsek Bergasnya nggak ada, tapi ketika maju lagi dikit, nah di situ Pak, ketutupan kendaraan-kendaraan yang apa antri sebelum traffic light. Jadi video Anda mungkin tertutup oleh antrian tersebut ya. Pak apa Wawan, selamat siang.
2: Selamat siang. Mau minta info dong.
1: Monggo.
2: Kondisi lalin di Karangjati macet sampai mana?
1: Ya.
2: Karena ini kan hari Rabu, hari truk nasional. Terima kasih.
1: Oke, truknya ulang tahun ya. Sampai di Wujil atau Laksana ya. Sampai Wujil lah. Sampai Wujil. Atau Laksana lah. Ya, sampai di situ. Ujungnya di Pasar Karangjati. Oke, di samping karena traffic light juga jalurnya menyempit ya. Sebetulnya karena volume juga sih mempengaruhi juga. Jadi memang arus lalu lintasnya melambat. Seperti kemarin juga sama antriannya. Bahkan mungkin juga nanti ada potensi sampai ke Ngudi Waluyo kalau nggak salah. Sama seperti kemarin siang ketika jam 12 sampai Ngudi Waluyo gitu. Oke, baik. Itu selamat, salam kenal Pak Wawan ya. Kak Gendra online, selamat siang.
3: Bukan mudah ditebak majelis korupsinya, tapi sudah kategori tidak tahu malu dan tidak tahu diri.
1: Gitu ya. Catatan lainnya lagi dari Pak Bayu Atmaja. Selamat siang, Bu Haris. Izin mau ngadu struk di gerbang tol Srondol. Ada yang habis tepat di gardu GTO lajur khusus kendaraan kecil, gardu pertama. Baik. Saya forward ya Pak ke kawan-kawan petugas agar bisa diganti. Oke. Kemudian Pak, bukan diganti tapi dipasang kembali. Ini penting untuk kawan Rasika yang tidak mau repot. Sebetulnya ada cara lain juga, tetapi ya sudah yang paling praktis ya struk gitu. Pak Atung Marsidi, selamat siang. Di manakah ini? Saya coba buka catatannya.
4: Tanjakan Lemahabang ini Mas Yuli.
1: Oh, jeh. Tanjakan Lemahabang sudah mulai cukup padat. Samping karena ada truk yang sedang trouble ya, dibantu sama temennya di belakang. Pas ditanjakan persis. Di depan juga ada pekerjaan saluran air di depan Pasar Karangjati, maju lagi dikit. Gitu. Pak Andra. Selamat siang Bu Haris, tanjakan Lemahabang padat merambat, ada apa ya? Ada jalur alternatif nggak? Gitu. Jalur alternatifnya lewat mana kawan? Apakah lewat jalur? Tapi kalau lewat dalam itu agak muter-muter ya Pak. Nanti tembusnya ke Ngobo. Ngobo juga belum nyampe. Mungkin bisa lewat dalam, tembusnya ke apa namanya? Ke Bergas. Tapi jalannya ya jalan kampung gitu. Emang bisa sih mobil, bisa. Tapi tidak begitu lebar juga. Tapi agak muter-muter juga ini Pak. Agak. Alternatifnya mungkin kalau Anda tidak mau repot, yang dari Ungaran lewat tol aja Pak, keluar Bawen. Kecuali yang udah kadung masuk ya. Udah kadung masuk, lewat jalur mana ini? Mohon repotnya kawan Rasika. Karena kalau lewat belok ke kiri ke Ngobo ataupun ke Bergas itu agak muter-muter, lumayan jauh sih Pak. Gitu. Ya bersabar aja kalau gitu. Ada jalan-jalan kampung sebetulnya, ada jalan-jalan kampung memang. Cuma memang agak bisa dilewati, cuma memang tidak begitu lebar. Pak Lazarus.
5: Yang Bung Haris, Haris nih TL di Sendang Mulyo itu mati ya Mas. Yang di Unimus itu sama yang di maju lagi kayaknya ada pemadaman listrik Mas. Karena di Citra Green itu yang ada pom bensin itu ada rapas-rapas pohon Mas. Mungkin itu yang menyebabkan lampu TL-nya mati Mas. Harap berhati-hati bagi kawan Rasika yang mau lewat Gedung Mundu ya, karena ATL-nya mati, saling serobot. Begitu Mas Haris, kawan Rasika, tetap semangat dan tetap hormati para pengguna jalan yang lain. Terima kasih.
1: Terima kasih informasinya. Rumah saya juga musim kemarau ini udah mati 3 kali. Saya mau beli lilin. Sekarang udah nggak zamannya lilin lagi ya. Sekarang zamannya pakai lampu. Lampu emergensi. Zaman dulu kalau mati lampu, kita nyalakan lilin. Tapi kalau sekarang, pakai lampu emergensi. Pak Purwanto, di Pringapus, di Karangjati juga ada antrian, Mas. Sudah sampai depan SPBU Gempon. Hanya peningkatan volume kendaraan saja. Simpulnya di traffic light Karangjati, kata Pak Purwanto. Siap. Pak Didi Sigit, mengomentari soal Pertamina yang memberikan apa ya namanya informasi penyesuaian harga Pertamax, salah satunya menjadi 16.250. Saya pikir tanggal 1 gitu kawan ya, per tanggal 1 setiap kenaikan-kenaikan, ternyata enggak, tanggal 10 ini. Saya tuh punya voucher di Maneman, belum tak belikan, malah udah naik sekarang. Aduh. Ya, lumayan lah. Pak Isna ini selamat siang. Ya, ini dia pekerjaan jalan yang ada di Pasar Karangjati, pekerjaan saluran. Sebetulnya 2 lajur masih oke, nggak ada masalah. Cuma memang tadi rambu-rambunya yang bikin tadi sempat jalurnya agak menyempit. Nah, ini dia menyempit lagi karena ada alat berat. Nah, ini dia kawan penyebabnya. Jadi ada pekerjaan jalan saluran air di Pol di mana ini? Ya Pasar Karangjati lah ya. Ya sebelum Polsek Berkas. Ya sebelum traffic light-nya persis. Jadi jalurnya menyempit. Siap, karena ada alat berat di situ kawan, di sebelum traffic light Karangjati. Kemudian Bu Santiworo, kira-kira waktu Bung Aris remaja apakah juga sama dengan anak muda yang tercapture di dashcam saya ini? Mohon jengat-jengat coba. Kawan kita keluar dari traffic light perempatan lurus, apa yang terjadi? Mana Bu? Oh, ini tadi. Ini ada, ya ini dia. Ada 2 anak SMA naik motor Honda apa gitu ya. Kemudian naikkan gigi 1, ditahan sebentar, kemudian dilepas. Maka akan jumping. Saya pernah gitu juga. Aduh. Kemudian sudah semuanya ya kawan. Mungkin itu catatan kita untuk kesempatan siang hari ini. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi. News Flash.
6: Presiden Prabowo merombak skema bantuan sosial menjadi tunai langsung dengan proyeksi nilai sebesar 5,4 juta rupiah per tahun untuk setiap masyarakat yang berhak mendapatkan. Strategis ini diterapkan untuk meningkatkan efisiensi penyaluran anggaran negara sekaligus memberikan stimulus langsung guna memperkuat daya beli dan ekonomi domestik. Demikian News Flash.
7: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
10: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Klerin Klelo.
11: Hai.
10: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
12: Baby
10: ya?
12: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
13: Wings Care.
1: Kawan Rosika, berikut ini kami sampaikan daftar ataupun informasi harga rata-rata sembako. Saya dapatkan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Semarang hari ini, tanggal 10 Juni 2026, tercatat di Pasar Bandarjo Ungaran, beras cap C4 medium itu Rp14.000 per kilogram, beras C4 premium Rp15.000, gula pasir curah Rp17.667 per kilogram, cabai merah keriting saat ini Rp43.333 per kilogram. Cabai merah besar itu Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit merah itu Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit hijau Rp51.667 per kilogram. Untuk harga bawang putih Honan Rp33.333 per kilogram, bawang putih cutting Rp39.333 per kilogram, sementara bawang bombay Rp38.000 per kilogram. Bawang merah tercatat di Pasar Bandarjo Ungaran itu Rp41.667 per kilogram. Harga minyak goreng curah Rp19.800 per liter. Minyak kita Rp15.667 per liter. Telur ayam ras Rp26.337 per kilogram. Daging ayam ras karkas itu Rp32.000 per ekor. Daging paha sapi belakang itu Rp140.000 per kilogram. Garam halus Rp10.000 per kilogram. Tomat Rp15.000 per kilogram. Kentang sedang Rp17.000 per kilogram, kacang hijau Rp30.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram. Itu kawan, informasi harga rata-rata sembako di Pasar Bandarjo Ungaran monitoring tanggal 10 Juni 2026 yang kami dapatkan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Semarang. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM di program Kelana Kota menyambut Piala Dunia 2026. Ini lagu lama Piala Dunia sebelumnya.

0: Shakira, Waka Waka, itu mengingatkan kita Piala Dunia Afrika tahun 2000 berapa tuh? 2010 kalau salah ya, di Afrika Selatan. Di mana apa namanya? Waktu itu yang nonton diwarnai dengan suara-suara trompet Kukuzela atau apa namanya itu, saya agak lupa ya. Waktu itu masih rame-ramenya kayak ini ya. Jadi penonton itu kayak bising gitu loh kawan, suaranya wih, apa sih namanya, lupa ya. Mainnya di bulan-bulan Juni gini waktu itu ya, karena mungkin pas bertepatan juga dengan musim-musim, tidak musim dingin gitu, jadi semua bisa gembira. Oke, kita tinggalkan Shakira. Bu Ar, selamat siang, naik motor Vespa itu asik ya Om Haris? Wah asik sekali, syahdu. Tapi gak asiknya kalau bocor, naik motor Vespa itu, bocornya bocor belakang, sementara tambal bannya jauh, gitu. Zaman-zaman dulu itu kan tidak seperti sekarang ya, bengkel banyak. Harus siap-siap peniti, siap-siap apa amplas, gitu. Bersihin busi, gitu. Kemudian, wah, macam. Kemudian, Pak Afif, ada perbaikan jalan again di sekitaran sebelum jembatan Sayung arah ke Demak. Nah ini penampakannya. Jadi seperti inilah kawan. Ada pekerjaan jalan di lajur kanan. Oke. Hati-hati Pak. Ada pekerjaan jalan ya. Di arah Sayung. Di depan Alfamart. Seberangnya Alfamart. Siap. Dan mungkin sedikit padat ya di lokasi. Mungkin ada beberapa saat berhenti jalan gitu. Terutama ya untuk yang ke arah Semarang lumayan padat. Yang ke arah Demaknya lancar. Pak Michael Arka, selamat siang.
1: Selamat siang, Rasika. Menginfokan sekitar pukul 11 lebih 10 tadi sudah tiba di Rembang Bangkit.
0: Wow.
1: Perjalanan dari Ungaran sampai Rembang lancar jaya, tidak ada catatan atau kejadian menonjol selama perjalanan yang arah ke timur.
0: Yeah.
1: Untuk arah ke barat ada antrian panjang di JLK Jalan Lingkar Kudus. Demikian diinformasikan. Yeah. Nanti sore putar balik Semarang. Matur nuwun.
0: Iya, nanti sore hindari TL Tanjung ya, biasanya cukup padat. Termasuk saat ini juga tadi Pak Michael Arka bilang cukup padat di Lingkar Kudus yang ke arah Semarang. Kalau dulu kan di Jepang tuh yang cukup padat ya. Oke. Baik, sekarang kebalikannya karena ada pekerjaan jalan. Siap. Matur nuwun Pak Kolik Ungaran. Menginformasikan kembali ada kegiatan peningkatan kualitas jalan ya Pak ya. Nah, jadi peningkatan mutu jalan atau peningkatan kualitas jalan. Siang ini di jembatan Tuntang yang mau ke arah Salatiga. Oke, mohon bersabar karena ada penyempitan jalan dan beda tinggi gitu. Baik, tapi sudah ada rambu-rambu yang di sekitar kawasan Tuntang. Setelah makam itu ya Pak berarti ya. Ini ya sebelum jembatan. Oke baik. Sudah ada rambu-rambu di lokasi kawan. Dan arus lalu lintas sedikit melambat ya. Tidak macet sih. Hanya melambat aja sedikit ya. Baik. Karena volume kendaraan juga tidak begitu padat. Yang padat itu di sekitar kawasan ini kawan. Apa namanya, jalur dari apa namanya, Bawen menuju ke arah Ungaran. Tadi di pertigaan apa sih namanya tadi, setelah Dusun Semilir, Holtimat, maju lagi dikit ada pertigaan ke kiri, tembusnya ke Ambarawa itu apa namanya ya, ke arah Pasar Pon itu, Gebel ya. Oke baik. Nah di situ tuh ada ketersendatan. Pak Eko Tanamas, selamat siang.
2: Selamat siang Mas Haris.
0: Yoi.
2: Mas Haris, kalau naik motor Vespa itu berat sebelah nggak ya? Kok kadang ada yang bilang berat sebelah, jadi naiknya harus apa ya, harus miring atau gimana gitu. Saya belum pernah naik Vespa soalnya, Mas Haris.
0: Cobalah Pak, Anda akan tahu betapa nikmatnya naik Vespa. Tapi memang Vespa itu beda-beda ya, Vespa lama dengan Vespa baru, vibe-nya tentu beda. Ya, vibe lama dengan yang baru gitu. Apalagi yang sering ini trouble gitu. Apalagi sering perjalanan jauh gitu ya, dengan menikmati ketroublannya itu gitu. Karena keterbatasan apa ya, keterbatasan kita dalam merawat itu kan beda-beda. Zaman dulu ketika uang belum begitu banyak untuk beli kabel apa ya, kopling aja mungkin yang kualitasnya yang standar lah ya, tidak nomor satu, itu pun sering putus gitu. Kalau sekarang kan mungkin bisa yang lebih baik, nah, tidak mudah putus, dengan kualitas yang lebih baik gitu. Ban juga begitu, kemudian mesin-mesin dan sebagainya. Gitu. Kalau Vespa yang terbaru mungkin sudah berbeda kawan ya, sudah kayak Matic biasa. Oke, cuma lebih keren aja. Tapi kan Vespa-Vespa yang lama itu vibe-nya berbeda. Experience-nya berbeda. Pak Sigit, Bung Aris nyimak aja ya nih. Saya di rumah, pengen denger lagunya To Be Number One. Oh, itu film apa namanya, olahraga apa dulu ya, To Be Number One tuh. Pak Sugi, selamat siang.
3: Selamat siang, Mas Aris. Siap. Tadi ngomongin soal Vespa itu, saya ada saudara.
0: Ya.
3: Itu Vespanya itu ada ban serepe, Vespa lama ada ban serepe. Jadi ya, bannya itu ada dua bagian, lingkar dalam sama lingkar luar ya. Serepnya itu di lingkar luar, jadi kayak kalau ganti ya berarti ganti sisi luarnya gitu, kayak ringnya gitu, dia ada bautnya banyak gitu.
0: Ya.
3: Jadi tapi kalau sekarang mungkin sudah jarang dipasang itu, kalau aslinya itu dipasang di tengah itu, dia ada duduannya untuk ban serep.
0: Ya.
3: Sekedar sharing aja, Mas. Ya. Terima kasih, selamat siang.
0: Memang zaman dulu itu motor itu kok ya kayak mobil gitu ya. Di penke ada ban serepnya. Kalau sekarang kan nggak perlu, karena mungkin sekarang spare part juga sudah banyak kita dapatkan dimanapun gitu ya. Zaman dulu itu entah kenapa kepikiran sepeda motor ada ban serepnya gitu. Kalau mobil kan ya zaman-zaman dulu susah ya, kalau misalnya cari ban satu bocor kemudian mau dipaksa terus juga nggak bisa. Kalau mobil maka dibuat ban serep. Tapi kalau motor gitu loh, zaman dulu itu kayak apa ya, kan masih bisa dituntun gitu. Nah memang zaman dulu itu ada. Sekarang mana ada ban sepeda motor ada ban serepnya. Kalau enggak, zaman dulu kan kelas-kelas PX ya, kemudian sprint itu tuh masih ada. Tapi kalau yang terbaru kayaknya enggak ada tuh ban serep ya. Atau mungkin yang versi-versi terbaru GS itu ada nggak? Ya, mungkin zaman-zaman dulu tuh masih menggunakan ban serep ya. Pak Asna ini, selamat siang, melaporkan ada truk tronton pecah ban nih di depan turunan Merak Mati. Oh, turunan Merak Mati yang tadi saya tanyakan ya, Pak Asna ini. Oke, seperti inilah penampakannya yang menyebabkan arus lalu lintas tersendat dari Dusun Semilir menuju ke pertigaan Gembol. Oke, itu karena ada truk yang mengalami pecah ban persis di tikungan arah ke Gembol. Jadi kendaraannya itu kayak masuk ke gang gitu ya, kayak miring gitu kawan. Jadi arus lalu lintasnya menyempit ke kanan. Ya, truk ban bocor di pertigaan Gembol. 55 arah utara tersendat. Ya, untuk saat ini sedang dilakukan upaya-upaya. Jadi yang apa namanya, yang truk mengalami pecah ban itu sudah masuk ke pertigaan Gembol. Ya, entah dimasukkan mau ke kiri, entah mau lurus, kemudian ketika pecah ban dia menepi gitu. Ya. Tapi di belakangnya ada truk yang membantu. Ini apa namanya, krunya juga masih melakukan upaya-upaya untuk apa namanya, untuk mengganti ban, dibantu sama truk di belakangnya. Baik, itu yang menyebabkan ketersendatan dari Bawen menuju ke pertigaan Gembol. Ya, karena ada truk yang bocor. Pak Eko Chandra, ingat ban bocor belakang, kan nggak bisa jalan diisi rumput, Mas. Pakai kunci ajaib, hanya kunci busi ya. Vespa kalau ada ban serep, karena kalau bocor belakangnya nggak bisa jalan, Mas. Makanya dikasih ban serep. Iya, zaman dulu. Kalau bocor, aduh. Sementara ban serepnya juga bocor, kempes. Terus gimana coba? Mau ganti jauh gitu ya. Saya pernah tuh di apa waktu itu di sekitar kawasan, kalau sekarang itu di daerah-daerah tanjakan Kodam ya. Sementara bengkelnya tuh ada di atas di sebelum Pudak Payung itu. Nah, coba bayangkan itu saya nuntun sampai ke atas, kawan. Aduh, rekoso sekali. 884 setengah jaman yang lalu lewat banjir Kanal Barat ada mobil truk Gilani. Apa namanya itu? Lumpur busuk ya. Itu apa? Entah bagaimana, itu baunya busuk sekali. Mobil tulisannya pekerjaan umum Kota Semarang. Ya, lain kali mau dibersihkan dulu sebelum melintas di dalam Kota Semarang.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang kawan, dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Kuota penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 29 Pamekasan untuk tahun ajaran 2026-2027 berkurang dari sebelumnya 50 siswa menjadi hanya 30 siswa atau satu rombongan belajar rombel. Kepala SRMP 29 Pamekasan, Aisyah Minarni Mukti menjelaskan, pengurangan kuota tersebut dilakukan sesuai ketentuan dan usulan yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, sekolah saat ini masih menempati fasilitas yang belum permanen.
2: Dari Radio Rasika Semarang, saya Greta Putri membawa kabar. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang memacu kenaikan harga material mulai diantisipasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meski biaya konstruksi membengkak, Pemprov Jateng memastikan seluruh proyek pembangunan tetap berjalan sesuai target. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mengatakan pihaknya kini tengah menghitung ulang sejumlah proyek yang masih dalam proses lelang. Langkah ini diambil agar pelaksanaan proyek tetap realistis dan tidak merugikan pihak kontraktor di tengah belum adanya regulasi resmi terkait eskalasi harga.
3: Kabar selanjutnya dari saya Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berencana merombak total deretan pertokoan di sisi selatan Taman Rajekwesi yang selama ini sepi pengunjung dan kurang diminati pedagang. Bangunan pertokoan yang berdiri sejak 2015 itu dinilai belum mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Bojonegoro Ahmad Solefatoni menjelaskan, penataan difokuskan pada bangunan pertokoan yang berada di sisi selatan taman, bukan pada area ruang terbuka hijau. Harapannya, kawasan tersebut dapat menjadi daya tarik baru bagi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi para pelaku usaha.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-3258-58-500.
1: Saya buka-buka lagi catatan dari kawan Rasika siang ini. Ternyata banyak kawan-kawan kita yang interest dengan Vespa ya. Vespa itu sebuah

0: kenangan indah lah ya kawan-kawan Rasika pasti kalau yang dulu pernah punya Vespa, apalagi Vespa lama ya. Kalau Vespa sekarang kan anak muda sekarang, wah enak, udah kayak Matic ya. Bengkel di mana-mana, gampang lah ya. Tapi masa-masa apa ya menggunakan Vespa lama itu sesuatu banget. 0821, Kak saya mau ke Kudus dari Semarang lewat mana ya? Oke, lewat jalur biasa saja. Kalau Anda dari Semarang kota menuju ke arah Kudus, mungkin nanti akan padat sedikit di Sayung ya, karena ada efek kepadatan di sekitar kawasan Sayung. Tapi saya lihat kendaraan masih melaju pelan. Tapi nggak panjang kok ya, arus lalu lintasnya lancar menuju ke arah Demak, Trengguli, Cangkring, Kudus, lancar banget ya. Selamat jalan. Pak Eko.
1: Ngomong-ngomong ban serep, saya ingat mobil ini, ban serep mobil ini kebanyakan sekarang kok ditaruh di bawah ya,
0: bawah
1: belakang itu kan mas ya, tapi betul. Di bagian luar ya.
0: Mm-mm.
1: Apa tidak bisa ditaruh di bagian dalam di belakang, jadi posisinya di dalam mobil. Nah takutnya ya, kalau di luar itu kan posisinya kuncinya kadang ada yang dol. Saat tempo hari sempat teman saya yang nyetir ya, saya cuma di duduk di belakang lewat Cipali gitu, pas jembatan naik turun itu kan kadang naik turun mobilnya, itu pas turun jebret jeder kuncinya, nggak tahu kenapa itu ban serepnya lepas mas, jadi wah terbang ban serepnya terbang. Untungnya ke arah kiri ya, kalau ke arah kanan kan dia nyebrang ke jalur sebaliknya. Nah untungnya di belakang juga sepi, jadi begitu jeder itu kita lihat spion, ada yang lihat spion samping, saya lihat spion, saya langsung noleh aja sih, langsung ke belakang. Dia ada ban serep itu terbang mas.
0: Kok bisa ya?
1: Mobil yang saya naiki gitu loh. Iya. Langsung minggir ke kiri, dicari bannya. Gak ketemu mas, setengah jam, 45 menit gak ketemu, banyak aneh. Itu di semak-semak, ketemunya malah wajan besar gitu penggorengan. Wah ya sudahlah, capek udah sore juga itu mau menjelang maghrib, kita tinggal aja lah.
0: Iya, iya.
1: Nah itu mas, maksudnya kalau di dalam posisinya kan enak gitu ya. Kayak Karimun Wagon itu saya tahu, Agya Aira mungkin dulu sempat di dalam kali ya. Kalau Karimun Wagon itu saya lihat di dalam kabinnya itu ban serepnya. Barangkali kedepannya mobil bisa konstruksi bodinya bisa didesain ya. Jadi semua roda serep di dalam aja, biar kejadian kayak saya nggak terulang gitu loh. Trauma juga saya kalau naik mobil ban serep di belakang, posisi di luar itu pasti lihat kenceng apa enggaknya.
0: Ya, iya sih. Memang rata-rata sekarang untuk alasan menghemat ruang bagasi, kabin dan bagasi menjadi luas, biasanya ban serep tetap mudah diakses, tetapi sebetulnya tanpa harus membongkar barang bawaan, ya kan? Kalau misalnya di dalam kayak Livina gitu kan di dalam, kemudian ditutupi sama papan, itu tertutup gitu. Cuma kalau motor mobil-mobil yang lain, kok bisa ya bisa lepas gitu? Oke, baik. Mungkin jadi catatan. Tapi saya yakin pabrikan-pabrikan ini punya alasan kuat, kalaupun toh ada di luar, pasti ya kuat harusnya tuh. Oke, baik. Pak Eko, terima kasih catatannya. Ini menjadi perhatian kita juga untuk selalu ngecek secara rutin ya ban serep yang ada di luar atau di bawah gitu. Pak Bayu Atmaja, kemarin Sabtu pas kurban saya holiday ke Solo Bung Haris. Naik bus safari Lux dari Sukun sampai Terminal Tirtonadi. Tiketnya itu Rp60.000. Saya turun di Terminal Tirtonadi minggu paginya, saya jalan-jalan ke Balai Kota Solo sama Pasar Gede, sekalian kulineran di sana. Saya kulinernya itu nasi liwet, dawet, sama tengkleng. Oh, yang di ini ya, apa namanya, nasi liwet, dawet, yang di dalam itu ya. Sama tengkleng. Untuk harga sangat murah, sangat terjangkau. Buat wisatawan yang ingin melancong di Solo, untuk nginepnya saya tidur di Terminal Tirtonadi sampai Senin sore. Kemudian Senin sore saya pulang ke Semarang sekitar pukul 4 sore naik bus Ismo. Untuk tiket dibanderol Rp50.000 sampai Sukun. Nah, untuk perjalanan kemarin arus lalu lintas lancar, pas pulang ke Semarang agak

0: sedikit macet di Ungaran Bung Aris. Itu ceritanya. Iya ya. Oke. Entah kenapa Jogja Solo itu sehari dua hari masih bisa lah. Kalau di Semarang gimana ya? Ya banyak juga ya. Oke. Apalagi Jogja bisa tinggal lebih lama juga. Pak Jani Arianto, selamat siang. Ada ketersendatan di seputaran Dolok arah Semarang. Ada truk mogok mau masuk arah Gembol. Oke. Badan truk menjorok ke memakan satu lajur ke arah Semarang. Yap. Mungkin tadi itu ketika kempes, dia mau masuk ke ini dulu, ke gang gitu ya, biar posisinya lebih aman gitu. Nah, tetapi tapi ya memang bagus di situ ya. Oke, kalau terlalu menjorok ke dalam, takutnya menyumbat kendaraan yang dari arah Gembol keluar ya. Oke, baik. Itu kalau Anda mungkin melintas di Ultimart, kemudian juga mulai dari apa tadi? Mulai dari Dusun Cemilir, itu karena ada truk ganti ban ya. Sementara yang dari Ungaran menuju ke arah Karangjati, itu ada pekerjaan saluran air, jalurnya menyempit karena ada alat berat sebelum traffic light. Jadi jalurnya menyempit. Sudah terpantau mulai dari Laksana. Atau sebelum tanjakan Lemabang. Bu Ar berkomentar soal Vespa itu unik, antik, elegan, Bung Aris. Vespa PX. PX tahun 80-an, 90 sekian. Setelah itu, banyak anu ya. Yang lagi digemari anak-anak muda adalah Vespa seperti yang dipakai oleh Dilan. Pak Hendra, siang Kak, kondisi Sayung arah Semarang gimana ya? Apakah aman? Oke, kondisi Sayung arah Semarang. Arah Semarang tadi informasinya kan ada pekerjaan jalan ya. Oke. Tapi untuk arus lalu lintas memang terpantau padat melambat ya, mulai dari Pasar Sayung sampai ujungnya di pekerjaan jalan tersebut. Ya kira-kira 1,5 kilo melambat ya. Tidak macet tapi melambat. Pak Yohanes, selamat siang Bung Haris, saya punya koleksi satu Vespa Super tahun 79. Wow. Tapi dibuat model tahun 60-an. Lampu bagian bulat, bagian lampu bulat dan tidak kotak gitu. Pak Yohanes cerita bahwa naik Vespa itu memang asik Mas, pasti banyak yang melirik. Oke. Baik. Terima kasih, selamat terima kasih ceritanya. Pak Arianto, selamat siang. Di manakah ini?
1: Tanjakan Gombel, Mas. Bung Hari.
0: Oke.
1: Okay. TL300 ini mogok. Guys. Dari yang turun juga rada tersendat, Bung Hari.
0: Padat ya, tapi mengalir kok, saya lihat kepadatan terpantau.
2: Selamat siang Bung Haris, selamat siang kawan Rasika. Bung Haris menginfokan di tanjakan Gombel baru ada L300 mogok sebelah kiri Bung Haris. Untuk lalin sudah mulai tersedat Bung Haris.
0: Ya.
2: Yang arah turun tadi juga ada insiden Bung Haris, yang arah ke Semarang turun. Matur suwun.
0: Baik, terima kasih banyak informasinya. Hati-hati kawan yang melintas. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi. News Flash.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara secara resmi menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai perguruan tinggi terkemuka untuk ikut serta dalam mengawal dan mempercepat pembangunan mega proyek IKN. Kolaborasi ini diarahkan untuk mengintegrasikan inovasi ilmiah dalam pengembangan smart city sekaligus mempersiapkan kesiapan sumber daya manusia lokal yang berkelanjutan. Demikian News Flash.
0: 6006, informasi lampu merah HWI Pecanggaan Jepara lancar. Salam dari bengkel Vespa ABJ. Wow. Oke. Okay. Gimana Pak, dari waktu ke waktu masyarakat yang menyukai Vespa tetap ya? Iya, tidak berkurang. Vespa malah makin abadi ya kalau saya lihat. Apalagi dengan Vespa-Vespa keluaran zaman dulu gitu. Pak Nini Erowati, selamat siang kawan-kawan Rasika yang arah mau masuk exit tol Kaliwungu dari timur, macet panjang ya. Yang mau keluar exit juga harus ke kiri semua, tidak bisa kanan karena ditutup dan harus muter di bawah jalan layang arteri Kaliwungu karena ada kunjungan pejabat, nggak tahu apa gubernur atau wali kota atau apa gitu di exit Kaliwungu. Oke, baik, ada pengaturan sementara berarti ya tadi informasinya. Oke, itu kawan, mungkin yang melintas di exit tol Kaliwungu ada pengaturan sementara, lalu lintas padat di lokasi. Jadi mohon bersabar kalau melintas. Mungkin ini hanya berlaku sesaat ya. Sementara untuk kendaraan yang dari Kendal mau ke Semarang, silakan lewat tol aja ya, karena antreannya lumayan panjang tuh di KIW kawan. Untuk sejak pukul 10 sampai dengan saat ini antrean sekitar 2,5 kilo atau 2 kiloan lah menuju ke arah kota Semarang. Walaupun berhenti jalan gitu. Pak Finokian, selamat siang.
4: Selamat siang Rasika, Mas Haris. Ini saya di Kayen, Mas Haris di Kayen Pati. Mau TV pulang ke Semarang itu. Gimana akses jalannya Mas Haris untuk di Kudus, Demak dan di Sayang itu? Apakah baik-baik saja? Itu Mas Haris minta infonya. Terima kasih.
0: Baik, informasi dari Pak Michael Arka tadi ke arah Pati lancar, ke arah Semarang hanya di lingkar Kudus saja kawan. Jadi antrean di TL Tanjung, biasanya kan TL Jepang tuh yang ke arah Pati. Nah ini yang TL Jepangnya lancar, tapi yang tersendat itu di TL Tanjung. Mungkin hampir 2 kilo ya kawan, di TL Tanjung arah ke Semarang. Jadi mungkin lewat kota aja gitu kira-kira. Lepas itu lancar sampai dengan Semarang. Pak Bayu Atmaja, Solo memang cocok buat holiday air pekan Bung Haris. Iya ya. Iya sih, suasananya gimana dan kulinernya juga. Itu tadi di pasar itu the best. Iya. Entah bagaimana ya. Ya karena kita tinggal di Semarang ya, barangkali mungkin hanya orang luar saja yang bisa melihat betapa menyenangkannya di kota Semarang gitu. Karena kita di Semarang ya, jadi kayak apa ya, kayak gajah di pelupuk mata gitu. Pak Ardi, selamat siang. Salam satu Vespa Bung Haris, Vespa Sprint 78. Ini foto tahun 2010 di Bali. Wow. Jangan dijual ya Vespanya, kawan-kawan. Simpan untuk generasi berikutnya, untuk anak-anak kita, anak cucu kita nanti. Kalau Anda punya, ya, perkenalkan Vespa masa perjuangan Anda dan masa kebahagiaan Anda saat ini. Oke, Pak Darmanto, selamat siang.
5: Selamat siang teman-teman Rasika, selamat siang Bung Haris ya. Ini Sayong arah Semarang terjadi ketersendatan ya Bung Haris ya,
0: ya.
5: Mulai dari bawah jembatan tol itu Bung Haris. Ini nggak tahu karena apa, masih terjebak. Ngomong-ngomong tentang Vespa Bu Haris, saya dulu SMA pernah pakai Vespa. Kalau Vespa itu yang paling khas, yang paling merindukan adalah suaranya Bu Haris. Wah itu, kalau dengar suara itu jadi terngiang-ngiang. Gitu Bu Haris, semoga sehat semua. Dan semoga teman-teman yang di perjalanan diberikan kelancaran.
0: Oke. Untuk Vespa jenis tertentu kita membawa oli dalam dalam botol karena akan dicampur dengan bensin. Ya, baik, itu kenangan indah kawan Vespa. Situasi lalu lintas yang ini Kaligawe dari Unisula menuju ke arah rel kereta cukup padat karena volume kendaraan. Kemudian Kali Tenggang seperti biasa, Ekstol Muktiarjo juga cukup padat karena situasi lalu lintas di kawasan tersebut yang satu lajur. Sementara Kota Semarang landai, ramai tapi lancar. Kemudian Gombel ada kepadatan, tadi sudah disebutkan oleh kawan Rasika. Kemudian pekerjaan jalan ya. Sementara untuk jalur Karangjati itu ada pekerjaan saluran air. Kemudian di Hortimart arah Gembol, arah ke Ungaran itu ada truk mogok atau ganti ban. Sementara di sekitar kawasan KIW, kawasan Industri Wijaya Kusuma arah ke Semarang, karena aktivitas kendaraan keluar masuk sehingga terpantau padat mulai dari Sango sampai ujungnya di sekitar KIW. Itu saja kawan, arus lalu lintas yang hari ini. Dan satu lagi Kudus di Proliman, karena pekerjaan jalan juga arah ke Semarang. Saya Haris pamit, ketemu lagi di

0: Jam 12 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebuah lokasi wisata alam di perbatasan Desa Lerep dan Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, mendadak ramai dikunjungi wisatawan dalam 3 pekan terakhir. Destinasi ini menawarkan daya tarik utama berupa aliran air sungai yang sangat jernih dan sejuk yang mengalir langsung dari kawasan lereng Gunung Ungaran. Ketua Karang Taruna Desa Lerep Ahsanul Ahsan menjelaskan, lokasi ini menjadi populer setelah konten video rekreasi bersama mahasiswa KKN viral di berbagai platform media sosial. Ahsan menambahkan bahwa debit air yang deras ini sebenarnya merupakan berkah pasca terjadinya bencana longsor di kawasan Watu Kelir yang berada dalam satu aliran dengan Sungai Curug Lawe dan Curug Indrokilo.
3: Kemarin kalau nggak salah itu dari UGRIS sama UNED, terus saya ajak ke sini untuk membentuk lokasi ini, terus kita pura-pura nge-camp di situ, Pak Tenda ya cuma buat konten gitu aja, cuma dari sore terus malamnya pulang gitu, terus kita share, terus paginya itu sudah ada beberapa yang datang ke sini, terus akhirnya banyak orang yang ke sini, kayak dokumentasi kayak drone itu ikut sering ke sini juga.
2: Melihat tingginya antusiasme pengunjung, pengelola bersama pemerintah desa kini mulai menyiapkan penataan kawasan, seperti pembangunan fasilitas warung, gazebo, hingga kolam terapi ikan. Selain itu, guna menjaga kebersihan dan perawatan lingkungan, pihaknya mulai memberlakukan retribusi parkir sebesar Rp2.000. Pengelola juga sudah berkoordinasi aktif dengan pihak di kawasan hulu, sebagai bentuk sistem peringatan dini guna memastikan keselamatan wisatawan jika sewaktu-waktu debit air meningkat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ingin mengubah kawasan Candi Borobudur menjadi pusat wisata bersama yang saling terhubung secara aglomerasi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bilang, strategi ini akan menyatukan 5 daerah, yakni Kebumen, Purworejo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Temanggung atau Keburejo, Gelang Manggung. Konsep ini mencontoh negara Turki, di mana wisatawan yang datang ke destinasi utama akan langsung diarahkan ke objek wisata penyangga sekitarnya. Nantinya, turis yang datang ke Borobudur bisa langsung diajak menikmati pantai indah di Kebumen maupun wisata alam di Temanggung. Untuk mendukung rencana tersebut, Pemprov kini sedang memperbaiki jalur infrastruktur sekaligus meminta setiap Pemda untuk memperbanyak agenda festival karena sektor pariwisata terbukti menjadi penggerak ekonomi yang kuat dan tidak mengenal resesi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

Dari kita ada yang mengira bahwa kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, tentulah mereka menjauh

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan Hakikat Zikir. Selamat mengikuti.

أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Ringkesipun dawuh dawuhipun Gusti Allah, sak temene aku iki pangeranmu, gak ono pangeran sing patut kon sembah, gak ono pangeran sing patut minangka dadi tujuanmu sing pokok, gak ono pangeran sing patut kon sakseni kecuali aku. Lajeng perintahipun Allah, fa'budni, kon kabeh iku umumipun ayo padha ngibadah mangawula menyang ngersaku. Nek wis ibadah mangawula menyang kersaku, ayo terusno wa aqimis sholata li dzikri, oleh awakmu ngedekno utawa nglakoni salat iku kabeh gak ono maneh. Ayo supaya zikir, supaya eling menyang ngersaku. Lajeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam keturunan ayat saking ngersanipun Allah, isbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha. Muhammad, sing sabar awakmu Muhammad, kumpul-kumpul karo uang-uang Muhammad sing isuk sore, isuk wayai wong sibuk, wayai uang butuh telek penguripan, apa malih biasa ini kumek dino minggu gini apa mboten, wis duwe rencana, wis duwe ancang-ancang, kan? Merencanakan kumpul keluarga, bersama-sama keluarga piknik, nggih, berwisata bermacam-macam. Tapi disempatno Muhammad waktu isu mau, apa mana waktu sore Muhammad wis wayahe kesel-kesel awak, pegel-pegel awak, teko nyambut gawe memenuhi urip penguripane, tapi sik gelem ndonga zikir menyang ngersaku Muhammad. Sing sabar kon Muhammad, nopo ingkang wonten sak lebetipun manahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku kok dikongkon sabar iku ana apa? Sing umum niku mek ana omong-omongan dikongkon sabar niku berarti mboten enak, mboten cocok, atau pancen mboten sae. Apa salah wong zikir ndonga menyang ngersanipun Gusti Allah kok aku dikongkon sabar karo Gusti Allah? Fakhoro jayal tamisuhum, medal Kanjeng Nabi saking dalemipun. Kita mboten kados kula kali jenengan wong dijak zikir menyang Gusti Allah, wong dijak eling menyang ngersanipun Gusti Allah, wong diajak kumpul-kumpul karo uang-uang sing soleh supaya awake dadi katut,
melok dadi borongan. Nggih. Iso keborong ana ing sak jerone ibadillahis solihin. Ngenteni diundang. Niku kathah napa mboten? Nen? Ngenteni diundang. Gitu, mboten iso mbedakno antarane niku undangan formal kali undangan diajak marep madhep menyang Gusti Allah. Kadang-kadang enten jawaban, nopo jawabane? Gak teko aku, gak diundang. Mek pancen teko apa? Gak enak engko karo sahibul hajat. Iya. Mek persediaane cukup kanggo jamin kene, ngewehi kene, mek gak cukup. Nggih ta? Gak saken ndadekno isine. Niki kathah napa mboten? Nen? Lah mek sampean koyo ngeten, nggih tetep ngumpulo de. Mek wis mari zikir, ya mulia lak ngono cepet-cepet. Nggih napa mboten? Wong sampean sing pancen ngenteni gedang kok. Niki diangen-angen. Nggih, tujuane setan niku cuma siji tok. Ya napa kula kali sampean mboten berangkat? Ya napa kula kali sampean napa mboten madhep teng Gusti Allah? Nggih ta, mangkane dhaipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, fastabiqul khairat, teng fi hadisin sahih, badiru bil a'malis shalihah. Monggo berlomba-lomba. Ngeta. Ngeten. Lah, barang pun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam medal saking dalemipun. Nggih. Yaltamisuhum. Ngeta, neleki sahabate. Ola opo sahabatku wayah iki? Barang pun Rasulullah mirsani sahabatipun yadhkuruna Allah taala napa dipun pirsani dening Kanjeng Nabi. Apa sing ana nek sahabatku waktu zikir menyang Gusti Allah didilok kalau Kanjeng Nabi minhum sasirur ra'si. Cici sahabat didilok dawul-dawul rambute. Ojo mane mampu tuku lengo rambut, tuku suri sempat genah no macak rambute mawon pun mboten sempat. Nggih ta? Niki lho. Lah mek kula niku ajenge ibadah niku yai. Macak disik terek ganteng-ganteng disik niku salah ta? Gak salah. Nggih ta? Sae mawon. Nggih ta? Tapi mek kula kali sampean niku pancen temen-temen cinta rindu mboten. Mboten kepikir sakdeg saknyek. Ayo ngeten. Tapi lak mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nggih ta? Cuma sing kuatir niku napa? Mek oleh macak engko kayun, engko kiyaine kepincut. Niki lho. Lak eman-eman mek kula kepincut mboten napa niku? Mboten keleksanan. Lak kari ngiler e. Nggih napa mboten? Hati-hati lho. Ojo ndak tekno kepincut wong liya. Nggih, ben. Nggih ta. Lajeng Kanjeng Nabi mirsani malih napa ingkang dipirsani dening Kanjeng Nabi niku? Wajaful jilid. Nggih. Sahabat niku tang

oleh nyambut gawe. Nggih. Niki lho. Tolah-toleh Kanjeng Nabi malih wa dzaubil wahid. Kita dicilok maneh napa? Siji sahabat niku klambine gak tuman salin. Balak-balik petuk Kanjeng Nabi ya nganggo klambi iku tok. Napa Kanjeng Nabi mirsani sahabat iki kaya ngeten niku? Bungah ya set di kita bunga sedihnya Kanjeng Nabi ini ku ya napa ndungo alhamdulillahillazi ja'ala fi ummati man amarani an asbura nafsi ma'hum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, panjenengan iku ndadosaken umat kula, ya Allah, melarat. Gini apa mbeten? Melarat rezekine cukup sak cukupe mawon. Kadang-kadang niku akeh gak cukupe. Tapi alhamdulillah ya Allah, umat kula niki kok panjenengan paringi jembar manahipun ya Allah, dipaksa-paksano ngumpul-ngumpul zikir teng Gusti Allah. Siji kita mek uang niku pun kesugihan, mboten sugih lho. Kita mek sugih niku enak, mek wis kesugihan warek niku enak, mek kuwareken ya napa kira-kira? Nggih? Mules. Gen apa mboten? Iki lho. Mek uang niku pun kesugihan, mboten tuman nyempat-nyempat no zikir niku. Nggih ta? Gini kulah sifate wong sugi. Ojo mana rugi, untunge mudun ngalang-alai wong melarat. Nggih napa mboten? Nggih, Beb. Ngalang-alai wong melarat. Nelongsoe niku. Nggih ta? Dijak zikir, dijak kumpul-kumpul salawat salam dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dijak kumpul maulidir rasul, dijak kumpul napa hal senajan setahun sepisan mboten disempat-sempat no. Nggih ta? Sombong. Maaf Bapak penitia, saya tidak bisa datang, saya lagi sibuk. Terus posisi Anda bagaimana, Pak? Apa kebutuhannya akan saya penuhi? Gombal apa? Niki kata napa mboten? Kita membantu niku dhewe, ngumpul niku dhewe co. Nggih, aja dianggap cukup. Nggih napa mboten? Loh, niki Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, umat kula melarat ya Allah, panjenengan paringi jembar atine, wani atine, disempat-sempat no kumpul zikir. Terus napa dhaipun Kanjeng Nabi? Kula syukur dateng ngerso panjenengan ya Allah. Nyukur ya apa kon Muhammad? Panjenengan perintah dateng kula ya Allah, sing sabar Muhammad. Gitu, sing sabar. Kon gelem ngumpul, ngeten lho. Wong kadang-kadang uang niku napa? Sik durung ngumpul, sudah memposisikan dirinya sebagai siapa? Niki kata napa mboten? Napa niku pejabate? Napa niku wong alim kiai ne? Nggih ta? Wis kebayang sing ndak ndak. Aku kok mlebu ndi ya? Kira-kira nek ndi ya? Nggih napa mboten? Kira anu to. Dorong-dorong wis takabur.
Yak nopo zikir iso mandi teng Gusti Allah niku yak nopo? Dadekno obat. Kita wong Kanjeng Nabi mawon dikongkon sabar. Kata-kata sabar niku nopo? Lak mboten enak kabeh ta. Nggih ta? Mungkin Kanjeng Nabi mboten lenggah teng ngarep, malah teng mriku malah kepanasan. Nggih ta? Kadang-kadang enten seseorang niku nopo? Belum apa-apa sudah memposisikan dirinya. Nggih ta? Kadang-kadang kula lerek mek sik njabat gelem teko. Barang gak njabat gak teko. Merasa gak enak kabeh, merasa sungkan, merasa ngene, merasa ngono. Niku pun jelas napa tandane wong ngeten niku. Biyen kon niku gelem ngumpul kon nggawa jabatan jabatanmu. Lho, niki eman-eman niki. Niki kathah napa mboten? Wong torekot aja ngomong kathah. Balak-balik dituturi. Wong torekot sing gak enak ojo diomong. Ayo nyuwun nang Gusti Allah. Mugi-mugi mboten kathah yai. Ngono lho. Kathah napa mboten? Lho ngono lho ben waras. Wong kok dilokno terus. Pun nggih, pun. Niki napa? Sekilas. Nggih, sekilas tentang keutamaan kemuliaanipun zikir dateng ngersanipun Gusti Allah. Insyaallah. Nggih. Mangke badhe kawula jelasaken sak mampu-mampu kula. Kados pundi angsalipun kula lan panjenengan genahno oleh nglunggukno zikir dateng ngersanipun Gusti Allah. Supaya napa? Supados napa? Zikire dadi mandi, dadi padange atine menyang Gusti Allah oleh siri nur sangka Gusti Allah. Gusti Allah. Lah menawi sampun kewontenan niku kados mekaten. Panjenenganipun Al-Imam Al-Kutub Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an niku napa paring pepiling memberi suatu ingatan maringi suatu pengawas-awasan dateng kula lan panjenengan napa ingkang dipun elingno dateng kula lan panjenengan kon iku kabeh ojo gampang-gampang ingkar, ojo gampang-gampang menantang zahiran wa batinan, menantang karo sapa wae. Sing endi sing kon tantang mau merupakan sesuatu ingkang dipun perintah dening Gusti Allah, ingkang dipun lampahi dening para anbiya wal mur salin wa ibadillahis salihin. Nggih. Napa contone? Contone kados tiang-tiang ingkang menentang uang-uang sing zikir menyang Allah sing akeh. Nggih ta? Mboten zikire. Kadang-kadang niku akeh. Ola apa zikir akeh-akeh iku? Nggih ta? Titik wae. Kadang-kadang mboten trimo zikire niku sing ditantang niku sampai uang wudu mengikut sunnatur rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam salasa marrat niku sampai dilokno ola apa katik ping telu barang iku cukup ping siji wae. Coba uang sing koyok ngeten niku napa mboten ngerti apa hikmai faedai salasa marrat ping telu, apa hikmai manfaati zikir sing akeh titik wae niki kathah napa mboten?
Lho kathah maneh. Nen? Nggih. Niki lho. Lajeng napa? Kathah tiyang-tiyang ingkang ngingkari wong maca tasbih, ngingkari wong maca Quran sing akeh. Kadang-kadang sampai ngingkari uang-uang sing maca sholawat datang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yeah. Ngingkari nang uang sing maca-maca wirid, sing maca-maca hizib, sing maca-maca rotib. Yeah. Niki ayo disadari. Napa? Jalan-jalan untuk menuju kepada Allah niku napa? Sebanyak keluar masuknya nafas para makhluk. Ngeten. Kita sing didelok niku siji dhisik. Sing dilakoni iku salah apa bener? Titik. Kita mek wis pancen niku bener, aja ditakokno cara-cara zahir niku aja ditakokno. Nggih napa mboten? Nggih, la opo ngono, la opo ngene, la kok ngono carane, la kok ngene cirine, ora opo. Nggih ta? Wong zikir katik tempo ngiwa, nggih napa mboten? Wong zikir katik miring ngiwa. Wong zikir katik ngene ngono, katik kok ngono kok ngene, ola apa ditakokno. Batimpungi wa basem bojong, ba melungker, ba tumpak-tumpak bojo. Nggih napa mboten? Sapa sing nglarang? Kula pengin ro dalile. Niki lha. Merga napa dhaipun Gusti Allah walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walikullin ja'alna minkum. Ya, sama ngerti tentang mriku. Tak dadekno. Ya. Saben orang per orang iku tak dadekno sangka awakmu dhewe-dhewe. Ayo monggo ya napa mawon. Apa sing didadekno kalau Gusti Allah nderek kula kali panjenengan syir'atan wa minhaja. Suatu aturan main kita, suatu metode-metode manhaj-manhaj sing pancen dilok napa sing sampean nggadahi mboten dadi mentah malih napa mentahe iku bener apa ndak endi dalile niku lak mentah malih ta niku jenenge niku niki mboten masalah mentah niki masalah kula kali sampean niku wong luwe tugas e akeh. Waktu iku mepet, umur berjalan, ayo mangan lang mangan, aja utak-utik. Napa? Bumbu, bumbu apa ngene ngono anu. Slontek umure engken dhisik. Nggih ta? Dadi niki napa? Niki cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alladhi rawahu Imam Ahmad bin Hanbal wal Imam Bukhari wa Muslim wal Imam Dawud an Imran bin Husain wat Tirmidzi an Sayyidina Umar bin Khattab wa Ahmad bin Hanbal an Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh kullun muyassarun lima khuliqala. Kabeh iki wis didadekno karo Gusti Allah. Kabeh iku wis dipestekno karo Gusti Allah. Dipestekno napa? Diparingi gampang apa wae sing pancen ditetepno karo Gusti Allah. Aja kon ilokno, aja. Kita kula tak takon. Sampean me ibadah zikir teng Gusti Allah niku napa? Teko njaba dilebokno ati napa teko jerone ati timbul teng njaba. Ayo ngomong ah. Nen?

keabotan pun kange angel nggih usul li nggih napa mboten sampai ambekan mengges-mengges kan Allah Allah nggih napa niate mawon pun kangelan mergo kula kalian sampean maksakno teko njaba teng jer artine kula sampean niku maksakno niku niku napa mboten gada kesiapan diri untuk menghadap kepada Allah dan tidak mempersiapkan ing mongko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih niku jelasno kon ngenteni sembahyang nyiapno awakmu sembahyang iku ganjarane padha mbek ganjarane sembahyang sing sampurna coba maksa Allah Allah aja maneh niate mawon Allah nggih ta kula niat sembahyang fardu zuhur wis kelebon pikiran sing ndak hayal melebu nggih napa mboten niki lho mergo kangelan barang pun bar nggih bar nggih napa mboten modele niku koyok napa melepaskan beban ayo ngomong padha premane nggih napa mboten kayak ada beban niki kula kali jenengan sabak jane napa menyanyi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin kat malaikat dalem ya Allah mabuk iku mendem kita mboten ya Allah niku salat duduk iku mendem kok niku gak ngerti kok apa ngaji yo ta gak teman ngaji malaikat niku nggih ta mboten enten malaikat ngaji niku nggih pun ngeten niku setelan robot nggih ta mangkane malaikat mboten weruh ana jerone ati tapi mek para aulia Allah mergo liwat mujahadah ana jerone ati weruh diparingi ilmu apa sing ana jerone ya jerone ati dhewe kon tak weruh kok apa malaikat lah kok jenengan mas tani mendem mabuk niku iku fly to fly ada apa kena sabu-sabu lah kok saged anu Gusti Allah merga apa sing diwaca sing diomongno gak sesuai karo apa sing ana jerone ati atine nggih napa mboten ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ya allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhika al karim يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah.

0: Hijrah Nabi merupakan peristiwa yang penting dalam sejarah Islam. Dalam sejarahnya, para Muslim di masa awal kenabian melaksanakan perjalanan yang menuntut kesabaran fisik dan mental. Berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah yang bercahaya. Mungkin ada yang menyangka bahwa peristiwa hijrah hanyalah perpindahan lokasi untuk menuju kebaikan. Padahal tidak hanya itu. Hijrah mencakup dimensi yang lebih luas dari sekedar perpindahan lokasi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan segala kesalahan dan perbuatan dosa." Semoga kita diberikan kesempatan untuk menggolongkan diri ke dalam golongan Muslim yang berhijrah.
1: Rasika USA.

Dalam sebuah bukunya, Profesor Dr. Hamka menulis, "Sayang dan benci janganlah dijadikan ukuran, sebab rasa sayang menutupi mata melihat cacat dan keburukan, sehingga yang tampak hanya bagusnya saja. Rasa benci menutupi mata dari melihat segala kebaikan, yang tampak hanya cacat dan buruknya saja. Sebab itu, perasaan janganlah mengalahkan akal." Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Karena itu, Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Kalau begitu, menempatkan keadilan di atas kecintaan dan kebencian merupakan

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan sejumlah catatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2025. Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara 5 BPK, Widi Hidayat mengungkapkan ada kelebihan pembayaran pada bantuan operasional kendaraan BRT Trans Jateng pada Dinas Perhubungan. Selain itu, BPK juga menemukan kekurangan penerimaan daerah akibat denda keterlambatan proyek fisik yang belum dikenakan pada kontraktor di 4 instansi daerah. Atas temuan ini, BPK merekomendasikan agar gubernur segera memerintahkan para kepala dinas dan direktur rumah sakit daerah untuk menarik kembali uang kelebihan tersebut ke rekening khas daerah. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika kini menyentuh angka Rp18.000, berdampak pada anjloknya tingkat huni atau okupansi hotel di Kota Salatiga. Penurunan drastis tersebut diperkirakan mencapai 40-60%. Salah seorang general manager hotel di Salatiga, Jan Titania Hendrawan, menyatakan kondisi ini membuat biaya operasional membengkak karena banyak peralatan, transportasi, serta teknologi perhotelan yang harus diimpor. Sejak 2 tahun terakhir, di sektor pertemuan resmi juga ikut sepi imbas adanya efisiensi anggaran dari pemerintah. Meskipun transaksi domestik tidak menggunakan dolar, pelaku industri perhotelan berharap pemerintah bisa segera memberikan atensi khusus lewat kebijakan yang mendukung perjalanan domestik demi menjaga perputaran ekonomi dan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari Puncak, Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika

0: Sugeng siang para pamidanget nglarasari, sampun tabuh tunggal, pepanggihan malih kalian Krita Putri dinten menika nggih, dinten Rebo. Dinten Rebo kawula muteraken lelagon campur sari ingkang gagrag enggal kagem para pamidanget sedaya, lan dinten Rebo lalu lintas juga kalau hari Rabu lalu lintas akan padat, ngaten nggih para pamidanget, ditambah lagi ada hadiah istimewa kenaikan Pertamax, kenaikan BBM gitu. Naiknya juga bukan naik sih, berubah harga tidak main-main. Kalau naik kan mungkin cuma 500 750 ini berubah harga dari sekitar 12.000 menjadi 16.000. Nih, tapi kalau pitados pilih para pamidanget sekalian saged mundut BBM meskipun ada kenaikan harga. Gimana pun caranya pasti bisa untuk membeli BBM yang non subsidi. Ngaten nggih para pamidanget. Hadiah istimewa di tanggal 10 Juni 2026. Lan lalu lintas yang menika wonten sekitaran Kali Banteng taseh panjang yang ke arah dalam kota, kalau yang ke arah baratnya lancar, terus di jembatan Cakrawala ugi taseh wonten pekerjaan jalan. Nah menika wonten Pak Dedi maringi info perbaikan sambungan jembatan Cakrawala arah ke Kali Banteng nggih. Ini lalinya juga tersendat yang arah ke barat. Nah ini jembatan Cakrawala posisinya di lajur kiri nggih untuk perbaikan jembatan Cakrawala. Tados harap sabar saja. Ngaten. Pak Budi Batman sugeng siang.
1: Selamat siang Rasika. Menginfokan terjadi ketersendatan di Bawen arah Tuntang ya. Ekor tadi sudah mencapai di Kopi Bandaran. Dikarenakan ada apa
0: pekerjaan ya. Jalan
1: apa perbaikan jalan ya oh perbaikan jalan dikarenakan perbaikan jalan begitu info dari saya.
0: Matur nuwun infonya di sekitaran Tuntang nggih, ini ada perbaikan jalan dimulai hari ini. Terus ada antrean menika di sekitaran Tuntang. Harap sabar juga untuk kawan Rasika yang melintas di sekitaran Tuntang. Antreannya kalau yang arah ke Salatiga nggih, ini karena pekerjaan jalan yang ke arah Salatiga. Di arah Salatiga antriannya cukup panjang mulai dari Kampung Banaran sampai di Jembatan Tuntang. Buni, waalaikumsalam sugeng siang. Menika badhe ngersake lagu kemawon saking Niken Salindri nika mestinipun nggih. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya nggih, Buni. Pak Hari sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Kripta dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan Kelana Kota saya saya tadi pukul 12 Mbak Gita dari Bandara Ahmad Yani lewat Sudarso lewat bawah Alteri ya. Alteri Pelabuhan Ronggowasito dan Kaligawe terpantau lancar Mbak sampai Terboyo Sayung, belum ada rob kedua arah nggih terpantau lancar. Sak menika kula sampun dumugi Demak Kota. Matur suwun, Mbak.
0: Matur nuwun. Matur nuwun, Pak Hari sampun maringi info kalau saking bandara sak menika sampun dumugi Demak Kota nggih. Untuk lalinya terpantau masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Para pamidanget menika sampun kathah ingkang ngersakake lelagon campur sari. Kawula puter lelagon campur sari wonten adicara nglarasari.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Tasih wonten ati corong Larasari ingkang sampun pinarak malih menika. Waalaikumsalam, sugeng siang wonten Pak Bodak. Pak Bodak ngersake lagu kemawon kagem sedaya pamidanget resi kadipasban. Matur nuwun Pak Bodak, sampun pinarak diantrikan lagunya nggih. Salajengipun kawan di 4841 menika ngersake lagu kemawon ingkang saking saka kempot kalian Mas Donye diantrikan lagunya. Matur nuwun sampun pinarak. Lan para pamidanget wonten sekitaran Tuntang menika antrian cukup panjang. Jadi kawan Rasika yang mau ke arah Salatiga mungkin bisa menghindari Tuntang, masuk tol Bawen nanti keluar Tingkir, itu jalurnya lebih aman, atau lewat jalur alternatif karena di jembatan Tuntang ini masih ada pekerjaan jalan, pekerjaan jembatan, dan antrian menika wiwit saking Kampung Banaran ngaten. Nah, untuk sekitaran Ungaran, menawi wonten Ungaran lancar, mboten wonten ketersendatan. Ngaten infonipun para pamidanget menika tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari siang menika wonten adicara Nglarasari.

0: Rasika FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.

0: tasih wonten ati corong larasari lan nganggur nembe kemawon kawula puteraken nggih lan para pamidanget ingkang badhe maringi info cuaca saged sanget cuaca wonten tlatah Ungaran dan sekitarnya menika apa namanya panas ngaten nggih benter ngaten para pamidanget. Nah untuk lalu lintas di sekitaran Jalan Ronggowarsito yang arah ke pelabuhan ini juga ada antrian. Antriannya lumayan, lumayan panjang karena antriannya itu mulai dari perempatan ngantos dumugi sekitaran rel kereta nggih yang di daerah Ronggowarsito. Ngaten infonipun ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Satya Sugeng Siang menika badhe nyuwun lagu kemawon onjeh. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya nggih. Saklajengipun kawan di 5332 Sugeng Siang menika ngersake lagu saking ingkang versi benten nggih lagu ditenggo kemawon lagunya matur nuwun sampun pinarak Pak Busman Wilujeng Siang menika Pak Busman ngersake lagu ingkang gagrak enggal nggih ingkang enggal-enggal ngaten Pak Busman lan katur salam kagem Pak Darmaji Ibu Endang Sugiyarti Pak Rondi Ibu Ngadinah Mama Rina Aryani, Jovan lan Juana. Matur nuwun sampun pinarak Pak Alzikri.
1: Siang Mbak Greta, niki ngatur pirsa wonten ngajeng PLN Krabiak nggih. Ingkang badhe teng arah Kali Banteng maupun teng arah Jerakah. Sami-sami wonten kepadatan nggih. Matur suwun.
0: Ngatur nuwun Pak Alsikri menika maringi info untuk sekitaran Kali Banteng nggih. Untuk saat ini jalurnya memang padat ngaten. Matur nuwun Pak Alsikri sampun maringi info. Lan para pamidanget untuk sekitaran Kali Gawe ini lancar, sekitaran Sayung juga lancar, boten wonten ketersendatan. Di sekitaran Yuten Kuburo tasih wonten antrian nggih, tapi antriannya masih sama seperti biasa mulai dari sekitaran jembatan Kali Gawe sampai di Yuten Kuburo. Nah, untuk Kali Gawe yang arah ke dalam kota menika antrianipun wonten rel kereta mawon. Pak Alzikri
1: ngajeng PLN Krabiak.
0: Oh, ngajeng PLN Krabiak. Aduh, kok bisa lo ngajeng PLN Krabiak. Nggih nggih matur nuwun infonya nggih. Pak Alzikri, menika Pak Alzikri maringi info bilih sekitaran PLN Krabiak menika wonten menapa yang arah ke Kali Banteng. Ini juga ada antrian yang ke arah Jerakah. Ini karena ada kepadatan kendaraan. Ngaten. Terus antriani pun yang panjang itu yang arah ke Kali Banteng atau arah ke dalam kota. Matur nuwun, Pak Alzikri sampun maringi info. Kawula puter malih nggih lelagon campur sari wonten adicara nglarasari.

0: Rasika FM.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
4: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
3: Kan gula aren lebih alami.

0: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
1: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
0: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: Jam 2 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Harga ayam hidup di berbagai wilayah Indonesia mengalami penurunan drastis hingga jauh di bawah harga pokok produksi. Kondisi ini dipicu oleh lonjakan pasokan ayam di pasar, lemahnya daya serap, serta kuatnya dominasi perantara atau middleman dalam rantai distribusi. Sekjen Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat atau PINSAR Indonesia, Mukhlis Wahyudi, menyatakan saat ini harga ayam di tingkat peternak anjlok hingga titik terendah, yakni Rp11.000 per kilogram. Padahal harga pokok produksi peternak sudah berada di atas Rp20.000, sehingga peternak mengalami kerugian besar. Proyeksi populasi ayam pada tahun ini mencapai 4,3 miliar ekor, sementara kebutuhan nasional hanya sekitar 4,1 miliar ekor.
3: Harga harus mulai dinaikkan ya, sesuai dengan HPP. Kalau HAP sesuai perbadan nomor 6 tahun 2024 adalah kan 25 di tingkat peternak. Harga acuan pembelian di tingkat peternak itu 25.000 sesuai peraturan Badan Pangan Nasional nomor 6 tahun 2024. Nah, kita mengarahnya ke sana, tapi karena harga sudah terlanjur ini ya mulai besok harus kita naikkan. Caranya harus ada kesepakatan di sini sesama pelaku gitu loh. Jadi jangan saling selindutan. Kalau satu harga antara Jawa Barat, Jawa Tengah sama Jawa Timur nggak bisa juga karena berbeda.
2: Di sisi lain, program makan bergizi gratis yang diharapkan menjadi solusi penyerapan ternyata lebih banyak dipenuhi oleh broker besar sehingga peternak rakyat sulit bersaing. Atas persoalan ini, PINSAR mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk memperketat pengawasan dan menegakkan regulasi permentan terkait perizinan usaha. Hasil panen padi di Kabupaten Demak menunjukkan tren positif dengan produktivitas tinggi dan harga gabah yang stabil. Bupati Demak, Estiana, menyatakan luas panen padi hingga Juni ini telah mencapai lebih dari 53 ribu hektar, dengan rata-rata hasil produksi mencapai 6,7 ton per hektar. Saat ini harga gabah kering panen di tingkat petani berada di kisaran makmur yaitu Rp8.000 hingga Rp8.200 per kilogram. Merespon capaian tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan berkomitmen untuk terus memperkuat ketahanan pangan di Demak melalui penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi serta optimalisasi program pompanisasi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: Sampun tabuh kalih langkung sedasa menit nggih tasih wonten adicara nglarasari. Lan para pamidanget menika kawula buikak WA malih ingkang sampun pinarak kawan di 3164 sugeng siang badhe ngersakake lagu kemawon saking kawula putraken ingkang saking Gilga kalian Abah Kirun nggih matur nuwun. Pak Agus Rianto menika maringi info bilih di simpang 4 Kenjeran Surabaya untuk jalurnya padet nganten nggih dan cerah menika.
1: WIB atau jam 2 kurang seperempat WIB menjelang simpang 4 Kenjeran yang penuh tapi roda tetap berputar. Terima kasih.
0: Matur nuwun. Pak Agus Rianto menika di sekitaran Surabaya nggih jalurnya padat. Pak Riyadi Wilujeng Siang ugi menika katur salam kagem Bu Rusminah, Pak Wariman, Bu Ajawati, Pak Haji Karim, Bu Ajah Karim, Bu Gendut lan Nak Sodik. Matur nuwun. Pak Fangmi menanyakan untuk sayung apakah ada rob. Untuk saat ini sayung lancar. Ada sih, rob sudah mulai naik, cuman untuk robnya ini tidak tinggi. Untuk rob di hari ini nyemek saja. Nah, yang arah ke Demak lancar, tapi arah ke Semarangnya di sekitaran Sayung menika wonten antrian wiwit saking eksit tol Sayung sampai di Varia. Ngaten Pak Fangmi. Kawan di 2539 sugeng siang menika Bu Nurul badhe ngersake lagu kemawon lan kintun salam kagem Pak suami, kagem Pak RT 9 RW 5 Pak No, kalian sedoyo warga RT 9 RW 5 Kalitoh. Matur nuwun. Sampun pinara. Pak Edi Harjono.
2: Siang Mbak Drita Putri, izin melaporkan TL Jerakah ramai lancar ya. Entry tol Krapyak juga ramai lancar. Terus di TL Jerakah itu masih tetap ada Pak Disub yang menjaga. Dan ini palang portalnya sudah baru ini Mbak Krista Putri. Begitu saja, matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Edi Harjono sampun maring info di sekitaran Jerakah ini ya. Ini palang ini portalnya ini sudah baru yang kemarin ditabrak menika nggih. Matur nuwun Pak Edi Harjono sampun maringi info. Pak Supandi.
3: Selamat siang kawan Rasida berita badai tanglet di jalan Sayung ada kemacetan tempat itu ya matur suwun. Dari Kudus ke arah Semarang.
0: Pak Supandi, kalau dari Kudus arah Semarang di sekitaran Sayung ini ada antrian. Antriannya mulai dari eksit tol Sayung sampai di Kino atau di Varia menikonye. Terus pendek saja antriannya karena kemungkinan rob sudah naik. Tapi lepas Kino menuju ke arah Semarang lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Supandi. Pak Harisa Dovi.
4: Mbak Gre, dari Babatan ke arah apa turungan nanti masuk tol Serondo gimana lalu lintasnya nyemek lah itu rob apa mie tuh Mbak
0: rob.
4: Terima kasih
0: nggih ya, pokoknya ada genangan air sedikit nganten lho Pak Harisa Dovi, masa iya harus diperjelas nganten nggih. Dari Babatan menuju ke arah Gayamsari masuk tol nggih nanti keluar ke arah Pedurungan nanti keluar Gayamsari menika jalurnya tasih lancar mboten wonten ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Harisa Dovi. Nganten infonipun lan tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campursari kawula puter malih lelagon campursari wonten adicara nglarasari.

Tasih wonten ati corong larasari lan para pamidangat wonten sekitaran Karangjati nggih pasar Karangjati menika tasih wonten pekerjaan saluran air. Antrian masih cukup panjang. Ini update-nya antrian mulai dari sekitaran Nasmoko tapi sekarang sudah mundur sampai di sekitaran BPJSTK nggih untuk arah ke Bawen. Saklajengipun di Tuntang ini juga masih ada pekerjaan jembatan. Antrian juga cukup panjang, antriannya mulai dari sekitaran Kampung Banaran. Ngaten info nipun. Lan kawan di 2818 menika mau tanya untuk Sayung apakah ada rob? Untuk Sayung wonten rob tapi tidak tinggi nggih. Robnya hanya ya pendek saja. Saat ini di Sayung yang arah ke Demaknya sedikit melambat, itu nanti di sekitaran Pasar Sayung sampai Kino. Lepas itu lancar, lajeng tersendat malih di sekitaran Hongfa. Tapi pendek untuk antreannya. Lepas Hongfa menuju ke arah Demak lancar, tidak ada ketersendatan. Ngaten info nipun. Lan para pamidangat menika tasih kathah ingkang ngersakake lelagon campur sari kawula puter malih. Lelagon campur sari wonten adicara nglarasari.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Anita Sumardi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menerima kabar duka dari Tanah Suci. Seorang jamaah haji asal Banyuwangi, Kusnudin bin Saikun, 85 tahun, warga desa Setail, Kecamatan Genteng, yang tergabung dalam kloter 82 meninggal dunia pada Selasa 9 Juni 2026. Hingga saat ini, jumlah jemaah haji asal Banyuwangi yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 5 orang. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendoakan para jamaah yang masih berada di Tanah Suci agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta kemudahan dalam menyempurnakan seluruh rangkaian ibadah haji dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat.
2: Selamat sore kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Husna Laili, yang akrab disapa Mbak Una, terpilih dan dilantik sebagai Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Situbondo periode 2026-2031 di Pendopo Situbondo. Dalam sambutannya, Mbak Una menyampaikan 3 program utama yang menjadi fokus kerja PMI, yakni modernisasi unit darah guna meningkatkan kualitas darah. Fokus kedua, yakni meningkatkan kapasitas dan peningkatan kader PMI melalui sekolah-sekolah mulai tingkat kabupaten hingga desa. Dan yang ketiga adalah pengurus PMI harus terjun langsung dalam setiap peristiwa bencana.
3: Saya Karin Radia Tidar Sakti membawa kabar, Dinas Pendidikan Kota Batu menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada calon peserta didik yang terbukti memanipulasi titik lokasi rumah pada proses sistem penerimaan murid baru 2026. Sanksi tersebut berupa pembatalan atau pengguguran dari proses seleksi, bahkan berpotensi tidak diterima di seluruh sekolah negeri di Kota Batu. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvin Nur Hidayat bilang, jalur domisili akan menggunakan sistem daring berbasis teknologi satelit untuk mengukur jarak rumah ke sekolah secara akurat. Sistem ini memiliki jejak digital track and trace, sehingga setiap dugaan kecurangan dapat ditelusuri dan diverifikasi. Untuk memastikan transparansi, Dispendik juga membuka pengawasan dari masyarakat dan media, serta menyediakan posko pengaduan di sekolah maupun kantor dinas. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan SPMB 2026 berjalan adil, transparan, dan bebas dari praktik manipulasi data.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, menguatnya kurs dolar berdampak pada harga sejumlah komoditas impor di pasar tradisional Kabupaten Seragian. Salah satu yang paling terasa adalah kenaikan harga bawang putih yang dalam sepekan terakhir melonjak cukup tajam. Harga bawang putih Kating mulai naik sejak sepekan terakhir dari semula Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram, kini mencapai Rp40.000 per kilogram. Dampaknya daya beli masyarakat menurun meskipun banyak orang hajatan menjelang surau.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tasih wonten ati corong lara saripa Yohanes Deka sugeng siang. Menika cuaca sekitar KIW cukup panas didukung kenaikan Pertamax nggih. Dados samsaya kraos meriang ngaten. Boten sah meriang Pak, dinikmati mawon ngaten nggih Pak Yohanes Deka. Menika kinten salam kagem Pak Adi Sustyo, Pak Mudasir, Pak WSP lan Pak Utomo. Lagunya diantrikan mawon. Salajengipun ingkang sampun pinarak malih wonten Pak Slamet Li sugeng siang. Menika eksit tol Sayung arah ke Semarang aerob sudah mulai naik nggih dan ada antrian menika di sekitaran Sayung. Karena aerob sudah naik, antrian yang di Sayung mulai dari sekitaran Hongfa ngantos dumugi Kino. Matur nuwun Pak Slamet Li sampun maringi info. Pak Aji sugeng siang menika badhe ngersakke lagu Cobi mangke kawula padosi rumiyin nggih. Ini buat menemani perjalanan dari Pati ke arah Semarang. Dari Pati menuju ke arah Demaknya lancar, nanging di Kudusnya nanti ambil jalur dalam Kota Kudus mawon nggih Pak nggih. Amargi di TL Tanjung menika antriannya panjang yang di TL Tanjung. Terus yang di TL Jepang itu juga dari arah timur ke barat itu ditutup nganten Pak Aji. Jadi masuk dalam kota saja, dalam kota jalurnya lancar. Lajeng di sekitaran Sayung menika wonten rob. Antrean mulai dari Hongfa sampai di sekitar Kino, tapi lepas Kino menuju ke arah Semarang lancar, tidak ada ketersendatan. Ibu Madi ngersake lagu kemawon menawi tasih wonten wekdal ngaten nggih. Matur nuwun Ibu Madi. Pak Didik Sikistiawan.
1: Wilujeng siang Mbak Greta, so kawan Rasika, Mbak Greta. Perjalanan tumuju Bawen nggih Mbak Greta. Nembe tumuki

Pak Didik Sigi Setiawan. Di Karangjati masih ada antrean. Antriannya mulai dari Nasmoko Karangjati sampai di TL Karangjati. Tapi lepas itu lancar, Pak Didik. Ngaten, Pak Didik. Kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten susuan, sugeng midhangetaken lagon campur sari, sinambi menopo kemawon.

0: Rasika FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, itu teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat teman ngebakso.
2: Rasa mustihnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Saderengipun kawula pamit saking Adicara Nglarasari wonten Pak Chandra Sandro sugeng siang.
1: Pak Chandra Mbak Krita barusan lolos saking Prengapus Mbak Krita, saking TL Prengapus wau teng GTL niku sempet didamel rekayasa. TL Prengapus didamel dangu diprioritaskan saking arah Lemabang tumugi arah Mbak Wen Mbak Kri untuk mengurangi kepadatan. Niki pun lolos saking Prengapus dan antrian di Tanah Abang pas gene bundaran taman niku Mbak Kri.
0: Siap.
1: Arah ke selatan.
0: Siap.
1: Kawan Mbak Krita.
0: Sami-sami Pak Chandra Sandro meniko sanes Tanah Abang tapi Lemah Abang ngaten nggih, menawi Tanah Abang ada di Jakarta. Nah, Tanah Abang luas ngaten Pak Chandra Sandro, matur nuwun infonya. Pak Widinda Cahyo
2: sugeng santen
0: ing kereta sugeng siang
2: meluncur saking Kendal niki wong Mbak.
0: Oh, siap.
2: Untuk berangsur yang arah ke Semarang
0: lancar nggih.
2: Karena dibuat kontraflow malah lancar Mbak Kri.
0: Siap.
2: Tapi yang arah ke Kendal agak sedikit tersendat.
0: Ye. Siap.
2: Dari Kendal ke KIK sebentar ini Mbak Kri, lanjut ke Ambarawa. Info jalur sayang nggih Mbak Kri.
0: Siap.
2: Jalur konven Kaliwungu sampai entry Kerapia lancar nopo mboten Mbak Kri. Matur suwun.
0: Sami-sami.
2: Tase nyandak request nopo mboten Mbak Kri? Nek tase nyuwun lagune Dino.
0: Benjang malih nggih Pak Widinda, amargi menika kadosipun kok sampun mboten cekap wektalipun. Mangke jam 3 saja. Ngaten nggih Pak Widinda ngersake lagu menapa mangke kawula puteraken. Lan dari Kaliwungu menuju entri Krapyak lancar. Entri Krapyak nanti keluar Bawen menika lancar, mboten wonten ketersendatan. Aman untuk jalurnya Pak Widinda. Pak Chandra Sandro malah gemujeng to nggih. Lah nggih sanes Tanah Abang, kalau Tanah Abang itu di Jakarta. Kalau wonten Ungaran menika Kabupaten Semarang nggih Lemah Abang. Ngaten Pak Chandra Sandro. Pak Dastiawan menapa menika? Padha ngendika lah sanjange bapake dolar naik tiang desa mboten ngaruh nggih. Nggih nika kagum guyonan kemawon nggih Pak Dastiawan. Ini apapun yang terjadi kita mau protes juga enggak bisa. Jadi sudah dinikmati mawon. Eh, syukur-syukur kita selalu ada rezeki, ngaten nggih Pak Dastiawan. Tiba-tiba bisa keluar negeri nggih to. Keluar negeri kan harus pakai dolar bayarnya nggih to. Matur nuwun Pak Dastiawan. Pak Widinda.
2: Siap Mbak Kri. Nanti tak lanjut request yang Kelana Kota Suri.
0: Siap.
2: Matur suwun infone nggih Mbak Kri. Nggih,
0: sami-sami. Kawula pamit rumiyin nggih para pamidanget saking Adicara Nglarasari samangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Sugeng siang, pareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Fenomena embun es atau embun upas kembali menyelimuti kawasan dataran tinggi Dieng seiring turunnya suhu udara hingga minus 1 derajat Celcius. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menjelaskan, fenomena upas ini menjadi penanda kuat masuknya musim kemarau di wilayah dataran tinggi. Menariknya, efek penurunan suhu ekstrim ini merembet hingga ke kawasan Pantura, termasuk kota Semarang yang diselimuti udara dingin atau fenomena bediding. Meski menjadi daya tarik wisatawan, embun upas tetap menjadi momok menakutkan bagi petani lokal karena sifatnya yang merusak dan bisa membuat tanaman kentang mati membusuk. Sudah 3 pekan berlalu, puluhan rumah warga dan ruas jalan desa di Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati masih terendam banjir rob dengan ketinggian 40 cm. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Pati, Suntoro, menyatakan tercatat 25 rumah warga terdampak akibat jebolnya tanggul sungai di sekitar area tambak. Pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan logistik dan dana darurat sebesar Rp60 juta untuk perbaikan tanggul. Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Dinas PU mengingat proses penanganan fisik masih terkendala kondisi pasang air laut yang masih tinggi di wilayah tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore kita berkelana kota ya Kawan Rasika di sore hari ini. Dan ini nanti Kawan Rasika bisa memberikan info imbas dari harga Pertamax yang sudah berubah harga ini ya. Pastinya banyak juga kendaraan yang akhirnya mungkin beralih ke Pertalite. Nah pastinya juga di SPBU-SPBU pastinya akan terlihat antrean Pertalite mungkin ya, karena dari beberapa berita yang berseliweran di media sosial ini banyak yang upload gitu ya, di beberapa SPBU sudah mulai ada antrean dari yang tadinya biasa kendaraan roda 2 yang biasa menggunakan Pertamax, karena Pertamax sekarang sudah berubah harga, beralih ke Pertalite. Nah Pertalite, di Pertalite ini juga antreannya cukup panjang gitu Kawan Rasika. Mungkin Kawan Rasika nanti bisa memberikan info di SPBU mana yang ada antrean panjang, dan kalau bisa sih ya Kawan Rasika yang sudah biasa menggunakan Pertamax tetap menggunakan Pertamax saja, karena ini berkaitan dengan dengan mesin ya, dengan mesin kendaraan. Ini saya kutip loh ya Kawan Rasika dari kompas.com, bukan saya yang wah ternyata pinter nih, enggak, saya kutip dari kompas.com. jadi harga Pertamax naik ini, ada yang bilang boleh nggak sih kalau harga Pertamax naik terus langsung pindah ke Pertalite gitu ya, karena kendaraan di rakitan di tahun sekitar 2020-an ya, atau sekitar 2022 ini memang sudah dimodifikasi untuk menggunakan bahan bakar Pertamax gitu Kawan Rasika. Nah banyak juga kendaraan roda 2 terutama ini ya, terutama yang biasa dipakai untuk mobile seperti para ojol gitu kan ya. Ini kan memang biasa menggunakan biasa motornya menggunakan Pertamax, tapi karena Pertamax sudah naik harus mau gak mau untuk menekan biaya operasional gitu harus pindah ke Pertalite gitu. Nah ini bagaimana ini, apakah akan membuat kerusakan mesin atau bagaimana gitu ya. Nah ini nanti Kawan Rasika boleh deh kita sharing ya, soal yang biasa menggunakan Pertamax, terus mungkin ada yang tahu kalau misalnya dari Pertamax bermigrasi atau pindah ke Pertalite apakah boleh, terus kondisi mesin juga bagaimana gitu. Nanti bisa ya nanti sharing di sini, dan apakah juga harus serta-merta ganti atau perlu bertahap untuk mengganti dari Pertamax ke Pertalite, itu apakah boleh bertahap bergantinya gitu ya Kawan Rasika, sambil kita update lalu lintas. Karena di hari Rabu ini biasa kalau hari Rabu identik dengan hari truk, dan hari ini di sekitar Sayung sudah terlihat ada antrean baik yang dari arah Demak maupun yang dari arah Semarang. Kalau dari arah Demak ini antreannya mulai dari sekitaran Arkov. Setelah Arkov, kalau yang dari arah Semarang ini antreannya mulai dari sekitaran jembatan Sayung. Jadi sudah terlihat ada antrean. Nah, untuk jalur Pantura Barat yang arah ke Semarang ini lancar, yang di Brangsong ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Dari Brangsong sampai di entry tol Krapyak juga lancar, tidak ada ketersendatan. Dan yang sudah gabung ini ada Pak Widinda Cahyo.
1: Menginfokan Mbak Gre, dari Semarang arah ke Kendal ya Mbak Gre.
0: Oke.
1: Jalur konven di arteri Kaliwungu tadi ada ketersendatan yang arah ke Kendal. Ada perbaikan di jembatan Kayu Lapis.
0: Oh, di jembatan Kayu Lapis.
1: Antrian sekitar 200 meter ya Mbak Gre.
0: Oke, siap.
1: Yang arah ke Kendal.
0: Arah ke Kendal ya.
1: Dan satu lagi di saluran Mangkang Mbak Gre, persis di jembatannya itu ada truk mogok patah as sepertinya. Lumayan panjang ini macetnya yang ke arah barat sampai di Sangobion Mbak Gre. Pabrik Sangobion itu Mbak Gre.
0: Iya. Iya.
1: Demikian infonya Mbak Gre.
0: Oke, Pak Widinda, bukan Sangobion itu obat, Pak Widinda, mosok obat di situ itu kayak piring, kayak gelas, cangkir gitu Pak Widinda. Oke, antrian cukup panjang ya Kawah Rasika, karena ada pekerjaan jalan di saluran irigasi itu, dan antriannya mulai dari sekitaran Tikungan Sangu yang arah ke barat. Arah sebaliknya kalau yang di Lingkar Kaliwungu, ini di Jembatan Kayu Lapis ya, yang arah ke Kendal juga ada antrian pendek saja. Terus yang di Mangkang, yang di entry tol Kaliwungu ya, ini juga ada antrian karena banyak aktivitas putar balik itu yang mau masuk tol. Oke, terima kasih Pak Widinda.
2: Terus yang di
1: Saya kira Sangu itu kepanjangannya Sangobion gitu Mbak.
0: Itu obat. multivitamin bukan obat, multivitamin gitu. Oke, Pak Sinyo.
3: Selamat siang. Ini lampu merah. Supriyadi, TL-nya mati
0: padam lagi. Ya ini ya. Oke.
3: Cuman ini juga belum ada petugas.
0: Tapi masih lancar. Tapi masih ya.
3: Lancar kalau mintanya. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya Pak Sinyo di TL Supriyadi, ini padam tapi untuk lalinya masih lancar. Oke, Pak Sugeng.
4: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
4: Menginfokan Mbak Tini, tadi saya lewat di lampu traffic light-nya yang di Kaligarang itu mati Mbak, tapi kayaknya ada teman-teman yang mengatur lalu lintas, sementara masih terkendali. Begitu Mbak, matur nuwun.
0: Oke, terima kasih.
4: Kalau yang di pertigaan yang di Karyadi, nyala Mbak.
0: Oh, pertigaan jadi Karyadi
4: mungkin
0: ya?
4: Mungkin di Kaligarang aja, sebentar lagi mungkin pas jam pulang kantor pasti akan padat.
0: Ya. Oke, siap. Terima kasih infonya Pak Sugeng untuk update-nya di sekitar Kaligarang dan Karyadi. Kawan di 4841, oke, ditunggu lagunya. Pak Dasyawan juga ditunggu lagunya. Pak Edi Harjono.
5: Siang Mbak Greta Putri.
0: Iya, selamat siang.
5: Mau tanya Mbak, kalau Yos Sudarso ke arah pelabuhan macet nggak ya? Matur suwun.
0: Oke, di arteri Yos Sudarso menuju ke arah pelabuhan ya. Kalau yang dari arah Kalibanteng lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau yang dari arah Kaligawe ini nanti di ada sedikit antrian di Yuten Kubro saja. Tapi lepas itu menuju ke arah pelabuhan lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Agus APJ dari Kudus mau ke arah Demak. Oke, dari Kudus mau ke arah Demak. Betul ya arahnya ya. Oke, biasanya kan dari Pamularsih ini. Dari Kudus menuju ke arah Demak, untuk saat ini lancar jalurnya, di Trengguli lancar. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Agus. Dan kawan Rasika yang melintas di Sayung ya, ini masih ada antrian karena masih ada rob. Untuk antrian yang di Sayung, kalau yang dari arah Demak, ini antriannya mulai dari sekitaran Arkov sampai di Kino atau Varia. Kalau arah sebaliknya, ini antriannya mulai dari sekitaran Polsek Sayung sampai di Varia. Imbas rob sudah naik, meskipun robnya nggak tinggi, tapi sudah meluap ke jalan ya, cuman nggak tinggi untuk robnya. Pak Sinyo.
6: Antrian yang di
7: selamat siang Mbak Greta.
0: Iya, selamat siang.
7: Ini aku Pak Basang Gubuk. Ini udah sampai Kuripan.
0: Oh, sudah sampai
7: Kuripan. Kumpir, Kuripan. Lalu lintas masih ramai lancar ya Mbak Greta.
0: Sebaliknya,
7: ini cuacanya panas terik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Pak Sinyo sudah sampai di Kuripan ya. Ini menuju ke arah Gubuk tadi dari Semarang, mengupdatekan untuk TL Supriyadi itu juga TL-nya padam tapi masih lancar. Pak Agus Kansa.
8: Bagre, biasa Bagre.
0: Iya.
8: Berangsong Cepiring arah Kowaleri, pripun Bagre jalannya, apa sudah lancar? Bagre,
0: iya.
8: Mawar merah ya.
0: Oke.
8: Buat Bagre dari Sleng. Kemarin kan bunga terakhir, sekarang
0: terakhir.
8: Mawar merah.
0: Aduh, sekarang saya diberi mawar
8: terima
0: merah.
8: Terima kasih. Sorry Bagre.
0: Terima kasih juga Pak Agus Kansa untuk mawar merahnya. Padahal saya pengennya mawar biru gitu. Mawar biru. Iya. Jarang sih ada bunga mawar warnanya biru ya. Ada juga warna kuning, warna pink gitu, putih gitu ya. Mawar biru jarang kayaknya. Malah gak ada mungkin ya. Oke, lagunya ditunggu. Pak Agus Kansa. Dan untuk saat ini ya Pak Agus Kansa, perjalanan menuju ke arah Weleri untuk sekitar Brangsong melambat sedikit di sekitaran Puskesmas Brangsong saja karena diberlakukan kontraflow, tapi lepas itu lancar, Cepiring juga lancar, sampai Weleri juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Widinda,
1: Mbak Gre,
0: iya?
1: Merequest nih Mbak Gre,
0: iya,
1: okay. Sepertinya waktunya masih cukup banyak ini kalau mau request nih Mbak Gre.
0: Boleh.
1: Spontan uhui ya Mbak Gri.
0: Oke, spontan aja ya. Spontan kaget ya Pak ya. Spontan kaget. Ya soalnya ada temen nih, temen bilang, tahu gak biasanya saya isi BBM full itu hanya sekian rupiah, sekarang sekian rupiah hanya, aduh gak full, tahu gitu tadi malam saya isi dulu gitu, soalnya ini gak ada pemberitahuan, tiba-tiba udah ganti harga aja, tahu gitu kan sebelum jam 12 saya isi dulu full tank gitu. Ya jadi spontan kan ya Pak Widinda, gak ada pemberitahuan, spontan ini soal BBM ganti harga gitu, berubah harganya. Nah ini tadi saya kutip dari kompas.com ya, apakah kendaraan yang biasa menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite ini akan berefek ke mesin gitu. Jadi seorang ahli konservasi energi dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung atau ITB ini mengatakan penggunaan BBM dengan oktan lebih rendah dari kebutuhan mesin dapat memicu detonasi atau yang dikenal sebagai gejala mesin ngelitik gitu. Dan ketika bahan bakar yang digunakan memiliki ketahanan detonasi lebih rendah dari yang dibutuhkan mesin, maka ini campuran udara dan bahan bakar bisa terbakar sendiri sebelum percikan busi. Inilah yang menimbulkan gejala ngelitik gitu. Dan detonasi terjadi karena proses pembakaran yang tidak berlangsung sesuai rancangan mesin. Intinya untuk kendaraan yang memang sudah menggunakan Pertamax, dari pabrikan juga memang diharuskan menggunakan Pertamax, tetap harus menggunakan Pertamax, jangan berpindah ke Pertalite. Intinya seperti itu ya Kawarasika. Nanti kita lanjut lagi, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Inilah kabar-kabar yang terjadi hari ini dalam Rasika Bari. Kabar pertama, perkembangan terbaru kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis atau MBG yang kian menarik perhatian publik. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya melalui kuasa hukumnya mengaku telah menyerahkan 26 nama yang diduga terkait kasus ini kepada penyidik Kejaksaan Agung. Nama-nama tersebut disebut berasal dari kalangan eksekutif, legislatif, hingga yudikatif dan sudah tercantum dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Pihak Sony juga menyatakan jumlah nama itu masih bisa bertambah seiring pemeriksaan lanjutan. Sony sendiri telah mengajukan diri sebagai justice kolaborator dan mengaku siap bekerja sama untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat. Sementara itu, Kejagung masih terus mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG yang disebut menimbulkan kerugian negara melalui penunjukan mitra yang tidak sesuai aturan serta dugaan markup pengadaan barang. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya membantah terlibat dalam dugaan korupsi program MBG. Nama Bima sebelumnya ramai disebut di media sosial dalam daftar pihak yang diduga terkait kasus tersebut. Namun Bima menegaskan keterlibatannya hanya sebatas tugas resmi Kemendagri, yakni membantu koordinasi pelaksanaan program MBG bersama pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional. Menurutnya, seluruh komunikasi dengan pimpinan BGN dilakukan dalam rapat dan koordinasi resmi, tanpa kepentingan pribadi maupun keterlibatan dalam pengelolaan dapur MBG. Selanjutnya, kabar jelang Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 berpotensi menghadirkan duel impian antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Portugal dan Argentina berada di grup yang berbeda, sehingga keduanya bisa bertemu di fase gugur. Ada tiga kemungkinan yang paling menarik, yaitu bentrok di babak 16 besar, perempat final, atau bahkan final. Skenario yang paling dinantikan tentu saja final pada 19 Juli 2026 di New Jersey. Jika itu terjadi, Ronaldo dan Messi harus mampu membawa timnya melewati seluruh rintangan sejak fase grup hingga laga puncak. Terlepas dari kapan pertemuan itu terjadi, duel dua ikon sepak bola dunia ini dipastikan menjadi salah satu momen terbesar yang ditunggu para penggemar di seluruh dunia. Demikian Rasika Bari, kabar-kabar pilihan hari ini.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Yang sudah gabung lagi ada Pak Al Zikri, selamat sore.
1: Zikri, iya? Di tempatku ada mawar yang warnanya hitam manis.
0: Masa, Pak?
1: Mawar Dwi Lestari.
0: Itu Ibu Mawar. Oke, Pak Al Zikri. Pak Bernard Mulyanto.
2: Selamat sore, Mbak Grita. Mbak Grita.
0: Iya, selamat sore.
2: Izin melaporkan untuk TL di Karangjati yang dari arah Mbawen itu ada ketersendatan sudah mencapai SMA 1 Bergas gitu.
0: Yang arah
2: itu aja,
0: Mbak
2: Grita,
0: ya?
2: Update lalin saya dari Ambarawa. Okay. Mau pulang ke Semarang. Terima kasih, Mbak Grita.
0: Oke, terima kasih Pak Bernard untuk update-nya. Ini di TL Karangjati ya. Tadi diupdatekan untuk antrean yang dari arah Bawen itu sampai di SMA 1 Bergas, tapi sekarang sudah memendek. Antreannya hanya di sekitar sekitar TL saja. Terima kasih Pak Bernard Mulyanto. Pak Chandra Sandro.
3: Mbak Grita, kalau suara mesin ngelitik tuh bagaimana, Mbak? Kalau normal kan brem brem, kalau ngelitik berarti hehehe gitu.
0: Itu tergelitik itu, Pak Chandra Sandro. Nah, ini saya juga nggak paham nih suara menggelitik, soalnya kan saya kutip dari laman Kompas tadi ya. Nah, itu Pak Chandra Sandro berpindah, bermigrasi atau tetap menggunakannya gitu, penggunaan BBM-nya. Oke, Pak Arianto. Apa ini Pak Arianto? Yang di Jembatan Tuntang kah ini? Oh iya, ini yang di sekitaran Jembatan Tuntang ya, Pak Arianto ya. Antriannya cukup panjang yang di Jembatan Tuntang, terutama yang dari arah Semarang, karena pekerjaannya memang yang arah ke Salatiga ya. Oke. Okay. Terima kasih Pak Arianto.
4: Selamat sore Mbak Greta Putri. Selamat sore kawan Rasika. Mbak Kri, yang di Jembatan Tuntang ada perbaikan mutu jalan ke Mbak Kri, yang arah ke Salatiga Mbak Kri.
0: Oke.
4: Untuk jalurnya sebelah kanan Mbak Kri.
0: Oke, lanjut kanan ya.
4: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Di Jembatan Tuntang masih ada, mulai hari ini ya pekerjaan jembatannya itu dimulai hari ini dan pekerjaannya di lajur kanan. Terima kasih Pak Arianto. Pak Andi, selamat sore.
5: Selamat siang Mbak Gre, kawan Rasika semua. Terkait dengan kenaikan Pertamax itu tadi pagi saya punya pengalaman apa ya Mbak, yang agak rasanya itu manges gitu Mbak. Biasanya kalau ngantar sekolah pagi itu kan dari rumah ke sekolah anak saya itu melewati Pertamina itu loh Mbak. Pertamina itu di jalan Elang itu Mbak, kan ada Elang Raya itu ada Pertamina satu. Biasanya kalau pagi itu ada 4-5 mobil, 5 motor. Itu pasti ada Mbak pas saya berangkat. Tadi pagi itu sepi Mbak. Kasihan juga sih sama, kan itu kan khusus Pertamax, dia enggak jual Pertalite. Jadi saya pikir wah iki kok kali sepi ya gitu. Kayak gitu aja Mbak Greta.
0: Oke.
5: Okay. Ini juga nanti masih bingung ini. Biasanya kalau motor saya sih jujur Mbak tak isi Pertamax terus, tapi nanti kalau harganya

0: ya mungkin ngisinya biasanya 25.000 itu bisa full tank. Kalau sekarang 25.000 hanya ya dapat segitulah gitu ya. Tapi apa enggak eman-eman dengan mesinnya Pak Andi gitu. Oke Pak Derajat, selamat sore. Ini dapat laporan lalu lintas dari Gubuk ke Semarang agak melamban di Kuripan karena volume kendaraan saja. Dan lagunya ditunggu ya Pak Derajat, ya ini sudah saya siapkan lagunya. Pak Al-Azhar minta info jalan dari Lasem mau ke Jepara. Ini di Juwana antriannya di Juwana apakah ada kemacetan gitu ya. Untuk Juwana saat ini lancar, melambat hanya sedikit saja di sekitaran Ngebruk itu. Dari Lasem sampai Jepara sejauh ini masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Biasa kepadatan itu di sekitaran Pati itu ada kepadatan tapi masih aman Pak Al-Azhar. Pak Sofi Himawan, sekilas info di Jalan Jenderal Sudirman Batang arah Semarang tersendat karena masih ada pengaspalan jalan. Terima kasih infonya Pak Sofi. Pak Ihsan.
1: Syukur sonten Mbak Krita.
0: Iya,
1: syukur sonten. Siang kabaripun. Niko dalem langsung saking Semarang menuju Solo via tol.
0: Menuju Solo.
1: Semarang Solo dugi Ungaran menika nggih.
0: Oh, sampun dugi Ungaran.
1: Lalu lintas Semarang Solo lengang nggih, rame lancar kemawon nggih. Mboten enten ketersendatan sama sekali. Mangkaten Mbak Krita atau sembah nuwun juga sonten.
0: Matur nuwun ugi sugeng sonten Pak Ihsan sampun maringi info mergi saking Semarang tumuju Solo via tol nganten nggih. Pak Purwanto, ini antrian dituntang arah Salatiga sudah sampai di Banaran. Ini Pak Purwanto saat ini juga sedang ikut antre ya. Oke, siap. Terima kasih. Pak Chandra Sandro bermigrasi ya, pindah ya Pak Chandra Sandro. Enggak eman-eman, Pak. Iya, ini ada salah satu motor kemarin masih Pertamax tapi dengan harga segitu, saya coba beralih ke Pertalite aja, Mbak. Eman-eman mesinnya, Pak, kalau saya bilang beneran. Misalnya nih, ya memang setiap isi apa namanya isi BBM itu ya apa namanya misalnya 20.000 ya sudah 20.000 aja gitu, meskipun isinya ya mungkin biasanya seminggu bisa cuman 3 hari gitu biasanya, tapi enggak apa-apa, enggak usah beralih Pak Chandra Sandro, eman-eman mesin, sayang kan mesinnya gitu. Pak Kurniawan, ini tetap pakai Pertamax Mbak, tetap isi 20.000. nah ya betul-betul tetap isi 20.000 ya, betul sekali Pak Kurniawan. Ya contohnya saya misalnya biasa isi 25, biasanya dapat ya 2 liter lebih dikit gitu. Untuk saat ini ya 25 paling ya dapat mungkin separuhnya kali ya. Oke, terima kasih Pak Kurniawan. Pak Andi?
2: 25. Nah, itu memang biasanya saya ngisi 30.
0: Mm-mm.
2: Itu bisa sampai 3-4 hari.
0: Nah.
2: Dan kalau pakai Pertamax toh, Mbak? Saya itu motor tua itu saya servis itu setahun 2 kali aja Mbak, lainnya ganti oli wis rutin 3 bulan gitu. Lah ini nanti nggak tahu kalau 30 kan cuma dapat 1 liter 2 liter kurang, kalau dulu kan 2,5 liter jauh Mbak, kalau baterai wariwi hitungannya sudah nanti kosnya tambahnya lumayan itu ya. Lihat nantilah Mbak.
0: Iya, sambil jalan. Nah, kalau kata orang Jawa, dipikir carry gitu ya Pak Andi ya. Pokoknya sambil jalan aja dah, sambil dihitung-hitung gitu ya Pak Andi ya. Pak Unggul Suroso.
3: Mbak Greta, seperti biasa saya sedang melintas di Pasar Mijen Mbak Greta.
0: Oke.
3: Tampaknya jam segini itu jam 4 kurang 15 menit toh Mbak Greta. Masih lengang ya Mbak Greta, tidak seperti biasanya. Dua arahnya, cuman arah yang dari BSB relatif lebih ramai dibanding arah yang sebaliknya. Mbak Greta, terima kasih ya. Itu tadi siapa yang mesen mawar merah itu Mbak Greta? Wah, itu juga asik tuh Mbak Greta. Eh ya Mbak Greta. Kalau saya sih anu Mbak Greta, lebih sayang istri daripada sayang mesin Mbak Greta. Ada jenggo kuwi njur istrine bengok, lha iki belanjaanku dadi kurangi piye ngono Mbak Greta. Aku pilih sayang istri aja deh daripada sayang mesinnya Mbak Greta. Terima kasih. Loh. Selamat sore.
0: Kalau uang belanja yang jangan dikurangin Pak Unggul Suroso, uang belanja mah kalau bisa dinaikin gitu kan sayang istri. Ya

0: uang belanja dinaikin gitu Pak Unggul Suroso. Pak Sinyo.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
1: Ini udah sampai Formosa. Ini
0: sudah sampai Formosa.
1: Masih ramai lancar sih, ini belum bongkaran sih. Kalau bongkaran pasti di sini pasti melambat. Oh ya Mbak, kalau setahu saya sih kalau buat BBM itu ya, kalau CC di bawah 125 CC itu masih pakai Pertalite itu masih aman. Tapi kalau udah 125 ke atas itu dianjurkan pakai Pertamax. Soalnya nanti ruang bakarnya tuh ada ngaruhnya sih, lupa apa itu namanya.
0: Nah, itu yang tadi saya bilang ngelitik gitu.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Sinyo untuk infonya. Pak Catur Danang, ini Mbak kadang jengkel juga ya, Mbak. Naik harga Pertamax tapi manut aja karena ya kita nggak bisa protes gitu ya kan, kecuali pindah warga negara. Nah itu saya pengen pindah warga negara tapi nggak ada yang ngajakin, gimana dong Pak Catur Danang. Oke, terima kasih Pak Catur Danang. Ibu Yulia, ini kalau saya tetap pakai Pertamax, soalnya kalau ganti Perlite motor saya sering mogok. Nah kan, jadi tetap pakai Pertamax ya Ibu Yulia ya. Pak Agus Kansa.
2: Mbak Kri, dari Sango sampai ke Pasar Mangkang sudah 20 menit belum ketahuan di mana simpulnya ini.
0: Oke.
2: Ngeremet pelan banget.
0: Oke, siap.
2: Mungkin kedepannya masih jauh ini, Mbak Kre. Mbak Kre, satu lagu lagi dong dari Jamrud ya.
0: Coba pelat nanti
2: Pelat Pelungulan,
0: ya.
2: Mbak Kre.
0: Oh, nggak boleh. Kalau itu tidak boleh. Itu tidak boleh, Pak Agus Kansa. Yang lain aja, Pak Agus Kansa. Jadi tidak bakal saya play gitu. Oke, terima kasih Pak Agus Kansa, Pak Rolis.
3: Selamat sore, Mbak Greta.
0: Iya, selamat
3: Mau
0: sore.
3: Mau nanya, emang berapa sih Mbak naiknya pertama gitu? Terima kasih, Mbak Greta.
0: Oke, lah. Pak Rolis belum lihat di SPBU. Kan tadinya kan 12.300, sekarang menjadi 16.250. Berarti naik sekitar ya 3.000-an lah, Pak Rolis. Oke, terima kasih Pak Rolis. Pak Fuad Hasan.
4: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
4: Mbak Greta ikut nyambung nih.
0: Boleh.
4: Perihal kenaikan BBM.
0: Uh-huh.
4: Ya, pertama naik sekitar 4.000 itu ya bagi kita selaku pengguna kendaraan bermotor ya kerasa ya Mbak, maksudnya
0: iya, betul.
4: Kita beli Pertamax itu kan tujuannya untuk agar tidak antri ya, karena beli Pertamax antrinya banyak.
0: Betul.
4: Ya untuk pembelian sih mungkin ketika kita beli 50.000 ya tetap 50.000, cuman yang didapat itu kan akan berkurang Mbak,
0: iya,
4: depan. Ya dengan melihat kondisi seperti ini, yang mana mayoritas pengguna Pertamax itu adalah kendaraan bermotor ya, ya mau tidak mau, dipaksa tidak dipaksa, ya wong yang belinya ya cuma di Pertamina, nggak ada yang lain. Ya tapi sejujurnya loh ya, kalau dengan contoh halnya di sini sekarang lah ya, kita selaku karyawan itu kan kenaikan UMR itu kan hanya 3-5% per tahun. Dengan kebutuhan katulah beras itu naikkan di antara 10-20%. Nah ini BBM-nya juga yang sering kita pakai juga naik seperti itu. Ya otomatis banyak konsumen kencangkan ikat pinggang nih Mbak.
0: Betul
4: otomatis
0: sekali.
4: Loh ini loh.
0: Iya betul daya sekali.
4: Beli. Karena mayoritas karyawan itu, mayoritas SDM Indonesia ya karyawan Mbak. Ya nambah info aja Mbak. Ini pasti akan daya beli ya, beda lah.
0: Berdampak kemana-mana ya. Oke, dan pastinya akan berdampak kemana-mana ini. Terima kasih Pak Fuad Hasan. Ya sekedar ngobrol saja ya Kawarasika untuk apa berubahnya harga BBM dengan jenis Pertamax ini, yang biasa masyarakat Indonesia sudah menggunakan Pertamax, banyak yang sudah menggunakan Pertamax dan sudah banyak juga yang ya sudahlah kita menggunakan Pertamax, yang kita ambil BBM yang tengah-tengah alias tidak subsidi, terus juga masih terjangkau lah. Tapi sekarang dengan harga sekian rupiah itu akan berdampak kemana-mana. Ya betul sekali Pak Fuad Hasan. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.
5: Kelana Kota Rasika.
6: Tuan Tuan CEO sudah tiba.
7: Selamat datang Tuan CEO.
6: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
8: Bukan.
7: Apakah karena orang dalam?
8: Bukan juga.
6: Lalu apa Tuan CEO?
8: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
10: Eh, minggu depan aku mau tes IVA nih.
11: Kenapa? Ada keluhan?
10: Nggak ada.
11: Terus ngapain periksa?
10: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
12: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
13: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
14: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, enggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM membongkar maraknya peredaran jamu dan obat tradisional berbahaya karena nekat dicampur bahan kimia obat. Dalam operasi sepanjang 2 tahun terakhir, petugas menemukan lebih dari 10.000 produk bermasalah di Jawa Tengah, serta melacak 39.000 link penjualan ilegal di berbagai platform digital. Menyikapi temuan tersebut, Kepala BPOMERI Taruna Ikrar menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan hukum secara tegas guna memberikan efek jera. Langkah ini wajib dilakukan tidak hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga demi menjaga reputasi jamu Indonesia sebagai warisan budaya UNESCO. Sebagai langkah nyata menanggulangi maraknya obat tradisional berkimia, BPOM resmi meluncurkan program Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN. Dalam gerakan tersebut, pemerintah menetapkan 5 daerah di Jawa Tengah sebagai zona pembersihan sekaligus proyek percontohan, yaitu Kabupaten Purworejo, Sukoharjo, Pati, Kota Surakarta, serta Kota Semarang. BPOM menegaskan dengan ditunjuknya 5 daerah garda terdepan ini diharapkan mampu mempercepat pemberantasan produk beracun langsung dari hulu. Melalui strategi ini, BPOM tidak hanya berfokus pada penindakan hukum, tetapi juga menggencarkan pendampingan bagi kelompok UMKM, agar ekosistem industri jamu kembali sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Kementerian Haji dan Umroh memperketat pengawasan terhadap aliran dana pembayaran DAM Jemaah Indonesia yang diselewengkan oleh oknum kelompok bimbingan melalui perantara Mukimin atau WNI yang tinggal dan menetap di Arab Saudi. Petugas di lapangan menemukan banyak transaksi ilegal di luar ADAHI sebagai satu-satunya lembaga resmi yang ditunjuk oleh otoritas Arab Saudi. Juru bicara Kementerian Haji Ihsan Marsya menegaskan pihaknya tidak akan menoleransi kelompok bimbingan maupun mukimin nakal yang memanfaatkan jemaah. Saat ini seorang mukimin yang diduga menggelapkan dana jemaah ratusan juta rupiah telah berhasil ditangkap. Langkah tegas ini diambil guna memastikan seluruh proses ibadah berjalan sesuai regulasi, sekaligus komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi jemaah haji. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 4 sore, cuaca Ungaran dan sekitarnya masih cerah banget ya Kawarasika. Dan kita lanjut lagi untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Sore hari ini lalu lintas juga masih aman ya. Yang di Sayung ini masih ada antrian karena rob. Untuk antrian itu mulai dari sekitaran Pulau Jalan Luireng sampai di sekitaran Kino yang arah ke Semarang. Kalau arah sebaliknya, ini antrian mulai dari sekitaran Jembatan Sayung sampai Kino, lepas itu lancar, terus tersendat sedikit di sekitaran Hongfa. Jadi kalau Rasika bisa mengantisipasi, yang nggak pengen kena rob bisa lewat jalur Onggorawe atau bisa lewat jalur Guntur. Yang sudah gabung lagi ada Pak Dastiawan.
1: Saya setuju dengan Pak Unggul Suroso, Kak Gri. Mendingan mesin ngelitik daripada istri yang ngelitik.
2: Kita nggak bisa protes.
1: Berapi nanti.
0: Oke, terima kasih Pak Dastiawan. Pak Muhammad Ridwan.
3: Selamat sore, Rasika. Selamat sore, kawan Rasika.
0: Iya, selamat sore.
3: Mbak Greta minta info jalur dari Tembalang menuju ke Walahan. Matur suwun.
0: Oke, dari Tembalang menuju ke arah Walahan. Sejauh ini kalau mau lewat masuk tol keluar Mukti Harjo boleh. Jalurnya masih aman di Kaligawe itu aman, hanya nanti melambat di Yuten Kubro. Terus sedikit melambat nanti di Sayung, mulai dari Jembatan Sayung sampai Kino. Lepas itu lancar, terus antre lagi mulai dari sekitaran Hongfa sampai ke arah barat, ke arah timur juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Muhammad Ridwan, kalau mau masuk tol keluar Gayam Sari, terus nanti lewat jalur Onggorawe, ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Hari Sadovi,
4: kalau yang ngajakin pindah negara, kayaknya kemungkinan nggak ada, Mbak. Pindah kota aja, Mbak. Tuh, ada yang ngajakin ke arah Jepara, ada yang ngajakin ke arah Kudus, ke arah Purwodadi, Salatiga, Kendal, banyak kamar Rasika, Mbak. Tetap semangat ya Mbak Greta.
0: Selalu semangat. Oke, terima kasih Pak Arisa Dovi. Ada sih yang mau ngajak pindah negara, tapi saya tunggu-tunggu kok belum deal gitu, Pak Arisa Dovi. Pak Sukarjo.
5: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore Pak Sukarjo.
5: Kami informasikan lalu lintas untuk Guntur, Buyaran, Demak, Wedung, Pasar Bintoro, kemudian Wonosalam. Saat ini kondisinya
0: lancar ya?
5: Dan cenderung tidak terlalu ramai karena mungkin efek dari BBM atau apa ya. Ngomong-ngomong untuk masalah BBM, ya kalau naik memang itu berpengaruh sekali.
0: Betul Pak Sukarjo.
5: Tapi akhirnya ya jatah bensinnya harus naik ini. Itu Mbak Greta, tetap
0: Pak
5: kita
0: Sukarjo
5: jalani karena memang saat ini kondisinya sudah seperti ini, jadi mudah-mudahan tetap bisa menjalani. Itu saja Mbak Greta, matur nuwun.
0: Siap, oke. Terima kasih Pak Sukarjo. Ya, itu gimana pun juga ya tetap dijalani. Terus gimana kalau kita butuh BBM kan ya tetap harus beli kan Pak Sukarjo. Oke, yang penting selalu diberikan kelancaran rezeki gitu ya Pak Sukarjo ya. Oke, terima kasih Pak Sukarjo. Pak Agus Kansa.
6: Mbak Gre, ini ditambah antrian SPBU di Mangkang, jadi tambah gremet.
0: Oke.
6: Telat 3 bulan, Mbak Gre.
0: Telat 3 bulan.
6: Dari Chris
0: jangan,
6: Yanto,
0: Pak.
6: Jamrut. Terima
0: jangan,
6: kasih,
0: Mbak Gre. Jangan, enggak ada. Lagunya enggak ada, telat 3 bulan enggak ada, Pak Agus Kansa. Oke. Pak Resa Mahardika, ini melintas di TL Kaligarang masih padam ya TL Kaligarang ya. Oke, sejak siang tadi ini TL Kaligarang memang padam ya. Tapi untuk saat ini jalurnya yang antre panjang itu yang dari arah Pamularsih ini. Terima kasih Pak Resa Mahardika. Pak Edi Harjono.
7: Siang Mbak Greta.
0: Iya.
7: Izin melaporkan untuk TL Kaligarang ya, yang kalau terus ke arah Dr. Sutomo Karyadi itu keadaannya sekarang ramai lancar ini. Ini sudah ada peningkatan kendaraan karena ini kan sudah jam sibuk Mbak, sudah mau jam 4. Matur suwun gitu saja.
0: Terima kasih Pak Diarjono.
7: Siang Mbak Greta. TL apa ini? TL Sampokong itu yang menuju ke arah Dr. Sutomo Kaligarang, TL Kaligarang itu Mbak, itu lampunya mati tuh. Sudah diatur oleh Pak Ogah. Waduh, situasinya seperti yang kemarin lagi nih. Banyak listrik yang padam lagi. Wah, ada apakah ini? Indonesia sedang tidak baik-baik saja kah?
0: Terima kasih Pak Edi Harjono untuk update-nya. Ini di TL Sampokong juga padam ya. Pak Faisal Ramadhani.
8: Selamat sore Mbak Krita.
0: Iya, selamat sore.
8: Seperti biasa ya Mbak, minta info untuk Onggorawe, kemudian apa namanya, Variausa Beton dan HIT ya, ada airnya atau tidak di ada jalannya. Mohon info, okay. Teman-teman.
0: Pak Faisal, masuk Onggorawe saja. Soalnya di sekitaran Sayung ini ada rob dan antriannya mulai dari Saniharto. Jadi bisa langsung masuk Onggorawe. Onggorawe masih lancar. Atau mungkin kalau pengen jalan yang mulus lewat Guntur nggak apa-apa. Tadi sudah diupdatekan Pak Sukarjo untuk Guntur cenderung lengang, Pak Faisal Ramadhani. Begitu, Pak Faisal Ramadhani.
8: Oke, siap. Kalau yang nyuruh Mbak Greta, talakoni.
0: Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani. Pak Agus Jaya minta info dari Kendal ke Semarang ke arah Krapyak ya. Dari Kendal menuju ke arah Krapyak, untuk saat ini Kendal sampai di Mangkang ini lancar. Mangkang menuju ke arah Krapyak nanti di KIW ini ada antrean dari pintu utama KIW sampai di TL KIW. Lepas itu lancar, sampai Krapyak juga lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Bernard Mulyanto.
9: Mbak, untuk TL Akpol nih barusan mati, Mbak.
0: Padam juga ya, TL Akpol.
9: Aja, Mbak. Makasih.
0: Oke, terima kasih Pak Bernard Mulyanto. TL Sampokong padam, TL Kaligarang itu padam. Nah, ini di TL Akpol juga padam ya. Semoga tidak ada pemadaman bergilir lagi seperti kemarin ya, Pak Bernard. Lanjut lagi Pak Bagiono, ini Mbak, kira-kira Pak Presiden ngerti nggak ya? Pasti ngerti, cuman karena yang diurus banyak gitu Pak Bagiono. Jadi ya nggak tahu juga gitu. Pak Rizky.
10: Selamat sore Mbak Greta Putri. Selamat sore juga kawan Rasika. Pukul 16 lebih 15 menit masuk tol Bawen ya. Pulang dari Kota Magelang Mbak Greta. Pulang dari Magelang, lalinya ramai lancar kedua arah. Tidak ada catatan truk yang tadi pagi mogok di daerah Pingit juga sudah tidak ada. Jadi los, tidak ada catatan. Cuaca juga cerah. Mohon informasinya Mbak Greta, selepas exit tol Muktiharjo lalinya gimana? Apakah lurus ke Kubro antriannya sedikit atau mesti ke kiri dulu seperti biasa? Begitu Mbak Greta, mohon informasinya. Terima kasih.
0: Oke, kalau untuk Muktiharjo ini antriannya seperti biasa. Yang menuju ke arah Kubro antriannya mulai dari jembatan Kaligawe. Kalau yang belok kiri ini antriannya mulai dari sekitaran bawah jembatan tol sampai di SPBU Kaligawe untuk sore hari ini. Pak De Santos.
11: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore teman-teman Tasika. Saya itu beberapa kali kalau ngisi BBM ya, itu depan saya itu ya Fortuner, ya CRV, ngisinya tetap pakai Pertalite, saya juga nggak tahu kok iso metu barcode gitu loh. Jadi gimana itu? Terus ya Mbak Greta, ini traffic light di Kaligarang yang
0: padam ya,
11: arah ke dekat jembatan itu mati, yang sebelah timur, kalau yang sebelah barat depannya Sampokong itu nyala. Tolong disampaikan ke dinas terkait.
0: Siap, terima kasih Pak De Santos. Ini tadi juga sudah banyak yang menginfokan untuk TL Kaligarang padam ya. Oke, mudah-mudahan ini dinas terkait bisa segera meluncur atau untuk menyalakan lampu TL-nya ini. Ataukah mungkin ada pemadaman bergilir seperti kemarin gitu ya. Oke, terima kasih Pak De Santos ya. Apa ya, banyak sih infonya juga, mobil Fortuner, mobil Alphard, pengisinya pakai Pertalite, banyak juga gitu. Oke, Pak Hari Ratmoko.
12: Mbak Greta dari Korea Sika semua, semangat sore dan salam kopi panas. Melakukan saat ini sedang
0: juga
12: melintas di depan depak menuju ke salah satu tempat ngopi di tengah kota, Mbak Greta.
0: Tempat ngopi.
12: Kemudian speaking of kenaikan bahan bakar, kalau di sekedar share informasi aja, kalau di kapal itu bunker atau harga BBM udah langsung naik, Mbak Greta, begitu kemarin mulai perang, minggu depannya bunkernya udah naik langsung, gak pakai pengumuman pemerintah. Karena memang kalau di kapal, bunker atau BBM-nya kan memang non-subsidi, jadi ya langsung harga pasar naik, ya langsung
0: naik,
12: kami beli bunkernya, langsung harganya naik. Begitu Mbak Greta, sekedar sharing information dari sisi laut. Demikian. Mereka sangat bertugas ya, sudah selesai dengan koordinasi semua yang masih di jalan. Senantiasa TTDJ dan Van Halen. Thank you.
0: Aduh, Van Halen. Saya jadi pengen putar Van Halen ini, Pak Hari Ratmoko. Oke, terima kasih juga untuk sharingnya. Ini menuju ke sebuah tempat ngopi, tempat nongkrong dalam kota. Oke, terima kasih Pak Hari Ratmoko. Pak Edi Harjono.
13: Maaf Mbak Greta Putri. Tadi saya salah menyebutkan yang Padam itu ternyata TL Kaligarang Mbak Greta, gitu ya. Matur suwun Mbak Gre.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Gun. Ini kemacetan di Jembatan Tuntang dari arah Bawen, ada pengerukan aspal, jalannya lajur kiri saja ya. Dan kemacetan sudah sampai di bandaran, ini melambatnya lebih kurang sekitar 5 menit saja. Oke, terima kasih Pak Gun. Tapi kalau yang enggak pengen antre bisa masuk tol Bawen, nanti keluar Salatiga boleh. Pak Arlas Michael, efek dari MBG itu Mbak, Mas Balil ganteng untuk masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Itu kendaraan listrik yang MBG itu kan masih ngonggrok itu, ya kan? Masih ngonggrok di tempatnya itu, belum dibagi gitu ya. Oke, ini saya aja nyanyi nantilah di rumah gitu ya Pak Arlas ya. Pak Parianto, ini di Kaligawe menuju kota ini antriannya, karena di samping ada kereta lewat juga kendaraan, volume kendaraan ya. Pak Parianto, terima kasih infonya. Pak Salman, ini menginfokan di TL Sekopek Kaliwungu juga padam. Ada apakah ini kok kompak sama Semarang gitu? Jangankan hari ini Pak, kemarin kompak semuanya padam TL-nya. Di sekitaran Pedurungan, sekitaran Milo, terus Banyumanik, terus Ungaran, padam semua kemarin TL-nya. Ini juga padam lagi ya. Oke, ini padam di daerah Sekopek Kaliwungu, mudah-mudahan cepat nyala dah. Oke, Pak Wendy, selamat sore, ini OTW dari Pati ke Semarang, minta info sampai Kudus dulu ya. Oke, siap, sampai Kudus aman lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi nanti kalau mau masuk kantor, ini antre ya Pak Wendy, antreannya cukup panjang yang di TL Tanjung itu. Antreannya mulai dari sekitaran Pasar Hewan Kudus. Lewat Lingkar jangan lewat Lingkar, karena antrean di TL Tanjungnya cukup panjang. Mendingan masuk jalan dalam kota saja. Masuk dalam kota nanti lewat jalur apa namanya, yang Hotel Gripta itu ya. Nah, lewat situ aja, Rumah Sakit Mardirahayu itu aja. Pokoknya hindari dulu Lingkar Kudus yang di Tanjung, soalnya antriannya cukup panjang, Pak Wendy. Pak Rizky?
14: Sama Mbak Greta, tadi di Purworejo tapi. Di Purworejo tadi siang juga mati semua. Untuk di Magelangnya cuma di pertigaan Salaman. Yang lain nyala. Cuma di Purworejo tadi pas saya ke sana, TL-nya juga mati semua Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, kabar dari KI Radio Jember bersama saya, Raffiana. Jeruk hasil panen petani Jember kini semakin laris manis. Bupati Jember Mamat Fawaid menyebut, program makan bergizi gratis atau MBG telah memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah, khususnya sektor pertanian. Menurut Gus Fawaid, program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga meningkatkan penyerapan hasil pertanian lokal dengan harga yang lebih baik. Salah satu komoditas yang merasakan manfaatnya adalah jeruk Jember yang kini stabil di kisaran Rp15.000 per kilogram. Pemerintah Kabupaten Jember juga menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional di bawah kepemimpinan Nanik Sudaryati Deang untuk memastikan program MBG berjalan optimal sekaligus memperkuat kesejahteraan petani dan pelaku UMKM lokal.
2: Saya Bulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Kepala Bidang Perdagangan Diskopinda Kota Malang Niluh Putu Eka Wilantari menyebut, bakal ada 8 pasar yang menjadi prioritas perbaikan di Kota Malang. Di antaranya Pasar Tawangmangu, Pasar Bunul, Pasar Klojen, sampai Pasar Madiopuro. Kata Eka, nantinya perbaikan dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasar.
3: Selamat sore kawan, saya Dia Ayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Pemerintah Kota Madiun menggandeng PNM untuk mendorong pengembangan usaha ultramikro. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang, untuk meningkatkan kualitas ultramikro dan UMKM, maka pendampingan kurasi produk hingga penyediaan ruang promosi dan pemasaran harus ditingkatkan. Sehingga dengan bekerja sama PT Permodalan Nasional Madani PNM dapat mendorong pengembangan usaha bagi ultramikro. Dijelaskannya pelaku UMKM di Kota Madiun cukup banyak, sehingga pembinaan ke depan lebih diarahkan pada peningkatan daya saing agar pelaku usaha mampu berkembang dan naik kelas. Ia berharap program pemberdayaan yang dimiliki PT PNM dapat dipadukan dengan program pemerintah daerah. Melalui sinergitas tersebut, pemerintah Kota Madiun berharap program yang dimiliki PNM dapat berjalan selaras dengan program pemberdayaan sehingga mampu memperkuat pengembangan UMKM dan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. 286 lebih calon murid di Jawa Timur sudah memperoleh PIN SPMB 2026. Totalnya sekitar 90% dari total pendaftar PIN yang mencapai lebih dari 300 ribu siswa. Aries Agung Paiwai, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur mengatakan, PIN menjadi syarat utama untuk mengikuti seluruh tahapan sistem penerimaan murid baru SPMB, jenjang SMA dan SMK Negeri. Aries mengimbau calon murid yang belum mendapatkan PIN segera menyelesaikan pengajuan sebelum batas waktu berakhir.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat.

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berupdate lalu lintas, untuk memberikan info lalu lintas di sore hari ini yang di Tanjung Lingkar Kudus ya. Ini antreannya cukup panjang kawan Rasika. Jadi yang dari arah Pati mau ke arah Demak, ke arah Semarang, ini hindari Lingkar Tanjung. Begitu infonya. Yang sudah gabung lagi ada Pak Fajar.
1: Selamat sore Mbak Greta,
0: iya,
1: laporan.
0: Selamat sore.
1: Dari Demak menuju ke Semarang. Sekarang jam berapa sih?
0: Jam 16.43
1: sore. Itu macet ya Mbak. Saya muter balik masuk ke Onggolawe.
0: Okay.
1: Jadi panjangnya kalau menurut Google Map itu sudah sampai Sayung. Jadi buat rekan-rekan yang mau ke Semarang, sebelum terlanjur mending belok Onggolawe aja, tembus Genuk. Demikian infonya Mbak, 4.30 sore hari ini. Terima kasih.
0: Terima kasih infonya. Ya, di Sayung ini memang ada antrian karena rob, dan antriannya itu mulai dari sekitaran Saniharto atau sekitaran Onggolawe. Tadi juga sudah saya updatekan untuk kawan Rasika, untuk menghindari Sayung bisa masuk Onggolawe, atau pengen jalur yang lengang dan mulus bisa masuk Guntur. Terima kasih Pak Fajar. Pak Dipta yang bikin macet di Kaligawe dari arah Tanjung Mas masuk tol ini ya. Oke. Karena pertama volume kendaraan, kedua juga pada gak mau ngalah gitu ya Pak Dipta ya. Pak Bimo.
2: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
2: selamat saya
0: sore.
2: Perjalanan dari Jepara ke Mboja via Demak Semarang. Minta info jalur Pasar Sayung HIT. Atau mungkin ada kemacetan di tempat lain Mbak Gwi sore ini. Terima kasih sebelumnya.
0: Kalau dari Boja menuju ke arah Demak ya, untuk saat ini yang arah ke Demaknya untuk sekitar Kaligawe masih aman. Nah di Sayung ini antriannya mulai dari sekitaran setelah Polsek Sayung sampai di Kino. Lepas itu lancar, terus antre lagi di sekitaran Hongfa. Tapi lepas Hongfa menuju ke arah Demaknya lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Bimo. Pak Jamhuri menginfokan ada laka di jalur Semarang Purwodadi di daerah Tinanding ya, sekitaran Tinanding. Oke, terima kasih infonya. Yang melintas di sekitaran Tinanding, ini harap hati-hati, soalnya ada laka. Itu truk tangki itu ya Pak Jamhuri ya, betulkah yang truk tangki Pertamina itu? Tapi untuk saat ini jalurnya masih aman. Terima kasih infonya Pak Rizky.
3: JKM 422B arah ke Semarang ada perbaikan sambungan jembatan ya Pak Greta, tapi talinya mengalir lancar, tidak terpengaruh ya. Mau request lagu Pak Greta dari Padi yang judulnya Menanti Sebuah Jawaban Mbak Greta, karena yang di WA juga

0: dari sekitaran apotek itu, simpulnya nanti di masjid di musola Baitus Salam. Jadi lumayan panjang. Kalau arah sebaliknya hanya di sekitaran keluar lingkar Alas Roban itu saja. Terima kasih infonya Pak Sofi Himawan. Lanjut dengan Pak Christian Raharjo.
1: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta. 1645 meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Untuk cuaca cerah, lintasan kering. Mohon infonya mengarah ke kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari? Matur nuwun.
0: Oke.
1: Sebenarnya kejadian tadi malam itu apa sih Mbak Greta? Pada mati ini apa? Pada padam listriknya semua itu. Apakah ada gangguan atau kecelakaan?
0: Oke, kalau untuk gangguan listrik kemarin itu ya sejak siang hingga setelah maghrib itu ya, itu sepertinya karena pemeliharaan jaringan PLN gitu. Jadi ada perawatan jaringan PLN, makanya dipadamkan itu bergilir pemadamannya gitu Pak Christian Raharjo. Nggak ada info apa-apa kayak misalnya trafo terbakar atau apa gitu, nggak ada Pak Christian Raharjo. Dan sore hari ini kalau ingin menghindari Sayung, karena Sayung antriannya cukup panjang. Sore hari ini Sayung antriannya mulai dari sekitaran setelah pertigaan Onggorawe itu, simpulnya nanti di Varia atau di Kino, ini bisa masuk Onggorawe. Masuk Onggorawe jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan Pak Christian Raharjo. Kawan di 73326, untuk Lalin dari Pati ke Semarang bagaimana? Dari Pati ke Semarang untuk saat ini Pati menuju ke arah Kudus lancar. Dari Kudus menuju ke arah Demak, ini nanti masuk dalam kota Kudus saja, hindari lingkar Kudus karena masih ada pengecoran. Dan info kemarin di TL Jepang itu ditutup ya. Jadi masuk dalam kota Kudus, dari Kudus menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Semarang di Sayung ini ada antrian mulai dari setelah pertigaan Onggorawe sampai di Kino. Kalau masuk Onggorawe menuju ke arah Semarang untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Hanya kalau misalnya mau lewat Waru, ini Waru ada kepadatan di Waru, hanya di perempatan Pasar Waru saja. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Ibu Swastika menginfokan di Mangkang arah ke Kendal macet panjang dan antrian dari jembatan yang kemarin diperbaiki sampai Sango ya, karena ada truk mogok posisi di lajur kanan. Di sekitaran Mangkang ya Kawan Rasika, ternyata ada truk mogok dan antriannya cukup panjang memang, mulai dari sebelum tikungan Sango itu dan simpulnya di jembatan yang setelah diperbaiki itu daerah Rowosari. Ini Kawan Rasika bisa hindari, bisa masuk tol saja untuk menghindari antrian karena cukup panjang. Nah, arah sebaliknya yang dari Mangkang ke arah Krapyak ini juga ada antrian di sekitaran KIW, mulai dari setelah tikungan Sango sampai di TL KIW. Terima kasih Ibu Swastika untuk infonya. Truk mogok di lajur kanan ya Kawan Rasika, itu di sekitaran Mangkang. Pak Parianto.
2: Selamat sore Mbak B. Ini melaporan update lalu lintas di Pantura ya. Yo Sudarso, TL Tanah Mas terpantau lancar arah Kaligawe, arah pelabuhan, arah ke Kalibanteng lancar semuanya. Itu matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Parianto. Pak Bowo Artanto.
3: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta Putri. Pukul 16:48 menit ini saya perjalanan dari Kudus menuju Semarang. Ini seperti saran Mbak Greta, saya menuju ke arah kota, kemudian pas di pabrik gula rendeng itu saya belok kiri lewat jalur jalan kecil ya, nanti tembusnya ke Loram Wetan Mbak Greta, kemudian masuk ke lingkar Kudus lagi pas di TL Tanjung, tapi bukan yang dari arah lingkar
0: dari
3: Kudus
0: arah
3: ya,
0: okay.
3: Yang dari arah Martirahayu. Untuk ke Semarangnya, robnya kalau diperkiraannya surut jam berapa ya Mbak Greta ya? Semoga nanti sampai sana sudah membaik kondisinya Mbak Greta. Ini ada kawan Wendy bareng dengan kawan Purwono, sudah sampai mana? Posisi matur nuwun.
0: Oke, kalau untuk Sayung ini kemungkinan

0: Kemungkinan ya sekitar jam 6 ya, sekitar jam 6 itu nanti rob di Sayung itu surut kemungkinan gitu Pak Bu Artanto. Untuk saat ini jalurnya juga masih panjang antreannya yang di Sayung mulai dari sekitaran pertigaan Onggorawe. Pak Saiful Anis?
1: 1646 Mbak Greta, ini saya mau perjalanan dari Kudus ke Jepara. Mohon update lalinnya ya Mbak Kri. Matur suwun.
0: Oke, kalau dari Kudus menuju ke arah Jepara. Untuk saat ini Kudus menuju ke arah Jepara jalurnya masih aman, hanya seperti biasa di sekitaran Mayong itu ada kepadatan, tapi masih aman gitu Pak Saiful. Saya pikir dari Semarang menuju ke arah Kudus, ternyata Kudus ke Jepara jalurnya beda. Pak Bimo?
2: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
2: Minta infonya jalur Onggorawe via Bulusari, apakah jalannya sudah di aspal nggih? Soalnya terakhir saya lewat itu masih dalam proses pengurukan tanah batu, dan akhirnya yang saya lewati kemarin bergelombang enjot-enjotan Mbak. Minta infonya jalur Bulusari Mbak, terima kasih.
0: Oke, untuk Bulusari belok ke arah Ratan Cilik berarti ya. Saat ini belum ada update apakah sudah selesai, tapi untuk saat ini sebaiknya hindari dulu karena belum ada info dari kawan Rasikan ya, apakah sudah bagus jalannya atau masih ajlut-ajlutan. Kayaknya masih ajlut-ajlutan. Soalnya di sekitaran Kalisari terutama ya. Ini di sekitaran Kalisari ini masih zona merah gitu Pak Bimo. Pak Robi Aditya, melintas di Jalan Supriyadi arah ke Ambarawa. Tadi jam 16.48 TL Supriyadi padam. Penyeberangan dari Supriyadi ke arah kota dibantu supeltas dadakan. Jadi kawan Rasik yang melintas harap hati-hati. Terima kasih Pak Robi. Pak Christian Raharjo.
3: Siap, matur nuwun infonya Mbak Greta. 16.51 sudah sampai di Mijen. Perjalanan Gotri dari Pecangaan, Gotri Welahan sampai Mijen aman, ramai lancar. Absen, jalur timur. Wah, ini ada Pak Wendy ya. Pak Purwono leader lagi kah? Pak Bu Artanto, info-info, kayaknya penjenengan di depan ya. Sekarang saya ketinggalan terus ya.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Riki Pras.
4: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
4: ini di sekitar jembatan Tuntang ada pengaspalan jalan.
0: Betul.
4: Yang menuju ke Salatiga. Kemacetan sudah sampai Kopi Beneran.
0: Oke. Memang di jembatan Tuntang per hari ini ya, ini sedang ada pekerjaan jembatan di jembatan Tuntangnya, dan antreannya memang cukup panjang mulai dari Kopi Banaran. Terima kasih Pak Riki Pras. Pak Faisal Ramadhani.
5: Selamat sore Mbak Greta. Ada OTW-nya sudah sampai Kuduraya Mbak, pukul 16.50. Tadi saya masuk dari Onggorawe ya, tidak lewat
0: Onggorawe.
5: Guntur. Jadi waktu Mbak Greta kasih saran lewat Guntur, saya posisinya sudah
0: di Onggorawe.
5: Sampai Batu Mbak, jadi sudah bebas, kemudian masuk lewat Onggorawe. Tapi tadi di Onggorawe juga masih lancar kok, tidak ada belum ada antrian di pertigaan Onggorawenya. Kemudian masuk Onggorawe, sepanjang Onggorawe sampai perempatan Waru tadi terpantau lancar sekali meskipun banyak kendaraan. Kemudian di perempatan Warunya tadi ketika saya melintas ada antrian ya, meskipun tidak panjang. Mudah-mudahan nanti agak sore bisa lebih lancar di perempatan, di perempatan Warunya antriannya. Kemudian masuk Kuduraya, seperti saat ini banyak kendaraan yang sepertinya memang cari jalur alternatif menghindari rob Sayung ya Mbak. Banyak didominasi kendaraan pribadi dan sepeda motor. Ya, kemungkinan ini juga pulang jam kerja. Begitu Mbak Greta, mataharinya cemlorot sekali. Makasih.
0: Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani. Ini masuk Onggorawe sudah sampai di Kudu, jalurnya masih aman lancar. Nanti kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi, dan kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 5 sore.
6: Pelana Kota Rasika.
7: Kamu wangi banget. kayak Old Money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini Soclean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak Old Money vibes.
8: Parfum apa sih?
7: No, ini Soclean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
7: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Harga ayam hidup di tingkat peternak rakyat anjlok drastis hingga tutup terendah Rp11.000 per kilogram. Sekjen Pinsar Indonesia Mukhlis Wahyudi menegaskan kondisi ini terjadi karena program makan bergizi gratis yang diharapkan menjadi solusi justru dikuasai oleh broker dan bandar besar. Dengan proyeksi surplus produksi ayam tahun 2026 yang mencapai 4,3 miliar ekor, peternak mandiri justru kalah bersaing dalam tata niaga yang dikendalikan oleh perantara.
3: Program MBG itu sampai detik ini tidak kami rasakan secara langsung dampak. Karena memang di MBG itu suppliernya rata-rata para broker atau bandar dan mereka punya pemotongan tradisional atau mereka punya stok yang itu support dari yang besar-besar. Ya, jadi harganya pasti miring sehingga kami tidak bisa berkompetisi.
2: Pinsar mendesak Badan Gizi Nasional untuk memperbaiki sistem serapan dan memprioritaskan peternak kecil agar harga kembali stabil sesuai acuan pemerintah yaitu Rp25.000 per kilogram. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun merespon penutupan sementara puluhan dapur makan bergizi gratis di berbagai daerah karena kendala dana. Tat Yasin menegaskan penghentian operasional sejumlah SPPG tersebut tidak hanya disebabkan oleh masalah anggaran belum cair, melainkan juga karena adanya proses evaluasi total dari pemerintah pusat. Evaluasi dilakukan seiring adanya penyesuaian manajemen di Badan Gizi Nasional, serta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait masalah ketidaktepatan sasaran dan kualitas menu. Saat ini Pemprov Jawa Tengah masih menunggu arahan lebih lanjut dan mengapresiasi langkah kepala daerah yang tetap melakukan pendampingan selama proses penataan program berlangsung. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 5 sore lewat 9 menit ya. Kawan Rasika masih ada Greta Putri di sini untuk menemani Kawan Rasika. Dan Kawan Rasika bisa juga terus memberikan infonya di 081-3258-58500. Semakin sore waktunya pulang kerja, pastinya lalu lintas semakin padat ya. Biasanya pulang kerja itu sekitar jam 4, jam 5. Tadi jam 4 juga sudah mulai padat. Ini jam 5 sore untuk jalurnya juga sudah mulai padat. Dan di sekitar Sayung ya, Kawan Rasika. Untuk sekitaran Sayung yang dari arah Semarang, ini antriannya pendek saja. Dan yang dari arah Demak ini juga sudah memendek antriannya, Kawan Rasika, di sekitaran Sayung. Kalau tadi antriannya mulai dari pertigaan Onggorawe, sekarang sudah memendek mulai dari sekitaran Arkov sampai di depan HIT untuk sore ini ya, karena volume kendaraan, tapi lepas HIT lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Yang sudah gabung lagi ada Pak Saiful Anis. Mau request lagu saja, oke. Coba, ini saya carikan lagunya dulu sebentar. With or Without You, oke. Ditunggu lagunya. Terima kasih Pak Saiful Anis. Lanjut lagi dengan kawan di 1122.
1: Sore Mbak Berta, dibantu infonya dong Mbak Berta. Ini arah Mangkang dari KIW arah ke barat. Terminal Mangkang ini tersendat ada apa ya? Terima kasih Mbak Beta informasinya.
0: Oke, kawan di 1122 ya. Ini dari KIW ya, menuju ke arah Mangkang. Infonya tadi di setelah jembatan Rawasari itu ya, jembatan irigasi, itu ada truk mogok infonya. Dan tadi sih melambatnya panjang, tapi sekarang sudah berkurang kemungkinan. Truk yang trouble di lajur kanan tadi sudah jalan kemungkinan, karena nih antriannya sudah mulai jalan kembali gitu. Pak kawan di 1122. Pak Rizky.
2: Untuk perjalanan sudah sampai di exit tol Mukti Harjo ya Mbak Greta. Seperti biasa ketersendatan dimulai sebelum nanjak tol Kaligawi ya, ini jembatan tol Kaligawi. Dan seperti biasa juga ngambil kiri menuju ke arah kota, karena memang harus ngisi solar dulu dan masuknya lewat pintu belakang Gasindo atau pintu barat link nanti masuknya. Begitu Mbak Greta, ini trailer sudah pada ambil kiri semua, padahal ini pada mau ke pelabuhan paling lewat mana namanya, Jalan Rogowarsito mungkin nanti. Begitu Mbak Greta, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Lanjut lagi dengan Pak Fajar.
3: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
3: 1708, ya kira-kira 30 menit ya. Dari saya info awal tadi masuk Onggolawe, sekarang saya sudah sampai di lampu merah pertigaan Kudu itu. Lanjut Semarang, lewat, menginsi di jalan lancar. Selama di Kudu, mungkin rekan-rekan informasi aja, hati-hati banyak motor dari lawan arah. Sementara dari arah Demak menuju Semarang, mataharinya cemlorot kalau kata Pak Faisal. Kita satu jalur Pak. Ya agak sedikit menyelokan dan mengganggu pandangan mengemudi ya. Jadi mungkin hati-hati aja. Demikian info. Saya lanjut perjalanan. Matur nuwun, sehat-sehat semuanya.
0: Oke, terima kasih Pak Fajar untuk update-nya. Ibu Lina, selamat sore.
4: Sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
4: Info dong untuk jalan saya dari Kudus ke Gombel.
0: Oke.
4: Terima kasih Mbak Greta.
0: Sami-sami Ibu Lina. Dari Kudus menuju ke arah Gombel, sejauh ini Kudus sampai Demak aman. Demak ke arah Sayung ini nanti melambat mulai dari sekitar Loireng, Pulau Jalan Loireng sampai di depan HIT. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, cuma nanti melambat lagi itu di sekitaran Trimulyo sampai di Unisula. Lepas Unisula masuk tol, nanti keluar Jatingaleh di sekitar Gombelnya lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau mau masuk Onggorawe, untuk Onggorawe masih lancar, nanti masuk tol Gayamsari keluar Jatingaleh aman Ibu Lina. Begitu Ibu Lina. Pak Christian Raharjo.
5: 1708, ini tampaknya arah Trengguli. Ada merah-merah, tapi kita coba dulu. Mungkin hanya ngeprank aja.
0: Oke, sekitaran Trengguli ya.
5: Baik, 1709 sudah sampai di checkpoint Trengguli. Buat rekan-rekan jalur timur, checkpoint Trengguli. Ini tanpa antrian, close.
0: Oke, terima kasih. Infonya untuk Trengguli masih aman ya, tidak ada ketersendatan. Ini juga nanti sampai di apa namanya, sampai di Sayung juga masih aman, Pak Christian Raharjo. Pak Bowo Artanto.
6: Mbak Greta, pukul 17.08 menit perjalanan saya baru sampai di sekitar Karanganyar, Demak, Mbak Greta ya. Untuk tadi di TL Tanjung yang arah dari Loram, lancar ya Mbak Greta, tidak ada antrian sama sekali. Melintas di depan kantor di mana kawan Wendy dan kawan Purwono bekerja, belum terpantau mobil listriknya. Apakah sore ini akan dipakai untuk test drive genangan rob di Kino, mobil listriknya kawan Wendy. Untuk kawan Christian Rarjo, kelihatannya jenengan yang di depan. Info matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Pak Mustofa.
7: Selamat sore Mbak Greta Rasika.
0: Iya, selamat sore.
7: Menginfokan antrian yang di jembatan Tuntang tadi saya
0: butuh waktu
7: lewat
0: berapa?
7: Kurang lebih 10 menit bisa lolos dari antrian yang ada perbaikan pengaspalan di jembatan Tuntang. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih infonya Pak Mustofa. Butuh waktu 10 menit ya, Kawarasika, untuk lolos antrian di jembatan Tuntang karena jembatan Tuntang masih ada pekerjaan mulai hari ini dan antriannya ini sudah berkurang, sudah tidak sepanjang tadi. Terima kasih Pak Mustofa. Pak Rizky.
2: Ini sudah habis ngisi solar ya, Mbak Greta. Setelah ngisi solar, ini keluar dari pom bensin Gazindo. Jalannya ditutup ya, depan Gazindo, jalur lambat. Terus saya masuk ke sini. Di sini juga ditutup, Mbak Greta. Jadi saya habis masuk ke jalur cepat. Jalur cepatnya padahal ramai ini di belakang. Itu Mbak Greta, tak masuk dulu ya. Ini bisa masuk secara dimotong arus. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Pak Wendy.
8: Untuk perjalanan saya sampai di Jalan Gendong Kulon ya Mbak. Masih terpantau lancar, cuaca juga cerah ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy. Ini sudah sampai di Kudus ya. Dan menuju ke arah Semarang, ini lanjut ke arah Semarang. Untuk jalurnya juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Gombel, saat ini aman lancar, tidak ada ketersendatan. Di sekitaran Setiabudi, TL ada Setiabudi itu juga aman, Ungaran juga aman. Yang di TL Karangjati ini masih sedikit melambat untuk antriannya mulai dari PTP Ngobo karena masih ada pekerjaan gorong-gorong. Di Tuntang ini butuh waktu sekitar 10 menit ya, lebih kurang 10 menit untuk lolos antrian di Tuntang yang arah ke Salatiga. Pak Wendy.
8: Dari Gendong Kulon ke Jalan Sentot Prawiro Dirjo ya Mbak, masih terpantau lancar iki.
0: Oke, ini di sekitaran Kudus ya. Saya nggak tahu di mana Jalan Gendong Kulon, mana Jalan Prawiro Dirjo. Saya taunya cuma Rumah Sakit Mardi Rahayu. Terus taunya juga Hotel Gripta. Udah, taunya itu aja. Terus di Tanjung, Lingkar Tanjung itu saya tahu di Lingkar Tanjung. Gitu Pak Wendy. Jadi Gentong Kulon, terus apa tadi Sentot Prawiro Dirjo, ini saya nggak tahu. Jalan Kresna gitu belum pernah masuk ke daerah-daerah situ. Jalan Sentot Prawiro Dirjo ada sih, cuman saya belum pernah lewat gitu.
8: Ya saya tahu kalau Mbak Greta nggak tahu, makanya tak omong ke jalan ini jenengi ben gue tambah ngelu. Ini melintasi Gang Randu Mbak. Terima kasih.
0: Oke, melintas Gang Randu. Ya, saya pikir Gang Randu itu yang Gang 9, Gang 10, Gang 11 itu ya. Oh, ternyata bukan, ada Gang 6, Gang 7. Aduh, mumet saya. Pak Bowo Artanto.
6: Ya, itu tadi jalur saya, Mbak. Tadi lewat Jalan Budi Utomo.
0: Kemudian
6: Jalan Loram Wetan, Jalan Gendong Kulon, Jalan Sentot Prawiro Dirjo sampai di TL Tanjung, Tanjung yang jalur saya tadi Mbak Krita. Matur nuwun.
0: Ditambah lagi Pak Bowo Artanto menambahkan Jalan Budi Utomo ya kan. Tadi dari Jalan Prawiro Dirjo. Aduh, mumet saya beneran. Kentong Kulon tembusnya di TL Tanjung. Oh, tembusnya TL Tanjung berarti lewat toko bangunan Kurniawan ya, Pak Bowo Artanto ya. Oke, Pak Mendra.
9: Sore Mbak Greta.
0: Iya, sore
9: ini
0: Pak Mendra.
9: Ini saya keluar dari KM 9. Informasi Mbak, di pas di depan KM 9 itu jalur kiri yang ke arah Semarang ada kontainer mogok ya.
0: Oh, ternyata
9: kelihatannya masalah sama koplingnya. Terima kasih.
0: Oke, di KM 9 di depan HIT ternyata ada kontainer mogok ya. Ini yang menyebabkan antrian. Pantesan kok tadi lancar, kok di depan HIT ternyata panjang antriannya. Ternyata ada kontainer mogok kalau Rasika. Jadi harap hati-hati kanan atau kiri Pak Mendra. Untuk jalurnya ini tersendat mulai dari sekitaran setelah Arkov gitu. Terima kasih Pak Mendra untuk update-nya. Pak Wendy,
8: ini melewati jalan nerangan juga loh Mbak. Mas paling ganteng, buah apa yang paling manis?
0: Buah naga.
8: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo.
10: 17 melintas di Lingkar Demak aman lancar masuk tol Semarang. Perlunya cuma mau ngambil gambar orange sunset. Sama mau lihat pemandangan sawah yang syahdu penuh dengan burung bangau.
0: Mau lihat mau cuci mata ini ceritanya Pak Christian Raharjo. Jadi masuk tol Semarang, karena kalau masuk tol Semarang, wah, mata jadi melek gitu ya. Mata jadi sudah dicuci terus melihat yang indah-indah gitu ya, Pak Christian Raharjo. Pak Eko.
11: Selamat sore Mbak Greta, melaporkan dari Kota Pati. Nanti setelah maghrib baru OTW pulang ke Semarang ini Mbak Greta.
0: Oke.
11: Enaknya lewat mana nanti Mbak Greta? Ada Karop nanti. Nanti malam Mbak Gre, saya kloter terakhir kali ya yang dari arah timur.
0: Enggak Mbak Gre. Enggak, masih ada temennya banyak sih. Pak Bambang Kijang ini sudah lama tidak update ini Pak Bambang Kijang. Oke Pak Eko, untuk jalurnya masih aman sampai di Demaknya, cuma nanti di Sayung imbas karena ada truk ya, ada kendaraan trouble ini di depan HIT di KM 9 itu antrian mulai dari sekitaran antara Arkov dan Hongfa yang di Sayung. Kalau masuk Onggorawe masih lancar. Pak Saiful Anis.
12: Gri, ikut tembusnya Lentok Tanjung itu Mbak Gri.
0: Oh, tembusnya Lentok Tanjung. Nah, kalau itu saya tahu Pak. Lentok Tanjung itu saya tahu, soalnya di situ kan jualnya lentok semua gitu. Saya tahu. Tapi kalau namanya Jalan Kresna, terus jalan apa tadi? Budi Utomo, Jalan Safir, terus Gentong Kulon. Wah, saya enggak hafal Pak Saiful Anis. Ibu Ulfa, ini untuk on ramp Mukti Harjo dari Yosudarso sudah mulai ditutup untuk saat ini. Sudah ada update dari Ibu Ulfa ya, Kawarasika, untuk pemasangan on ramp nih di Mukti Harjo dari Yosudarso. Jadi Kawarasika yang melintas ini harap sabar saja. Pak Mendra,
9: posisi di kiri jalan Mbak Greta.
0: Oh, di kiri
9: untuk
0: jalan,
9: rekan-rekan
0: ya.
9: Bisa ambil jalur kanan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Nah, ini kendaraan trouble di depan HIT di KM 9 itu posisi di lajur kiri. Jadi kalau Rasika ambil lajur kanan. Pak Teguh, selamat petang. Untuk Gombel Baru sampai dengan Banyumanik apakah lancar? Untuk saat ini lancar. Sudah melambat ding, tapi masih aman. Meskipun melambat masih aman, melambatnya itu mulai dari setelah tikungan sampai di Bukit Permai itu melambat saja, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan Pak Teguh. Pak Wendy?
13: Mbak, sudah sampai di TL Tanjung ya.
0: Sudah
13: ini
0: sampai
13: dari arah
0: Tanjung.
13: Sini tadi. Itu yang dari arah Lingkar. Nah, itu yang dari arah Undaan.
0: Okay.
13: Itu yang dari arah terminal, itu yang dari Lentok. Terima kasih.
0: Okay, terima kasih Pak Wendy. Besok saya ikut ya Pak Wendy ya, biar saya keliling di Lingkar Tanjung aja dah.
8: Mbak, Bambang Kijang itu mungkin kijangnya lagi musim nikah Mbak, jadi nggak bisa dinaikin. Mungkin dia lagi cari sapi atau kuda gitu. Terima kasih.
0: Oke ya Pak Bambang Kijang nih, sudah lama tidak update nih. Ada kali lebih dari sebulan gitu. Pak Saiful Anis.
12: Oh Wendy, buat dibungkus ke itu loh Mbak Gre, Lentok Tanjung.
0: Aduh, oh sekirain saya yang dibungkus. Kalau lentoknya boleh, tapi kalau sampai Ungaran mang sudah dingin mang gak enak Pak Saiful Anis, mesti diangetin. Pak Bowartanto.
6: Pukul 17 lebih 20 menit melintas di jembatan Sri Mulyani, warungnya masih buka ya Mbak Greta?
0: Oke,
6: ya.
0: Oke, siap.
6: Sebentar lagi sampai di checkpoint Trengguli. Pak Mendra kok tahu yang rusak koplingnya apa? Bantu benerin tadi Pak Mendra. Maturnuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowartanto. Ya bisa jadi mungkin nengok gitu sebentar ke truknya itu, nanya mungkin sama krunya itu apa yang rusak gitu kali Pak Bowartanto. Kawan di 3857
14: Lingkar Barat dari Jepara ke arah Semarang, perempatan Tanjung, masih ramai lancar Mbak Greta.
0: Oke.
14: Ulang tahun ya.
0: Ah, ulang tahun. Siapa yang ulang tahun, Pak? Oke, terima kasih. Pak Faisal Ramadhani.
15: Kita update ya UTW-nya sudah sampai Tol Bukiharjo ini, pukul 17 lebih 18.
0: Oke, cepat.
15: Tadi ya keluar Kuduraya, masuk ke
0: Sari.
15: Soekarno Hatta-nya lancar ya, ramai lancar aja.
0: Oke.
15: Okay. Kecuali waktu TL Ngeno masuk ke arah Kaligawe-nya jalannya agak melambat. Hanya melambat saja tapi tetap berjalan. Mungkin karena ini ya, apa efek perbaikan di jalur lambatnya itu dan didominasi banyak kendaraan besar, banyak truk yang masuk ke arah kota. Kemudian terpantau tadi di bawah jembatan tol Kaligawe terpantau krodit sekali, baik yang dari arah keluar dari tol Mukdiarjo maupun yang mau ke arah kota itu saling serobot untuk yang belok mau ke arah pelabuhan. Terpantau agak krodit tadi waktu ketika saya lewat, tapi untuk lajur yang sebelah kiri mau masuk ke arah tol Mukdiarjonya masih bisa ya. Kalau mobil saya kan kecil, nyempil-nyempil gitu, masih bisa lancar. Begitu Mbak Greta. Oke Pak Fajar, kalau masih mengikuti jalur saya masuk tol, kalau ketemu mobil hitam ada stiker rasikanya kuning, ditintin saja.
0: Matur nuwun Mbak Greta. Oke, terima kasih Pak Saiful Ramadhani. Ini sudah masuk tol ya. Pak Rizky.
16: Kita ini itu terlihat kontainer ya dari arah pelabuhan mau masuk ke tol. Puternya di situ, jadi menambah ketersendatan yang ke arah Semarang maupun ke arah tengah dari dalam kota itu ya. Itu mau masuk tol, kita nanti nyebrang ke sana. Oke, jadi tambah kesenjataan. Itu Mbak Greta, tak putar balik dulu ya. Di sini aja putar baliknya, enggak jauh-jauh ke sana. Karena memang tulisannya tadi di sana dan enggak shooting untuk putar baliknya di sini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Lanjut lagi dengan Pak Bagus Aditya.
17: Sore Mbak Gri, minta infonya ya.
0: Yeah.
17: OTW tugas negara menjemput ibu negara dari Humbis Banyumanik ke Jatenglen via konvensi saya Mbak Kri ya. Minta infonya ya, ada ketersendatan enggak terutama di jalur-jalur rawan, terutama Gembel, Eko Gembel, Humbil Lama itu bagaimana kondisinya, terus Kaligawi, Genduk Sayung arus lalu lintasnya seperti apa Mbak? Minta infonya ya, UTW Jatenglen. Matur suwun. Pak Christian Raharjo, terus menikmati bangau-bangau di sawah, jauh lali balik loh Pak Kris. Terus jalannya kok lali, terlena dengan suara indahnya bangau-bangau di sawah. Kok lali jalannya mulai. Matur suwun.
0: Oke, menuju Jatenglen, ini di sekitaran Gombel, masih lancar. Terus nanti menuju ke arah Jatenglen jalurnya masih lancar, cuman di Kaligawe ini antreannya mulai dari sekitaran SPBU Kaligawe sampai bawah jembatan tol Kaligawe, lepas itu lancar. Untuk Sayung juga aman, tidak ada ketersendatan. Pak Mendra,
18: dari baunya kawan Bowo, baunya bau kampas kopling. Kayaknya
0: dari
18: lo ya.
0: Aromanya.
18: Terima kasih.
0: Aromanya dari baunya. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Kawan Rasika, kita simak dulu Rasika Bari untuk mengetahui berita-berita yang lagi viral nih. Berita-berita yang sudah dirangkum oleh tim redaksi.
19: Thank you. Inilah kabar-kabar yang terjadi hari ini dalam Rasi Kabari. Mulai hari ini 10 Juni, Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green. Harga Pertamax naik cukup signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Pertamina menjelaskan penyesuaian harga ini dilakukan setelah evaluasi berkala sesuai formula yang ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Meski ada kenaikan pada dua produk tersebut, Pertamina memastikan pasokan BBM tetap aman dan tersedia di seluruh jaringan SPBU. Sementara itu, harga BBM lainnya tidak berubah. Pertamax Turbo tetap Rp20.750 per liter, Dex Lite Rp23.000 per liter, Pertamina Dex Rp24.800 per liter. Sedangkan Pertalite dan Solar Subsidi juga masih dijual dengan harga yang sama. BPJS Kesehatan memberi sinyal berpotensi mengalami gagal bayar klaim mulai Juli 2027 jika tidak ada tambahan dukungan dari pemerintah. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menjelaskan bahwa saat ini BPJS mengalami defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan. Penyebabnya pembayaran klaim kesehatan mencapai sekitar Rp16 triliun per bulan, sementara iuran yang masuk hanya sekitar Rp14 triliun. Saat ini BPJS Kesehatan melayani sekitar 2 juta transaksi layanan kesehatan setiap hari dengan nilai klaim mencapai 500 miliar per hari. Meski masih memiliki dana cadangan hingga awal tahun depan, BPJS berharap pemerintah segera merealisasikan tambahan dana sekitar Rp20 triliun serta menyelesaikan aturan terkait penghapusan tunggakan peserta yang nilainya mencapai Rp14 triliun. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat. Kabar baik datang dari Timnas Indonesia setelah mengalahkan Mozambik dengan skor 1-0 dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia resmi naik satu peringkat di ranking FIFA. Skuad Garuda kini menempati posisi 118 dunia dengan koleksi 1.157,14 poin, naik dari peringkat 119 sebelumnya. Tambahan 5,69 poin diraih berkat kemenangan atas Mozambik. Gol tunggal kemenangan Indonesia dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-12. Hasil ini sekaligus melanjutkan tren positif timnas setelah sebelumnya menang 3-0 atas Oman. Menariknya, Indonesia kini hanya terpaut tipis dari Sudan dan Gambia yang berada tepat di atasnya dalam ranking FIFA terbaru. Demikian Rasi Kabari, kabar-kabar pilihan hari ini.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, enggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi. Dan saat ini ya, untuk sekitaran Sayung, sebenarnya robnya mungkin sudah surut ya, tapi karena tadi ada truk trouble di sekitar Kino, sekitar HIT di KM9, ini menyebabkan antrean juga. Dan masih terlihat antrean, untuk antreannya mulai dari sekitaran Hongfa sampai di depan HIT ya Kawarasika. Tapi lepas itu lancar. Nah untuk Kaligawe ini antreannya mulai dari sekitaran Gebanganom. Di Kaligawe mulai dari sekitaran Gebanganom nyambung sampai di SPBU Kaligawe. Yang sudah gabung lagi ada kawan di 3857.
1: Tuh Mbak, kereta kan 13 Juni. Mas Yuli mana ini Mbak?
0: Oke, bukan 13 saya. Bukan, ini Julius Sardian lagi tugas negara gitu. Lanjut lagi Pak Wendy.
2: Untuk perjalanan saya sampai di mana Mbak Gerita? Oh, dealer di mana kawan yang bekerja di Kudus ya Mbak? Mm-hmm. Ini lanjut OTW ke Semarang, minta tolong info jalurnya dong Mbak, terutama di kawasan Unisula. Terima kasih.
0: Oke, untuk Kaligawe ini antreannya barusan saya update mulai dari sekitaran Kaliseringin. Nah, mulai dari jembatan Kaliseringin sampai di rel kereta Kaligawe sampai di SPBU Kaligawe. Jadi cukup panjang untuk antreannya Pak Wendy.

0: Ini sejauh ini perjalanan dari Magelang sampai Ungaran, sampai Ambarawa ya lancar. Nanti ke Ungarannya juga lancar. Dari Ambarawa ke Ungaran lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Bowo Artanto?
1: Pukul 17 lebih 30 menit masuk ke Lingkar Demak ya Mbak Krita.
0: Oke.
1: Los, info untuk yang di belakang kawan Wendy dan kawan Purwono. Oh ya benar ya Pak Bambang Kijang sudah lama enggak update ya. Biasanya jamnya hampir sama. Tapi kayaknya enggak nyari sapi kawan Wendy. Soalnya sapinya dipotong 1 ekor per hari untuk MBG. Mas Bowo ganteng, matur nuwun.
0: Oke. Okay.
1: Berarti kawan Mendra kalau ada truk yang trouble-trouble gitu, jendelanya dibuka terus dicium-cium ada bau apa gitu ya kawan Mendra ya. Matur nuwun.
0: Oke.
1: Okay. 17 lebih 47 menit lewat jembatan Wonokerto masih lost. Sarannya saya lewat Onggorawe atau lurus ya Mbak Greta ya.
0: Okay.
1: Tadi TL Botorejo dan TL Kadilangu lost. TL Amantis ada antrian Mbak karena lajur kiri banyak truk parkir.
0: Siap.
1: Matur nuwun.
0: Oke, Pak Bowo Artanto untuk saat ini di Sayung masih ada antrian. Antrian mulai dari sekitaran Hongfa sampai di Bates. Jadi kayaknya enak masuk Onggorawe saja deh. Masuk Onggorawe ini masih lancar, tidak ada ketersendatan. Aman, Pak Bowo Artanto. Pak Christian Raharjo.
2: Yeah, Orange Santet. Cakep kan?
0: Iya, cakep banget.
2: Oren santet.
0: Wow, mataharinya gede. Oke, terima kasih. Akhirnya dapat juga matahari yang gede gitu ya.
3: Ya, itu adalah pemandangan syahdu oren santet dari tol Semarang menuju kota Semarang.
0: Oke.
3: Kata Mbak Greta tadi, lihat indah yang indah-indah. Indah sih katanya hari ini nggak berangkat lagi punya gawe.
0: Oh, okay.
3: Ah, siapa Bagus Aditya? Aku terus terang kalau lihat bangongku malah kelingan iwak meliwe sih.
0: Iwak
3: sego panas karo sambel ijo.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Christian Raharjo.
4: Banyak sekali.
0: Iya, bangonya banyak banget ya.
4: Iya dong. Banyak sekali Mbak Krita. Aku sampai mandek.
0: Iya, sampai berhenti nih banyak banget ini bangonya. Keren. Aduh, besok saya ikut Pak Christian Raharjo aja buat lihat bango sama lihat santet gitu ya.
3: Ya, itu adalah pemandangan syahdu di Tol Semarang di KM456 mengarah Kota Semarang. Bisa tengok ke sebelah kiri, itu banyak sekali bangau putih-putih di tengah sawah yang hijau. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk update-nya. Pak Afan Gafar.
5: Selamat sore menjelang petang Mbak Gri, pukul 17.40. Ini saya melintas di Tol Krapyak, mau menuju ke Ngadirejo, Kabupaten Boyolali ya Mbak Gri.
0: Oke.
5: Perjalanan sore ini tadi dari bandara Mbak Kri ngedrop tamu keluar bandara arah ke Tol Krapyak terpantau ramai lancar Mbak Kri. Untuk cuacanya termasuknya cerah ya Mbak Kri.
0: Siap.
5: Di sore menjelang petang ini Mbak Kri. Oh ya Mbak Kri, kok saya enggak mendengar suaranya Mas Yuli ya Mbak Kri. Mas Yuli tinta anteng putih ya Mbak Kri. Apa saya kurang update karena kalau di Boyolali ada nggak nyetreaming? Mantan mawon Mbak Gri,
0: okay,
5: nanti
0: siap.
5: Lanjut lagi. Terima kasih, matur suwun.
0: Sami-sami, Pak Afan Gafar menuju ke arah Boyolali ya. Ini sudah masuk Tol Krapyak untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Ditunggu aja ya Pak Afan Gafar minggu depan ada Julius Ardiannya. Pak Awetri.
6: Selamat sore Mbak Kri.
0: Iya, selamat sore.
6: Ini saya laporkan dari depan Pasar Ngalian ya Mbak Kri. Untuk lalin sore hari ini padat merayap Mbak Kri. Biasa jam pulang kerja mungkin Mbak Kri. Ini saya di belakang dengan kawan Rasika ya Mbak Kri. Ini ada stikernya Rasika tapi yang versi lama tapi udah luntur ini Mbak Kri dengan plat nomornya 13, 16.

0: Septi Bakri dengan kawan Raskap, Bapak siapa ini kurang tahu saya Bakri. Ini lalinya yang mengarah kalian, ke atas.
1: Padet ya.
0: Mengarah ke Micin Bakri. Volume rame, padat, merayap Bakri. Begitu Mbak Krita yang bisa saya laporkan dari pukul 17.46. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih untuk infonya. Pak Awetri, ini di sekitaran kalian padat ya, yang arah ke BSB, terutama di sepanjang jalan pasar kalian sampai Rumah Sakit Permata Medika. Pak Ragil.
2: Mbak Kri, selamat sore.
1: Iya,
2: yang
1: selamat sore.
2: Mangkang itu karena itu loh Mbak, rantelnya tol itu kan ditutup, jadi yang dari yang dari barat mau masuk ke tol harus putar balik di depan Gemilang itu Mbak. Jadi ya sekarang itu jadi numpuk Mbak. Tadi aku mulai antri di sebelum pasar Mangkang sampai lepas ini 10-an menit Mbak. Ya masih gelinding banyak Mbak, tapi karena truk semua jadi agak lama. Ya gitu. Yang truk Mbak mogok di Mbak Rosari atau di jembatan aplikasi itu sebelumnya itu di pinggir Mbak.
1: Oh di pinggir, sudah dipinggirkan ya.
2: Banyak karena ini ujungnya di putaran tol tadi Mbak. Gitu,
1: Mbak. Oke, siap. Terima kasih Pak Ragil.
2: Mbak yang di Brangsong Ketapang arah timur ya Mbak, antriannya sampai Bank Mandiri itu Mbak. Jadi Kali Blorong itu udah mulai menyempit Mbak. Ya, gitu. Kalau yang kebaratnya lancar Mbak. Gitu aja Mbak.
1: Oke, terima kasih Pak Ragil Prio untuk update-nya untuk sekitaran Brangsong ini juga masih aman lancar ya Pak Ragil yang menuju ke arah Kendal ya. Oke, terima kasih Pak Ragil Prio untuk infonya. Pak Bagus Aditya.
3: Update arus lintas Mbak Kri. Ini saya jadinya masuk GT Trondol nanti keluar Mbak Gayam ya. Kalau lewat konven kayaknya enggak keburu jamnya. Setelah Ibu Negara, setelah Trompete Muni ngoreng toy telat. Masuk tol GT Trondol nanti keluar Mbak Gayam. Lanjut Walter Genuk, Sayung, landing nanti sisa tengklian. Nanti saya kabar lanjut Mbak Kri, kondisi arus lantas terkini di arah Genuk dan sekitarnya. Matur, thank you.
1: Oke, untuk Genuk dan sekitarnya ini terpantau masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Lanjut lagi dengan Pak Faisal Ramadhani, sudah sampai di
4: mana nih? Mbak Kri, update ya. Pukul 17.45, OTW-nya sudah sampai UNES ya.
1: Oh, sudah sampai UNES.
4: Mau ngampiri Bu Dosen dulu ini.
1: Iya.
4: Tadi keluar Jatinggaleh masuk Pawiatan Luhur lancar sekali ya Mbak, meskipun padat banyak sekali sepeda motor di sepanjang jalan mulai Pawiatan Luhur sampai dengan Kretek Wesi, pertigaan Sampangan itu ya. Kemudian masuk ke Kretek Wesi Dewi Sartika juga lancar, cenderung ramai juga banyak sepeda motor. Naik dari Dewi Sartika ke Trangkel sampai ke Sekaran lancar. Nah ini sekitaran UNES sekarang juga terpantau mati lampu ya Mbak.
1: Mati lampu. Nah,
4: ini yang
1: nggak
4: tahu nih kalau lampu jalan di sekitaran kampus ini malah nyala, tapi di gedung-gedungnya padam dan di kampung tadi di pemukiman juga padam. Nah ini FH ini juga padam, ini gelap gedungnya.
1: Oke, nah, hati-hati.
4: Ya kan?
1: Iya,
4: gelap
1: betul.
4: Kampusnya. Begitu Mbak Kreta, sudah mau sampai rumah, matur nuwun.
1: Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani. Ternyata di sekitaran kampus UNEP, kampus UNES.
4: Wah,
1: ya.
4: Ini
1: padam ini.
4: Nanti sampai rumah ya.
1: Padam juga kan
4: lampunya
1: ya.
4: Ini. Nggak tahu ini, masih belum tahu tadi mati lampu dari jam berapa nih sekitar sekarang ini. Nah, ini gelap ya Mbak, jalannya dan pemukimannya juga lampunya padam semua. Ini terang hanya lampu mobil saja.
1: Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani untuk update-nya. Ternyata ada pemadaman listrik nih di sekitaran Trangkil ya, Kawarasika yang melintas ini arah Pati-Hati. Terima kasih Pak Faisal Ramadhani. Pak Bowartanto.
5: Katanya besok mau ikut kawan Wendy lihat
2: TL Tanjung, iya, di Lingkar ya? Kudus, terus ini ganti ikut? Mau ikut kawan Christian Raharjo, lihat Santet dan Bango, gimana toh Mbak Krita ini?
1: Lu kan seharian.
2: Turun.
1: Oke, Pak Buatan.
2: 17.54 masuk Anggorawi Mbak Krita.
1: Oke, nah saya kalau pagi ikutnya Pak Wendy, sore pulangnya ikut Pak Christian Raharjo, kan gitu. Kan Pak Christian Raharjo lihat Santet, ya saya ikutnya Pak Christian Raharjo sore. Kalau pagi di Tanjung ya ikut Pak Wendy, kalau Pak Wendy ke Kudus gitu. Oke, terima kasih Pak Bu Hartanto. Pak Wendy?
5: Ini saya juga mau info Mbak Krita.
1: Iya.
5: Setelah melewati Tel Trengguli, nanti di sekitaran desa Bolo itu kalau lihat ke kanan juga ada Bango Mbak, desa Bango maksudnya. Terima kasih.
1: Oke.
5: Okay. Untuk Pak Afan Gafar ya, kemarin punya Mas Yuli Riseno, kemarin makan-makan kita Pak Afan Gafar juga nggak, wah pelanggaran, so tak kon balenin Riseno ya. Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Wendy. Oke, okay, senangnya bikin hoax nih Pak Wendy. Pak Yogi.
6: Selamat petang Mbak Krita, selamat petang kawan-kawan Rasika. Melaporkan Mbak perjalanan dari Ungaran menuju ke Salatiga. Dari Ungaran sampai dengan Bawen terpantau ramai lancar lalu lintasnya. Kemudian dari Bawen sampai dengan Salatiga ada ketersendatan Mbak, mulai dari Kopi Banaran. Tadi saya masuk ketersendatan mulai dari Kopi Banaran karena setelah Kopi Banaran ada truk trouble muat batu ya di lajur sebelah kiri. Setelah itu maju lagi sampai dengan turunan sebelum jembatan Tuntang, ada perbaikan jalan sepanjang jembatan Tuntang Mbak. Setelah jembatan ramai lancar saja, normal lalu lintasnya sampai dengan Salatiga. Demikian Mbak Kri yang bisa disampaikan. Selamat petang, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya. Dan nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika. Kita break dulu, kita menuju kabar Jawa Tengah tepat jam 6 petang.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mewaspadai dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang memicu lonjakan harga material konstruksi. Sekda Jawa Tengah Sumarno bilang, sejumlah proyek pembangunan yang masih dalam proses lelang akan dihitung ulang agar tetap realistis dan tidak merugikan pihak kontraktor. Meski harga barang meningkat, Pemprov Jawa Tengah belum bisa menerapkan kebijakan penyesuaian atau eskalasi harga karena belum adanya pedoman resmi dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan pasar guna memastikan seluruh proyek infrastruktur yang dibiayai APBD tetap berjalan optimal dengan kualitas yang terjaga. Ratusan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah dikabarkan gulung tikar akibat lonjakan harga bahan pokok imbas tekanan ekonomi global. Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau APMIKIMDO Jawa Tengah mengungkap sektor barang sekunder seperti penjual pakaian menjadi yang paling terpukul hingga terpaksa gulung tikar. Di tengah situasi sulit ini, para pelaku usaha juga makin terjepit oleh rencana penerapan pajak UMKM pada Juni tahun ini. Ketua DPD APMIKIMDO Jawa Tengah, Arianto, menegaskan pihaknya tengah mengkaji aturan tersebut dan siap melakukan aksi demonstrasi jika pemerintah tetap memberlakukan pajak di saat kondisi pendapatan masyarakat sedang tidak menentu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi. Sudah jam 6 lewat 8 menit, jam 18 lewat 8 menit. Dan ini tadi yang ketemu dengan Pak siapa tadi yang di tol ya? Pak Afan Ghaffar ya? Pak Afan Ghaffar. Siapa tadi ya? Ini ternyata, Pak Awetri. Ini ternyata ada Pak Yuda Hermawan. 1316 itu mobil saya Mbak gitu. Salam kenal gitu. Oke, terima kasih Pak Yuda Hermawan. Lanjut lagi Pak Udin, selamat petang.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
1: ada
0: selamat sore.
1: Tempat Mbak di DL Tanjung kok dilihat.
0: Dilihat.
1: Mbak Greta, ini aku dari Solo, okay. Mau pulang ke Kudus lewat Purwodadi, tapi di pertigaan perempatan Getas kok macet, ada apa ya Mbak ya?
0: Okay.
1: Lalu selanjutnya bagaimana? Terima kasih.
0: Okay, ini Pak Udin dari Solo ya. Perjalanan dari Solo menuju ke arah Kudus. Dari Solo menuju ke arah Kudus sudah sampai, tapi lewat Purwodadi sudah sampai di perempatan Getas. Nah, belum ada update ini di perempatan Getas, tapi menuju ke arah Kudus ya, dari Purwodadi jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman Pak Udin untuk jalurnya. Belum ada update di perempatan Getas ini Pak Udin. Pak Afan Ghaffar.
2: Nggih, Kak Wendy. Saya kok tidak diundang makan-makannya, suruh resign dua kali kok. Mungkin tak merapat nek di Sherlock sama Mas Yuli untuk acara makan-makan resign yang kedua kali.
0: Resign yang kedua kali, enggak ada makan-makan Pak Van Gafar. Pak Faisal Ramadhani.
3: Yang Padam itu sekarang ya Mbak Greta.
0: Oh,
3: kalau Trangkil tadi nyala. Jadi
0: Trangkil
3: itu nyala, kemudian waktu masuk ke Sekaran, UNES itu
0: UNES.
3: Padam semua.
0: Oke.
3: Sepertinya ini sampai ke Patemon juga padam ya. Saya lihat ke arah Patemon juga gelap.
0: Oke.
3: Jadi kalau Trangkil masih nyala.
0: Trangkil masih nyala, tapi untuk Sekaran UNES ya, listriknya padam. Terima kasih Pak Faisal Ramadhani. Pak Sinyo.
4: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya, selamat malam.
4: Ini di pertigaan Gubuk lampunya juga padam.
0: Padam ya, pertigaan Gubuk ya. Oke.
4: Jalan. Ini nggak tahu tadi sore masih nyala sih. Kontak, ini Mbak, baru dimati kayak Mbak Greta. Cuman ini ada beberapa yang nyala.
5: Ramai lancar saja. Normal.
4: Untuk lalu lintasnya masih ramai lancar ya Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih. Di sekitaran Gubuk ini listriknya juga padam ya, kawan Rasika ya. Mungkin karena pemeliharaan dari PLN ya. Oke, terima kasih Pak Sinyo untuk update-nya. Pak Yuda Porter.
6: Kakak selamat malam. Menginformasikan
0: iya,
6: Kak, ini saya pulang ke Ungaran dari Semarang. Ini lampu penerangan jalan banyak yang mati seperti semalam.
0: Seperti
6: kemarin
0: ya?
6: Malam. Ini memang ada sesuatu kah atau bagaimana? Mati lampu penerangannya, mati semua ini sampai di flyover saya.
0: Oke, siap. Ini karena mungkin pemeliharaan jaringan PLN mungkin, dan di tanjakan Gombel juga ngremet karena volume kendaraan saja. Terima kasih Pak Yuda. Pak Boartanto.
7: Pukul 18 lebih 4 menit melintas di perempatan Bulu Sari Mbak Greta. Jalur Ronggorawe cukup padat tapi lancar.
0: Masih aman ya.
7: Nanti saya info lagi sampai keluar ke Meragen.
0: Oke, siap.
7: Turun.
0: Terima kasih Pak Boartanto. Pak Asis Noverdi.
8: Selamat petang Mbak Greta dan kawan-kawan semua.
0: Iya, selamat petang.
8: Ikut update lalin Mbak Gre. Ini posisi saya sudah berada di Kedung Pane ya Mbak Greta. Dari Beranda Bali ya, tadi berangkat dari kawasan Industri Tambang Haji menuju ke Beranda Bali, saya ambil jalur alternatif lewat Beringin Mbak Gre, yang tembus ke ini apa? Kedung Pane itu. Nah, terpantau ramai lancar. Makanya saya enggak lewat Prof. Hamka, biasanya kalau sore situ padat merayap ya Mbak Kri, seperti yang diinformasikan kawan Rasika. Sementara ini meluncur dari Beranda Bali mengarah lagi ke Tambak Haji ya Mbak Greta, masih terpantau ramai lancar. Sementara untuk cuaca kelihatan cerah, begitu yang bisa diinformasikan Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya.
8: Mbak Greta, untuk perjalanan saya ini sudah sampai di TLU ini ya Mbak Gre. Ini mau langsung mengarah ke kawasan industri Tambaji. Untuk aktivitas lain tadi menyusuri jalan Prof. Hamka, turun ya Mbak Gre, yang mengarah ke kota Semarang malih, masih terpantau ramlan kondusif ya. Sementara yang naik ke arah BSP benar yang diinformasikan kawan Rasika, agak sedikit padat tapi masih bisa berjalan. Begitu ya Mbak Greta yang bisa diinformasikan. Kui Mas Awan Gafar ojo percaya kok Wendy biasa kui nyebar hoax, nyebar hoax perpisahan apa Mas Yuli resign jare ngomongi.
0: Okay.
8: Hoax, hoax, kok Wendy hoax, hoax ya. Gitu ya Mbak Kre.
0: Oke.
8: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Asis Noverdi dan Kawan Rasika. Untuk sekitar Ngalian sekarang lancar, di sekitaran Permata Medika juga lancar kedua arahnya. Pak Christian Raharjo.
9: Baik, 1752 masih antri di ketersendatan menjelang HIT ini kayaknya. Nanti kita beri lagi berapa menit. Tampaknya di Google saya bakal kena 10 menit. Baik, 1756 sudah melepas dari truk yang mogok di depan HIT, betul. Saya mengalami antrian 10 menit.
0: Okay. Terus
9: setelah itu los. Ngomong los ki keliru gitu ya Mbak Greta ya. Wong saya belum menghadapi yang setelah Tel Genduk itu ada antrian panjang di Kaligawe.
0: Panjang,
9: aduh.
0: Iya Kaligawe panjang antriannya. Yes.
9: 1803 memutuskan belok kiri arah Onggo, Walter Mongisidi, lalu mau coba keluar ke Dong Biru.
0: Oke.
9: Setelah itu nanti coba deh kayaknya keluarnya ke Kaligawe Raya. Atau
0: oke.
9: Nah ini loh serunya kalau ada Pak Wendy di jalur timur. Seru tak? Di sana bangau di kanan juga.
0: Betul. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Udin?
10: Ternyata hanya antrian Mbak, cuman agak panjang. Ini yang sudah di, sampai di Berati.
0: Ketas itu ya, sudah sampai Berati ya. Oke, terima kasih Pak Udin. Pak Kris?
11: Mbak Kris, benar itu.
0: Apa Pak?
11: Pagi ikut ke Wendy, paling enggak sarapan karena asam kutus dapat. Siang gue cocoknya ya sop balungan paling rah. Cuman ikut siapa monggo.
0: Nah itu.
11: Sorenya lihat sunset Pak Christian Larjo paling enggak ya.
0: Apa Pak?
11: Bakso.
0: Bakso lagi. Tomi
11: ayam balungan ceker gitu.
0: Iya
11: sedap.
0: Iya kan berarti benar saya pagi ikut Pak Wendy. Nah siangnya nih nanti cari. Kalau siang di Kudus kan banyak ada Pak Bo Artanto, ada siapa lagi ya, Nalum Sari. Oh kalau siang Pak Wawan Sasuke ke ini sih, ke Purwodadi. Siapa lagi banyak di Kudus, ada Ibu Lina di Kudus ya kan. Oh ada Pak Bafen di Kudus, langsung sama mereka aja gitu. Nah sorenya baru pulang bareng Pak Christian, betul kan saya. Oke Pak Sugi.
12: Selamat sore Mbak Greta, ini kawasan Sabara. Terus sampai jalan tembus ke Mangkang ini juga mati.
0: Oh, TL-nya padam juga.
12: Ini coba mau ke arah Micin nanti sampai daerah mana matinya. Tapi tadi dari Mangkang sampai Sabara itu mati semua. Ini Micin juga mati listriknya. Kok banyak tempat yang mati.
0: Oke. Terima kasih Pak Sugi. Ya, hari ini ya banyak juga pemadaman listrik ini. Pak Bagus Aditya.
13: Update arus lalu lintas Mbak Kri, perjalanan sudah sampai di Ulo Termo Sidi, flavor banget ayu ya Mbak Kri. Minta tolong dipulangkan ke dinas terkait ya, lampu penerangan jalan umum PJU dari depan apa namanya lapas itu loh Mas, Mbak Kri, sampai di pertigaan lampu merah Walter sama Alteri Soekarno Hatta itu listriknya listrik PJU-nya padam ya Mbak Kri ya. Setelah lampu merah terang benderang, tapi sebelumnya gelap gulita. Hanya lampu penerangan jalan umum saja ya Mbak Kri yang padam ya. Kalau listriknya masih tetap nyala. Itu Mbak Kri, barangkali ada dinas terkait yang mendengar keluhan masyarakat. Nah, terus itu matinya sudah beberapa hari Mbak Kri, nggak cuman hari ini, kemarin juga padam itu lampu PJU-nya. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya. Kawan di 4906 melaporkan untuk area Mayong Jepara juga listrik padam ya. Dan ini karyawan pabrik yang di sekitaran Mayong juga dipulangkan. Oke, terima kasih infonya. Pak Rupi.
14: Sore Mbak Greta. 18.14 ini melintas di Sabara ke arah Jatisari.
0: Eh Pak Agung
14: terpantau
0: ini ya.
14: Juga okay. Padam Mbak Greta.
0: Oke,
14: ini saya dengerin radio 2 hari kok pemadaman di mana-mana ya.
0: Iya betul 2 hari ini Pak Agung.
14: Ya? Kalau pemeliharaan kok menurut saya kok tidak ya Mbak ya. Ini kayaknya kok ada sesuatu yang dijadwalkan begitu Mbak Greta. Sudah
0: bisa
14: separah
0: juga.
14: Demikian inikah? Semoga tidak ya Mbak
0: Greta. Semoga
14: Greta,
0: tidak
14: ya.
0: Semoga ya.
14: Semangat semuanya.
0: Oke
14: okay,
0: Pak Agung. Iya, terima kasih Pak Agung ya. Ini di sekitaran Sabara juga listrik padam ya. Kemarin juga gitu. Mulai sekitar sore sekitar jam ya mungkin sekitar jam 2-an lah. Sekitar jam 2-an kalau tadi siang itu di daerah Kaligarang itu ada pemadaman juga. Dan ini apakah karena pemeliharaan? Ini belum ada info lagi Pak Agung. Apa mungkin karena apa ya pengurangan pengurangan gitu ya atau gimana, belum ada info juga Pak Agung. Oke, terima kasih Pak Agung untuk update-nya. Pak Rupi.
15: Sore Mbak Gri, menginfokan ya Mbak Gri. Ini di TL Akpol lampu merahnya padam.
0: Padam kan ya.
15: Dan mohon izin Mbak Gri dari Semarang menuju Cilacap. Mohon infonya
0: ini?
15: Paling masuk tol Pemalang.
0: Oh, masuk tol Pemalang.
15: Gimana
0: oh, lewat
15: ya,
0: Radu Dongkal.
15: Terima kasih.
0: Oke, menuju ke arah Cilacap, kalau masuk tol nanti keluar Pemalang untuk jalurnya masih lancar. Nah, kalau lewat Radu Dongkal, untuk Randu Dongkal ini juga kemungkinan juga kalau dilihat dari aplikasi map sih masih aman gitu Pak Rupi. Terima kasih infonya Pak Christian Raharjo.
9: Baik, 18.15 sudah keluar di Kaligawe Raya. Dari Dong Biru Kaligawe Raya kembali ke jalan yang benar.
0: Oke.
9: Okay. Recommended.
0: Oke, ini lewat Dong Biru tadi terus lewat Kaligawe Raya ya. Terima kasih Pak Christian Raharjo, Pak Sinyo.
16: Ini sudah sampai Teguanu Mbak Gre. Lalu lintas masih ramai lancar sih Mbak Gre. Terima kasih.
0: Oke.
16: Okay. Update ya? Lagi Mbak Gre. Ini sampai perempatan Karangwen ada antrian sedikit karena ini volume kendaraan aja sih Mbak Gre nyebrang.
0: Oke, okay, di sekitaran Karangwen ya.
16: Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih infonya Pak Sinyo. Pak Bowo Artanto.
7: 18 lebih 17 menit sudah sampai di Pasar Meranggen Mbak Greta. Waktunya sekitar 23 menit ini berarti cukup padat Mbak Greta. Biasanya maksimal 20 menit sudah lolos dari Onggorawe sampai Meranggen. Itu kok banyak yang lampunya mati apa pada belum bayar listrik ke PLN toh Mbak Greta? Matur nuwun.
0: Oke, kalau sekarang kan banyak yang pakai token ya Pak Bowo Artanto. Ya banyak juga sih yang pakai apa pasca bayar itu masih banyak juga. Tapi enggak lah saya rasa, soalnya kalau PLN kalau misalnya telat bayar gitu kan sudah kena denda. Terus kalau misalnya sampai batas waktu yang ditentukan enggak dibayar, listriknya diputus gitu kan Pak Bowo Artanto. Enggak, kayaknya enggak ini. Mungkin ini karena pemeliharaan jaringan kemungkinan gitu. Soalnya sudah 2 hari ini ya Kawarasika ya, listrik setiap siang mulai jam sekitar jam setengah 2-an sampai petang, mungkin sampai nanti jam 7 itu akan padam gitu di beberapa wilayah. Tapi enggak serentak gitu, maksudnya beberapa wilayah misalnya di daerah A padam, daerah B nyala, mungkin daerah D yang padam gitu. Mungkin karena ada pemeliharaan ini. Pak Jack.
17: Mbak Greta, mungkin PLN-nya belum bayar listrik ya Mbak, makanya mati semua Mbak.
0: Lah kok PLN belum bayar listrik, kan pengguna PLN yang bayar listrik. Pak Wawan Sasuke.
18: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya selamat malam.
18: Mohon info Mbak Greta, jalur saya pulang bagaimana kabarnya? Ini baru meluncur dari kawasan Gajah Mada ya, dari kantor di Purwodadi menuju Karanggodok. Mohon infonya, matur nuwun.
0: Oke, masih aman lancar Pak Wawan Sasuke dari Purwodadi dari Jalan Gajah Mada menuju ke arah menuju ke arah Nalumsari ini masih lancar. Tidak ada ketersendatan ke Godong, terus lewat Kelambu, Kelambu ke arah Nalumsari, ini aman lancar. Pak Jack?
17: Ya kita sebagai pengguna PLN memang bayar listrik. Bayar listriknya ke PLN. Nah PLN itu bayar listriknya ke siapa? Mungkin itu belum ya.
0: Ya nggak ada PLN yang nggak bayar listrik gitu. Pak Jack, Pak Udin.
10: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya,
10: ini
0: selamat malam.
10: Di Kelambu.
0: Ya, sudah sampai
10: Pak Kelambu. Wawan, kenapa baru pulang? Nggak usah pulang aja. Besok kan berangkat lagi Pak Wawan.
0: Oke, terima kasih Pak Udin. Pak Wendy?
19: Untuk perjalanan saya sampai di Terkon Parma, Mbak. Masih terpantau jalan, Mbak. Nggak sing madegre kok. Jalan gitu. Pelan, jalan, pelan, jalan, pelan. Gitu, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy. Pak Christian Raharjo?
9: Baik, 18.23 sampai di kota Semarang, masuk via kota lama, sementara aman, ramai lancar.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Jack?
17: Wah, naik gitu aku besok tak kulaan listrik, Mbak, nanti bayar Mbak aku, wis gampang.
0: Boleh. Oke.
17: Ini masuk garasi, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Jack sudah masuk garasi. Pak Wan Sasuke?
18: Pak Udin, kami cuma satu, itu saya tidak di Purwodadi, adanya di luar kota. Ya kan Mbak Greta ya?
0: Mm-mm.
18: Nanti mulai Minggu sampai Sabtu saya yang full di Purwodadi. Karena pada event, terus ada di Natalis, dan ada jeduk-jeduknya juga di puncak acara hari Sabtu. Gitu Pak Udin.
0: Oke, terima kasih Pak Wawan. Iya, nanti Kamis, Jumat, Sabtu luar kota gitu ya. Ini masih di sekitar Purwodadi saja. Nanti kita lanjut lagi ke Warasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Pemkab Pamekasan berencana merancang konsep wisata halal untuk pengembangan destinasi wisata di Pamekasan, khususnya di kawasan Pantai Jumia. Bupati Pamekasan, Khairul Rahman, menyebut langkah awal perlu dilakukan adalah menyusun perda tentang wisata halal yang membuat berbagai ketentuan dan rambu-rambu pengembangan pariwisata sesuai dengan karakter Pamekasan sebagai kota gerbang salam. Keberadaan perda tersebut menurutnya penting agar seluruh program pengembangan destinasi wisata memiliki landasan hukum yang jelas dan tetap sejalan dengan nilai-nilai yang menjadi identitas Pamekasan.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM membongkar maraknya peredaran jamu dan obat tradisional berbahaya karena nekat dicampur bahan kimia obat. Dalam operasi sepanjang 2 tahun terakhir, petugas menemukan lebih dari 10.000 produk bermasalah di Jawa Tengah, serta melacak 39.000 link penjualan ilegal di berbagai platform digital. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan hukum secara tegas guna memberikan efek jera. Langkah ini wajib dilakukan tidak hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga demi menjaga reputasi jamu Indonesia sebagai warisan budaya UNESCO.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Upaya menghidupkan kembali Hotel Gria Dharma Kusuma belum sepenuhnya berjalan mulus. Hingga saat ini belum satupun kamar hotel milik Pemkab Bojonegoro tersebut dapat digunakan. Selain itu, manajemen juga masih mencari mitra swasta yang bersedia mengelola hotel plat merah tersebut. Pelaksana tugas Direktur PT GDK Dili Triwibo mengungkapkan, dari total 28 kamar yang tersedia, baru 14 kamar yang secara teknis sedang dipersiapkan agar memenuhi standar layanan perhotelan.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam Mbak Ferry.
2: Selamat malam Mbak.
1: Gimana kabar hari ini Mbak Ferry?
2: Alhamdulillah baik.
1: Selalu sehat ya Mbak Ferry ya. Mbak Ferry, untuk saat ini ya, setiap malam itu cuaca dingin. Tapi apakah masih akan ada potensi hujan untuk cuaca malam hari ini hingga esok pagi untuk wilayah Jawa Tengah? Silahkan Mbak Ferry.
2: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai awal malam hari ini hingga esok dini hari. Untuk kota Semarang, umumnya cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 3 hingga 15 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Grita.
1: Oke, terima kasih Mbak Ferry untuk perakiraan cuaca untuk malam hari ini. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Itu tadi kabar sikap perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stamet Tamat Yani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Kita lanjut lagi ke Warasika untuk berbagi informasi ya. Dan yang sudah gabung lagi Pak Edi WA, ini antre di pom bensin ini ya. Oke, ternyata masih tetap antre juga. Ini antrean Pertamax atau Pertalite ini Pak Edi WA. Oke, terima kasih Pak Wendy.
1: Mbak, dari Sayung sampai Kali Gawe gimana Mbak? Terima kasih.
0: Oke, okay, dari Sayung.
1: Abing ya.
0: Enggak, udah lancar
1: dari
0: Sayung.
1: Setelah TL Genuk. Apakah masih begitu di mapmu juga? Terima kasih.
0: Oke.
1: Okay. Perjalanan sudah sampai di Padiraya, Mbak. Jadi di map merah tapi ya jalan loh, Mbak. Jalan pelan, jalan pelan. Ini kok dejavu ya, Mbak. Aku kok mau ngomong ngono juga toh? Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Wendy. Kawan di 970, waalaikumsalam. Ini menginfokan dua hari ini sering ya di Kali Gawe ada pemadaman listrik, bukan pemeliharaan, tapi dampak kenaikan minyak dunia dan mata uang rupiah yang melemah. Upaya mempertahankan tidak naik, kalau begini terus ya rusak kulkas karena nempel terus gitu. Oke, okay, mudah-mudahan akan baik-baik saja ya. Pak kawan di 970, Pak Asis Noverdi.
2: Mbak Agri, untuk perjalanan saya sudah sampai kantor ini ya.
0: Okay.
2: Di Tambak Ajiraya, untuk aktivitas lalin di jalur Pantura Semarang Kendal atau Wali Songo masih terpantau ramai lancar saat saya melintas. Ini langsung mau capcus pulang ke Pujanggading ya Mbak Greta. Mbak Greta, hari Rabu masih siaran sampai jam 19.00 ya. Oke, tak temenin Mbak Greta sampai ke Pujanggading ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi. Pak Christian Raharjo.
3: Baik, 18.32 sudah masuk ke arah Tugu Muda. Sebentar lagi sampai di rumah. Matur nuwun buat Mbak Greta yang sudah mangkal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Selamat malam, selamat beristirahat. Pak Heru Setiawan ini menanyakan dari Karangjati ke Manyaran kalau lewat Gunung Pati bagaimana? Lewat tol juga bagaimana? Sejauh ini dari Karangjati menuju Manyaran kalau lewat Gunung Pati untuk jalurnya masih lancar. Lewat tol juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Heru. Pak Wawan Sasuke.
4: Mbak Greta, kawan Rasika, yang mau melewati di Simpang Lejok ya, hati-hati ya, itu ada pom bensin Lejok saat ini untuk antrian solar sampai ke jalan raya ya, di lajur kiri. Jadi kalau yang mau keluar ke arah Godong, ambil di lajur kanan ya, yang di bundaran Lejoknya. Gitu Mbak Greta. Tapi antri kok enggak macet juga, cuma waspada aja di lajur kiri karena itu antrian yang mau masuk ke SPBU. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Wawan. Pak Darminto.
5: Selamat petang Mbak. Ini iya, menginfokan ini di Bandaran UNES juga mati lampu.
0: Nah, di sekitar Bandaran ya, UNES ya.
5: Seperti yang lain ada ikutan mati lampu. Sekian okay, menginfokan.
0: Terima kasih Pak Darminto untuk infonya. Pak Bo Artanto.
6: Pukul 18.35 menit saya sudah sampai di Jalan Sambirata Raya Mbak Greta. Sebentar lagi sudah finish sampai di rumah. Selamat melanjutkan tugas siaran ya Mbak Greta. Masih setengah jam ya. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Bo Artanto. Pak Wendy.
1: Oh iya loh Mbak, pemadaman listrik ini program pemerintah loh. Walah.
0: Ya gak tahu juga, saya gak ngomong gitu loh Pak Wendy.
1: Spelling kan dong.
0: Saya gak tahu juga apakah ini program pemerintah gitu. Tapi setahu saya kalau ada pemadaman itu ada pemeliharaan jaringan, atau mungkin ada rabas-rabas pohon gitu Pak Wendy. Pak Edi Arjono.
7: Selamat malam Mbak Greta. Tadi kan kalau tidak salah pembahasan tentang Pertamax ya Mbak, kritik atau enggak ya. Kalau saya sih lebih cenderung, saya lebih milih ke Pertalite Mbak, karena nanti kita pulang bawa rupiah Mbak, daripada nanti yang ngelitik yang di rumah malah saya repot itu Mbak. Ngerepot nanti kalau yang ngelitik di rumah. Ya begitulah Mbak, kita harus pinter-pinter ini Mbak. Ya semoga saja Pertalite-nya seperti janjinya MBG tidak naik sampai akhir tahun ini. Itu saja Mbak Greta, matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono, Pak Kevin. Untuk jalur Semarang Salatiga via konven, bagaimana Semarang ke arah Salatiga via konven? Untuk saat ini masih sedikit melambat di jembatan Tuntang ya Pak Kevin ya. Tapi pendek saja melambatnya, mulai dari gereja itu sampai di jembatannya, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Purwanto.
8: Selamat sore Mbak Greta, kenalin di Tuntang arah Salatiga sudah lancar Mbak ya, meskipun masih dibuka satu lajur. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Purwanto untuk update-nya. Pak Fikrul.
9: Ketersendatan di bawah tol, ada aktivitas kendaraan yang putar balik dari daerah Kubro
0: ya. Ah, ini yang di bawah tol Kaligawe ya.
9: Muktiarjo menghambat perjalanan.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Fikrul di bawah jembatan tol Kaligawe ya. Untuk saat ini memang ada antrian cukup panjang, antriannya itu mulai dari Trimulyo sampai di SPBU Kaligawe. Kawan di 5273, apakah listrik padam sedang ada perluasan jaringan? Mungkin ada pemeliharaan jaringan Pak, bukan perluasan gitu. Oke, kawan di 970. Oh, ini Pak Lisin di Cilosari Kaligawe. Oke, siap. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika. Kita break dulu sejenak.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Eh, kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
2: Iya, untuk menghalau debu kan?
1: Katanya banyak tikus di gudang ini. Takut kena penyakit dari kotorannya.
2: Penyakit apa?
1: Hantavirus.
3: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tidak berterbangan. Jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaga kebersihan, lindungi kesehatan, hantavirus bisa dicegah.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Kita lanjut lagi ya Kak Warasika untuk berbagi informasi sebelum saya pamit ini ya. Yang sudah gabung lagi ada Pak Michael Arka.
1: Selamat malam Mbak Greta, menginfokan dari jalur Pantura Timur. Perjalanan dari Rembang mengarah ke Semarang ya Mbak Greta, terjebak macet di Ngebruk.
0: Oke, di sekitar Pantura ini ya, dari Rembang ya. Ini ada antrean di sekitaran Ngebruk. Terima kasih infonya. Ya, di sekitaran Juwana Ngebruk, kalau saat pulang kerja, ini memang pasti akan melambat jalurnya dan antreannya juga cukup panjang, mulai dari sekitaran Ngerang. Terima kasih infonya. Lanjut lagi dengan Pak Asis Noverdi.
2: Mbak Gre, untuk perjalanan saya sudah sampai di TL UIN ya Mbak Greta. Untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar aja sih. Hanya aja ada catatan di sebelum TL UIN Mbak Greta, di sebelah kiri ada truk trouble kontainer warna merah ya, sebelum kantor cabang BRI cabang Jerakah itu Mbak Greta. Tapi so far masih tidak menimbulkan ketersendatan. Nah, masuk di kota Semarang mah kembali ke zaman purba ya Mbak Gri, kalau listrik mati, apa lampunya juga mati, PLN mati, wah gimana itu, ini harus ada solusi nih dari pemerintah. Itu Mbak Gri yang bisa diinformasikan ya. Oke. terima kasih
0: juga
2: Mbak Greta. Untuk perjalanan saya ini sudah sampai di TL Kalibandeng ya Mbak Gri. Untuk aktivitas lain saat saya melintas masih terpantau ramai lancar di Jalan Seliwangi. Nah, ini di TL Kalibanteng arah ke jalan yang mau ke pelabuhan Mbak Greta, sepertinya ada lagi ada ambilan. Ini sempat tak foto tadi, tapi posisinya sudah dipinggirkan ya Mbak Greta, sepeda motor Mbak Greta. Buat kewariskan Sarawak pada hati-hati ya saat melintas di jalan raya. Buat Mbak Greta yang mau pulang, hati-hati di jalan ya Mbak Greta. Yang penting selamat sampai di rumah. Buat kewariskan yang masih di jalan, tetap ekstra waspada ya, hati-hati di jalan seperti saya.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya. Kawan di 4878 dengan Pak Anton dari Jepara, ini minta infonya sekitaran depan Polsek Genuk kok macet arah Semarang, ada apa ya? Ini karena volume kendaraan. Jadi antrian yang di Kaligawe itu karena volume kendaraan. Ini yang menyebabkan antrian. Begitu infonya. Pak Wendy?
2: Untuk perjalanan saya sampai di Pom Gasindo ya, Mbak. Masih terpantau.
3: Merge onto the road, then turn left onto the ramp.
2: Tersendat sih, tapi masih jalan sih, Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Ya, karena jalur lambat sudah tidak bisa digunakan, jadi agak melambat tinggi. Ini mau belok ke Tol Muktianjo. Terima kasih.
1: Oke, okay, terima kasih infonya, Pak Edi Arjono.
4: Oh iya, sebentar lagi Mbak Greta turun dari udara, Nje. Ya, titik dijajah Mbak Greta. Patuhi apa rambu-rambu lalu lintas dan hormati pengguna jalan yang lain. Matur suwun. Yang penting titik dijajah, Mbak. Matur suwun, Mbak ya.
1: Oke, terima kasih dan terima kasih ya Kawan Rasika yang sudah menemani saya sejak siang tadi hingga malam hari ini. Yang masih berada di jalan raya tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Greta Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: PRSSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: Jembatan penyeberangan orang atau JPO Pasar Bulu diperbaiki. Pemkot juga diminta segera membenahi JPO Karangayu yang memprihatinkan. Menemui Kepala Bappenas, Gubernur Ahmad Lutfi mendorong percepatan infrastruktur Pantura dan Pamsela Jateng.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Rabu 10 Juni 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng, kondisi sejumlah jembatan penyeberangan orang atau JPO di kota Semarang menjadi sorotan. Kerusakan yang terjadi di beberapa titik, terutama JPO Pasar Bulu dan JPO Karangayu di Jalan Jenderal Sudirman, dinilai dapat membahayakan keselamatan pejalan kaki yang setiap hari memanfaatkan fasilitas tersebut. Menanggapi kondisi itu, Pemkot Semarang melalui Dinas Perhubungan Kota Semarang mulai melakukan perbaikan pada JPO Pasar Bulu. Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, sekaligus memastikan fasilitas penyeberangan tetap layak digunakan di tengah tingginya aktivitas warga dan pengunjung pasar. Dalam proses perbaikan, tim teknis di Dishub melakukan pembenahan pada bagian anak tangga yang mengalami kerusakan. Pekerjaan meliputi penguatan struktur serta penggantian sejumlah pijakan tangga menggunakan material baru agar jembatan kembali kokoh dan aman dilintasi. Staf Bidang Lalu Lintas di Subkota Semarang Angga Sumanjaya mengatakan, pemeliharaan JPO merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keselamatan pengguna jalan, khususnya pejalan kaki. Disu berharap proses perbaikan dapat selesai sesuai jadwal, sehingga JPO Pasar Bulu kembali berfungsi optimal sebagai sarana penyeberangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Meski demikian, perhatian masyarakat kini juga tertuju pada kondisi JPO Karangayu yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Jembatan yang menjadi akses penting menuju Pasar Karangayu itu diketahui mengalami kerusakan di sejumlah bagian. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat saat menerima kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi di Kota Semarang. Lutfi menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di sejumlah sektor prioritas, khususnya penguatan infrastruktur di kawasan Pantai Selatan dan Pantai Utara Jawa Tengah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Sebagai salah satu provinsi penyangga ketahanan pangan nasional, Jawa Tengah juga memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi serta infrastruktur jalan yang mendukung distribusi hasil pertanian. Lutfi menjelaskan penguatan sektor infrastruktur tidak hanya bertujuan memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemkab Kudus mendorong pedagang kaki lima agar tetap menjaga kualitas produk jualan dan tetap higienis. Dengan begitu, setidaknya pelanggan puas atas pelayanan yang diberikan PKL. Bupati Kudus Sam Ani saat menemui perwakilan PKL di Pendopo Kabupaten Kudus berpesan para pedagang agar menjaga kebersihan makanan supaya masyarakat tidak tertular penyakit, termasuk pengelolaan sampah juga dikelola. Bupati mengatakan PKL merupakan satu di antara entitas yang turut serta menopang ekonomi masyarakat. Untuk itu PKL perlu untuk didampingi. Akses kemudahan pun diupayakan pemerintah agar mereka mudah mengurus sejumlah hal. Bupati berharap para PKL tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Bentuk pendampingan yang saat ini dilakukan oleh Pemkab Kudus, yakni dengan memberikan kemudahan akses sertifikasi halal kepada PKL. Sam Ani mempersilakan kepada PKL agar segera mendaftar ke kantor DPM PTSP Kabupaten Kudus. Sementara Ketua Paguyupan PKL Kudus Mudloha mengatakan, pendampingan yang dilakukan oleh Sam Ani kepada PKL merupakan bentuk keberpihakan, termasuk adanya fasilitasi sertifikasi halal untuk para pelaku PKL. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Tengah bersama Federal Bureau of Investigation atau FBI berhasil membongkar sindikat penipuan kripto internasional dengan modus tik bacaring yang beroperasi di wilayah Solo Raya. Sebanyak 39 tersangka diamankan dan jaringan tersebut diketahui telah meraup keuntungan sekitar 41,1 miliar rupiah dari 133 korban yang mayoritas merupakan warga negara Amerika Serikat. Direktur Reserse Cyber Polda Jateng Himawan Sutanto Saragi menjelaskan, para pelaku menjalankan penipuan dengan membangun hubungan emosional dengan korban melalui aplikasi kencan daring dan media sosial sebelum mengarahkan mereka untuk berinvestasi pada platform kripto palsu. Penipuan ini dilakukan pelaku dengan kedok membangun hubungan asmara dengan korban, lalu membujuk korban melakukan investasi atau kripto bodong. Pengungkapan kasus bermula dari patroli cyber yang dilakukan Ditres Cyber Polda Jateng untuk mendeteksi aktivitas penipuan lintas negara. Hasil penyelidikan mengarah ke 7 lokasi di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo, terdiri atas 1 kantor perusahaan dan 6 rumah kos yang digunakan sebagai pusat operasional sindikat. Salah satu lokasi utama yang digerebek adalah kantor PT Digi Global Consultant di kawasan Solo Baru, Sukoharjo. Tempat tersebut diduga digunakan sebagai lokasi perekrutan pekerja sekaligus pusat kendali operasional penipuan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memanfaatkan aplikasi kencan seperti Tinder, Poof, dan Boo, serta media sosial Facebook untuk mencari korban. Mereka menggunakan identitas palsu dan membangun kedekatan secara intensif sebelum menawarkan investasi kripto dengan keuntungan tinggi. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng sudah menganggarkan perbaikan jalan Randu Blatung Cepu, Kabupaten Blora. Pekerjaan yang dianggarkan sebanyak 5,276 miliar pada 2026 ini sudah memasuki tahap pelelangan. Kepala DPU dan Penataan Ruang Jawa Tengah Henggar Budi Angkoro menjelaskan anggaran 5,276 miliar dialokasikan untuk menangani perbaikan ruas jalan yang rusak berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung. Selama 2025 hingga 2026, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran 45,86 miliar untuk memperbaiki jalan provinsi di Kabupaten Blora sepanjang 101,5 km. Pada 2025, ruas jalan Singket Doplang Cepu sepanjang 2,611 km di wilayah Desa Petak, Desa Dinding, dan Desa Betekan sudah dilakukan penanganan dengan anggaran 19,92 miliar. Selain mengenalkan APBD Provinsi Jawa Tengah, Pemprov juga menempuh upaya melalui usulan penanganan ruas jalan di Kabupaten Blora melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng Persija Jakarta resmi mengumumkan kedatangan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala musim depan. Pelatih asal Korea Selatan itu diumumkan sebagai nakoda Macan Kemayoran di Liga 1 musim 2026-2027. Selain STY, musim depan Persija juga mendatangkan Mariano Peralta, pemain terbaik Liga 1 musim lalu. Kedatangan STY dan merapatnya Peralta akan menjadikan persaingan musim depan lebih gila lagi. Persib diprediksi juga tidak akan mudah melesat ke peringkat atas klasemen Liga 1. Shin Tae-yong dalam keterangannya menegaskan siap membawa Persija juara musim depan. Ia akan berusaha semaksimal mungkin agar para pendukung Persija melihat permainan terbaik tim kebanggaan mereka. Dengan kebersamaan yang terjalin dengan pemain, STY berharap membawa Persija pada posisi terbaik dan meraih gelar juara musim depan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa.

Elizabeth Taylor, Taylor Swift. Lagu pertama saya malam hari ini. Saya Doni Azhar yang siaran sekarang di Rasika USA. Nemenin Anda yang masih di perjalanan atau udah nyampe rumah atau perjalanan dari kantor ke kantor. Berangkat dari start dari kantor, ya kan? Jalan balik kantor. Absen dulu, Bos. Ya sudah, semoga semua dalam keadaan sehat, berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Kalau ngomongin soal Elizabeth Taylor, soal Taylor Swift, itu adalah soal nama-nama besar. Bener ya? Dan kalau soal nama besar, ada satu nama besar yang sekarang lagi jadi perbincangan. Karena suaranya ramai dibicarakan, muncul gitu ya, dalam kasus dugaan suap bea cukai. Aduh, nama itu adalah Raffi Ahmad. Nama Raffi Ahmad muncul dalam kasus dugaan suap di bea cukai. Nah, lalu bagaimana si Raffi Ahmad bersuara atau membela dirinya, bukan membela diri ya, apa playdoy dalam tanda kutip dari sisi dia. Raffi Ahmad yang kita bicarakan di sini, iya Raffi Ahmad yang itu, tapi dalam kaitannya dia sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Namanya disebut-sebut dalam kasus dugaan suap terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Nama dia itu pertama kali muncul di persidangan dengan terdakwa pimpinan Blu-ray Cargo John Field yang kemarin berlangsung di pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat ya, beberapa hari lalu. Nah, terus bagaimana ya si Raffi Ahmad akan membela diri? Pastinya dia akan didampingi pengacara hebat juga, pengacara besar juga, nama besar lah, ya kan? Nah, siapa dia? Hotman Paris lah. Ya, Hotman Paris. Hotman Paris menyebut ini sejauh ini ya yang kita dengar pembelaan versi dari sisi Raffi Ahmad. Jadi kira-kira nih, seperti kalau Anda ikuti follow Instagramnya Hotman, dia bilang kepergian Raffi Ahmad ke Amerika Serikat itu tidak seorang diri, tapi juga ada seleb lainnya, dan ada sejumlah nama seleb papan atas Indonesia, mulai dari Ariel Noah hingga Gading Martin. Orang-orang yang ada di tempat itu pada waktu itu, ya kan, itu banyak gitu, banyak pesohor-pesohor. Kok tiba-tiba nama Raffi Ahmad aja oleh para oknum yang gak suka ya disebut, dan itu diviralkan, dibuat nistaan bahwa seolah-olah Raffi Ahmad terlibat dalam skandal impor Blu-ray kargo yang melibatkan oknum bea cukai. Itu sekilas konteksnya. Nah, kita ngobrolnya soal nama besar sih. Soal nama besar itu istilahnya kita sering dengar kan ya, pohon itu makin tinggi ya kan, maka anginnya akan tambah kencang gitu. Jadi nama besar itu artinya dia di puncak tuh ya, namanya di puncak sana, di tinggi, anginnya tentu akan kencang. Ini tidak ngobrolin tentang kasus hukumnya ya, bukan. Ini secara umum kita ngomongin nama besar. Jadi misalnya nih, Anda tuh makin dikenal ya di circle Anda, siap-siap oi, anginnya akan kencang ya. Anginnya akan kencang. Tapi kalau ngomongin angin kencang, tenang aja, karena yang bikin masalah, yang bahaya itu bukan angin kencang tuh. Yang bahaya itu justru malah angin yang sepoi-sepoi. Ya kan? Pernah dengar cerita itu toh? Monyet yang lagi di atas pohon ya, tinggi gitu. Terus anginnya kencang, dia tuh malah pegangan kencang ke pohon, gak jatuh dong, ya kan? Tapi begitu anginnya itu pelan-pelan sepoi-sepoi ya kan, ih monyetnya ngantuk. Lama-lama gara-gara angin sepoi-sepoi dia ngantuk, gak pegangan, akhirnya dia jatuh. Jadi tenang, bukan angin kencang berbahaya, angin sepoi-sepoi.
yang di jalan kalau kena angin sepoi-sepoi mungkin juga ngantuk ya. Ingat rumusannya, yang nyetir aja ngantuk, yang ngantuk aja nyetir. Biar gak ngantuk, diskor ya dulu, Krisya.

105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa Diskoria Lale Elmano Eva Celia Trisha. Ini juga nama besar ya. Nama besar lagi adalah ini aku lagi buka-buka thread gitu, ada yang seru. Kan begitu Pak Prabowo ketemu sama Pak Luhut, dolar tuh langsung menguat dong. IHSG 2 hari ini terbang. Tanda tangan Lord Luhut ini emang sangat ngaruh ke jalan hidupnya ya. Tanda tangan LBP ini emang sangat ngaruh jalan hidupnya. Maksudnya tanda tangan dia itu bener wih merubah hidupnya. Nah, terus ada orang itu menganalisa tanda tangannya Luhut bin Sarpanjaitan. Dibilang ini emang tanda tangan orang kayak gini pas banget gitu. Memang tanda tangan begini nih orang-orang besar ya. Gak heran di periode kemarin beliau tuh diminta pegang banyak posisi ya, dan semuanya dibilang sukses. Ya, gimana komentar Anda? Tapi dari tanda tangan bisa ngelihat karakter. Anda pernah punya pengalaman gak? Nanti saya mau lihat lah itu analisa tanda tangannya Pak Luhut gimana itu. Oke, okay, by the way, ke jalan raya dulu sebentar. Ini masih ada antrean memanjang di Raya Kaligawe. Kalau ada yang mau masuk Raya Kaligawe, siap-siap. Ini mulai Padiraya ya, dari Gebang Anom masuk ke Padiraya udah kena antrean. Lepas itu agak longgar dikit, antre lagi, padat lagi sampai di inilah Terboyo gitu kan, sampai di bawah jembatan tol ya. Lepas bawah jembatan tol ke arah kota agak mendingan, longgar dikit, terus kena lagi mendekati lintasan kereta api ya. Sampai itu masih lagi tuh antre gitu, bener-bener los itu setelah apa ya, pom bensin tuh, sebelum bensin deh itu udah agak-agak los ke arah kota, ke arah posis. Sementara exit tol Mukti Harjo ke arah Pabuan itu masih ada antrean panjang kawan. Ini kaitan sama putaran Kubro ya, termasuk yang dari arah Kaligawe mau ke arteri pelabuhan terus belok di Kubro itu wilayah krusial malam hari ini masih, jadi harus ekstra bersabar. Kawasan lain kalau Anda masih di jalan, tapi nanti kita apa namanya update terus. Tapi saya yakin jam-jam segini ya kan agak-agak mulai menurun volume kendaraan, bener nggak? Agak-agak mending loh di ada di jalan jam-jam segini dibanding rush hour. Aduh, nanti kita teruskan ngobrol sambil ngumpul, ngobrol di mana ya, di sinilah di Rasika USA.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang, es teh jus.

Inilah kabar-kabar yang terjadi hari ini dalam Rasika Bari. Ini perkembangan terbaru kasus tewasnya seorang bocah 9 tahun akibat serangan anjing pemburu di Jasinga, Bogor. 4 anjing yang menyerang korban dilaporkan mati bersamaan setelah diamankan oleh warga dan dimasukkan ke dalam mobil. Polisi menduga kematian keempat anjing tersebut terjadi karena kekurangan oksigen setelah berada di dalam kendaraan yang tertutup. Saat ini sampel dari anjing-anjing tersebut telah diperiksa oleh laboratorium forensik dan dinas peternakan untuk memastikan apakah terdapat indikasi penyakit rabies atau faktor lainnya. Sementara itu, pemilik anjing berinisial Y telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga lalai mengawasi hewan peliharaannya saat berburu. Polisi menyebut anjing-anjing tersebut dilepas tanpa pengawasan hingga akhirnya menyerang korban yang saat itu sedang memancing belut. Istana buka suara soal Raffi Ahmad. Nama Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan setelah disebut dalam persidangan kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menanggapi hal itu, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi belum memberikan tanggapan spesifik terkait keterlibatan Raffi. Ia justru mengajak semua pihak untuk fokus mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Sementara itu, Raffi Ahmad membantah keras tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan kasus tersebut. Raffi menegaskan ia tidak pernah melakukan transaksi, memesan maupun menerima barang yang menjadi bagian dari perkara yang sedang disidik. Nama Raffi muncul dalam persidangan setelah disebut pernah menitipkan pengiriman barang elektronik dari Amerika Serikat ke Indonesia. Namun hingga kini KPK mengaku belum mengembangkan fakta tersebut lebih lanjut dalam proses penyidikan. Kabar terakhir seputar dapur MBG yang tutup. Ratusan dapur program makan bergizi gratis di sejumlah daerah terpaksa menghentikan operasional karena dana operasional belum masuk ke rekening pengelola. Gangguan ini terjadi di Aceh, Batam, hingga Nusa Tenggara Barat termasuk Jawa Tengah. Akibatnya ratusan ribu penerima manfaat untuk sementara tidak mendapatkan distribusi makanan seperti biasanya. Para pengelola menyebut dana yang digunakan untuk menjalankan program telah habis, sementara pencairan anggaran dari pusat masih tertunda karena kendala administrasi dan proses pencairan. Namun Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang membantah adanya penghentian pendanaan program MBG. Menurutnya dana sebenarnya sudah mulai dicarikan sejak Jumat lalu dan kembali disalurkan pada awal pekan ini. BGN menegaskan persoalan yang terjadi bersifat teknis dan diharapkan operasional dapur dapat segera kembali normal. Demikian Rasika Bari, kabar-kabar pilihan hari ini.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Fabio Asher, Tohpati, Cinta Kita. Saya Doni Asher, kita masih bersama di Rasika USA tentu saja. Baru tahu kalau kita bisa bisa ganti tanda tangan. Bahkan usia yang udah lolita, lolos 50 tahun. Ya. Ya, tapi by the way soal tanda tangan itu emang udah lama saya tahu ada yang bisa dibaca ya dari tanda tangan. Itu bukan magic, bukan. Itu konsep neuroscience. Katanya begitu. Nah, di thread ada yang bikin utas soal Pak Luhut, Lord Luhut. Jadi begitu Pak Prabowo ketemu Pak Luhut, dolar menguat. IHSG 2 hari ini terbang. Gimana sih tanda tangannya Pak LBP ini kok ngaruh ke jalan hidupnya? Jadi ada yang bilang gini, kalau mau googling tanda tangannya Pak Luhut ya, huruf depannya ini ukurannya besar betul, sangat besar. Kemudian tarikannya menunjukkan dia ini problem solver, bisa mikul tanggung jawab besar. Oh ya, banyak banget jabatan beliau waktu itu. PD tinggi, tiap dapat tugas dia sangat yakin dia bisa berhasil. No wonder ya, dia bisa handle tugas waktu COVID kemarin. Terus tanda tangan Pak LBP ini goresannya sangat cepat ngalir gitu, tapi cenderung nggak kebaca. Artinya apa? Dia ini pragmatis. Kalau dia berbisnis atau berpolitik, pokoknya ujung-ujungnya hasil nyata. Mengutamakan hasil nyata, pragmatis. Nggak suka yang birokrasi lambat banget. Bener. Terus garis dasarnya menanjak. Punya aku juga loh. Garis dasarnya menanjak, tarikan akhirnya sangat dinamis. Ini mencerminkan energi dan mentalnya. Meski udah tuwir, kerjanya masih sekuat saat dia masih

0: Iya, iya, iya. Tapi tentu kita tahu bukan sekedar dari tanda tangan itu aja. Itu hanya sesuatu yang kita bisa baca yang kelihatan. Tentu ada hal-hal yang kelihatan yang ngaruh banget di kesuksesan seseorang. Bener nggak? Oke. Siapa nih? Pak Aril. Menurut saya, Pak LBP bukan problem solver. Ya, tinggal dari mana sudut pandang kita melihat ya. Tapi bahwa beliau itu diberi tanggung jawab besar, ya kan? Dan beberapa orang bilang paling nggak dia bisa ngerjain yang dia dikasih tugas gitu kan. Ya nggak sih? Oke. Oke. Saya ini dulu. Ke Pak Adi Nugroho. Plamongan listrik padam. Oh, oke. Okay. Ibu Mia Kudus. Thank you. Pak Wendy Yuwono. Oh ini. Pak Wendy Yuwono. Hai Pak Wendy.
1: Selamat malam Mas Sun.
0: Yeah.
1: Request lagu dong Mas Sun. Dari Ari Lesmana featuring Wisnu Sandika yang judulnya Aku Harus Pergi. Yang ini nih. Terima kasih.
0: Oke, okay. Right after beberapa nanti. Oh, Pak Aril. Menurut saya Pak LBP itu bukan problem solver, malah negara tuh jadi complicated gitu. In bad way on or in a good way. Complicated biasanya bad way ya. Pak Didit, tanda tangan Wapres kita. Tanda tangan Wapres kita keren banget Mas Doni. Coba dicek deh. Oh ya. Yeah. Coba nanti saya lihat. Ya ya ya. Oke. Terus Pak Soleh. Pak Soleh, monggo Pak Soleh.
2: Nanam padi, padinya padi sempat. Cakep. Selamat malam Mas Doni. Moga-moga sehat dan tetap semangat.
0: Cakep.
2: Beli sayur, bawa keranjang. Keranjangnya jumlahnya 2. Saya mau tanya jalur dari Demak Semarang. Jalurnya bagaimana? Ayam kalkun, burung cendrawasih. Matur suwun, terima kasih. Tetap semangat Mas Doni.
0: Oke, makasih. Ya. Jalan-jalan ke Kota Baru. Jangan lupa beli semangka. Aduh, Pak Soleh emang selalu begitu. Selalu bikin saya bangga. Kedemak ya. Kedemak aman, Pak. Aman. Tetap hati-hati di jalan ya, Pak ya. Pak Yoyo Kendal. Malam Mas Donas. Sehat-sehat terus. Semangat, sukses selalu. Thank you, thank you, thank you. Lagu dulu lagi ya. Back to music. Yang mau nyanyi bareng boleh. Endless Love.

0: Endless Love Lionel Richie bersama Shania Twain. Saya tadi dibilangin sama Pak Didit, coba deh cek tanda tangan wapres kita, keren banget. Keren banget, ini kata kunci nih, keren banget, kata Pak Didit. Pak Didit berarti kayaknya ini ya, apa namanya, lebih berjiwa muda. Karena emang di media sosial ternyata cukup viral gitu tanda tangannya Pak Wapres kita, Gibran Raka Buming Raka. Sempat jadi sorotan publik ya, diberi sorotan oleh warganet karena bentuknya yang sangat sederhana dan kasual. Apalagi kalau dibanding sama wakil presiden terdahulu ya, goresannya dinilai jauh lebih minimalis dan praktis gitu. Nah, ini ada dua kubu nih, banyak warganet yang mengkritik bentuk tanda tangan itu dan menganggapnya kurang rapi atau kurang mencerminkan wibawa simbol kenegaraan dibanding para pendahulunya. Tapi sebagian netizen ini melihat fenomena yang unik, keren gitu. Jiwa muda, menggambarkan jiwa muda, modernitas, serta anti birokrasi yang rumit. Oke, siap. Pak Yoyo, nah, apapun yang sedang terjadi di Indonesia kita tercinta, Pak Yoyo bilang, saya itu selalu berdoa, mohon pada Allah agar mana yang bersih ini bersih, mana yang busuk segera nyah dari muka bumi, agar Indonesia negeri yang elit, agar Indonesia negeri yang elit-elitnya itu benar-benar dicintai rakyat. Baca doa, terus baca Yasin. Ini di bulan Muharram besok, Josh, maksudnya setiap pukul 00 baca surat Yasin buat para pemimpin kita agar diberi hidayah gitu ya, bersih gitu ya. Terus yang nggak bersih itu apa, hilanglah gitu, apapun bagaimanapun caranya gitu. Makanya makasih ya Pak Edi Arjono, monggo Pak Edi.
1: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
1: Aser. Mas Doni izin melaporkan untuk Widoarjo ya, Raden Patah yang ke arah, kalau sebelah kanan ke arah pelabuhan ini macet total ya Mas.
0: Oh.
1: Itu macetnya sampai di Bangjo Raden Patah itu loh Mas. Kalau yang ke kanan ke arah pelabuhan, kalau yang terus ke Kota Lama. Macetnya sampai di situ sampai, Mas. Dan ini buahnya didominasi oleh truk-truk gede.
0: Iya benar.
1: Itu saja Mas Doni.
0: Iya iya.
1: Matur suwun.
0: Ini saya lihat di ini. Iya benar. Ini ya di simpang Raden Patah Lejen Suprapto, yang kalau ke kanan Ronggolawe. Ronggowarsito, yang lurus ke Kota Lama itu ke arah pelabuhan, antrean panjang, luminasinya truk gitu. Yang mau lewat sana siap-siap ya, matir, matir nuwun, matir niwin. Matur nuwun Pak Edi Arjono. Pak Danang Arif, monggo Pak.
2: Selamat malam Modomi.
0: Nggih.
2: Menginfokan perjalanan dari Sragen ke Semarang, tepatnya di kawasan Wijayakusuma, panjang perjalanan lancar di tol, dan baliknya ada laka di depan Sami.
0: Depan Sami ada laka
2: di depan PT Sami, sebelah lajur sebelah kanan kalau dari Mangkang. Mohon berhati-hati. Kelihatannya MD kayaknya. Mohon berhati-hati semuanya yang di jalan. Tetap waspada, kalian harapan keluarga Anda masing-masing.
0: Luar biasa.
2: Untuk arus lalinnya
0: ya,
2: terpantau mulai merayap dari Dinas Sosial itu. Dinas Sosial. Terpantau merayap. Mohon hati-hati dan bersabar nggih rekan-rekan yang melewati
0: Sami
2: tersebut.
0: Di depan Sami ya, Mangkang. Waduh. Yang masih di jalan tetap hati-hati, diingetin sama Pak Danang Arif. Pak Danang Arif, matur nuwun. Pak Fajar, pingin dengerin Bryan Adams, Everything I Do It For You. Oke, kita ke ini dulu. Anda masih mendengarkan Rasiga USA, Sidor di SR.

Ari Lesmana featuring Wisnu Sartika. Aku harus pergi. Pak Wendy, pergi kemana? Tapi yang jelas saya belum mau pergi. Saya masih bersama Anda sampai jam 9 malam nanti. Saya Doni Asyar bersama Anda.

105,6 FM Rasika USA dari Juicy Lucy Lampu Kuning. Sering memperbarui story sampai lingkarannya itu titik-titik banyak. Tapi perlu juga kita memperbarui niat hidup, asik. Memperbarui hal-hal baik. Ya kan? Masih ada waktu soalnya, ya kan? Ya elah, Donas ini aku udah kepala lima, ngapain? Ya dunia itu indah kawan, ya di depan sana masih banyak hal spektakuler yang bisa terjadi ya. Jadi don't worry, be happy. Salah satunya tadi paling enggak Juicy Lucy saya river ke situ ya. Ada hal-hal yang sebetulnya kita udah diberi tanda-tanda, cuman kita enggak pay attention ya. Nah mungkin bolehlah ya kita belajar untuk apa namanya mendengar tanda-tanda, bukan mendengar ya. Ya sumbernya bisa mendengar, melihat, membaca atau apapun gitu. Tapi kemudian menjadi perhatian kita, pay attention sedikit, yang saya yakin itu nanti akan dampak juga ya pada bagaimana sikap kita atas segala sesuatu gitu. Ya umur-umur kepala lima mah udah ini ya, udah mikir yang jauh-jauh ya. Begitu dengar apa dipikir tuh. Ya tapi soal tanda tangan itu mungkin jadi kepikiran Anda gitu. Kalau misalnya Anda mungkin gitu baru dengar isu ini. Nah, kok isu ya? Saya ngomong tanda tangan bisa lihat karakter orang gitu. Memang di sini di kita mungkin belum lazim banget ya, tapi di Amerika Eropa ini udah sangat lumrah dan orang banyak yang menggunakan itu gitu, grafologi ya kan istilahnya. Tapi ini emang menarik karena soal tanda tangan kan, kalau grafologi itu bilang bahwa bisa nih kita tahu bagaimana karakter seseorang gitu. Memang kalau kita lihat tanda tangan itu sangat unik kan. Ada yang bilang tanda tangan itu adalah semacam personal branding versi tinta. Apa yang mau kita tunjukkan pada dunia lewat tanda tangan gitu. Dan memang tanda tangan, gak ada dua tanda tangan yang betul-betul identik, bener gak? Itu unik banget. Bahkan kalau ada pun calo pemalsuan KTP itu kayak gagal meniru tekanan emosional dari tanda tangan manusia asli. Itu ya orang yang ahli ya, ahli grafologi yang tahu gitu. Tapi memang mereka sih, para ahli-ahli di bidang grafologi ini yakin bahwa berdasarkan ilmu yang mereka pelajari, gerakan tulisan tangan itu emang terkoneksi langsung dengan kondisi psikologis, pola pikir, kabel-kabel emosi, hingga kecenderungan perilaku. Ini udah merajalela di era udah lama banget, sering dipakai untuk analisis karakter, pemetaan kepribadian gitu, sampai menyeleksi calon karyawan biar bagian HRD itu tahu mana pelamar yang gigih, mana yang hobi resign di bulan ketiga. Ya elah. Tapi ini para psikolog memberikan catatan kuat ya, grafologi tidak bisa berdiri sendiri untuk menyimpulkan manusia secara mutlak, for sure. Ini adalah alat observasi perilaku, salah satu pintu untuk memahami karakter, bukan palu hakim yang menentukan kebenaran absolut. Dan menarik juga kalau misalnya, kalau begitu aku mau merubah tanda tangan biar karakterku berubah. Ih, tidak semudah itu, kawan. Ya, ya. Oke. Saya ke siapa dulu ya? Pak Arbadi dulu ya, Pak Arbadi. Ya, tahu. Iya. Malam Mas Dodi, Mas Siara, sukses selalu dari kawan Rasika di Karanganyar, Solo. Waduh, foto saya nampang di belakang Mas Dodi, iya. Ini nih foto jenengan ya. Nomor saya belum di save. Kok bisa? Iya. Ini saya baru buka
WA pertama Anda loh, Cia, membela diri. Oke, tambahkan ke kontak. Dan sekarang Pak Arbadi sudah menjadi kontak. Yap, Pak Arbadi makasih ya. Pak Bayu Sampangan, malam Mas Doni. Lama enggak dengar suaranya. Iya kah? Pak Bayu, ini laporan arteri ya Sudarso lancar jaya. Besok tanggal 15 Juni jembatan Tugu Suharto dan ditutup jam 14. Ada apa ini kah? Peringatan malam 1 Muharram. Oh, 1 Suro. Okay. Jadi besok tanggal 15 Juni jembatan Tugu Suharto ditutup mulai jam 2 siang ya. Ini lagi lewat di arteri Yosudarso lancar. Arteri Yosudarso lancar. Yap, arteri Yosudarso atau arteri Pelabuhan Aman. Tadi Pak Edi Arjono tuh kasih kabar yang mau ke pelabuhan yang dari arah Tawang ya, Ronggowarsito. Ya Allah, Ronggowarsito lagi. Ronggowarsito. Itu antrean panjang dari simpang Pengapon ya, mau ke arah pelabuhan. Sementara dari eksit tol Mukti Arjo yang mau ke arah pelabuhan juga masih antri panjang. Titiknya di Putaran Kubro tuh, kawan yang mau lewat sana mau lebih sabar. Termasuk yang dari pelabuhan itu juga terhambat ya di depan Pasar Kubro yang mau ke arah Raya Kaligawe. Oke, Pak Fajar tadi yang ingin mendengar lagu ini. Ingatkan dengan intro ini, ya kan? Terkenal banget, Bryan Adams. Everything I do it for you.

Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

Inilah kabar-kabar yang terjadi hari ini dalam Rasikabari. Pemerintah tengah menyiapkan perubahan besar dalam penyaluran bantuan sosial. Kedepan, bansos direncanakan akan lebih banyak diberikan dalam bentuk transfer tunai langsung kepada penerima manfaat dengan nilai rata-rata mencapai 5,4 juta per orang. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengatakan program ini akan didukung sistem digital single ID yang saat ini sedang dikembangkan. Sistem tersebut diharapkan membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran melalui verifikasi data yang lebih akurat. Di tengah berbagai upaya pemerintah memperkuat layanan publik dan ekonomi dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjalani agenda penting di tingkat internasional. Prabowo dijadwalkan melakukan kunjungan ke Rusia pada tanggal 17 Juni mendatang. Pemerintah menyebut agenda kunjungan masih terus dimatangkan bersama pihak Rusia. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Rusia, khususnya di bidang energi, investasi, pendidikan, dan teknologi. Dari mancanegara, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Militer Amerika Serikat dilaporkan melancarkan serangan baru ke wilayah Iran setelah helikopter tempur Apache milik Angkatan Darat Amerika Serikat jatuh di dekat Selat Hormuz. Presiden Donald Trump menuduh Iran berada di balik insiden tersebut dan menyatakan respon Amerika akan dilakukan secara tegas. Media pemerintah Iran melaporkan serangan terjadi di kawasan Pulau Qasem dan wilayah Pelabuhan Sirik yang berada di sekitar Selat Hormuz. Sementara militer Amerika menyebut operasi itu sebagai respon yang dianggap proporsional terhadap dugaan agresi Iran. Meski demikian, hingga kini belum ada konfirmasi resmi yang memastikan penyebab jatuhnya helikopter Apache tersebut. Situasi ini membuat perhatian dunia kembali tertuju pada meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Sementara kawasan Timur Tengah kembali memanas, kawasan Dieng kembali menyedot perhatian publik karena embun es. Ya, fenomena embun es atau yang dikenal sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng Wonosobo, Jawa Tengah. Fenomena langka ini pun menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Salah satunya Erwin, wisatawan asal Salatiga, yang rela menempuh perjalanan malam selama sekitar 4 jam demi menyaksikan langsung hamparan rumput yang tertutup kristal es saat pagi hari. Erwin mengaku sudah beberapa kali datang ke Dieng pada saat musim kemarau, namun baru tahun ini berhasil melihat embun upas dengan jelas. Menurutnya, pengalaman melihat langsung fenomena tersebut jauh lebih mengesankan dibandingkan hanya melalui foto atau video. Kemunculan embun upas memang kerap terjadi saat suhu di Dieng turun drastis pada musim kemarau, menciptakan pemandangan unik yang jarang ditemui di negara tropis seperti Indonesia. Demikian Rasikabari, kabar-kabar pilihan hari ini.

0: Banyak yang nyesel karena gak hadir di sisi anak-anaknya waktu dulu dia tumbuh kembang. Bukannya gak sayang, tapi karena banyak urusan. Ya namanya orang tua, you name it. A lot of things has to be done. Kerjaan yang utama kan gitu. Tapi kan ya orang tua kita nyadar bahwa kita gak cuman tanggung jawab cari nafkah ya, tapi juga mendidik anak-anak. Tapi saya seneng loh. Gini, kalau anak-anak zaman sekarang nih, milenial yang udah jadi orang tua, itu karena ilmunya nambah ya, karena akses ke pengetahuan kan gampang banget sekarang. Itu kayak saya kalau lihat postingan anak-anak milenial gitu, keponakan saya, anak-anak saya, teman-temannya itu udah mulai ngobrol, siap-siap nih untuk nanti tahu ilmunya mendampingi anak-anak, golden age jangan kelewatan, lalalala, bagus banget gitu. Kalau mungkin baby boomer nggak dapat privilege itu ya, nggak semua gitu. Kalau sekarang tinggal mau apa kagak gitu, ilmunya gampang banget. Nah soal anak-anak nih, kadang pernah nggak kita mau ngobrol sama dia, tapi dia itu agak-agak males gitu loh. Jangan salahin dia, mungkin kita nggak present di situ, ya kan? Kita di samping dia, tapi pikiran kita kemana-mana karena lagi mikirin kerjaan, target, abis ada masalah sama bos, sama klien, apapun lah gitu. Dan itu emang ada ilmunya kan, kalau komunikasi itu kan memang kita harus hadir di situ. Ingat nggak ketika Martin Luther King Jr. pidato waktu itu menggerakkan orang-orang se-Amerika, kata-kata yang sangat legend kan, I have a dream. Kalimat itu menggetarkan karena gak cuman kalimat, gak cuman suara, tapi ada rasa, ada emosi di situ. Nah, katanya gitu juga sih kalau kita ngobrol sama anak tuh. Ya kita namanya juga orang tua ya, banyak pikiran, tapi inilah pentingnya kalau ngobrol sama anak, ilmunya ya udah kita di situ. Duduk di sebelah dia, di depan dia. Lahir jiwa dan raga, pikiran yang tadi soal bos marah-marah di skip dulu ya. Ngobrol sama dia tatap matanya, kan ilmu komunikasi begitu kan. Siap. Apapun yang lagi kita kerjakan, berhenti, even HP tutup ya kan, ngobrol sama dia cerita apa. Gimana tadi? Tadi Abah abis ini nih, kamu gimana? Apalah gitu. Hadir itu penting supaya komunikasinya nyambung. Dan soal anak-anak, ini emang kita pasti ingin yang terbaik buat mereka. Salah satunya lewat pendidikan kan, makanya kita cari pendidikan yang baik gitu. Walaupun kita nyadar pendidikan yang terbaik yang pertama yaitu di rumah nih, orang tuanya gitu. Nah soal mungkin bukan pendidikan ya, sekolah lah gitu. Saya tuh pernah dengar gitu, ada orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya karena mereka punya privilege ya, sekolah di tempat yang bagus, means mahal karena fasilitasnya bagus, sistemnya bagus dan lain sebagainya. Tapi ternyata salah satu pertimbangannya bukan sekedar untuk dia dapat ilmu yang bagus, tapi adalah dapat jejaring yang bagus. Karena yang sekolah di sekolah bagus biasanya kan orang-orang dengan background yang bagus ya, bukan sekedar ilmunya, tapi orang tua ini pingin anaknya dia punya circle yang bagus. Karena kan ngerti banget lah, circle kita itu akan ngaruh bagaimana kita beberapa tahun ke depan atau di masa depannya gitu. Maka circle ini sangat-sangat penting. Nggak heran ada orang tua bingung ketika anaknya ngomong satu kata yang gak pantas gitu, maknya itu udah ngereok lah ya. Ini dapat dari mana kata-kata itu? Perasaan kita gak pernah ngajar itu, ternyata dia dapat dari teman-temannya di luar. Karena kita ngerti anak-anak itu gampang niru, dia peniru ulung. Ketika teman-temannya ngomong kata-kata yang gak pantas, dia gak ngerti. Belum ngerti apa arti, tapi kayak kerasa keren, dia itu diomongin aja, maknya dan bapaknya bingung. ih gitu. Ya, anak-anak kita adalah investasi kita, dunia akhirat ya. Karena itu pasti kita akan selalu kayak kita akan melakukan yang terbaik untuk mereka at any cost, ya kan? Gak kurang-kurang kita mikirin mereka gimana pendidikannya dan doa yang terbaik juga pasti, ya gak sih? Ibu, bukan ibu, ini dulu. Pak Edi Arjono dulu ya, Pak Edi Arjono dulu, monggo.
1: Malam Mas Doni Azhar.
0: Ji.
1: Ah, itu lagu Robin Hood itu.
0: Nah.
1: Saya lihat filmnya berapa kali ya? Wah. 3 kali itu kalau.
0: Oh, iya sama-sama. Saya nggak cuma sekali.
1: Itu masih di Salatiga.
0: Iya. Yeah. Kevin Costner.
1: Saya kumpul dengan anak-anak UKSD, tapi hanya saya yang kerja saja.
0: Oke.
1: Di sana. Wah, itu waktu itu hujan kebak pol. Ludak waktu itu masih ada Biskop Reksa sama Madia. Mungkin sekarang sudah enggak ada ya, Mas Don.
0: Kayaknya enggak ada.
1: Matur.
0: Iya,
1: udah enggak. Selamat malam Mas Doni.
0: Yeah.
1: Ini kan Mas Doni sampai jam 9, Ge.
0: Iya.
1: Yeah. Ya wis, nanti titip DJ saja pokoknya. Mas Doni tak kancani sampai Mas Doni turun dari udara.
0: Thank you.
1: Ya, yang penting tetap titip DJ, hati-hati di jalan, hormati pengguna jalan yang lain, dan patuhilah rambu-rambu lalu lintas.
0: Mantap.
1: Itu mantep. Seperti yeah. Sembuyannya Rasi Kato.
0: Siap.
1: Soon, Mas Don.
0: Makasih Pak Edi Arjono. Pak Untung, malam Pak, monggo Pak.
2: Halo Mas Doni.
0: Ji, halo.
2: Mau request nih dari Iwan Pales yang judulnya Galang Rambu Anarki. BBM naik tinggi, aku gak membeli. Orang pintar tarik subsidi, anak-anak kurang gizi. Terima kasih Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak kita gak kurang gizi. Kan ada MBG ya. Ya, yeah. Galang Rambu Anarki. Itu anaknya, nama anaknya si Bang Iwan ya. Luar biasa. Nama anak. Jadi apa namanya, judul lagu, karena terkait dengan situasi politik, sosial, budaya waktu itu di Indonesia. Pak Satya ingin mendengarkan ayah dari Indra Lesmana. Wah, malam ini judulnya kita bapak-bapak ngobrolin anak ya. Ya, ya, ya. Tapi emang beneran sih, kalau orang tua itu siapa yang gak cinta ya. Cuma masalahnya gini, ada kan istilahnya bahasa cinta ya. Kita harus ngerti itu bahasa cinta anak apa gitu. Jangan sampai, for sure, semua orang tua sayang sama anaknya. Tapi yang penting anak ngerasa gak kalau disayang gitu. Nah, kalau anak kita itu bahasa cintanya adalah seneng ngobrol ya, ya udah ngobrol gitu. Kita kasih hadiah itu gak ngefek. Tetap aja karena gak diajak ngobrol, mereka gak merasa disayang. Padahal kita orang tua udah ngasih hadiah apa-apa, kok merasa gak disayang ya. Sebaliknya ada anak-anak tuh yang bahasa cintanya itu dikasih hadiah.

semoga berkenan. Oh, berkenan sekali, langsung WA. Matur nuwun Mas Doni udah diputerin. Celine Dion. Siap. Pak Satya sama Pak Untung, mohon maaf ya, mungkin next time waktunya udah sebegini mepetnya. Ya, saya menyapa Pak Agus Rianto dulu. Perjalanan Solo. Mana? Oh, lagi perjalanan menikmati tol Surabaya Semarang yang lengang. Jarak tempuh 166 km, waktu tempuh 2 jam 20 menit. Kecepatan stabil 90 km per jam. Ini edisi Isoma, istirahat, sholat, makan. Makan malam ya. Lagi di Masjid Al-Ghodi, ya, di Solo Ngawi. Oke, jalur tol Solo Ngawi gitu. Oke, Pak Agus Rianto terima kasih ya, absen ke Rasika. Pak Satya kasih komentar soal bahasa cinta. Bahasa cinta gak harus diucapkan, bisa dari perhatian kita pada anak. By the way, saya lihat Pak Satya pasang foto anak ya di PP. Ya, yeah. Itu foto anak atau foto Anda waktu kecil? Tapi beneran ya, kalau di rumah ibunya kanak-kanak tuh masang fotonya anak-anak tuh waktu kecil, waktu agak remaja, ya Allah. Kalau setiap lihat fotonya ya, ingat zaman dulu mereka masih kecil-kecil. Masih umur 5 tahun, sekarang udah 25. Ya, oke. Okay. Oh, anak, kata Pak Satya. Oke, okay, siap. Tapi ada ya perhatian perlu ditunjukkan kan ya Pak ya. Tapi yakin sih anak tuh pasti ngerti. Saya setuju. Kalau deep inside ya kita ngasih perhatian. Pak Satya terima kasih. Pak Untung mohon maaf ya, next time bantu pilih lagu lebih awalan. Ini ada kabar dari teman-teman di PDAM Kabupaten Semarang. Ini ada gangguan aliran air. Kaitannya sama pemadaman jaringan listrik PLN di mata air mata air Ngembat ya. Dalam rangka meningkatkan pasokan dan keandalan jaringan listrik. Ini karena ada pemadaman listrik maka di mata air Ngembat nggak bisa beroperasi, ada kemudian terganggulah aliran air. Ini pemadamannya hari Kamis besok 11 Juni mulai jam 9.30 sampai jam 12.30 sehingga wilayah-wilayah ini terdampak aliran airnya di Ngembat Gempol, Ngembat Poncol, ya itu kira-kira. Terus ada lagi yang lain titiknya, ini juga ada pemadaman jaringan listrik PLN di mata air pompa Kali Tanggi. Besok juga jam 9 sampai jam 12 sehingga ada beberapa wilayah terdampak ada gangguan aliran air. Jomblang, Kerajaan Tengaran, Jomblang, Kerajaan Tengaran, Tegal Rejo, Randusari, Kaliwiru, Klero, Butuh, Banjari, Kuncen, Perum, Gria Rafada, Kali Gintung, Kali Gandu, Karang Duren, Perum, Sakinah, Butuh, Bancar Regensi 2, Butuh, Perum Kota Kita, Perum Kembang Sari Regensi. Itu daerah ini ya, apa tuh, Tengaran ya, Tengaran. Oke, kayaknya aku pernah ke ini di daerah-daerah, apa namanya, Bancar ya kan. Aduh, sono banget. Baik, makasih teman-teman di PDAM Kabupaten Semarang yang memberikan kabar sehingga pelanggan PDAM Kabupaten Semarang bisa bersiap-siap. Saya juga bersiap-siap pamitan kawan karena sudah jam 9 kurang. Habis ini kita mendengarkan Mutiara Hikmah. Habis itu kita doa bersama di malam hari agar besok kita diberi kesehatan, kebahagiaan selalu. Dan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Amin.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan Hakikat Zikir. Selamat mengikuti.

الحمد لله الحمد لله منور القلوب بإشراق شمس الإيمان وشارح الصدور بصفاء التوحيد وسر الإيقان والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد نور الأنوار والأكوان وعلى آله وصحبه الجامعين للجمالات والكمالات والعرفان صلاة وسلاما متلازمين ما دامت الملوان أما بعد وانتن إن القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى sampun paring dawuh dateng dawuhipun innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ringkesipun dawuh dawuhipun Gusti Allah sak temene aku iki pangeranmu gak ono pangeran sing patut kon sembah gak ono pangeran sing patut minangka dadi tujuanmu sing pokok gak ono pangeran sing patut kon sakseni kecuali aku. Lajeng perintahipun Allah fa'budni kon kabeh iku umumipun ayo padha ngibadah mangawula menyang ngersaku. Nek wis ibadah mangawula menyang kersaku ayo terusno wa aqimis sholata li dzikri oleh awakmu ngejekno utawa nglakoni salat iku kabeh gak ono maneh ayo supaya zikir supaya eling menyang ngersaku. Lajeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam keturunan ayat saking ngersanipun Allah isbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Muhammad sing sabar awakmu Muhammad kumpul-kumpul karo uang-uang Muhammad sing isuk sore isuk wayai wong sibuk wayai uang butuh telek penguripan apa malih biasa ini kumek dino minggu gini apa mbeten wis duwe rencana wis duwe ancang-ancang kan? Merencanakan kumpul keluarga,
bersama-sama keluarga piknik, berwisata bermacam-macam. Tapi disempatno Muhammad waktu isu mau, apa mana waktu sore Muhammad wis wayahe kesel-kesel awak, pegel-pegel awak, teko nyambut gawe memenuhi urip penguripane, tapi sik gelem ndonga zikir menyang ngersaku Muhammad. Sing sabar kon Muhammad, napa ingkang wonten sak lebetipun manahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku kok dikongkon sabar iku ana apa? Sing umum niku mek ana omong-omongan dikongkon sabar niku berarti mboten enak, mboten cocok, atau pancen mboten sae. Apa salahe wong zikir ndonga menyang ngersanipun Gusti Allah kok aku dikongkon sabar karo Gusti Allah? Fa kharaja yaltamisuhum, medal Kanjeng Nabi saking dalemipun. Kita mboten kados kula kali jenengan wong dijak zikir menyang Gusti Allah, wong dijak eling menyang ngersanipun Gusti Allah, wong diajak kumpul-kumpul karo uang-uang sing soleh, supaya awake dadi katut, melok dadi borongan, iso keborong ana ing sak jerone ibadillahi sholihin, ngenteni diundang. Niku kathah napa mboten? Nen? Ngenteni diundang. Gitu, mboten iso mbedakno antarane niku undangan formal kali undangan diajak madhep menyang Gusti Allah. Kadang-kadang enten jawaban, nopo jawabane? Gak teko aku, gak diundang. Mek pancen teko apa? Gak enak engko karo sahibul hajat. Iya, mek persediaane cukup kanggo jamin kene, ngewehi kene, mek gak cukup. Nggih ta? Tak saken dadekno isine. Niki kathah napa mboten? Nen? Lah mek sampean koyo ngeten, nggih tetep ngumpulo de. Mek wis mari zikir, ya mulia lah ngono cepet-cepet. Nggih napa mboten? Wong sampean sing pancen ngenteni gedang kok. Niki diangen-angen. Nggih. Tujuane setan niku cuma siji tok. Ya napa kula kali sampeyan mboten berangkat? Ya napa kula kali sampeyan napa mboten madhep teng Gusti Allah? Nggih ta? Mangkane dhaipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, fastabiqul khairat, teng fi hadisin sahih, badiru bil a'malis shalihah. Monggo berlomba-lomba. Ngeten. Lah, barang pun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam medal saking dalemipun. Nggih. Yaltamisuhum. Ngeta neleki sahabate. Ola opo sahabatku wayah iki? Barang pun Rasulullah mirsani sahabatipun yadhkurunallaha ta'ala, napa dipun pirsani dening Kanjeng Nabi? Apa sing ana-ana sahabatku waktu zikir menyang Gusti Allah? Didilok kalau Kanjeng Nabi, minhum sasirur ra'si, cici sahabat didilok dawul-dawul rambute. Ojo mane mampu tuku lengo rambut, tuku suri, sempat
genahno macak rambute mawon pun mboten sempat. Nggih ta? Niku lho. Lah mek kula niku ajenge ibadah niku yai. Macak dhisik derek ganteng-ganteng dhisik niku salah ta? Gak salah. Nggih ta? Sae mawon. Nggih ta? Tapi mek kula kali sampean niku pancen temen-temen cinta rindu kare Gusti Allah, mboten kepikir kaya ngeten niku. Nggih napa mboten? Mboten kepikir, sakdek saknyek. Ayo ngeten. Tapi lak mboten napa-napa, mboten napa-napa. Nggih ta? Cuma sing kuatir niku napa? Mek oleh macak engko kayun, engko kiyaine kepincut. Niki lho. Lah eman-eman mek kula kepincut mboten mboten napa niku? Mboten keleksanan. Lah kari ngilere. Nggih napa mboten? Hati-hati lho. Aja ndadekno kepincut wong liya. Nggih, Bun. Nggih ta? Lajeng Kanjeng Nabi mirsani malih napa ingkang dipersani dening Kanjeng Nabi niku? Wajaful jilat. Nggih. Sahabat niku tangane keras, tangane atos saking berate oleh nyambut gawe. Nggih. Niki lho. Tolah toleh Kanjeng Nabi malih wadzu saubil wahid. Nggih ta? Didilok maneh napa? Siji sahabat niku klambine gak tuman salin. Balak-balik petuk Kanjeng Nabi ya nganggo klambi iku tok. Napa Kanjeng Nabi mirsani sahabat iki kaya ngeten niku? Bungah ya set di. Nggih ta? Bungah sedine Kanjeng Nabi niku ya napa? Ndonga. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man amarani an asbura nafsi ma'hum. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Panjenengan niku ndadosaken umat kula ya Allah melarat. Gini apa mboten? Melarat. Rezeki ini cukup sak cukupe mawon. Kadang-kadang niku akeh gak cukupe. Tapi alhamdulillah ya Allah, umat kula niki kok panjenengan paringi jembar manahipun ya Allah. Dipaksa-paksa no ngumpul-ngumpul zikir teng Gusti Allah. Sece. Kita mek uang niku pun kesugihan. Mboten sugih lho. Nggih ta, mek sugih niku enak, mek wis kesugihan warek niku enak, mek kuwareken ya napa kira-kira? Nggih? Mules. Nggih napa mboten? Iki lho. Mek uang niku pun kesugihan. Mboten tuman nyempat-nyempat no zikir niku. Nggih ta? Gini kulah sifate wong sugi. Ojo mana rugi. Untunge mudun ngalang-alai wong melarat. Gini apa mboten? Nggih. Ngalang-alai wong melarat. Nelongsoe niku. Nggih ta? Dijak zikir, dijak kumpul-kumpul solawat salam dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dijak kumpul Maulidir Rasul, dijak kumpul napa? Hal senajan setahun sepisan mboten disempat-sempat no. Nggih ta? Sombong. Maaf. Bapak penitia, saya tidak bisa datang. Saya lagi sibuk. Terus posisi Anda bagaimana, Pak? Apa kebutuhannya akan saya penuhi? Gombal apa?
Niki kathah napa mboten? Kita membantu niku dhewe ngumpul niku dhewe co. Nggih, aja dianggap cukup. Nggih napa mboten? Lho, niki Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam umat kula melarat ya Allah panjenengan paringi jembar atine wani atine disempat-sempat no kumpul zikir terus napa dhaipun Kanjeng Nabi kula syukur dateng ngersa panjenengan ya Allah nyukur ya apa kon Muhammad panjenengan perintah dateng kula ya Allah sing sabar Muhammad kita sing sabar kon gelem ngumpul ngeten lho wong kadang-kadang uang niku napa sik durung ngumpul sudah memposisikan dirinya sebagai siapa niki kathah napa mboten napa niku pejabate napa niku wong alim kiai ne kita wis kebayang sing ndak ndak aku kok mlebu ndi ya kira-kira nek ndi ya nggih napa mboten kira anu to dorong-dorong wis takabur ya napa zikir iso mandi teng Gusti Allah niku ya napa dadekno obat kita wong Kanjeng Nabi mawon dikongkon sabar kata-kata sabar niku napa lak mboten enak kabeh ta nggih ta mungkin Kanjeng Nabi mboten lenggah teng ngarep malah teng mriku malah kepanasan. Nggih ta? Kadang-kadang enten seseorang niku napa? Belum apa-apa sudah memposisikan dirinya. Nggih ta? Kadang-kadang kula lerek mek sik jabat gelem teko. Barang gak jabat gak teko. Merasa gak enak kabeh, merasa sungkan, merasa ngene, merasa ngono. Niku pun jelas napa tandane wong ngeten niku. Biyen kon niku gelem ngumpul, kon nggawa jabatan jabatanmu. Lho, niki eman-eman niki. Niki kathah napa mboten? Wong torekot aja ngomong kathah. Balak-balik dituturi. Wong torekot sing gak enak ojo diomong. Ayo nyuwun nang Gusti Allah. Mugi-mugi mboten kathah yai. Ngono lho. Kathah napa mboten? Lho ngono lho ben waras. Wong kok dilokno terus. Apa nggih? Pun. Niki napa? Sekilas. Nggih. Sekilas tentang keutamaan kemuliaanipun zikir dateng ngersanipun Gusti Allah. Insyaallah nggih mangke badhe kawula jelasaken sak mampu-mampu kula kados pundi angsalipun kula lan panjenengan genahno oleh nglunggukno zikir dateng ngersanipun Gusti Allah. Supaya napa supados napa zikire dadi mandi dadi padangi atine menyang Gusti Allah oleh siri nur sangka Gusti Allah Gusti Allah lah menawi sampun kewontenan niku kados mekaten panjenenganipun Al Imam Al Kutub Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an. Niku napa? Paring pepiling memberi suatu ingatan. Maringi suatu pengawas-awasan dateng kula lan panjenengan. Napa ingkang dipun elingno dhateng kula lan panjenengan kon iku kabeh aja gampang-gampang ingkar aja gampang-gampang menantang zahiran wa batinan menantang karo sapa wae ha
sing endi sing kon tantang mau merupakan sesuatu ingkang dipun perintah dening Gusti Allah, ingkang dipun lampahi dening para anbiya wal mur salin wa ibadillahis salihin. Napa contone? Contone kados tiang-tiang ingkang menentang uang-uang sing zikir menyang Allah sing akeh. Nggih ta? Mboten zikire. Kadang-kadang niku akeh. Ola apa zikir akeh-akeh iku? Nggih ta? Titik wae. Kadang-kadang mboten trimo zikire niku sing ditantang niku sampai uang wudu mengikut sunnatur rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam salasa marrat niku sampe dilokno ola apa katik ping telu barang iku cukup ping siji wae. Coba uang sing koyok ngeten niku napa mboten ngerti apa hikmai faedai salasa marot ping telu apa hikmai manfaati zikir sing akeh titik wae niki katah napa mboten lho katah maneh nen nggih niki lha lajeng napa kathah tiang-tiang ingkang ngingkari uang maca tasbih, ngingkari uang maca Quran sing akeh, kadang-kadang sampai ngingkari uang-uang sing maca solawat dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ngingkari nang uang sing maca-maca wirid, sing maca-maca hizib, sing maca-maca rotib. Niki ayo disadari. Napa? Jalan-jalan untuk menuju kepada Allah niku napa? Sebanyak keluar masuknya nafas para makhluk. Ngeten. Kita sing didelok niku siji dhisik. Sing dilakoni ku salah apa bener? Titik. Gitu. Mek wis pancen niku bener, aja ditakokno cara-cara zahir niku aja ditakokno. Nggih napa mboten? Gitu. La opo ngono, la opo ngene, la kok ngono carane, la kok ngene cirine, ora opo. Gitu. Wong zikir katik tempo ngiwa. Nggih napa mboten? Wong zikir katik miring ngiwa, wong zikir katik ngene ngono, katik kok ngono kok ngene, ola apa ditakokno. Ba tempo ngiwa, ba sembojong, ba melungker, ba tumpak-tumpak bojo. Nggih napa mboten? Sapa sing nglarang? Kula pikir ta dalile. Niki lho. Mergo napa dhaipun Gusti Allah walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walikullin ja'alna minkum ya sama ngerti tak mriku tak dadekno ya saben orang per orang iku tak dadekno sangka awakmu dhewe-dhewe ayo monggo ya napa mawon. Apa sing didadekno kalu Gusti Allah nderek kula kali panjenengan syir'atan wa minhaja. Suatu aturan main, nggih ta? Suatu metode-metode manhaj-manhaj. Sing pancen dilok napa sing sampean nggadahi mboten dadi mentah malih. Napa mentahe iku bener apa ndak? Di dalile niku lak mentah male ta niku jenenge niku niki mboten masalah mentah niki masalah kula kali sama niku wong luwe tugas e akeh waktu iku mepet umur berjalan ayo mangan lang mangan ojak utak-utik
Napa? Bumbu, bumbu apa ngene ngono anu. Slontek umure engke dhisik. Nggih ta? Dadi niki napa? Niki cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladzi rawahu Imam Ahmad bin Hanbal wal Imam Bukhari wa Muslim wal Imam Dawud an Imran bin Husain wat Tirmidzi an Sayyidina Umar bin Khattab wa Ahmad bin Hanbal an Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh kullun muyassarun lima khuliqala. Kabeh iki wis didadekno karo Gusti Allah. Kabeh iku wis dipestekno karo Gusti Allah. Dipestekno napa? Diparingi gampang apa wae sing pancen ditetepno karo Gusti Allah. Aja kon ilokno, aja. Kita kula tak takon. Sampean me ibadah zikir teng Gusti Allah niku napa? Teko njaba dilebokno ati napa teko jerone ati timbul teng njaba. Aya ngomong apa? Oke. Coba sing akeh ya napa? Kali panjenengan niku sing akeh dadi wong kepok sok maksa-maksano. Mangkane mergo sampean kali kula niku maksano, aja maneh Fatihah, aja maneh surate, aja maneh iktidal rukuk sujute, niate mawon pun kaget, pun kaabotan, pun kange angel. Usolli kita membuatkan sampai ambekan menggis-menggis kan. Allah Allah kita apa? Niate mawon pun kangelan mergokulo kalian sampean maksakno tekan jobo tengjer artine kulo sampean niku maksakno niku niku nopo mboten gak ada kesiapan diri untuk menghadap kepada Allah dan tidak mempersiapkan. Ing mongko Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadisin sahih niku jelasno kon ngenteni sembayang nyiapno awakmu sembayang iku ganjarane padha mbek ganjarane sembayang sing sampurna. Coba maksa Allah Allah aja maneh niate mawon Allah nggih ta. Kula niat sembahyang fardu zuhur wis kelebon pikiran sing ndak hayal mlebu. Nggih napa mboten? Niki lho, mergo kangelan barang pun bar nggih bar. Nggih napa mboten? Modele niku kaya napa? Melepaskan beban. Ayo ngomong. Ngomong apa do premane? Nggih napa mboten? Kaya ada beban. Niki kula kali jenengan. Sabadane napa? Menyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kat malaikat dalem ya Allah. Mabuk iku mendem. Kita mboten ya Allah, niku salat duduk iku mendem. Kok niku gak ngerti kok apa ngaji yo ta? Gak teman ngaji malaikat niku nggih ta? Mboten enten malaikat ngaji niku. Nggih pun ngeten niku setelan robot. Nggih ta? Mangkane malaikat mboten weruh ana jerone ati, tapi mek para aulia Allah mergo liwat mujahadah nok jerone ati weruh diparingi ilmu apa sing ana jerone ya jerone ati dhewe kon tak weruh kok apa malaikat. Lah kok jenengan mastani mendem mabuk niku iku fly to fly ada apa kena sabu-sabu. Lah kok saged anu Gusti Allah
merga apa sing diwaca sing diomongno gak sesuai karo apa sing ana jerone ati atine. Nggih napa mboten? Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.

ini telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

0: Mengawali hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

على محمد اللهم صل عليه وسلم.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Hakikat Zikir. Selamat mengikuti.

artine kula sampean niku maksa noniku niku nopo mboten gada kesiapan diri untuk menghadap kepada Allah dan tidak mempersiapkan. Ing mongko Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadisin sahih niku jelasno kon ngenteni sembahyang nyiapno awakmu sembahyang iku ganjarane padha mbek ganjarane sembahyang sing sampurna. Coba maksa Allah Allah ojo mane niate mawon Allah nggih ta kula niat sembahyang fardu zuhur wis kelebon pikiran sing ndak hayal mlebu nggih napa mboten niki lho mergo kangelan barang pun bar nggih bar nggih apa mboten modele niku koyok napa melepaskan beban. Ayo ngomong padha premane nggih apa mboten kayak ada beban. Niki kula kali jenengan sabakjane napa menyanyi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin kat malaikat dalem ya Allah mabuk iku mendem kita mboten ya Allah niku salat duduk iku mendem kok niku gak ngerti kok apa ngaji yo ta gak teman ngaji malaikat niku nggih ta mboten nenten malaikat ngaji niku nggih pun ngeten niku setelan robot nggih ta mangkane malaikat mboten weruh ana jerone ati tapi mek para aulia Allah mergo liwat mujahadah ana jerone ati weruh diparingi ilmu apa sing ana jerone jerone ati dhewe kon tak weruh kok apa malaikat. Lah kok jenengan Mas Tani mendem mabuk niku? Iku fly to fly. Ada apa kena sabu-sabu? Lah kok saged anu Gusti Allah? Mergo apa? Sing diwaca, sing diomongno gak sesuai karo apa sing ana jerone ati atine. Nggih napa mboten? Niki lah. Nggih ta? Jadi kula kali sampean niku napa memaksakan diri Allah Allah mangkane napa hikmahe wong salat qobliyah niku napa supaya menyiapkan diri kepada Allah hikmahe salat ba'diyah niku kanggo nambeli mbok menawa-menawa sembayangi ana kekurangane ing dalem khusyuke hadire tata kramane diperalus oleh para ulama-ulama kon iku sadurunge sembayang maca usolli enten kadang-kadang uang ngomong iku bid'ah. Pinteren apa? Nen? Kadang-kadang ngomong niat iku duduk nok lisan, ono ingati wis weruh. Nggih napa mboten? Tapi nek kula kali sampean iku didedek usolli iku perlune kanggo ngelingno awak supaya oleh kon ibadah sembahyang menyang Gusti Allah nyumber sangka atine gak krasa metu menyang lisan. Longgo dalem ya Allah hambamu ya Allah yang penuh kebuduhan yang penuh kelemahan yang penuh kehinaan ditoto atine cilik-cilik atine ngeroso andap asor menyang Allah bighairi syu'arin gak kroso lisane langsung ngomong Allah. Niku uang sing napa? Sing dijenengi uang temen. Longgokno dhisik awake menyang Gusti Allah. Sapa kon? Ngeten lho, supaya dadi uang sing temen. Mek uang niku temen, gak peduli uang niku bodoh, gak peduli uang niku alim, gak peduli uang iku turunan

atau gak mulia mek uang niku temen ma'an nabiyin. Mergo teng Quran ma'an nabiyin was siddiqin was syuhada'i was salihin, darajate uang temen estu iku besok karo ambiya wal mur. Tapi kula niku bodoh yai, gak iso ngaji, gak peduli. Ben? You understand? Ben nggih? Ben. Teko jero teng jaba napa jaba teng jero? Nen? Apa? Gendilok-gendilok yai, enten sing teko jaba dhisik teng jero yai. Nah, gak tiga ras mulian. Nggih ta? Ben? Nggih ta? Lah, mek sampean niku mboten saged wuguful ghalab. Mboten saged memberhentikan, menterminalkan hatinya kepada Allah sebelum masuk dalam lingkungan ibadah berzikir kepada Allah. Berarti kula kali sampean sik durung dadi wong temen. Mek sampean durung dadi wong temen, berarti sampean maksakno menang jerone ati sampean. Mek sampean niku maksakno ngrasa terpaksa, berarti sampean gak iso hadir ati ini menyang Gusti Allah. Berarti sampean gak iso khusyuk menyang Gusti Allah. Mek sampean gak bisa hadir, gak bisa khusyuk mergo ngrasa kepaksa menyang Gusti Allah, berarti sampean kali kula sik durung napa. Sik durung buka koncine minangka uang sing dicintai dadi waline Gusti Allah. Kan nggih dibaleni malih.

Sialan lo. Nggak tahu apa mbeten. Ngapain lo masuk-masuk ke baju gua nih? Nggak apa mbeten. Kalau nggak bahasa Indonesia ngeten niku ngeten. Merga enten setengah konco-konco nom-noman mahasiswa niku protes tengkulo. Yai, kalau ngaji itu bahasa Indonesia ngapain sih yai? Kok mesti bahasa Jawa? Lho apa? Gak ngerti. Niki ya apa kira-kira? Ngomong Jawa apa bahasa Indonesia? Dan? Lho, si tetep akean sing bahasa Jawa. Merga napa? Bahasa Jawa niku luwes, iso memenuhi dateng lughatul Arab. Nggih napa mboten? Bahasa Indonesia niku kurang. Kula jawab kali kanca niku, nang sing ngomong kaya ngeten niku, salamu dhewe. Wong kon manggon nang tanah Jawa gak belajar bahasa Jawa. Nggih napa mboten? Ngeten mawon. Saya tapi saya kan enggak paham, Yai. Pengin paham bahasa Jakarta. Iya, Yai, yo ngaji yo engko aku menok Jakarta. Tak ngeten ta. Lho niku, ngen ya napa niki? Jawa napa? Jakarta. Nggih ta. Nen. Lah niki lho. Terus pun di wektal Kanjeng Nabi niku mirsani sahabatipun napa? Otak-otak jenggote. Daipun Kanjeng Nabi lau khusya'a qalbu hadza la khusya'at jawarihu. Gita. Mek uang iku atine iku khusyuk, tentu anggotane iku melok khusyuk. Gena apa mboten? Umok mawon. Gena apa mboten? Kadang-kadang niku sing rada megelon niku napa? Nggih ta? Semut niku lho mboten trimo sing teng jopo, teng jerowan niku kadang-kadang nggih dicokot. Kira-kira kula kasih men gruneng napa mboten? Nggih. Sampai kadang-kadang kula ngomong kok weruh wae sih sing empuk-empuk sing dicokot. Nggih ta? Lah niku lho gruneng. Nggih ta? Apa ah. Oh, jadi lebono atine ya. Lah niki lho. Lah dasane kaya napa? Oleh api genai indai lelakon zahirmu karena timbul apa yang ada di dalam hatimu. Lah saiki ati

Kok melok merono? Subhanallah. Barang dituntun kenyataan ilmu ini kudu dinyatakno dibuktekno ana lapangan. Nggih ta? Mboten purun. Napa niku sing mboten sing wong niku ngaku ahlus sunnah wal jamaah, napa sing mboten ngaku? Enten sing ketipu kaya ngeten niku. Kathah napa mboten? Nen, wong dikongkon prei sepisan ae mboten purun. Nggih ta? Uang sing koyok ngeten niku napa? Dalil al-istighol bil ilmi afdal. Ngaji ku luwe penting. Ojo mikir liyane. Niki kathah napa mboten? Nen? Kita coba, tapi mboten mikiri wala ya ta'ammaluna. Mboten gak ada pikiran apa maksudi ilmu, api digawon di ilmu, terus apa manfaati ilmu, apa buai ilmu, terus apa rahasia ilmu, terus apa ilmu dadek no nur menyangersani pun Gusti Allah. Mboten kepikir. Pokoke dalil kadang-kadang enten, sebagian pondok niku enten. Barang pun ngekholi kiai-kiai sepune. Nggih ta? Mboten dilibatno kanca-kanca pondok niku. Kula niku sampun ping pinten-pinten matur dhateng kanca-kanca para kiai, libatno. Ya anak murid pondok iku aja wong kampung tok. Nggih ta? Niki kathah napa mboten? Arek pondok ini ku dijarno ngaji terus, tapi mboten secara pribadi, secara khusus ditemokno silaturahiyah karo guru-guru ne atine mboten, cuma diuri cara ilmu. Ing mongko padange ilmu dadekno oleh nur rahasia sangka Gusti Allah, mek ana hubungan rohani karo guru. Kula tak takon. Sampeyan niku lho mek mondokno anak sampean kali kula. Napa sampean niku mondokno anak kula teng sampean? Kira-kira sampean kali kula niku atine niku kepingin anake dadi wong pinter napa kepingin anake dadi wong sing iso niru gurune? Ayo ngomong. Nen? Napa sampean kepingin anak sampean niku cuma ngarang karepe dhewe gak gelem ngiringno gurune? Mustine niku kepingin nderekno guru, kepingin iso niru pinter niku nomor loro. Mboten mungkin mek guru genah, mboten mungkin seneng murid-e bodho niku mboten mungkin. Gak ono critane guru gak muruk ngaji niku. Nggih ta? Tapi mboten kurangan uang sing pinter tapi gak gelem niru. Ayo nggih napa mboten? Nggih ta? Sahabat niku jenenge sahabat mergo nderek, mergo napa? Mergo piyambakipun kepanggih Kanjeng Nabi, meguru dateng Kanjeng Nabi. Tabiin niku mboten pirsa Kanjeng Nabi, mboten semerap Kanjeng Nabi, tapi dijamin kali Kanjeng Nabi iku termasuk abad-abad korun-korun sing api. Mergo napa? Mergo gelem melok sahabatku. Makane dijenengi tabi. Ayo nderek. Ben kita mboten wani reya nak. Kita ayo melok zikir, ayo melok ngaji, ayo melok maca selawat, maca maulid, ayo melok ngene. Mboten

0: Gak tahu.
1: Ya contoh di Kali Gawe lah ya. Kali Gawe kan wis walah wis koyo ngono kan wis ora hitungan hari to.
0: Wis gojangan saben dino lah.
1: Makane itu ya kan berarti oh Kali Gawe berarti kan pasti kondisinya akan seperti ini gitu kan. Kecuali kalau ada informasi tambahan seperti kayak truk mogok atau ada kejadian lain nah mungkin itu berbeda. Tapi kalau untuk daily-nya kan ya mesti sudah akan jelas dan gamblang kalau lalu lintasnya akan duar ada antrean.
0: Rame di sana dan di sini harus diantisipasi dengan yeah. Bagaimana Anda tentu lebih tahu.
1: Kali Gawe, Kubro dan sekitarnya itu kan sudah alah sudah tahunan ya istilahnya kepadatan antrian dan juga situasi perbaikan jalan di sana. Kemudian juga yang sudah saat ini jelas

0: pintu tol atau arah pintu tol Bawen, kita baru ke arah Ngetan atau timur. Nah, nanti akan Silao.
1: Lainnya Bu Nini sudah masuk gerbang tol Bawen, no?
0: Oh, berarti ini kalau sudah masuk pintu tol Bawen, sudah keluar dari tol ini?
1: Masih, masuk masih tol keluar. Bawen, kok udah keluar tol Bieto? Masuk tol Bawen.
0: Arah kemana nih, biar dijelaskan ini?
1: Lah iya lah, makanya tadi aku tanya kamu analisamu.
0: Kalau menurutku ini kiri, jadi kiri ini
1: dari Bawen arah
0: dari Solo. Arah Solo masih

0: Ini dekat.
1: Kalau dengan... mijen,
0: huh?
1: Mijen.
0: Masyarakat melakukan ijen-ijen. Tapi kabar jadi ijen jadi kemeruyuk karena semuanya turun.
1: Ya, saya terus buat Pak Resep Afridia ya. Aku buka informasi lagi. Aku mau ke kota-kota Semarang dulu. Ah, aku mau memantau kota metropolitan yang sangat indah dan membanggakan ini.
0: Yang sekarang sudah jarang macet karena macetnya di pinggir-pinggir.
1: Makade. Ya. Biasanya kalau kita bicara kota besar adalah yang tersendat adalah ya di pusatnya ya.
0: Iya, misalnya di jalan-jalan besarnya. Tapi sekarang ini jangankan sampai jalan besar, kendaraan tertahan di sana.
1: Tertahan
0: di pojok kanan ya.
1: Perbatasan ya enggak sih?
0: Jadi enggak sampai kota, menyentuh kotanya luama.
1: Kotane sih wah kotane ngono mah biasa ya.
0: Iya, jadi motor-motor di pinggir sudah masuk pabrik-pabrik, baru kendaraan besar baru bisa masuk. Itu pun jam-jamnya sudah agak siang.
1: Nah, makanya yang unik dari Rasika Kelana Kota adalah ya, Kota Semarang sebagai pusat informasi dan juga karena pusat kegiatan dan juga pusat aktivitas serta pusat jumlah mobil pribadi terbanyak se Jawa Tengah. Tapi dari rangkuman yang ada di Kelana Kota kurang lebih satu hampir setengah tahun ini dari Januari sampai dengan Juni, informasi rata-rata itu semua ada di border Kota Semarang ya.
0: Kalau dari atas Anda mungkin tahu mulai dari Sigar Bencah. Kalau dari arah timur kita tahu memasuki di arah pertigaan Pucang Gading. Kalau dari barat mesti baik Krapyak ya toh, atau bahkan dari sana Uin sana. Kalau dari arah timur ya kita masuki Kaligawe sudah nyaris susah untuk masuk Kota Semarang.
1: Nah ya, informasi yang muncul di Kelana Kota Rasika kan naik Kota Semarang ini ngerti sih Kaligawe, Krapyak,
0: Pucang Gading, Pertigaan.
1: Nah ya, Jalan Brigjen Soedjarto, Meranggen,
0: juga Jalan Prof. Hamka,
1: betul. Aduh, Jalan Setia Budi, Pudak Payung, wes itu ketika itu jalur titik sudah terlewati, wes
0: masuk kota lancar
1: lah ya.
0: Biasanya kan didominasi motor-motor dulu, jam segini untuk mobil bisa masuk itu kan sangat sulit. Nah, toh pelan banget ya motor, nah baru motor setelah motor nanti masuk ke pabrikan-pabrikan di pinggiran, sudah istilahnya motornya resik, ya, mobil-mobil baru bisa masuk lancar. Jadi ya tengah-tengah yo selalu lancar sih sebenarnya.
1: Kayak di daerah mana, Kecamatan Semarang Tengah gitu tuh ada perumahan nggak sih?
0: Oh, kalau di dalam kota
1: di Kecamatan
0: kayaknya,
1: Gajah Mungkur.
0: Kalau di dalam kota kayaknya perumahannya
1: Semarang,
0: perumahan
1: Selatan,
0: kuno-kuno, perumahan dulu.
1: Perumahan
0: dulu.
1: Kuno.
0: Ya kalau di dalam kota perumahan-perumahan zaman dulu, dah lama-lama dulu ketika dibangunnya ya sudah. Kalau yang pinggiran kan baru-baru semua. Kalau yang di tengah-tengah kota kan perumahannya perumahan lama. Yang dibangun ketika dulu kecamatan itu masih agak sepi.
1: Waktu masih kecamatannya itu masih Kecamatan Semarang Utara, Semarang Selatan, Semarang Barat, Semarang Timur.
0: Iya, perumahannya kalau kamu mau
1: sudah ada perumahan ya.
0: Sudah masuk ke Banyumanik, itu perumahan kan perumahan tahun 80-an, perumahan Perumnas Banyumanik, ada apa Giri Perdana atau apa, itu kan perumahan lama-lama semua. Perumahan yang di Banyumanik.
1: Berarti istilahnya kan, dalam tanda petik impian kita tinggal di pusat kota atau di tengah kota itu sudah nggak ada ya, kecuali ya, kalau
0: apartemen.
1: Memang crazy rich.
0: Sekarang apartemen.
1: Buset, apartemen di mana di tengah kota?
0: Itu ya, ya,
1: oh ya di Jalan Pemuda,
0: Kehding. Ada, maksudnya ya, ya, ya. Sekarang namanya kan apartemen bukan perumahan.
1: Iya, di Jalan Pemuda, Kehding.
0: Jadi dia beli di situ perumahan yang mengembangnya ke atas, bukan mengembang kayak perumahan di gang-gang, ngobo-ngobo, nggak mampu.
1: Sekarang. Apartemen subsidi di Kota Semarang tuh kayaknya belum ada ya.
0: Kayaknya nggak ada. Sasaran tembaknya kan beda.
1: Sasaran tembaknya iya,
0: bukan orang-orang yang
1: orang
0: butuh subsidi. Subsidi untuk perumahan-perumahan kecil yang dengan dua kamar, satu kamar mandi ukuran 60 meter persegi.
1: Nah, soalnya kemarin itu ya semalam aku scrolling beberapa jurnal ya. Salah satu solusi di bukan solusi juga ya. Salah satu hal yang mungkin bisa jadi jadi rencana lah, rencana ke depan untuk tidak semakin memperlebar jarak aktivitas masyarakat, terutama kan semakin kesini kan jarak tempuhnya masyarakat udah semakin jauh nih. Sementara tuntutannya semua masih harus di tengah kota. Nah, salah satunya adalah ketika tidak bisa pengembangan hunian tapak adalah hunian vertikal. Salah satunya adalah ya apartemen subsidi ini. Di Jakarta sudah banyak kok.
0: Yang apartemen subsidi.
1: Apartemen-apartemen yang subsidi gitu, apartemen-apartemen ya dalam tanda petik apartemen-apartemen murah lah gitu, apartemen dari untuk masyarakat menengah aja gitu, bukan yang harus orang-orang kaya banget.

0: banget.
1: Ya mungkin sudah dipikirkan itu, cuman di Semarang kayaknya apartemen di dalam kota itu masih.
0: Kalau menurutmu lahan untuk apartemen atau mungkin untuk hunian vertikal masih ada nggak di kota Semarang? Kayak Semarang Tengah, Semarang Selatan gitu.
1: Kayaknya ada.
0: Masih toh?
1: Ada, kalau apartemen dibangun bisa. Asal pengembang itu kan punya apa namanya perasaan dan punya selera gini.
0: Kemarin itu aku buka jurnalnya Profesor Wibandari dari Perencanaan Wilayah dan Tata Kota Universitas Diponegoro gitu kan. Aku juga kepo sebenarnya apa sih gitu kan tujuan kegiatan atau mungkin rencana apa sih yang pemerintah belum sentuh gitu kan untuk mencegah arus masyarakat dari daerah pinggiran.
1: Makanya namanya sekarang kalau yang untuk masyarakat menengah ke bawah bukan apartemen, rusun.
0: Oh, rusun.
1: Rumah susun kan gitu. Sebenarnya ya sama aja perumahan tapi tipenya sama gitu-gitu aja dan namanya rumah susun untuk menghindari ke samping ke luas jaringannya luas terus dibuat rumah susun tuh ada di Bandar Harjo ya. Rusun Bandar Harjo kemudian rusun yang paling dekat dengan kota itu yang ada di belakangnya Lawang Sewu itu rusun apa namanya? Kampung Kali itu kan ada.
0: Berarti
1: rusun.
0: Pertanyaanku gini. Hunian vertikal yang istilahnya minimal. Nah, minimal gitu. Minimal LCGC itu layak gitu untuk tinggal di situ. Kalau ya Nyuwun Sewu yang disebutkan Bung Jamal tadi ya menurutku nggak layak sih. Orang-orang yang mungkin udah kayak anda-anda ini yang Innova yang Avanza yang
1: tapi di bawah banyak
0: middle kalau ini ya jelas
1: tempat parkirnya mobil kok. Rusun itu ada tempat parkirnya.
0: Bukan sendiri. Fasilitasnya.
1: Isinya atau?
0: Ya isinya, ya kemudian juga kondisinya, kemudian juga.
1: Tapi yang untuk
0: ya nyebutnya ya, aku pengen nyebut sing alus gitu. Ya.
1: Rusun, biasanya rusun untuk masyarakat kelas menengah ke bawah rusun.
0: Oke, bukan menengah ke bawah, menengah aja.
1: Menengah yo.
0: Gak ada kan?
1: Ya kalau untuk spesial menengah, tek itu belum tahu.
0: Gak ada toh.
1: Adanya paling rusun itu.
0: Contoh kayak di Jalan Pemuda itu kan udah sasarannya mereka udah orang yang super kaya kan. Nah, sementara untuk yang ada di tengah-tengah gitu loh, aku kesel banget on the way tiap hari tuh kok gubuk menuju arah ke Semarang, aku pengen tinggal di tengah kota gitu.
1: Paling yo apartemen sama rusun.
0: Kamu mau enggak tinggal di situ? Enggak mau kan?
1: Di rusun.
0: Di rusun yang tadi kamu sebutkan.
1: Di rumah susun itu.
0: Gak mau kan?
1: Ya kalau sesuai kebutuhan, tapi karena kebutuhan di sini aku gak mau di sana.
0: Lah ya maksudnya melihat kondisinya, melihat bentuknya, melihat habitus dari
1: standar pembangunannya pembangunannya memang untuk menengah ke bawah kalau itu.
0: Ya kalau di Jakarta sih ya sudah banyak rusun ya, tapi rusunnya tuh lebih rusun-rusun modern itu loh, orangnya juga
1: namanya
0: modern.
1: Namanya rusun nawa. Rumah susun namanya apa? Itu apa ya?
0: Ayo apa ayo?
1: Masyarakat sederhana atau apa?
0: Pak Aziz Noverdi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawan-kawan sekalian semuanya menyapa kembali di edisi Kelana Pagi di hari Kamis, hari yang ke-11 di bulan Juni tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya. Izin melaporkan update Lalin Mas Yuda dan Bung Jamal meskipun radio masih belum mengudara. Meluncur dari kawasan industri Tambah Haji menyusuri jalan Pantura Wali Songo masuk Jalan Prof. Hamka ini tepatnya saya sudah berada di Monumen atau Gapura BSP City. Untuk aktivitas Lalin pagi hari ini masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya ya Mas Yuda dan Bung Jamal. Didominasi oleh kendaraan sepeda motor karena pagi hari ini kebanyakan pada berangkat kerja. Untuk cuaca sudah kelihatan cerah karena matahari sudah menampakkan sinar. Buat kewarsika untuk selalu mengingatkan patuhi selalu rambu lalu lintas dan jangan lupa untuk juga menghormati pengguna jalan yang lain. Jaga jarak aman, jaga kesehatan. Tentunya jangan lupa sarapan pagi hari ini. Begitu ya Mas Yuda dan Bung Jamal yang bisa diinformasikan. Ini sambil menunggu.
0: Oke, matur suwun Pak Aziz.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, nggih.
2: Semangat semuanya kawan Rasika. Dan tentunya buat hostnya yang selalu menghibur di pagi hari. Kita tampilkan Mas Yuda dan Bung Jamal. Semangat ya semuanya, semangat, semangat. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Arjuna Ferdi, luar biasa energi nih, ngalahi kita berdua.
1: Sudah gacor.
0: Betul banyak sekali. Ya wis kalau gitu itu dulu ya. Kota Semarang baik kok pagi ini lancar. Karena melihat dari Kota Semarangnya aja kondisinya pagi ini masih terpantau kondusif ya situasinya.
1: It's okay.
0: It's okay. Nah, sampai nanti jam 9 nih coba kita lihat kan informasi atensinya kan akan udah wis semubar ke luar Kota Semarang semua ya kan. Sudah semubar ke jalur menuju arah ke timur, menuju arah ke Gubuk, menuju arah Kabupaten Semarang, menuju arah ke mana? Menuju arah ke Kendal, Batang dan sekitarnya ya.
1: Tempat-tempat di mana jasa-jasa produksi dilaksanakan.
0: Nah, betul sekali ya. Aku pengen membuka informasi dari wilayah Kota Semarang kok Kawan Rasika hari ini ya, bagaimana kota ya, kota terutama yang bukan daerah pinggiran-pinggiran, nanti kita akan buka-buka dan cek informasi jalan raya yang juga bagaimana sih geliat di dalam Kota Semarang itu ya kan, sebagai pusat dari segala pusat di Jawa Tengah ini, pendidikan ya pusatnya masih di Kota Semarang, pemerintahan ya pusatnya masih di Kota Semarang, bisnis dan industri juga pusatnya masih di Semarang, entertainment dan hiburan juga masih pusatnya di Semarang, layanan publik juga masih pusatnya di Semarang, kemudian juga apalagi
1: hiburan
0: di Kota ya, Semarang, entertainment itu tadi, kemudian juga
1: pabrikan juga masih banyak yang
0: pokoknya di kota. Masih jadi pusat lah ya,
1: kantor ya semuanya.
0: Betul sekali.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: 6 lebih 45 pagi ini kawan, situasi arus lalu lintas tidak ada lokasi-lokasi yang perlu jadi perhatian dan juga hambatan yang signifikan ya kawan Rasika. Nah ini sekilas langsung banyak nih informasi di jalur perbatasan lah istilahnya ya.
1: Border town.
0: Perbatasan, jadi istilahnya jumlah atensi yang masuk ke Rasika itu 90% ya, sekali lagi 90%
1: dari
0: itu pasti melintasi perbatasan kota Semarang. Pasti
1: melintasi itu memang.
0: 90%. Jadi untuk yang perjalanan di dalam kota Semarangnya saja itu, wah ada sih ada, cuma presentasinya minim.
1: Sedikit. Dan betul, mereka masih tertahan di perbatasan.
0: Yes. Ya, jadi
1: itu sudah kita rasakan sejak ya setahun terakhir ini terutama.
0: Iya, setahun terakhir ini dan bahkan kok ini kalau aku breakdown ke belakang lagi sejak Kelana Kota berdiri deh.
1: Jadi itu perbatasan menjadi daerah penyangga lalu lintas yang akan masuk kota.
0: Contoh kalau kawan-kawan dari Kendal ke Semarang ya lewat perbatasan, dari Solo Tigo ke Semarang, iya, Bawen Semarang ya lewat perbatasan kota, dari Demak Kudus yang jadi pertanyaan sejuta umat itu juga lewat perbatasan juga. Pasti 90% kawan Rasika perjalanan setiap harinya adalah melintas perbatasan kota Semarang. Betul apa betul?
1: Betul.
0: Nih, perbatasan
1: yang berat.
2: Selamat pagi kawan Rasika.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal. Kembali menyapa di hari Kamis, hari ke-11 di bulan Juni. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lewat 9 menit melintas di sekitar pertigaan Guntur, Buyaran, Demak. Cuacanya cerah ya, mataharinya terlihat cemlorot. Untuk info lalu lintas, ramai lancar sampai dengan sekitar Buyaran ini. Ada catatan tadi setelah U-turn Polsek Sayung atau tepatnya di depan SDN Purwosari 1 arah dari Semarang menuju Demak ya, ada truk kontainer yang kemungkinan trouble karena menyalakan lampu hazard.
0: Okay.
2: Dan juga ada tanda international berupa daun-daun yang dipasang di atas barrier, water barrier warna oranye. Lain-lain aman ya. Genangan sedikit di lajur kiri setelah exit tol Semarang, tetapi masih tidak menimbulkan ketersendatan karena tipis sekali genangannya lajur kiri saja. Arah dari Demak ke Semarang terpantau juga ramai lancar. Maturun. Pukul 6 lebih 47 menit sudah sampai perbatasan, tapi perbatasan masuk Kota Kudus ya. Untuk di lingkar Kudus yang arah ke Pati itu sudah lebih lancar karena tinggal di sekitar TL Jepang saja Mas yang masih ada pekerjaan. Omrol lancar pagi ini dari Semarang sampai Kudus, demikian juga sebaliknya. Cuaca cerah. Maturun.
1: Cuaca cerah.
0: Mantap. Terima kasih. Betul. Nah ini langsung divideokan sama Pak Andre nih. Pak Andre dari Semarang menuju arah Demaknya secara umum lancar ya. Cuma tadi saya sempat ketemu sama insiden laka Mas di pertigaan arah Onggorawe itu, motor senggolan. Cuma untungnya karena pas ada polisi di sana langsung ditangani,
1: dan
0: dibantu.
1: Dan tentunya nggak banter perjalanannya, pelan-pelan jadi nggak begitu kontal ya.
0: Oke, baik matur suwun Pak Andre. Ini Pak Andre Semarang Demak juga lancar.
1: Ada senggolan motor.
0: Betul, tadi sempat ketemu sama di Onggorawe juga berarti.
1: Pas rame-rame ini motor ini tadi.
0: Betul. Truk mogoknya berarti kelihatan nggak tadi Pak Andre?
1: Ya dekat-dekat situ.
0: Dekat-dekat situ ya. Ya wis, karena kondisinya masih baik. Ini juga Pak Rizky Septa Al-Fajar ke Jeporo.
3: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
1: Pagi.
3: Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 11 Juni tahun 2026. Pukul 5 lebih 52 menit melintas di Pasar Sayung ya, menuju ke arah Jepara, Pati Kudus via Kelingklet, Tayu dan seterusnya. Sedikit catatan pun di setelah Polsek Sayung arah ke Demak ada truk kontainer mogok di lajur kiri satu biji saja, dan tadi pas saya melintas sudah menimbulkan pelambatan, kemungkinan akan bertambah panjang nanti semakin siang ini. Begitu ya Bun ya, nanti ke arah
0: emang sampai Jepara, siang nanti truk mogoknya
3: lagi.
1: Langsung evakuasi lah,
3: terima kasih.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa Al-Fajar infonya. Yang Pak Hari
1: parah.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal,
1: pagi, dan
4: kawan Rasika semua. menginfokan perjalanan ke Lanak Kota saya dari Pati pukul 05. Ini sudah sampai Sayung pukul 06.23. Untuk perjalanan Pati Kudus kedua arah terpantau lancar, maksudnya Mujamal. Untuk Kudus saya lewat dalam kota. Untuk Demak saya lewat Linggar terpantau lancar, meskipun ada beberapa truk trouble di belah kiri jalan, tapi termasuk masih lancar. Untuk Sayung kedua arah terpantau lancar dan tak ada genangan, jalan kering. Begitu Mas informasi perjalanan keluar kota saya. Semoga pagi hari ini kita semua diberi kesehatan dan bertambah semangat untuk menuju Amin. Yang lebih baik.
1: Amin.
4: Matur suwun.
1: Matur nuwun.
4: Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua, melanjutkan update saya dari Sayung tadi pukul 06.23 Mas Yuda. Untuk sepanjang jalur Sayung sampai Kali Gawe terpantau lancar Mas, sudah kedua arah. Saya tadi lewat Rogo Wasito Mas untuk ke bandara, tapi di depan Kubro juga terpantau lancar Mas, tapi saya lewat Rogo Wasito. Untuk sepanjang jalannya Sudarso sudah terpantau lancar juga Mas. Ini saya sudah nyampe Bandara Ahmad Dhani. Begitu Mas, informasi yang sudah saya lewati. Matur suwun.
0: Matur suwun. Pak Andika, ini juga memberikan info ada truk mogok sebelum jembatan Sayung depan sekolahan arah Demak. Truk kontainernya mogok di lajur sebelah kiri.
1: Depan sekolahan apa nih?
0: Sekolah SMP. Anaknya Pak David.
1: Oh iya.
0: SMP 1 Sayung. Ini videonya Pak. Tapi untungnya ya masih lancar ya.
1: Sekali merti. Masih ada macetnya.
0: Di Sayung arah menuju ke Demak.
1: Ini yang biasanya tenggelam ini. Pagi hari ini masih nyaman ya, kering. Iya,
0: betul sekali. Ya wes sementara itu dulu ya kawan. Walaupun ada beberapa notes tadi dari kawan-kawan sepanjang Semarang hingga Demak Kudus Pati, tapi situasinya ya masih oke, belum sampai yang harus dihindari atau jadi perhatian signifikan. Itu ya kawan, Semarang Demak Kudus bahkan masih sama lancar. Dengan Patinya masih baik ya. Silahkan Anda bisa mengikuti informasi yang baru saja disampaikan oleh beberapa kawan. Rasika udah komplit sekali informasi.
1: Dari Geno, dari sana, dari sini.
0: Nah, ada Pak Adi Toreto nih.
5: Apa kabar hari ini?
0: Baik Pak Adi.
5: Cuaca hari ini sangat cerah sekali. Lalu dingin. Saya dari perumahan Pesona Alam Peringsari Peringapu sampai dengan Banyumani ramai lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Iya Om, betul Om Jamal. Di Semarang bawah itu banyak perumahan-perumahan yang sudah lama, ya termasuk itu Perumahan Banyumani. Kebetulan Om Jamal Mas Yuda, saya asli Perumahan Banyumani. Saya sudah menempati di sini sebelum saya lahir. Bapak saya itu di sini dari tahun 80. Saya 82 jebret. Dari sekolah, dari lahir sekolah sampai menikah di Banyumani. Masih ada orang tua di Perumahan Banyumani, ini Jalan Ulin. Tapi saya sekarang kan sudah domisili di Kabupaten Semarang, di
1: Pesona
5: beli perumahan Pesona Alam Peringsari. Betul Om, tipe subsidi luas 60. Nah, perkembangan itu memang sekarang di atas

0: habis itu gerbang tol Banyumas itu dulu tempat Gaburan Doro. Mas Yuda, Jamal, saya sering Gaburan Doro di apa yang sekarang jadi gerbang tol Banyumas itu, di sawah itu dulu sawah.
1: Rawa-rawa.
0: Itu masih kebun, itu masih sejuk sekali. Masih sepi, masih suara wang-wung itu, wah, luar biasa. Sekarang perkembangan Banyumas sangat luar biasa.
2: Ya, ini perkembangan sedikit,
0: sedikit
2: ya, ya. Masih di kota kan itu.
0: Terima kasih.
1: Kota atas.
0: Kalau rusun gih. Kebetulan kantor istri saya depannya rusun itu Om Jamal, sawah besar. Lah itu di PT-nya istri saya itu kantornya depan rusun itu, sawah besar persis. Di apa? Di transportir Pertamina.
2: Nah, rusun yang itu kan itu istilahnya kan untuk masyarakat miskin toh, MBR toh, untuk masyarakat berpenghasilan rendah toh. Dan nek semuanya yang menengah enggak ada toh?
1: Ya rusunnya kalau yang menengah ya itu apa namanya?
2: Ya orang menengah enggak mau disebut apa, tinggal di rusun,
1: apa
2: guys.
1: Apa namanya itu tadi?
2: Bukan apartemen. Apartemen subsidi kan juga istilahnya enggak ada toh. Lah ya.
1: Dan orang-orang menengah tentu dia sudah punya planning untuk buat rumah, enggak sembarangan kan ya.
2: Oh.
1: Mereka aku nang kono wae sing roto ini.
2: Karena kalau kayak di Jakarta itu kan sudah mulai apa ya, sudah mulai galak gencar gitu loh untuk masyarakatnya tuh. Udah kamu tinggal di Jakarta aja, aku bikinin hunian apa, hunian vertikal istilahnya, bukan rusun ya istilahnya, mereka nyebutnya hunian vertikal di tengah kota, karena salah satunya untuk mengurai kemacetan itu adalah dengan pembangunan hunian vertikal di pusat-pusat kota itu, yang kemudian diimplementasikan dengan kawasan transit oriented development atau TOD.
1: Dan itu jadi satu antara konsep perumahan dan olahraga.
2: Kok olahraga?
1: Naik turunnya lewat tangga. Duk duk duk duk duk duk duk duk. Enggak. Kalau rusun-rusun kan enggak pakai lift. Olahraga naiknya.
2: Enggak, jangan ngomongnya jangan rusun deh. Rusun kan istilahnya untuk miskin, sementara untuk masyarakat kan kawan-kawan rasanya kan basis pendengarnya ya istilahnya ya sudah bermobil kan rak. Pride-nya kira ono gitu loh, nek tinggal di rusun.
1: Tinggalnya di itu
2: ya. Iya, makanya istilahnya hunian vertikal itu tadi. Kalau dari tadi kamu ngomong rusun ya enggak relate sama kawan-kawan rasi yang denger. Karena mereka juga pasti emoh, wah aku numpak Innova kok disarankan tinggal di rusun.
1: Saya enggak nyarani.
2: Bukan menyarankan ya, maksudnya kayak bahasanya ini kayak kan salah satu untuk yang mengurai kemacetan kan sasarannya pasti pengguna-pengguna roda 4 dan kendaraan toh. Nah, sementara orang-orang yang kamu sebutkan tadi yang tinggal di lokasi-lokasi yang kamu bilang tadi kan istilahnya pergerakan mereka tipis, enggak punya kendaraan juga dalam tanda petik. Pak Aziz, selamat pagi.
3: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal,
1: pagi,
3: dan
1: lah
3: kawan Kasika semua. Semoga pagi ini sehat selalu semuanya. Bung Yuda, Bung Jamal, minta informasinya perjalanan dari Walter Monginsidi menuju kawasan industri Candi bagaimana pagi ini? Aman atau ada ketersendatan di titik mana? Mohon informasinya. Sekali lagi terima kasih. Matur suwun.
2: Enggak ada informasi kepadatan atau lokasi yang perlu dihindari.
1: Masih ini Pak, tidak ada informasi yang macet-macet dan lain sebagainya, Pak.
2: Betul sekali. Nah, ini salah satunya nih, kawan yang beraktivitas di dalam kota kan. Rumahnya di kota, kerjanya juga di kota. Istilahnya tidak lewat perbatasan. Ini ada informasi dari Nur Beni. Hari ini kawan ada agenda
1: rombongan haji,
2: penjemputan kepulangan rombongan haji dari Kabupaten Semarang.
1: Ini kloter-kloter yang dulu berangkat tanggal 21 April kurang lebihnya ini pas pulang di bulan Juni ini.
2: Jadi hari ini kawan di Jalan Ahmad Yani, Kota Semarang. Kota Semarang lagi.
1: Kabupaten
2: Semarang. Di Jalan Ahmad Yani Ungaran, Kabupaten Semarang. Itu katanya hari ini, pagi ini deh kawan rasika, ramai sekali situasinya di sana. Karena sudah banyak sekali masyarakat dan juga orang-orang yang menunggu
1: di
2: kepulangan.
1: Di pendopo rumah dinas bupati di
2: jemaah haji
1: Kabupaten Semarang. Mohon betul untuk berhati-hati yang lewat sana ya.
2: Wah,
1: ada rombongan warga.
2: Kok enggak di video kan toh Nur Ben ini, Nur Ben ini by the way timnya Rasika ya guys. Kok enggak di video toh Nur Ben?
1: Kameranya belum ada videonya. Masih pakai 3330.
2: Pak Tri Juwanto.
4: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bang Jama dan kawan Rasika semua.
1: Pagi.
4: Menginformasikan perjalanan saya dari Gubuk